0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema video kajian ini adalah inilah doa yang terlengkap. Ingin tahu? Mari kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dan juga oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada istri beliau yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, "Alaiki bil jawami'il kawamil." Hendaknya engkau memakai, membaca doa yang sempurna dan paling lengkap. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada istri beliau ini doa tersebut, yaitu beliau berkata, "Allahumma inni as'aluka minal khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa astaeedzuka mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan apa saja yang telah diminta oleh hambamu dan rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah dimintai perlindungan oleh hambamu dan rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Inilah doa terlengkap, minta kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan minta perlindungan dari keburukan yang pernah dimintai perlindungannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon dihafal doa ini, "Allahumma inni as'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa astaeedzuka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Saya ulangi sekali lagi, "Allahumma inni as'aluka minal khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa astaeedzuka mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
2: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, "Wahai Abdullah bin Umar,
1: di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya." Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, "Atarani jazaituha? Apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
2: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku?"
1: Apa kata Ibnu Umar?
2: Wallahi
1: wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha,
2: demi Allah satu hentakan nafas saja ketika melahirkanmu belum terbayar.
1: Apa kata Ibnu Umar? Wallahi wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha,
2: wala
1: bi talqatin wahidatin min

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ma'bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dan para pendengar mukumullah, kami hadirkan kajian yang baru saja usai dari pembahasan kitab Fiqih Asmaul Husna bersama Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah. Kajian beliau di Masjid Al Hijrah Markas Islam Nusantara. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Pekanbaru Riau ya. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد Ma'asyarul muslimin wal muslimat al hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mencurahkan kepada kita nikmat yang sangat teramat banyak, memberikan kepada kita curahan karunia yang saking banyaknya kita tidak akan bisa hitung dengan alat secanggih apapun. Kita menghitung sesuatu tidak akan bisa untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan apa yang Allah katakan tidak mungkin di dalamnya ada kesalahan. Allah telah berfirman dan Allah telah berkata, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, saking banyaknya nikmat itu takkan terhitung. Dan karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, maka kewajiban kepada kita, kewajiban atas kita untuk bersyukur, memuja dan memuji Allah atas apa yang ia berikan kepada kita. InsyaAllah, ini bahagian daripada tema bahasan asma' wa sifat pada pagi hari ini, Al-Hamid, Allah yang maha terpuji. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling tahu Allah, manusia yang paling berilmu tentang Rabb-nya, manusia yang paling faham agama Allah, sehingga segala sesuatu harus merujuk kepada beliau sesuai, maka itu adalah agama Allah. tidak sesuai, maka itu adalah bisikan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertugas untuk membedakan mana yang hak dan batil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertugas untuk menerangkan Al-Qur'an kepada manusia, dan Al-Qur'an Allah turunkan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Beliau sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara hak dan batil. Bagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa seluruh kebenaran ada pada perkataan, perbuatan, dan apa yang disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, dan kebatilan adalah lawannya. Sehingga umat Islam adalah umat yang telah dibekali oleh Allah keterangan yang sempurna dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada kita. Boleh Anda minta ikhwan maju lagi? Sama-sama duduk juga, daripada duduk di belakang, mendingan duduknya di depan. Lebih afdol. Nah, kalau sekarang 1/4 meter, besok 1/2 meter. Bulan yang akan datang 1 meter. Bulan yang akan datang 3 meter, dan lambat laun di pintu. Bismillah. Sebagaimana yang sering kita katakan, bahwa kita berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita, sekuat upaya kita, kita berusaha menjaga majelis kita seperti ini di masjid ini. Karena begini yang afdal, dan begini sahabat-sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak suka berpencar-pencar, jangankan di majlis, tempat yang bukan majlis saja Rasul tidak suka berpencar-pencar seperti itu. Pulang dari sebuah peperangan, istirahat malam, maka para sahabat mulai sebagian ke sini, sebagian ngelompok di sini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Mali arakum izin." Kenapa aku melihat kalian berpencar-pencar? Rasul tidak suka umatnya berpencar-pencar. Sekelompok di sini. Maka kata sahabat, kami menyatu akhirnya dalam istirahat malam, sehingga kalau ada satu kain besar dan luas bisa menyelimuti kami semuanya, saking merapat dan mendekat satu sama lainnya. Masyarul muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, di pertemuan kita pada hari Ahad pagi, kita berusaha untuk berbicara tentang Rabb kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Ia adalah sebaik-baik yang dibicarakan. Kita menimba ilmu tentang Allah pencipta kita, dan itu adalah ilmu yang paling mulia di permukaan bumi. Kenapa? Karena mulianya ilmu bergantung kepada apa yang dipelajari dengan ilmu itu. mulianya ilmu bergantung kepada apa tadi? Mulianya sesuatu yang dipelajari dengan ilmu itu. Maka tidak ada yang lebih mulia dari Allah. Oleh karena itu, ilmu yang berbicara tentang Allah, tak ada yang lebih mulia daripada ilmu itu. Sebabkan ilmu tersebut berbicara tentang Allah dan ijma' kaum muslimin, tak ada yang lebih mulia daripada Allah. Maka ilmu yang berbicara tentang Allah, ilmu paling mulia di permukaan bumi. Syaraful ilm tabi'un li syarafil ma'lum. Mulianya suatu ilmu akan seiring dengan mulianya sesuatu yang dipelajari dengan ilmu itu. Oleh karena itu, lihatlah sekarang, manusia ketika tidak lagi memuliakan syariat, lebih memuliakan dunia. Lihatlah manusia yang sibuk dengan memuliakan dunia. Ilmu dunia yang mereka pelajari pun berjenjang. Semakin mulia sesuatu di hati mereka, maka ilmu tentang sesuatu itu pasti lebih mulia di sisi mereka dibanding ilmu yang di bawahnya. Coba perhatikan. Coba lihat. Lihat manusia dengan, kita tidak bicara manusia beriman kepada Allah, kita tidak bicara manusia yang beriman kepada akhirat, manusia yang terlena oleh dunia. Bicara manusia yang terlena oleh dunia. Lihat mereka dan apa yang mereka muliakan di dunia ini. Apa yang di hati mereka, mereka besar-besarkan. Apa yang di hati mereka, mereka agungkan. Maka sejajar dengan apa yang mereka agungkan itulah, mereka memuliakan ilmunya. Ilmu dunia pun tidak satu variasi. Takkan sama ilmu bagaimana menjahit baju dengan ilmu membuat pesawat. Tidak akan sama di sisi manusia. Tidak akan sama ilmu menggali sesuatu dengan ilmu mengambil minyak dari dalam tanah. Bagaimana ilmu mengambil gas dari dalam tanah? Tidak akan sama ilmunya. Kenapa? Tergantung bagaimana manusia memandang sesuatu yang dipelajari dengan ilmu itu. Maka antum juga bisa lihat sekolah-sekolah dengan derajat manusia terhadap sekolah itu. Semakin sekolah itu mengajarkan ilmu yang paling sesuatu yang dicintai manusia, maka sekolah itu juga akan semakin berada pada derajat tinggi, peminat yang banyak, dan semacamnya. Kenapa? Karena ilmu mengikuti apa yang dipelajari. Maka bersyukurlah kita, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, yang terus istiqamah bicara tentang Allah. Tidak hanya majelis ini tentunya. Majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada ayat-ayat Allah, mengingatkan kita kepada syariat Allah, mengingatkan kita kepada apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah benci, apa yang Allah suka, apa yang Allah tidak suka. Mengingatkan kita kepada siapa Rabb kita, bagaimana sifat-sifatnya, semua itu bicara tentang Allah. Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu ilmu paling mulia di permukaan bumi. Tak ada lagi yang lebih mulia daripada itu. Tak akan ada yang bisa lebih mulia daripada itu. Dan pertanyaan malaikat, tiga pertanyaan di alam barzakh, semuanya tentang itu. Pertama, siapa Allah itu sendiri? Dua, syariat yang Allah turunkan? Tiga, Rasul yang Allah utus? Semuanya berikat dan terikat dengan Allah. Allah, syariatnya, dan Rasulnya? Itu pertanyaan akhirat. Wallahi, apa yang manusia muliakan di permukaan bumi ini dengan aneka ragamnya, takkan ditanya oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah bagaimana ilmu membuat pesawat, bagaimana ilmu merangkai mobil, bagaimana ilmu membuat satelit, bagaimana ilmu membangun bangunan tinggi menjulang 1 kilometer ke atas. Allah tidak tanya. Walau ilmu itu sekarang sedang dipuja-puja manusia, namun itu tidak akan ditanya oleh Allah. Yang Allah tanya adalah, kenalkah engkau kepadanya? Kenalkah engkau kepada agamanya? Kenalkah engkau kepada Rasulnya? Itu pertanyaan yang kita akan ditanya oleh Allah. Dan ketika itu, kalau bukan tasbit dari Allah, niscaya tak ada manusia yang sanggup menjawab. Namun Allah memberikan kasih sayangnya kepada wali-walinya di alam barzakh yang di dunia berwala kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah, kepada Rasulnya dan kepada agamanya. Pada pertemuan yang lalu, kita bicara panjang lebar di mukaddimah awal tentang kaedah mengetahui apakah pembicaraan tentang sifat-sifat Allah sudah sesuai dengan pemahaman yang benar. Dan kita katakan bahwa apabila pembicaraan kita tentang sifat-sifat Allah sama dengan pembicaraan kita tentang zat-Nya Allah, maka itu tanda, ciri-ciri dan indikasi bahwa pemahamannya benar. Ini bahasan kita pada pertemuan sebelum ini. Dan kita katakan bahwa ada satu lagi yang kita belum masuk ke dalamnya, yaitu berbicara tentang sifat Allah. Tidak boleh berbeda antara satu sifat dengan sifat yang lain. Kalau yang kemarin adalah bicara tentang sifat Allah, tidak boleh berbeda antara bicara sifat Allah dan bicara apa? Bicara apa? Zat Allah. Kaidah yang kedua, tidak boleh berbeda antara bicara satu sifat Allah dengan sifat Allah yang lainnya. Kalau terjadi perbedaan, indikasi ada yang salah. Kalau sama semuanya, indikasi kebenaran. Insyaallah. Maka saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, fokuskan sebentar, karena tidak ingin berpanjang-panjang di sini, karena ada satu hal yang dikit mengganggu, akan tetapi ana ingin singkat saja. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa lebih detailkan lagi. Jadi kalau bicara sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah, sebagaimana bicara sifat Allah harus sama pembicaraannya dengan zat Allah. Sama berarti kaidahnya benar, insyaAllah. Indikasi kebenaran. Hal yang sama, bicara satu sifat tak boleh beda dengan bicara sifat yang lain. Harus sama. Sebagaimana sifat pembicaraannya harus sama dengan zat, maka antar sifat yang dimiliki oleh Allah, pembicaraannya harus sama kaedahnya harus sama, tak boleh beda. Tak boleh beda. Tak boleh. Kalau beda, indikasi ada kesalahan. Ketika manusia meyakini Allah itu hidup. Hidup atau tidak? Allah hidup. Saudaraku, saudariku, Allah hidup. Hidup. Ada di sini, kita orang Indonesia ini yang gak yakin bahwa Allah hidup. Anda yang hadir di majelis ini, dan Anda saudara-saudariku yang sedang berada di rumah, sedang berada dimanapun Anda berada, ada di antara kita yang nolak Allah itu hidup? Ada atau tidak? Saya yakin dan percaya Muslim Indonesia dari awal sampai akhir yakin bahwa Allah itu hidup. Pertanyaan berikutnya, samakah antara hidup Allah dengan hidup kita? Tidak sama. Allah hidup, kita juga hidup. Berarti antara hidup Allah dengan hidup makhluknya sama-sama penyebutan hidup, namun berbeda. Allah hidup azali, tanpa awal dan tanpa akhir. Sementara kita makhluknya, lawannya berawal dan berakhir. Maka sama-sama hidup, sama-sama punya sifat yang disebut dalam satu kata yang sama, sama-sama memiliki makna, namun yang dimiliki oleh Allah secara kaifiat berbeda dengan yang dimiliki oleh makhluk secara kaifiat. Sama dalam penyebutan nama, sama dalam sebuah makna, namun beda dalam kaifiat. Beda dalam kaifiat. Maka, ana yakin 100% bahwa umat Islam Indonesia ini yakin bahwa Allah itu memiliki sifat hidup. Yang ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kursi. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu hidup. Al-Hayy. Dan sudah kita pelajari, walillahil hamd, dalam kebersamaan kita bersama kitab Syekh Abdul Razak, Fiqih Asma'ul Husna. Kalau kita bisa meyakini Allah itu hidup, dan manusia juga hidup, kita sebut dengan sebutan yang sama, namun kita bisa memahami perbedaan. Yang punya makhluk, ini. Yang punya Allah, tidak sama dengan yang punya makhluk. Bisa atau tidak? Bisa. Maka, seharusnya, akidah Anda, wahai saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, apapun yang berbicara tentang sifat Allah, sama seperti itu. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Bagaimana Anda bisa memahami Allah itu punya sifat hidup, makhluk punya sifat hidup, namun sifat hidup makhluk terbatas, terlalu singkat, terlalu tergantung kepada yang lain, tidak mandiri, tidak milik sendiri, ada penyebab kemudian dia mati. Sementara hidup Allah tidak demikian. Kita yakini tidak demikian. Maka yang punya makhluk sesuai dengan yang punya makhluk, yang milik Allah sesuai dengan yang dimiliki oleh Allah, dengan keagungannya, kemuliaannya, kemahakuasaannya, kedikdayaannya. Hanya Allah yang tahu bagaimana kaifiat hidupnya Allah, namun pasti tak seperti hidupnya makhluk. Ya atau tidak? Oke, okay. Jadikan itu sebagai takaran. Ana sengaja memulai dari yang kita sepakati dari sifat Allah. Nah, sengaja memulai dari yang kita sepakati dari nama, dari sifat Allah, dari nama dan sifat Allah hidup. Karena sampai saat ini kita belum menemukan Muslim Indonesia yang berani mengatakan Allah itu tidak hidup. Gak ada yang berani. Yang mengatakan Allah tidak punya tangan banyak. Yang mengatakan Allah tidak istiwa banyak. Yang mengatakan Allah tidak di atas banyak. Namun belum ada yang berani mengatakan bahwa Allah tidak hidup. Belum ada yang berani mengatakan Allah tidak hidup. Karena kalau dia berani mengatakan itu, Muslim manapun Indonesia, walau yang jahil pun tahu bahwa dia di atas kebatilan. Baik. Maka sengaja kita mulai dengan sebuah sifat milik Allah yang penyebutannya sama dengan sifat milik makhluk, namun dengan kaifiat yang berbeda. Makhluk punya kaifiat sendiri, Allah dan sifatnya punya kaifiat sendiri, yang Allah yang maha tahu bagaimana kaifiat itu. Manusia tidak tahu. Bagaimana manusia tidak merasa aneh kalau dia punya keyakinan Allah itu hidup. Oke, jadikan ini standarisasi. Lalu lakukan seluruh pembicaraan tentang sifat Allah seperti ini. Kalau sama seperti ini, indikasi akidahnya benar. Kalau tidak sama, kalau bicara hidup, bisa dia pahami. Kalau bicara yang lain, oh beda. Ini wajib diimani, ini enggak boleh diimani, ini harus ditetapkan, ini tidak boleh ditetapkan, ini ia milik Allah, yang ini tidak milik Allah. Padahal semua itu Allah membicarakan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Kenapa dibeda-bedakan? Yang ini ia, yang ini tidak. Yang ini sah milik Allah, ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Ini sifat Allah, ini tidak mungkin sifat Allah. Dari mana datangnya? Apa yang membedakannya? Sebagaimana Anda tidak akan meyakini, ketika Anda meyakini Allah itu hidup, Anda tidak akan meyakini bahwa hidupnya Allah seperti hidupnya makhluk. Ya atau tidak? Hal yang sama ketika Anda berbicara Allah di atas aras. Gak akan mungkin Anda meyakini seperti di atas arasnya makhluk. Gak akan mungkin. Hal yang sama ketika Anda meyakini Allah murka. Gak akan sama dengan, tak akan mungkin Anda meyakini murkanya Allah seperti murkanya makhluk. Allah penyayang, tidak akan mungkin Anda meyakini sayangnya Allah seperti sayangnya makhluk. Allah turun, tidak mungkin Anda meyakini turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Allah datang, tak akan mungkin Anda meyakini Allah datang seperti datangnya makhluk. Gak akan mungkin. Sebagaimana takkan mungkin Anda meyakini bahwa hidupnya Allah seperti hidupnya makhluk. Lalu kenapa, wahai saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, ketika kita bicara Allah itu hidup, kita gak ada protes. Tapi ketika meyakini Allah itu datang, ada yang protes. Gak mungkin Allah datang. Karena datang itu sifat makhluk. Tayyib, hidup juga sifat makhluk loh. Ada hidup pada sifat makhluk. Sebagaimana ada datang pada sifat makhluk. Ada atau tidak? Sifat datang ada pada sifat makhluk? Hidup ada pada sifat makhluk? Ada. Hidup ada pada sifat Allah? Sebagaimana datang juga ada pada sifat Allah. Satu kaidah yang sama. Jangan dibeda-bedakan. Kalau Anda bisa meyakini Allah hidup dengan yang tak sama dengan makhluk, maka yakini Allah datang yang tak sama dengan makhluk. Yakini Allah murka yang tak sama dengan makhluk. Yakini Allah sayang yang tak sama dengan sayangnya makhluk. Yakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala melihat yang tak sama dengan melihatnya makhluk. Yakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala di atas aras yang tak sama dengan di atas arasnya makhluk. Yakini bahwa Allah turun yang tak sama dengan turunnya makhluk. Yakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah punya tangan yang tak sama dengan tangannya makhluk. Punya

Oh, ini saya bisa terima, ini saya tidak bisa terima. Ini saya yakini, namun ini saya harus takwil. Harus saya rubah maknanya, baru saya bisa menerimanya. Ini indikasi jalan batil. Akidah yang batilah tentang Allah. Karena sudah kita katakan kemarin, bicara zat Allah, bicara sifat Allah, satu. Karena dia semuanya bicara tentang Allah. Kenapa dibeda-bedakan? Yang ini mungkin, yang ini tak mungkin, yang ini boleh, yang ini gak boleh, yang ini bisa difahami, yang ini tak bisa difahami, yang ini bisa difahami begitu saja tanpa majaz. Kalau ini maknanya majaz, harus dibelok-belokkan dulu baru kemudian bisa difahami. Ini tak boleh diyakini sebagaimana zahirnya, ini boleh diyakini sebagaimana zahirnya. Siapa yang mengatakan itu? Di mana ayatnya, di mana hadisnya, di mana perkataan para sahabat? Kaidah siapa yang membuat? Kenapa ilmu manusia mengatur sifat Allah? Pahamlah kita bahwa itu hasil ahwa, hawa nafsu. Pahamlah kita bahwa ini membedakan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Mengimani satu ayat dan tidak mau mengimani ayat yang lainnya kecuali dengan perubahan manusia ditambahkan ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik, tidak ada hak kita untuk masuk ke dalam kitabullah untuk menambah-nambahkan sesuatu pada kitabullah azza wa jalla. Ini dia secara singkat, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya bisa kita tambahkan dan kita syarah lebih panjang biiznillahi azza wa jal. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga antum faham apa yang ana maksud. Sekarang kita masuk kepada kitab Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar Hafizahullah wa hafizah jami'a ulama'il ummah. Dan bahasan kita pada kali ini adalah nama Allah Al-Hamid. Nama Allah apa? Al-Hamid. Yang artinya Allah yang dipuji, yang dipuja. Atau dalam bahasa kita terpuji. Bagaimana biasa kita mengatakan bahwa sering sekali dalam nama Allah kita menambahkan dalam transit Indonesia kita menambahkan kalimat maha. Maha terpuji. Maha terpuja. Lihat awal surah Al-Baqarah. Alhamdu. Alhamdu. Lillahi Rabbil Alamin. Segala puji adalah milik Allah Rabbul Alamin. Rabb seluruh alam. Segala puji adalah milik Allah Rabb seluruh alam. Berarti pujian mutlak milik Allah. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, berkata para ulama bahwa kalimat al-alamin dahulunya tidak digunakan oleh orang Arab. Orang Arab dahulunya menggunakan kalimat alam diidhafahkan kepada kalimat yang lain. Alam al-ins. Alam al-malaikah. Alam manusia. Alam malaikat. Alam al-asmak. Alam asmak apa bahasa

Artinya ikan, alam ikan, alam at-tuyur, alamnya burung. Begini cara penggunaan orang Arab dahulu tentang kalimat alam. Pun mereka tidak mengenal al-alamin, yaitu alam dibuat. Begitu para ulama, kita mendengarkan syarah para ulama ketika berbicara tentang syarah, di antara syarah alhamdulillahi rabbil alamin. Arab dahulu biasa menggunakan kalimat alam dengan menisbatkannya kepada satu kata. Begitu penggunaan yang lazim. Alam hewan, alam jin, alam malaikat, alam tanaman, alam hewan bisa dibagi lagi, alam semut, alam kupu-kupu, alam kambing, alam singa, alam. Kalau kalimat alam itu sudah diidhofahkan kepada sebuah kata, maka dia mencakup seluruh yang berhubungan dengan kata itu. Seperti alam burung, berarti mencakup seluruh burung, apapun jenisnya. Dan tak ada satu burung pun kecuali masuk dalam kalimat alam burung. Tak ada satu pun yang tersisa. Mulai dari burung yang terkecil sampai burung yang terbesar. Mulai dari jenis burung yang bisa terbang sampai jenis burung yang tidak bisa terbang. Ada jenis burung yang tidak bisa terbang? Ada. Jadi, kalau kalimat alam dinisbatkan kepada sebuah kalimat alam manusia, berarti mencakup seluruh manusia. Tak ada satu manusia pun yang tidak masuk ke dalam kalimat alam manusia. Semua manusia. Zaman manapun dia hidup. Di negara manapun dia hidup. Di apapun warna kulitnya, apapun bahasanya. Mulai daripada manusia yang pertama hidup sampai manusia yang terakhir hidup. Masuk di dalam kalimat alam al-ins, alamnya manusia. Sehingga kalau sudah digabung kalimat alam dengan kalimat idhofahnya, kalimat di belakangnya, maka kalimat ini mencakup seluruh jins, seluruh yang ada pada kalimat tersebut dengan menambahkan kalimat alam pada sebelumnya. Namun begitu datang Al-Quran, Allah menyebutnya dengan jamak, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Rabbil Alamin. Rabb alam-alam yang sangat banyak. Kita sering menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia alam semesta. Alam semesta, makna yang kita sampai di memori kita, alam semesta ya berarti langit, bumi, dan awan dan semacamnya. Alam semesta ini. Namun makna yang terkandung di dalam kalimat Rabbul Alamin yang ada dalam Al-Quranul Karim adalah Rabb alam-alam yang sangat banyak. Lihat burung berapa banyaknya. Itu baru satu alam. Lihat semut berapa banyaknya. Itu baru satu alam. Lihat pasir berapa banyaknya. Itu baru satu alam. Lihat air betapa banyaknya. Itu satu alam. Lihat udara berapa banyaknya. Itu baru satu alam. Lihat bakteri berapa banyaknya. Itu baru satu alam. Lihat dedaunan berapa banyaknya. Itu baru satu alam. Alam yang sangat banyak ini, Allah semua mereka, Allah yang Rabbnya, Allah yang ngatur. Ya subhanallah. Kalimat ringkas memberikan kepada kita kekuasaan tiada tara milik Allah.
kemahakuasaan mengatur milik Allah. Bahwa semua ini Allah yang atur. Rabbul Alamin. Kita tidak hanya berbicara tentang langit dan bumi. Kita bicara tentang alam yang bervariasi ini, yang sangat banyak jenisnya ini, semua itu Allah yang atur. Termasuk malaikat, termasuk langit, termasuk bumi, termasuk awan, termasuk udara, termasuk segala-galanya. Kalau Allah yang atur, maka Allah lah yang berhak untuk dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini dia pelajaran kita pada hari ini. Al-Hamid, Allah yang maha terpuji. Dan di dalam Al-Quranul Karim ada 17 ayat yang menyebutkan nama Allah Al-Hamid. Di antaranya di dalam surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang maha kaya, maha tidak membutuhkan siapapun, dan maha terpuji. Wahudu ila tayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid. Dan mereka diberikan hidayah kepada kalimat-kalimat yang suci. Dan mereka diberikan hidayah kepada jalan Allah yang maha terpuji. Wa'alamu anna allaha ghaniyun hamid. Dan ketahuilah bahwasanya Allah ghaniyun hamid. Wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Yang ada dalam surat Luqman. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah ghaniyun hamidun. Wudu. Kum tawadda. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka nama Allah apa? Hamid. Hamid maknanya terpuji. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifat yaitu terpuji. Subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Sifatnya adalah alhamd. Allah maha terpuji. Rabbul izzati wal jalalah. Allah maha terpuji sebelum Allah menciptakan kita. Setelah Allah menciptakan kita. Dan setelah Allah meniadakan kita. Karena sifat Allah tabaraka wa ta'ala terpuji, sifatun lazimatun lillahi subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah, bukan karena ia berbuat baik kepada kita lalu dia terpuji. Ia terpuji sebelum kita ada. Ketika kita sudah diadakan, dan di saat nanti ketika kita ditiadakan lagi, dan di saat nanti ketika kita diadakan lagi, sifat azali bagi Allah tabaraka wa ta'ala bahwa dia al-hamid. Dia yang maha terpuji. Subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Manusia seringkali mengidentikkan kalimat terpuji dengan perbuatan baik. Manusia sering sekali mengidentikkan kalimat terpuji atas jasa berbuat baik kepada seseorang. Itu benar. Dan itu milik Allah. Allah telah berbuat baik kepada kita.
Hingga dengannya Allah kita puji. Namun sering sekali kalimat ini menggiring manusia sehingga dia taunya hanya memuji Allah ketika Allah berbuat baik kepadanya. Sehingga lupa bahwa sebelum dia ada, Allah juga terpuji. Allah juga terpuji, subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalala. Lihat apa yang dikatakan Syekh Abdul Razak tentang makna nama Allah Al-Hamid. Kita baca terjemahannya saja karena panjang. Kata beliau, makna nama Allah Al-Hamid ai, yaitu Allah untuknya lah seluruh pujian. Allah terpuji pada zatnya, pada namanya dan sifatnya. Nama-nama Allah yang terbaik sehingga terpuji. Sifat-sifat Allah yang paling sempurna sehingga terpuji. Dan sifat terpuji adalah sifat Allah yang paling luas, yang paling umum, yang di dalamnya terdapat aneka ragam pujian. Dan pujian yang paling agung adalah kalimat ini. Karena sesungguhnya seluruh nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala hamdun adalah pujian bagi Allah. Dan seluruh sifat-sifat Allah adalah hamdun, pujian bagi Allah. Dan seluruh perbuatan Allah adalah hamdun, pujian bagi Allah. Dan seluruh hukum-hukum yang Allah turunkan adalah pujian bagi Allah. Keadilannya adalah pujian bagi Allah. Dan ia membalas kepada musuh-musuhnya pun itu adalah sifat terpuji dan pujian bagi Allah. Nugrahnya, kebaikannya kepada wali-walinya adalah pujian. Dan makhluk, penciptaan Allah, dan perintah Allah, semua itu berdiri di atas pujian terhadap Allah. Makhluk itu diadakan dengan pujian dari Allah, disebabkan Allah telah mewujudkannya, dan pada makhluknya itu terlihat pujian-pujian terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, dan akhir daripada semuanya adalah pujian bagi Allah, dan pujian Allah tabaraka wa ta'ala sebab segala sesuatu dan ujung segala sesuatu. Dan tampilan segala sesuatu, dan ruh segala sesuatu, dan segala sesuatu berdiri dengan pujian disebabkan Allah yang terpuji dengan sifat-sifatnya, dan perjalanan seluruh makhluk di dalamnya terdapat pujian bagi Allah tabaraka wa ta'ala, dan sesuatu yang terlihat nyata dengan penglihatan mata, yang penglihatan basirah yang ada di dalam dada. Ini secara umum terjemahan. Luas makna daripada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Fiddin. Jangan ikat sifat Allah terpuji hanya karena Allah telah berbuat baik kepada kita.

Sesuatu dipuji ketika sempurna. Sesuatu terpuji ketika apa? Sempurna. Bukan ketika sesuatu berbuat baik saja. Ketika segala sesuatu sempurna, maka dia akan dipuji oleh manusia karena kesempurnaannya.

0: Bagi antum yang pernah melihat langsung Burjul Khalifah. Di mana Burjul Khalifah? Dubai. Atau bagi antum yang pernah melihat langsung Menara Kembar di Kuala Lumpur. Antum melihat kesempurnaan bangunan yang menjulang tinggi, bagus, sempurna, sehingga dipuji. Bangunan itu dipuji karena kesempurnaannya. Padahal bangunan itu berbuat baik apa kepada kita? Burjul Khalifah yang ada di Dubai itu telah berbuat baik apa kepada kita? Gak ada kan? Gak ada. Tapi dia dipuji karena apa? Kesempurnaannya. Dia diceritakan karena kesempurnaannya. Dia dibuatkan konten-konten karena kesempurnaannya. Dibuatkan video-video karena kesempurnaan bangunannya. Kalau antum faham itu, fahamlah antum makna bahwa terpujinya sesuatu tidak mutlak kepada dia telah berbuat baik kepada kita. Lalu kita memujinya karena dia telah berbuat baik kepada kita. Bukan mutlak itu. Tapi kesempurnaan pada sesuatu akan mengundang pujian kepada sesuatu itu. Ya atau tidak? Kesempurnaan gantengnya wajah seorang lelaki akan membuat laki itu terpuji. Karena kegantengannya. Dan belum tentu dia berbuat baik kepada kita. Namun kesempurnaan kegantengan melahirkan pujian. Hal yang sama kecantikan. Kesempurnaan lainnya. Kesempurnaan lainnya. Dan itu bisa difahami dengan apa yang tadi Ana katakan. Apa yang tadi Ana katakan. Bahwa sesuatu yang sempurna akan mendatangkan pujian. Tayyib, melangkah kita kepada Allah dalam nama Allah Al-Hamid. Allah itu apapun yang berhubungan dengannya semuanya sempurna. Ana ulangi lagi. Segala yang sempurna mendatangkan pujian. Ana sudah bawa tadi sesuatu yang dalam real kehidupan nyata kesempurnaan mendatangkan. Kita memuji sesuatu itu, padahal dia tidak berbuat baik apapun kepada kita. Ya atau tidak? Baik. Dari bab ini, kita mengatakan bahwa semua yang berhubungan dengan Allah, semuanya sempurna. Nama dan sifatnya sempurna, perbuatannya kepada manusia sempurna, kebaikannya kepada kita sempurna, rezekinya kepada kita sempurna, kasih sayangnya kepada kita sempurna, penglihatannya kepada kita sempurna, pendengarannya kepada kita sempurna, keadilannya kepada kita sempurna, hukum-hukumnya kepada kita sempurna, kasih sayangnya kepada wali-walinya sempurna, cara dia memperlakukan musuh-musuhnya sempurna. Apa yang tidak sempurna milik Allah? Tidak ada, maka dalam seluruh hal yang berhubungan dengan Allah, terdapat kesempurnaan yang dalam kesempurnaan itu Allah terpuji. Khifiddin. Kalau kita faham ini, fahamlah kita sifat alhamd yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, bagaimana dia tidak mungkin kita bicarakan. Lisan ini tak cukup untuk berbicara kesempurnaan itu. Para ulama mengatakan, sehebat apapun semua makhluk berkumpul memuji Allah, Allah lebih sempurna daripada pujian makhluk itu. Allah lebih hebat daripada pujian makhluk itu. Allah lebih mulia dari kemampuan seluruh makhluk bergabung memuji sesuatu. Karena pujian makhluk adalah makhluk. Pujian makhluk sebatas ilmu makhluk. Dan ilmu yang Allah berikan kepada makhluk hanyalah segelintir kecil. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Dan dalam ilmu manusia yang sedikit inilah kemampuan seluruh makhluk memuji Allah. Allah lebih daripada itu. Maka nama Allah Al-Hamid sangat luas. Sifat terpuji milik Allah sangat luas. Balik kita kepada kaidah tadi di awal. Manusia ada yang terpuji? Ada. Allah terpuji? Sama? Enggak sama. Terpujinya makhluk sesuai dengan yang ada pada makhluk dan terpujinya Allah Al-Khaliq sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Amat rugilah manusia yang hanya pandai memuji Allah di saat Allah berbuat baik kepadanya. Kalau Anda termasuk makhluk yang seperti ini, maka di saat Anda merasa Anda sedang diberikan takdir buruk, Anda tidak akan memuji Allah. Kenapa? Karena terikat kepada sifat memuji Allah hanya sebagai imbalan dari perbuatan baik Allah kepada kita. Karena sesungguhnya sifat terpuji Allah karena kesempurnaan jauh lebih banyak, jauh lebih luas daripada hanya sekedar Allah telah berbuat baik kepada kita. Kalau Anda faham ini, fahamlah bahwa terlalu banyak manusia sekarang ini memuji Allah terlalu singkat. Ia memuji Allah hanya karena Allah memberikan jabatan kepadanya, memberikan harta kepadanya, memberikan kelulusan kepada anaknya, memberikan kesehatan kepada penyakit orang yang dia cintai, memberikan tambahan penghasilan, tambahan ini dan... Ya akhi, terlalu kecil Anda memahami pujian milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Walaupun memang Allah berhak untuk dipuji dengan itu, tapi itu terlalu singkat. Pujian milik Allah tidak hanya itu. Dan itu adalah segelintir kecil dari apa yang Allah lakukan kepada dirimu, wahai manusia. Di dalam bab ini, Syekh berbicara kepada inti pembicaraan Syekh Abdul Razak, pujian terbagi dua. Pujian pertama adalah yang tadi, karena Allah telah berbuat baik kepada hambanya. Dan pujian yang kedua adalah kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kesempurnaan sifat-sifatnya, kesempurnaan perbuatannya, kesempurnaan keadilannya, hukum dan syariatnya, kesempurnaan segala-galanya yang berhubungan dengan Allah. Lihatlah Allah telah berbuat baik kepada hamba-hambanya dengan memberikan mereka nikmat, mencurahkan kepada mereka aneka ragam nikmat, tidak peduli kafir atau tidak kafir, tidak peduli orang yang saleh atau tidak saleh, semuanya Allah beri nikmat. Yang taat dan yang bejat Allah kasih nikmat. Yang mukmin dan yang kafir Allah berikan aneka ragam nikmat yang sangat banyak di dunia ini. Dan Allah memberikan kepadanya tanpa ia memintanya. Dan mencurahkan aneka ragam nikmat-nikmat dalam kehidupan hambanya. Di sini Anda ingin memberikan satu poin, jangan bahagia dengan nikmat Allah yang mana nikmat itu antara kita dan orang kafir sama aja. Jangan itu bahagia dengan nikmat itu. Hati-hati, bahagialah dengan nikmat yang ia membedakan antara mukmin dan kafir. Jangan bahagia dengan nikmat tidak membedakan antara mukmin dan kafir. Wahai Anda yang bahagia punya harta melimpah ruah, Anda kalah dengan Korun. Wahai Anda yang bahagia dengan jabatan, Anda kalah dengan Fir'aun. Wahai Anda yang merasa diri Anda kuat, Anda pasti kalah dengan kaum 'Ad. Wahai Anda yang merasa diri Anda terkenal, Anda tidak bisa terkenal lebih daripada Abu Jahal. Bisa atau tidak? Bagaimanapun dia berbuat maksiat untuk terkenal, enggak akan bisa dia mengalahkan terkenalnya Abu Jahal. Enggak akan bisa. Yakin Anda? Cobalah. Buatlah seviral apapun dirimu untuk terkenal di permukaan bumi ini. Enggak akan bisa Anda bisa lebih viral, nama Anda lebih terkenal dari nama siapa? Abu Jahal. Cobalah. Maka jangan bahagia dengan sesuatu yang Anda tidak akan lebih baik daripada orang kafir. Bahagialah dengan nikmat-nikmat Allah yang di dalamnya Allah membedakan antara mukmin dan kafir. Bukan berarti yang tadi kita tidak memuji Allah. Bukan itu bahasannya. Jangan salah faham. Kita memuji Allah tetap dalam harta Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita puji dengan nikmat-nikmat yang tadi kita puji. Namun bahagia seorang mukmin bukan di situ letaknya. Memuji Allah tetap memuji Allah. Tapi bahagialah ketika hati Anda ditundukkan untuk ke masjid. Karena itu tidak Allah berikan kepada orang kafir. Bahagialah ketika hati Anda ditundukkan untuk membaca Al-Quran. Bahagialah ketika jidat Anda ini harus selalu sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada waktu-waktu yang Allah wajibkan dan yang tidak Allah wajibkan. Bahagialah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepadamu semangat untuk berinfak. Karena itu tidak Allah berikan kepada orang kafir. Sekaya apapun kafir, bakhil. Percayalah itu. Nah, mereka punya rumus. Saya akan memberi Anda kalau Anda memberi saya. Dan dari sini datang kebakhilan. Dan kedermawanan yang Allah berikan. Yang Allah cintai. Adalah kedermawanan tanpa mengharap balas. La durinu minkum jazaan wala syukura. Bahkan kedermawanan yang lebih daripada itu adalah Anda berbuat jahat kepada saya tetap berbuat baik kepada Anda karena saya dermawan. Namun semuanya Allah berikan kebaikan kepada hamba-hambanya dan Allah terpuji dan memiliki sifat terpuji dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala baik di dalam nikmat-nikmat atau di dalam ujian-ujian. Allah ingin merahmati kita dengan cara menguji kita. Allah ingin mengampunkan dosa kita dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Allah ingin menaikkan derajat kita di akhirat dengan ujian yang Allah berikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin memberikan kepada kita pahala yang sempurna di akhirat dengan ujian yang Allah berikan. Maka Allah terpuji dengan ujian yang Ia berikan kepada kita. Dan Allah terpuji ketika memberikan hidayah kepada hamba-hambanya, memberikan kepada mereka kecintaan kepada keimanan dan memberikan kepada hati mereka kebencian terhadap kekufuran dan kemaksiatan. Kemudian pujian terhadap Allah yang lainnya lebih luas, yaitu pujian disebabkan Allah Tabaraka wa Ta'ala maha sempurna. Sempurna di dalam nama dan sifat, sempurna dalam seluruh yang berhubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sempurna dalam rububiyah, sempurna di dalam uluhiyah, sempurna dalam asma wa sifat. Sempurnaan di dalam aneka ragam yang berhubungan dengan Allah. Maka apapun yang Allah lakukan, di dalamnya kesempurnaan yang melahirkan sifat terpuji. Wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira, dalam surah Al-Isra ayat 111. Dan katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, milik Allah, Al-Hamid. Kenapa? Allah Maha sempurna. Dia tidak butuh anak. Maka menisbatkan anak kepada Allah adalah perbuatan batil, karena membuat Allah tidak sempurna dalam hidupnya. Lam yakun lahu syarikun fil mulk, Allah tidak punya sekutu dalam kerajaannya. Maka menyatakan bahwa ada yang bersekutu dengan Allah dalam mengatur sekecil apapun di langit dan di bumi adalah perbuatan syirik yang Allah benci. Karena dengan akidah itu Anda mengatakan bahwa Allah tidak sempurna dalam mengatur kerajaannya. Maka perbuatan syirik dibenci oleh Allah sebagaimana perbuatan menisbatkan anak dibenci oleh Allah. Walam yakun lahu waliyun minadzul. Allah juga terpuji ketika Allah punya wali dari hamba-hambanya, namun bukan karena kebutuhan terhadap hamba itu. Ada orang punya wali, tapi dia butuh wali. Ada orang punya pengikut, tapi dia butuh pengikut. Ada orang punya pasukan, namun dia butuh pasukan. Allah tidak seperti itu. Allah tidak pernah tergantung kepada siapapun dari wali-walinya. Kemudian di akhir bahasan beliau berbicara, ada yang diijmalkan oleh Allah, ada yang ditafsil oleh Allah pembicaraannya. Lalu beliau masuk kepada yang ditafsilkan seperti yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala pujian bagi Allah ketika Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dari orang-orang yang zalim, dari musuh-musuh mereka. Itu ada dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 28. Allah juga menyebutkan pujian atas nikmat tauhid, nikmat ikhlas dalam beribadah. Itu ada dalam surat Ghafir ayat 65. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah terpuji ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita anak dan keturunan. Dalam surat Ibrahim ayat 39. Allah terpuji ketika Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Itu ada dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat-ayat yang pertama. Allah terpuji ketika Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada sekutu baginya dan tidak punya wali karena kebutuhan. Ayat yang tadi kita baca. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, sampai di sini bahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini secara materi, dan waktu yang tersisa biiznillahi azza wa jal kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Allah mudahkan kita untuk menjawabnya dan kita punya ilmu untuk menjawabnya di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada hati kita nikmat-nikmat yang banyak, yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, yang mengarahkan kita kepada ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Naam.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan pagi hari ini, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz bisa kita ambil faedah dan juga ilmunya. Baik, di waktu yang tersisa kita coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk di 0811-755-0606 dari pemirsa Asil TV, dan juga untuk jemaah jika punya pertanyaan boleh menuliskan di kertas dan menyampaikan ke depan. Baik, kita izin kepada Ustaz untuk bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini sesuai dengan bahasan kita, sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, Ustaz, bahwa sangat merugi kita sebagai manusia ketika memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ketika Allah berbuat baik kepada kita. Pertanyaannya, Ustaz, Bagaimana bagusnya kita memuji Allah di waktu-waktu apa saja kita memuji Allah harusnya, dan apa kalimat-kalimat yang bagus diucapkan atau dilakukan dalam memuji Allah. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, Ustaz.
0: Seperti yang tadi kita katakan, bahwa ada orang yang mengenal Allah dan baru lisannya memuji Allah hanya di saat dia merasakan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Maka orang yang seperti ini akan kehilangan pujian dari lisannya di saat yang dia rasakan sesuatu yang tidak dia sukai. Lalu ketika yang datang sesuatu yang tidak disukai, apa yang terjadi? Yang terjadi keluhan. Mengeluh terus. Mengeluh ini, mengeluh itu, mengeluh ini, mengeluh itu. Maka lihatlah aneka ragam rahmat dan nikmat Allah yang mengalir kepada Anda setiap saat. Dan baca Al-Quran, lihat kesempurnaan Allah yang dengannya Allah berhak untuk dipuji. Ketika Allah mengatakan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Maka lihatlah manusia dengan keadaan yang ada pada badan manusia, penciptaan manusia luar biasa, kesempurnaan ilahi dalam membentuk organ tubuh manusia. Ada sedikit saja yang hilang akan melahirkan cacat pada makhluk itu. Coba lihat, hilang satu telinga, hilang kesempurnaan. Namun Allah telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Sehingga puja dan pujilah Allah. Dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi dan kondisi. Secara umum, ketika kita ditimpa musibah, sunnah dari Nabi kita tercinta tetap memuja dan memuji Allah. Dan lafaznya adalah Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas perkara apapun. Walau yang datang adalah sesuatu yang tidak kita sukai, Allah dipuja dan dipuji ketika itu juga. Karena pujian bagi Allah tidak hanya sebatas apa yang kita rasakan daripada kebaikan. Seperti yang tadi kita sampaikan di atas. Maka puja dan puji Allah tabaraka wa ta'ala pada segala keadaan. Naam.
1: Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya bisa memahami, dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama. Kita lanjut ke pertanyaan dari jamaah sepertinya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ustaz mau bertanya, di bumi ini sebenarnya ada berapa alam Ustaz? Syukran Ustaz.
0: Wallahu'alam. Wallahu'alam. Ana tidak tahu.
1: Nah, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ustaz, guru kami kodratnya sebagai manusia, sangatlah kami menghormati, menghargai, meneladani, dan disebabkan oleh ilmu-ilmunya Ustaz. Pertanyaan, bagaimana pendekatan kita dari titik nol untuk mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya disebabkan hormat kita kepada guru kita tersebut Ustaz? Syukran Ustaz.
0: Ana kok kurang faham pertanyaannya. Coba diulangi lagi, mudah-mudahan bisa kita fahami dengan baik. Sebagaimana yang sering kita katakan, kita gak berani menjawab kalau kita gak faham arah maksud pertanyaannya kemana.
1: Ustaz, guru kami kodratnya sebagai manusia sangatlah menghormati, menghargai, menteladani dengan disebabkan ilmu-ilmunya. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana pendekatan kita dari titik nol untuk mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya disebabkan kepada Ustaz, guru kita tersebut Ustaz? Seperti itu yang tertulis Ustaz.
0: Ya seperti itu, dan Ana tidak paham.
1: Ana juga tidak paham.
0: Nah, tidak apa. Mohon maaf kepada yang bertanya.
1: Baik, kita akan lanjutkan Ustaz. Pertanyaan dari jamaah. Kita berlanjut ke pertanyaan dari pemirsa Asil TV ya. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Bapak Sugianto di Jambi. Ustaz izin bertanya. Masjid di dekat tempat ana tinggal terkadang diadakan ritual istighosah Ustaz, dengan membaca zikir-zikir yang sangat panjang, dilakukan dengan berjamaah. Dan yang ingin ana tanyakan, apakah istighosah tersebut ditujukan kepada Allah atau pada selain Allah Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran Ustaz.
0: Semoga istighosah itu benar-benar kepada Allah. Ana tidak tahu. Antum berbicara tentang istighosah yang ada di daerah antum, ana tidak tahu apa itu istighosah yang ada di sana, apa lafaz-lafaz yang diucapkan, bagaimana cara melaksanakannya. Lalu antum bertanya, apakah ini kepada Allah atau kepada selain Allah? Jawabannya ana tidak tahu. Sehingga jawaban ana, semoga benar-benar hanya kepada Allah. Sehingga selamat daripada kesyirikan. Kalau permintaan istighotah itu kepada selain Allah, maksudnya syirik. Semoga tidak. Kalau seandainya istighotahnya kepada Allah, maka selamat dari kesyirikan. Namun kalau kemudian kaifiatnya dikarang oleh manusia, maksudnya kepada bid'ah. Maksudnya kepada bid'ah. Yaitu meminta pertolongan kepada, meminta agar diberikan kebaikan dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, namun memintanya kepada Allah. Maka perbuatan ini tidak syirik, namun bisa jatuh kepada bid'ah. Ada istighosah, ada isti'adzah, dan ada isti'anah. Apa beda tiga ini? Istighosah, permohonan manusia kepada Allah agar Allah mendatangkan kepadanya kebaikan. Agar Allah mendatangkan kepadanya apa? Kebaikan. Seperti minta hujan kepada Allah, seperti minta rezeki kepada Allah, seperti minta anak kepada Allah, seperti minta kesehatan kepada Allah. Kak, hal-hal yang berhubungan dengan kita minta kepada Allah agar Allah mendatangkan kepada kita kebaikan, itu disebut apa? Istighatsah. Masing-masing kita berdoa kepada Allah tanpa harus dipimpin-pimpin, tanpa ada zikir-zikir resmi. Seperti ini harus dibaca, seperti ini harus dibaca, harus sekian kali, itu tidak ada. Maka apapun doa manusia kepada Allah yang di dalamnya dia memuja dan memuji Allah lalu minta kepada Allah kebaikan untuk dirinya, itu masuk ke dalam istighatsah. Lihatlah kalimat-kalimat istighatsah sering digunakan manusia kepada minta hujan. Sering digunakan manusia minta kebaikan-kebaikan. Adapun isti'adzah, meminta Allah tabaraka wa ta'ala dalam permintaan-permintaan yang dia adalah menjauhkan kita dari mara bahaya. Menjauhkan kita dari apa? Dari mara bahaya. Contoh yang paling jelas, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Oleh karena itu kita menyebutnya apa? A'udzu billahi minasyaitan ar-rajim. A'udzu isti'adzah. Apa ini? Minta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari mara bahaya. spesial marabahaya syaitan. Dalam isti'adah tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, spesial dari syaitan. Namun isti'adahnya adalah minta Allah melindungi kita dari marabahaya. Minta Allah melindungi kita dari marabahaya. Ini namanya apa? Isti'adah. Adapun isti'anah adalah sesuatu yang sedang kita kerjakan, lalu kita minta Allah membantu kita melaksanakannya, memberikan pertolongan kepada kita untuk menjalankannya, memberikan taufik kepada kita untuk menyempurnakan pekerjaan tersebut, memberikan aneka ragam curahan rahmat, bantuan, dan sebab-sebab yang dengannya kita menyempurnakan amal tersebut. Ini isti'anah. Hal yang paling jelas adalah iyyaka na'bud, ya Rob kami, kami beribadah hanya kepadamu, namun kami butuh bantuanmu untuk menjalankan ibadah ini. Wa iyyaka nasta'in, bantu kami wahai Rob kami, tolong kami untuk menyempurnakan. Kami akan bersyukur kepadamu, kami akan berzikir kepadamu, kami akan beribadah kepadamu, namun tolong kami wahai Rob kami menjalankan ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya akan selalu berzikir kepadamu, saya akan selalu bersyukur kepadamu, saya akan selalu berusaha beribadah sebaik mungkin. Bantu kami wahai Rob kami menjalankan ini. Maka dia isti'anah dalam bab ini. Mudah-mudahan tiga-tiganya kita faham dan mengerti. Spesial kepada pertanyaan saudaraku yang tadi di Jambi kalau tidak salah, berbicara tentang istighosah yang dilakukan di kampungnya. Ana tidak bisa berbicara itu. Kenapa? Ana tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Ana tidak tahu apa yang mereka lafazkan. Ana tidak tahu bagaimana kaifiatnya. Dan pertanyaannya bagaimana tentang itu. Maka jawaban ana tidak tahu. Ana melebarkan saja bahasannya kepada apa itu istighatsah, apa itu isti'adzah, apa itu isti'anah. Semoga dengannya kita mengerti, dan dalam semuanya jangan mencoba untuk membuat kaifiat yang tidak ada dalam syariat kita. Wallahu a'lam.
1: Nah, taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Ustaz. Semoga Bapak Sugianto di Jambi bisa paham ya. Kita akan lanjut pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya pernah dengar katanya kalau berzikir setelah sholat, kita sama dengan sedekah, Ustaz. Seperti tasbih, tahmid, dan juga tahlil. Pertanyaannya, Ustaz, apakah kalau kita di luar waktu tersebut, itu mendapatkan pahala yang sama juga, Ustaz? Maksudnya seperti sedekah.
0: Nah, Ustaz. Yang mengatakan sedekah, Rasul kita tercinta. Yang mengatakan sedekah adalah Rasul kita tercinta. Nalakum bikulli tasbihatin sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrin bil ma'rufi sadaqah, wa nahyin 'an munkarin sadaqah. Yang mengatakannya Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik setelah salat ataupun di luar salat. Setiap lisan kita bertasbih, bertakbir, bertahmid, kita telah melakukan sadaqah. Para ulama ketika berbicara tentang kenapa dinamakan sadaqah, karena kita telah berbuat baik kepada diri kita. Kita telah berbuat baik kepada diri kita. Dan apa yang telah kita lakukan daripada perbuatan baik kepada diri kita itu, dianggap kita bersedekah kepada diri kita sendiri. Dan amal manusia, amal soleh manusia terbagi dua. Amal soleh dari dirinya untuk dirinya. Dan amal soleh dari dirinya untuk dirinya sekaligus untuk orang lain. Amal soleh manusia terbagi dua. Amal soleh dari dirinya untuk dirinya. Amal soleh dari dirinya untuk dirinya dan untuk orang lain. Dan tasbih, takbir, tahmid tadi bab yang pertama. Dia telah berbuat amal soleh Berarti amal soleh itu dari dirinya untuk dirinya. Maka dia telah bersedekah kepada dirinya. Kalau tidak ada orang lain yang menikmati sedekah itu, dia yang akan menikmatinya. Dia yang akan menikmatinya. Anda telah berbuat baik kepada diri Anda sendiri. Karena manusia bakhil adalah manusia yang tidak mau berbuat baik untuk dirinya sendiri. Dan amal soleh yang kedua, amal soleh dari dirinya, untuk dirinya, dan juga untuk orang lain. Namun karena manusia sering mengenal kalimat sedekah adalah memberikan untuk orang lain, maka sering sekali kalimat tasbih, takbir, tahmid adalah sedekah, bingung maksudnya sedekahnya apa ini. Kita kan enggak ngasih orang lain, enggak, bukan orang lain, untuk diri Anda sendiri. Anda bersedekah untuk diri Anda sendiri. Mayyashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, sebenarnya syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Allah enggak butuh syukurnya. Dia bersyukur agar dia mendapatkan kebaikan daripada syukur itu. Toh pada akhirnya dia akan menikmati syukurnya itu. Maka berbuat baiklah kepada diri Anda dengan taat kepada Allah. Dari dua ini, mana yang terbaik? Yang terbaik adalah berbuat baik dari diri sendiri, untuk diri sendiri, dan untuk orang lain. Itu lebih afdol. Kenapa? Karena dia amal saleh muta'addin yang nyebrang ke orang lain. Maka di dalam hadis yang tadi para ulama mengatakan, wa amrin bil ma'rufi wa nahyin an munkarin sadaqah, para ulama mengatakan ini lebih afdal daripada yang sebelumnya. Kenapa? Nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar adalah perbuatan untuk diri sendiri dan orang lain. Dan inilah tugas para nabi dan para rasul dan pengikut para nabi dan para rasul. Nah.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga yang bertanya juga bisa memahami. Kita ke pertanyaan dari jemaah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, jika ilmu yang membicarakan tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia, tentu ada ilmu-ilmu mulia yang lainnya Ustaz. Pertanyaannya, apakah ilmu dunia termasuk ilmu yang mulia juga Ustaz? Syukran Ustaz.
0: Mulia dunia apabila dia untuk fasilitas akhirat. Mulia dunia apabila dia menjadi penunjang kebaikan akhirat. Kalau dia tidak untuk penunjang kebaikan akhirat, maka dia berada pada posisi pahala tidak, dosa tidak. Apabila dunia justru menjadi fasilitas perbuatan maksiat, maka dia hina. Maka dunia posisinya tidak bisa pada satu level yang sama. Dia tergantung untuk apa digunakan. Untuk apa digunakan. Kalau mobil kita gunakan untuk ke masjid, mobil kita gunakan untuk pengajian, mobil kita gunakan untuk berdakwah, mobil kita gunakan untuk berbakti kepada orang tua, mengirim makanan untuk orang-orang yang membutuhkan, maka mobil ini menjadi sarana ibadah. Kalau mobil kita gunakan untuk cari harta, maka dia mubah. Namun mobil kalau digunakan untuk ke tempat maksiat, dia menjadi sesuatu yang buruk. Hal yang sama dengan seluruh ilmu dunia. Adapun paling mulia tadi kita katakan bicara tentang Allah. Karena ada bahagian syariat yang pembicaraannya bukan tentang Allah. Tentang muamalat. Tentang bagaimana bertetangga, bagaimana bersahabat. Maka ini ilmu juga, tapi yang lebih mulia daripadanya adalah bicara tentang Allah. Nah.
1: Baik, jazakallahu khairan untuk penjelasannya. Semoga jemaah kita yang bertanya bisa paham. Kita lanjut ke pertanyaannya dari pemirsa Hasil TV. Dari Pak Dayat di Majalengka, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz mau bertanya, apakah berdoa dengan Asmaul Husna dibacanya sampai banyak atau cukup satu kali saja, Ustaz?

0: husna, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Dan cara yang Allah ajarkan kepada kita adalah kita menyebut nama-nama Allah, memuji Allah dengan nama-namanya berkaitan dengan permintaan kita. Kalau kita permintaan kita kepada Allah adalah rezeki, maka kita menyebut nama Allah Ar-Razzaq, memanggil-manggil Allah dengan nama Ar-Razzaq. Kalau kita ingin taubat kita diterima, maka kita memanggil-manggil Allah dengan nama At-Tawwab. Kalau kita ingin diampuni, maka kita memanggil-manggil Allah dengan nama Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Kalau Allah kita ingin Allah Tabaraka wa Ta'ala memenangkan kita akan suatu hal yang kita dizolimi, maka kita memanggil Allah dengan nama Al-Aziz, Al-Fattah, dan yang lainnya. Seperti ini, wallahu ta'ala alam. Nah.
1: Baik. Syukran Ustaz untuk jawab pertanyaan dari Pak Dayat di Majalengka. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan seperti ini pertanyaan terakhir dari pemirsa kita. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ustaz, jika mayit bisa didoakan dari kejauhan Ustaz, dan dari mana saja, lalu mengapa kita disuruh untuk ziarah kubur? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran Ustaz.
0: Sebab disunatkan ziarah kubur, Rasul sendiri yang menjawab kenapa. Innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena itu akan mengingatkan kita kepada apa? Akhirat. Mengingatkan kita akan mati. Setelah mati ada apa? Tidak hanya sekedar mati. Karena mati bagi seorang mukmin perjalanan alam selain dunia. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Rasul yang menyebutkan sebab kenapa disyariatkan ziarah kubur. Karena akan mengingatkan orang muslim kepada hari akhirat. Adapun doa dari kejauhan, doa di dekat kuburan, sama-sama doa. Sama-sama doa, dan doanya kepada Allah. Doanya sama-sama kepada Allah. Dan Allah mendengar kita dari manapun kita berdoa kepadanya. Wallahu'alam. Baik. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa menjadi hamba yang memuja dan memuji Allah dalam segala keadaannya dan ingat kepada Allah dalam segala situasinya. Dan semoga Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kelak di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan sar untuk ilmu dan waktunya. Dan
2: ya, wa li hadza ja'a bil hadits alladhi yazidu ka imanan 'ala al iman.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, bapak ibu yang berbahagia. Kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, kewajiban untuk menuntut ilmu yang Allah perintahkan kepada kita. Setiap muslim dan muslimah, dimanapun mereka berada, mereka diperintah untuk menghadiri majlis ilmu, majlis yang agung, majlis yang mulia, majlis yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan di sore hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, kali ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting dalam Islam, bahkan yang paling penting, yaitu tentang hidup bahagia dengan tauhid. Hidup bahagia dengan tauhid, di mana kita memahami bahwa yang pertama kali yang mesti dipahami oleh seorang muslim adalah tentang akidah, lalu ibadah, akhlak dan lain-lain. Akidah itulah tujuan Allah menciptakan manusia dalam rangka untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Kita ada di dunia dalam rangka untuk beribadah. Allah ciptakan kita dalam rangka untuk beribadah. Kita diciptakan dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Meskipun Allah tidak butuh kepada manusia, tapi Allah ciptakan manusia agar manusia itu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Itu tujuan diciptakannya manusia, agar mereka betul-betul hanya berdoa kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, menyembelih, bernazar, memberikan rasa takut yang tertinggi hanya kepada Allah, memberikan rasa cinta yang tertinggi dan terbesar hanya kepada Allah, memberikan rasa harap yang tertinggi dan terbesar hanya kepada Allah. Kita paham bahwa mengesakan Allah bertauhid ini terbagi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kita mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Kita mengakui Allah yang menciptakan segala sesuatu, ya, yang menghidupkan, mematikan, Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang menurunkan hujan dan seterusnya. Lalu kita juga mengesakan Allah dalam uluhiyahnya, dalam peribadahan, ibadah-ibadah yang kita lakukan sampai mati. Lalu kita juga mentauhidkan Allah dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dengan tauhid inilah yang kalau kita pelajari secara detail, kita pahami dengan benar, pasti demi Allah orang itu akan bahagia dunia dan akhirat. Karena inilah tujuannya kenapa manusia dan jin itu diciptakan, agar mereka bahagia, agar mereka selamat, agar mereka mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Karena Allah pemilik dunia dan akhirat, Allah pencipta langit dan bumi, Allah tahu apa yang menjadi modal terbesar manusia itu akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi semua orang ingin bahagia, tetapi ternyata tidak semuanya orang mendapatkan kebahagiaan, meskipun mereka semua ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Jangankan kita kaum muslimin, orang kafir pun ingin mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ketika tidak memiliki modal tauhid, ketika tidak memiliki modal untuk menjauhi dosa-dosa kesyirikan, ternyata mereka tidak ikhlas dalam beribadah, ada riya, sum'ah, ujub dan lain-lain, maka tentunya tidak akan mungkin bisa berbahagia. Meskipun dia orang yang kaya raya, meskipun dia sukses dunianya, dengan jabatannya, kekuasaannya, kedudukannya, siapapun manusianya, demi Allah tidak akan mungkin bisa berbahagia ketika mereka tidak bertauhid. Ini rahasia yang Allah informasikan kepada kita, bahwa manusia akan berbahagia dan mendapatkan keselamatan, kenikmatan, keberkahan, rahmat, ampunan, hidayah, taufik, apapun itu, kebaikan. Ternyata modal terbesar, yang paling besar adalah kita mentauhidkan Allah. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana hidup bahagia dengan tauhid. Apa saja keuntungannya, apa saja keberuntungannya bagi orang-orang yang hidup dengan tauhid selama hidupnya. Dengan benar ya, pemahaman dengan benar. Karena banyak juga orang yang merasa dia bertauhid, dia memiliki akidah yang benar, versinya mereka. Tapi bukan kadang-kadang versinya Allah, bukan versi syariat, bukan versi sunnah Nabi SAW. Kalau tidak sesuai dengan bagaimana Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang tauhid ini, maka tentu tidak mungkin bisa berbahagia. Meskipun orang itu mengatakan saya sudah bertauhid, tidak mungkin bisa bahagia yang sejati. Dan bagaimana supaya manusia ini paham bagaimana bertauhid dan ibadah dengan benar kepada Allah, maka Allah utuslah adanya para nabi dan rasul. 124 ribu nabi, 315 rasul yang disebutkan di hadis, demikian ya jumlahnya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran hanya 25 nabi nama-namanya, tapi hakikatnya kata Rasulullah di hadis adalah 124 ribu nabi dan 315 rasul. Semuanya sama mendakwahkan tauhid, dakwah yang sama, dan inilah intinya agama Islam. Karena semua nabi dan rasul agamanya Islam dan mendakwahkan Islam, menjelaskan tentang Islam, mengajak masing-masing umatnya untuk beramal saleh dan mengingatkan kepada umatnya bahwa kehidupan dunia tidak kekal abadi, karena semuanya akan mengalami kematian dan semuanya akan kembali kepada Allah dan berpindah ke alam akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, jemaah sekalian, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali lagi kita ulangi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, supaya manusia bisa tahu bagaimana cara beribadah, cara mentauhidkan Allah, cara mengesakan Allah, Allah utus para nabi dan rasul dengan kitab suci yang Allah wahyukan kepada mereka. Coba kita lihat di surah An-Nahl, di surah 16 ayat ke-36. Di surah 16 An-Nahl ayat ke-36 Allah berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat adanya seorang rasul. Tiap-tiap umat manusia dimanapun mereka berada, kata Allah, kami utus pada mereka seorang rasul yang menyampaikan risalah dari Allah, yang menyampaikan kepada manusia hendaknya mereka mentauhidkan Allah, menyembah Allah, berdoa kepada Allah, dan hendaknya mereka mengingkari tagut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini tugasnya. Kami utus seorang rasul pada tiap-tiap umat manusia agar mereka menyampaikan kepada kaumnya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Begitu juga Allah firmankan di surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat yang ke-25. Ya, surah ke-21 ayat yang ke-25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya ayat ke-25. Allah kembali menjelaskan bahwa tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya. Semua nabi dan rasul sama. Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku. Maka hendaknya mereka hanya beribadah kepadaku semata. Diulang-ulang ayat ini oleh Allah dalam Al-Quran, menjelaskan bahwa ini tujuannya para nabi dan rasul, untuk menjelaskan, untuk menyampaikan firman Allah yang Allah wahyukan kepada mereka, agar nantinya umat manusia mengerti siapa itu Allah, di mana itu Allah, bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Allah. Dan nantinya diharapkan mereka bisa bahagia. Karena kalau mereka tidak diutus Nabi di kalangan manusia ini, tidak ada kitab sucinya, dan mereka tidak bisa mengenal Allah, pasti mereka tidak bisa berbahagia dan tidak bisa selamat. Nah, makanya untuk bisa berbahagia dan selamat, diutuslah para nabi dan rasul yang begitu banyak jumlahnya dengan masing-masing mendapatkan kitab suci. Nah, sampailah kepada nabi yang terakhir dengan umat yang terakhir dengan kitab suci yang terakhir. Nah, kita tinggal pahami lalu kita amalkan yang benar bagaimana hidup yang sebenar-benarnya ketika kita bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Coba nanti kita lihat ya, kurang lebih ada 11 poin. Kurang lebih ada 11 keutamaan. Ya, kurang lebih saya katakan, kita kumpulkan ini 11 poin, 11 keutamaan bagaimana kebahagiaan yang akan kita raih kalau kita hidup dengan tauhid yang benar ketika kita memahami agama kita ini tentang pencipta kita Allah tabaraka wa taala. Baik. Kita lihat yang pertama jemaah sekalian. Yang pertama, hidup bahagia dengan tauhid. Dari sisi mana kebahagiaannya? Di mana akan dihapuskan dosa-dosa. Seseorang yang bertauhid, mengesakan Allah, tidak mempersekutukan Allah, betul-betul dia ikhlas dalam beribadah, ya, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, meskipun sebesar bumi. Dosa yang dia lakukan. Tetapi ketika dia bertauhid dan tidak mempersekutukan Allah, Allah pun akan ampuni semua dosanya. Ini keberuntungan yang pertama. Karena manusia semua pasti punya dosa. Ternyata dengan keuntungan seseorang itu bertauhid dengan benar berdasarkan ilmu ya, bukan sekedar pengakuan. Dari ilmu yang benar diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka pun akan menjadi bahagia. Salah satu kebahagiaan akan dihapus dosa-dosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tabrani, ya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ard khataya." Wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, lalu engkau berjumpa denganku ketika mati, kembali kepada Allah, berjumpa dengan Allah dalam kondisi tidak pernah mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, kata Allah, niscaya aku pun akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Subhanallah. Dosa sepenuh bumi, Allah pun akan datangkan ampunan sepenuh bumi juga. Hilang semuanya dosa-dosa itu. Tapi dengan syarat, ketika dia kembali kepada Allah, ya, ketika nanti di kehidupan di akhirat, maka Allah pun ampuni dosa-dosanya. Meskipun nanti dihisap. Dihisap dengan hisap yang mudah. Karena dia memang sudah pernah bertaubat selama hidup di dunianya. Siapa yang manusia yang tidak punya dosa? Semua kita punya dosa. Tapi ketika tidak mempersekutukan Allah, meskipun punya dosa-dosa yang lain, kita sudah bertobat, kita sudah beristighfar, tapi nilai terbesar, modal terbesar untuk mendapatkan ampunan dosa berdasarkan hadis ini adalah jika seorang hamba itu membawa dosa sepenuh bumi, luar biasa banyaknya dosa yang dia lakukan, maka Allah pun akan datang kepadanya membawa ampunan juga sepenuh bumi. Apa ini bukan kebahagiaan? Tapi dengan syarat tadi. Kata Allah, ia datang kepadaku nanti pada hari kiamat dengan kondisi tidak mempersekutukan aku dengan segala apapun. Nah, ini ada kalimat ini, syaratnya. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka Allah ampuni semua dosanya. Meskipun dia memiliki dosa-dosa yang lain. Allah ampuni semua. Gara-gara orang itu matinya sebagai seorang mukmin. Meskipun dia punya dosa yang lain, tapi karena matinya mukmin, matinya bertauhid, matinya sebagai orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, ini modal terbesar. Akhirnya dosa-dosa yang lain pun Allah ampuni. Alangkah beruntung ya. Kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Ternyata dia mendapatkan keselamatan karena dosanya diampuni. Dia mendapatkan kebahagiaan karena dosanya diampuni. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, bahagia yang akan diraih. Hidup bahagia dengan tauhid. Yang kedua adalah seseorang itu akan mendapatkan hidayah. Terus-menerus mendapatkan hidayah selama hidup di dunia, dan di akhirat nanti pun dia mendapatkan rasa aman. Ini kebahagiaan yang kedua. Selama di dunia, dia terpilih untuk mendapatkan hidayah. Tidak semua orang mendapatkan hidayah di dunia ini. Kalaupun dapat, mungkin ya setelah itu bisa berhenti hidayahnya. Bisa dicabut bahkan hidayahnya jika Allah berkehendak. Karena Allah melihat memang orang tersebut ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Mungkin dia kurang berusaha untuk menggapai hidayah. Atau tidak ada usaha untuk mempertahankan hidayah yang sudah dia dapatkan. Bisa jadi seperti itu. Tapi orang yang berbahagia, orang yang paling banyak mendapatkan hidayah. Dan karena sebab hidayah demi hidayah dia dapatkan selama di dunia, jadilah dia orang yang bertakwa. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang bertakwa. Orang bertakwa orang yang paling mulia, paling tinggi derajatnya di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan Allah mengatakan, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَى وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Orang yang mendapatkan hidayah, kemudian ditambahkan lagi hidayah berikutnya, ditambahkan lagi hidayah berikutnya, ditambahkan lagi hidayah berikutnya, paling banyak mendapatkan hidayah. Akhirnya kata Allah, puncaknya karena begitu banyak hidayah yang dia miliki, maka Allah jadikan dia orang yang bertakwa. Itu Allah sebutkan di surah Muhammad. Surah ke-47 ayat yang ke-17. Ya, surah ke-47 ayat yang ke-17. Dengan sebab hidayah inilah seseorang akhirnya mampu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, menjadi orang bertakwa. Target kita di akhirat ingin masuk ke dalam surga. Target kita di dunia sampai mati adalah kita ingin bisa menjadi orang bertakwa, dan takwa itu kita dapatkan secara istiqomah sampai datangnya malakul maut mencabut nyawa. Itu orang yang paling sukses, paling beruntung, paling nikmat, paling berhasil. Karena dia selama di dunia menjadi orang bertakwa. Itu target tertinggi, terbesar bagi seorang muslim. Kalau sampai hari ini, afwan, ikhwan dan akhwat, kalau sampai hari ini barangkali kita belum menjadi orang bertakwa, maka itu musibah besar. Karena Allah tidak terima amal ibadah kecuali amal yang dilakukan oleh orang bertakwa. Hanya orang bertakwa yang diterima. Orang bertakwa itu benar imannya, benar ilmunya, benar amalnya. Orang bertakwa itu benar akidahnya, benar ibadahnya, benar akhlaknya. Nah, dari sini kita lihat, orang yang bertauhid, dia mendapatkan hidayah terus-menerus. Selalu mendapatkan hidayah. Ketika dia berdoa, idinas siratal mustaqim, idinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah, agar bisa di atas jalanmu yang lurus. Siapa yang bisa mendapatkan pengabulan doa ini? Hanya orang yang bertauhid. Yang akidahnya benar yang dikabulkan doanya ini. Ya Allah, berilah kami hidayah untuk bisa berada di atas jalanmu yang lurus. Ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim. Banyak orang yang membaca doa ini. Minimal 17 kali dalam sehari dari subuh sampai isya. Tapi ternyata tidak semua orang yang dikabulkan. Kenapa? Bisa jadi salah satu sebab tidak terkabulnya doa, karena orang tadi membaca kalimat yang benar, ihdinash shiratal mustaqim, tapi dia tidak bertauhid, mempersekutukan Allah. Mungkin melakukan syirik besar atau syirik kecil. Ketika dia bertauhid, maka menjadi modal yang besar, dia mendapatkan begitu banyak hidayah di dunia sampai mati, maka selalu dalam bimbingan, arahan, ya, dan dia tidak akan mendapatkan kesesatan. Benar cara beragamanya dia. Karena dapat hidayah terus, akhirnya cara beragamanya benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di akhirat dia mendapatkan rasa aman di alam kubur, terhindar dari siksa kubur. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah tabaraka wa taala. Ketika dihisap dengan hisap yang mudah, ketika ditimbang dengan timbangan yang berat, ketika itu dia dipersilahkan untuk menuju telaga Al-Kautsar untuk minum dari air yang berasal dari surga. Setelah itu dia melewati sirat yang terbentang dan setelah ke jahannam, dimudahkan sampai kantarah berikutnya jembatan itu. Kemudian masuk surga dengan kemudahan-kemudahan. Kenapa? Karena di poin kedua ini, Allah yang menyebutkan kebahagiaan, keselamatan, kemudahan, kenikmatan bagi orang yang bertauhid. Dapat hidayah secara sempurna, mendapatkan rasa aman nanti di akhirat. Di mana ayatnya? Allah berfirman, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di surah Al-An'am. Al-An'am surah ke-6 ayat yang ke-82. Di surah ke-6 ayat ke-82, ya, Allah menyebutkan demikian bahwa orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan antara iman dan kesyirikan, betul-betul murni tauhidnya, betul-betul murni imannya, maka kata Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan hidayah. Ini cara untuk mendapatkan hidayah yang begitu banyak hidayah yang Allah berikan sehingga kita selalu dalam koridor yang benar, tidak melenceng, tidak menyimpang dalam memahami agama dan mengamalkan agama dan mendapatkan rasa aman. Kata para ulama, mendapatkan rasa aman yaitu nanti di akhirat. Subhanallah. Tapi syaratnya harus terpenuhi dulu. Alladzina amanu walam yalbasu imanahum bizulmin ulaikalhumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman dan kesyirikan, betul-betul murni, berarti mereka bertauhid. Ya, kadang-kadang ada kaum muslimin, mereka mengaku sebagai seorang muslim, KTP-nya Islam, ya, tapi mereka juga mencampur adukan, mereka menyembah Allah juga tapi juga minta-minta kepada selain Allah. Ya, mereka minta kepada Allah, berdoa, beribadah kepada Allah, tapi juga melakukan bentuk-bentuk kesyirikan yang bisa membatalkan keimanannya. Berarti mereka mencampur adukan, tidak bermanfaat itu. Tidak mungkin bisa bahagia, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan keamanan, tidak mungkin mendapatkan perlindungan, karena dosa syirik ini dosa besar yang paling besar, kezoliman yang paling zolim, kemungkaran yang paling mungkar, kejahatan yang paling jahat. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezoliman yang paling besar, kata Allah. Allah enggak mungkin akan meridoi perbuatan hamba itu. Allah tidak mungkin akan menyayanginya. Tidak mungkin Allah akan mencintainya. Ya, sekarang poin kedua, ya. Jadi demikian. Jadi yang pertama, dosa-dosa akan dihapuskan semuanya gara-gara dia bertauhid selama di dunia. Yang kedua, Allah firmankan di surah Al-An'am ayat ke-82 bahwa orang yang bertauhid ini mendapatkan hidayah yang terus-menerus. Orang yang paling beruntung, orang yang paling banyak mendapatkan hidayah, akhirnya dia bisa mudah untuk mendapatkan predikat ketakwaan dan nanti di akhirat pun dia mendapatkan rasa aman. Yang ketiga, hidup bahagia dengan tauhid. Di mana letak kebahagiaannya? Yaitu Allah akan berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Bahagia. Betul-betul kalimat bahagia itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Demi Allah, ini sudah dirasakan oleh orang-orang yang bertauhid. Bahagia yang sebenar-benarnya. Meskipun dia miskin, meskipun dia sakit-sakitan, meskipun dia tidak terkenal, meskipun dia ada kebutuhan, ada ujian dan cobaan, tapi demi Allah, bahagia dia. Karena Allah akan tolong dia, Allah bantu dia. Dan Allah sebutkan itu. Yang pertama, di surah Ar-Ra'du ayat ke-29. Di surah Ar-Ra'du, surah ke-13 ayat ke-29, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa 'amilussalihat, tuba lahum wa husnu ma'ab." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu surga Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat kalimatnya. Ketika Allah berfirman, pasti benar. Tidak ada sedikit pun keraguan. Orang-orang yang beriman, kata Allah, orang beriman ini siapa? Ketika Allah mengatakan, alladzina amanu, dalam Al-Quran begitu banyak kan? Orang-orang yang beriman artinya orang yang bertauhid. Yang benar akidahnya. Dan otomatis dibuktikan dengan ibadah yang benar pada akhirnya. Karena tauhidnya benar, akidahnya benar, otomatis ibadahnya benar. Karena pasti dia mau mengikuti apa yang Allah perintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akidah benar, ibadah benar, otomatis outputnya adalah akhlaknya pun menjadi mulia. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat, tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Beriman, bertauhid, beramal soleh, mengikuti sunnah, mengikuti cara beragama, bagaimana ibadah yang benar. Outputnya bahagia. Satu lagi, Allah firmankan di surah An-Nahl. Di surah An-Nahl, surah ke-16, ayat yang ke-97. Di surah 16, ayat ke-97 ya, An-Nahl. Allah mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Subhanallah, alangkah indahnya kalau kita memahami ini. Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beramal saleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, mereka beramal saleh, amal yang baik dan benar, mengikuti bagaimana Rasulullah beramal saleh, dan mereka juga beriman. Nah, kalimatnya beriman juga disertakan, iman, amal saleh, beriman. Iya. Orang yang beramal saleh karena dia beriman. Orang yang beriman pasti dia beramal saleh. Kalau benar cara memahaminya, ya. Maka di sini Allah mengatakan orang-orang yang beramal saleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, dan dia juga termasuk orang beriman, berarti bertauhid. Apa yang terjadi? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tuh, kehidupan yang baik. Dan kami akan berikan balasan kepada mereka lebih baik dibandingkan apa yang telah mereka kerjakan. Janji Allah ini. Dihapuskan dosa-dosa, mendapatkan hidayah, rasa aman nanti di akhirat. Subhanallah. Dapat juga kehidupan yang bahagia di dunia. Dan bahagia itu adanya di hati. Bukan di harta. Bahagia itu di hati. Bukan di kesehatan badan. Bahagia itu di hati. Bukan di kedudukan, kekuasaan, dan seterusnya. Hatinya kaya. Allah kayakan hatinya. Subhanallah. Dia merasa cukup. Qona'ah. Dia merasa puas. Berbaik sangka kepada Allah. Orang yang paling berbahagia di muka bumi ini adalah Al-Qona'ah. Orang yang bisa qona'ah. Menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan rahimahullah. Orang yang qona'ah ini. Betul-betul qona'ah dengan benar ya. Maka dia dengan raja sama selevel. Meskipun raja dengan orang ini kan orang miskin, gak terkenal ya, tapi sama kebahagiaan yang mereka dapatkan. Seakan-akan dia raja dunia. Kenapa? Karena bahagia memang bukan pada materi atau benda-benda yang sifatnya duniawi. Kebahagiaan itu Allah tanamkan ke dalam hati manusia. Nikmat khusus bahagia yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu, bahagia yang tidak bisa ditafsirkan dengan sesuatu penafsiran dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi makanya kalau dia pun sakit, dia bahagia sekali ketika hidup di dunia, belum di akhirat. Ketika pun ada kesusahan, ada masalah, persoalan, tetap dia bisa berbahagia karena Allah pun selalu memberikan pertolongan dan penjagaan kepadanya. Ini janji ya. Di poin ketiga ini, hidup bahagia dengan tauhid, berarti dia, kata Allah, akan diberikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Yaitu diberikan kemudahan. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, kehidupan yang baik yang akan didapatkan oleh orang yang bertauhid dan beramal saleh adalah diberikan kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Orang itu pun diberikan kemampuan untuk memiliki sifat qanaah. Kemudian dia adalah orang yang banyak mendapatkan taufik dari Allah dan dia pun adalah orang yang mendapatkan surga dan kebahagiaan yang hakiki di dunia sampai ke akhirat nanti. Kehidupan yang baik. Subhanallah, kita semua ingin mendapatkan kehidupan yang baik. Dengan ilmu yang bermanfaat, kita mampu memahami ilmu, kita bisa menghafal ilmu, kita bisa datang ke kajian seperti ini. Ini termasuk kehidupan yang baik loh. Banyak orang yang punya harta miliaran bahkan triliunan. Apakah mereka mampu datang ke majelis ilmu? Tidak. Berarti kehidupan mereka tidak baik. Banyak orang yang punya harta begitu banyak luar biasa. Apakah mereka mampu datang ke masjid untuk salat berjamaah bagi laki-laki? Tidak. Apakah mereka mampu untuk menutupi auratnya? Tidak semua. Mendapatkan kehidupan yang baik artinya iman mereka benar, ilmu mereka benar, amal mereka benar. Itu lebih penting dibandingkan segala-galanya. Karena di dunia kita sementara, tidak lama, dan pasti kita tinggalkan. Yang paling penting dalam kehidupan dunia ini adalah iman, ilmu, amal, akidah, ibadah, akhlak. Nah, modal kita bagaimana untuk mendapatkan itu sebagai kehidupan yang baik? Harus beriman dan beramal soleh. Beriman maknanya tauhid, beramal soleh berarti mengikuti sunnah, cara beribadah yang benar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, sekarang yang keempat. Hidup bahagia dengan tauhid, yang keempat, apa bentuk kebahagiaannya? Akan dihilangkan kesulitan dan kesedihan. Di dunia dan di akhirat akan dihilangkan kesulitan dan kesedihan, dan dapat menghadapinya dengan lapang dada, tenang, sabar, ya, subhanallah, pasrah dan ridho kepada takdir Allah. Sekali lagi, di poin keempat, hidup bahagia dengan tauhid, seperti apa kebahagiaannya? Orang tersebut akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya. Yang namanya ujian pasti ada, cobaan pasti ada, musibah pasti ada, enggak mungkin tidak ada. Semua manusia akan mengalami ujian, cobaan dan musibah. Tapi orang yang bertauhid, subhanallah, akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya. Orang yang bertauhid ternyata Allah jadikan lapang dadanya menjadi orang yang paling tenang selama di dunia. Tenang itulah modal bahagia. Yang namanya gelisah, galau, bingung, resah, itu biasa. Semua manusia bisa mengalami, kan? Kita manusia bukan malaikat. Tetapi tidak berlebihan karena dia bertauhid. Karena dia bertauhid, ketenangan itu lebih dominan. Cepat, meskipun awalnya gelisah, bingung, ya, galau, resah, tiba-tiba langsung dia tenang lagi. Kenapa? Karena timbul tauhidnya. Dia pasrah kepada Allah, tawakalnya. Dia yakin kepada Allah dan ridho dengan takdir Allah. Sehingga hidupnya mudah, gampang, ringan, enteng. Ini bukan teori, ya. Tapi betul-betul kalau kita bertauhid, kita dapatkan itu demi Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran di surah At-Talaq. Di surah At-Talaq, surah ke-65, ayat kedua dan ketiga. Ya, di mana Allah mengatakan, وَمَا يَتَقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ya, ini kan ayat yang sering kita dengar, ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi atas segala permasalahan hidupnya, dan diberikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Syaratnya apa? Bertakwa. Dengan bertakwa itulah Allah berikan solusi atas segala permasalahan. Ujian, cobaan, silih berganti, pasti ada. Tidak pernah berhenti ujian yang kita dapatkan selama di dunia. Ada 3 ujian, timbul lagi 4. Belum selesai 4, timbul lagi 7. Masalah silih berganti, pasti ada. Begitulah dunia. Nanti sudah mati, berada di alam kubur, ada lagi ujian. Di padang mahsyar, ada lagi ujian. Sampai kapan? Begitu masuk surga, kedua kaki kita sudah berada di surga, baru tidak ada lagi ujian. Bahagia, bahagia, dan bahagia. Nah, jadi semua ujian, permasalahan, problematika, persoalan, cobaan, musibah yang ada di dunia, Allah berikan solusi, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan kemudahan, Allah berikan berbagai macam cara agar dia bahagia dengan tauhidnya. Lapang dada itu mahal banget, Pak, Ibu. Banyak orang yang stres di zaman sekarang ini. Banyak orang yang kena stroke. Banyak orang yang tidak tenang, tidak bahagia hidupnya. Karena tidak bertauhid. Istrinya begini, dia bingung, stres, stroke. Suaminya begini, dia stres, stroke, gak tenang, tidurnya bolak-balik, anaknya begini, gimana, tenang, bahagia dia. Kenapa? Dia serahkan kepada Allah, dia yakin Allah mampu untuk bisa merubah semua itu. Nah, itu tingkat keyakinan bagaimana untuk ditumbuhkan, rasa tawakal bagaimana, rasa pasrah kepada Allah, lapang dada, tenang, dan kesabaran pun selalu ada pada diri orang tersebut, karena bertakwa. Orang bertakwa diberikan solusi atas semua masalahnya, dan kemudian diberikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Siapa orang bertakwa ini? Sebagai syarat untuk mendapatkan itu, ketenangan, lapang dada, diberikan kesabaran, ya, pasrah, tawakal, tingkat keyakinannya tinggi, ridho kepada takdir Allah. Siapa orang bertakwa ini? Orang bertakwa adalah orang yang paling banyak mendapatkan hidayah Dan untuk bisa mendapatkan hidayah sangat banyak, butuh tauhid. Sebagaimana kita bahas tadi nomor dua kan? Allah katakan bahwa orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman dan kesyirikan, maka mereka mendapatkan rasa aman di akhirat dan mereka selalu mendapatkan hidayah. Orang yang bertakwa pasti dia bertauhid. Orang bertakwa pasti dia orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Dan hanya orang bertakwa semata yang akan diselamatkan di akhirat. Yang tidak bertakwa, maka tentunya mereka besar peluang untuk mendapatkan siksa. Satu-satunya yang selamat nanti di akhirat hanya orang bertakwa. Yang betul-betul selamat. Yang lain belum ketahuan. Orang kafir pasti disiksa. Sedangkan kaum muslimin, muslim terbagi dua. Ada muslim yang mukmin, ada muslim yang munafik. Muslim yang mukmin ini muslim yang bertauhid. Dan tingkat ketauhidannya, tingkat keimanannya, tingkat keilmuannya, tingkat amalnya semakin hari semakin banyak, akhirnya dengan mudah dia mendapatkan tingkat ketakwaan. Ya. Yuk mari sama-sama nih kita ya bercoba ya berjuang ini supaya kita bisa mendapatkan level ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan orang yang paling banyak duitnya, bukan orang paling kaya, rumahnya megah, mobilnya mewah, bajunya mahal, bukan. Silakan Anda memilikinya, tapi hati-hati juga dari mana dapatkan uang itu. Kemana diinfakkan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ya, jadi subhanallah, 4 poin ini saja sebetulnya sudah cukup ya. Ya kita bahas sampai poin keempat, apa saja kebahagiaan yang akan diraih. Tapi ternyata kita dapatkan lagi 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Hidup bahagia dengan tauhid yang barangkali banyak diantara kita belum mengetahuinya. Ya, sekarang masuk poin ke-5. Poin kelima, hidup bahagia dengan tauhid. Di mana letak kebahagiaannya? Itu orang tersebut akan dijadikan dalam hatinya, karena bahagia memang kan di hati ya. Allah jadikan dalam hatinya rasa cinta kepada tauhid, cinta kepada iman, dan dihiasi hatinya dengan iman tersebut semakin indah, dan dijadikan dalam hatinya rasa benci kepada kekafiran, kepada kefasikan dan kedurhakaan. Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Hujurat ayat yang ke-7. Ya, di surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-7 Allah menjelaskan bahwa walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Kita harus paham ini. Al-Hujurat ayat ke-7, di mana Allah mengatakan bahwa tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Dan Allah jadikan iman itu terasa indah dalam hatimu, terasa bahagia dengan keimanan itu. Bahagia dengan keimanan, Allah yang menjadikan itu. Dan Allah menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Dia benci kepada dosa apapun. Ini nikmat dari Allah ini. Bukan nikmat seberang nikmat, luar biasa. Karena kita masih suka dengan dosa. Tapi Allah bantu sehingga kita benci dengan dosa apapun. Apalagi dosa besar ini. Dosa besar yang paling besar yaitu syirik. Kita merasa sudah muslim sejak lahir. Tapi apakah kita merasa indah, merasa nyaman dengan keimanan kita? Ada perintah dari Allah, ya gimana berat gitu, beban. Azan berkumandang kayaknya beban gitu, berat sekali untuk ke masjid. Ada nih kajian nih di masjid, berat juga. Semua serba berat dan beban bagi kita. Berarti kita belum merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman, manisnya iman. Bagaimana bisa berbahagia? Allah katakan walakinallaha habbaba ilaikumul iman, tetapi Allah jadikan kamu cinta kepada keimanan. Dan terasa iman, terasa indah, nikmat ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah, kita rasakan dengan izin Allah, kita terpilih. Ada orang yang ibadah, seperti tadi salat asar ya, mungkin salat zuhur atau ibadah yang lain. Dia beribadah, tapi tidak merasakan nikmatnya ibadah. Berarti gak bahagia, sekedar menggugurkan kewajiban saja. Orang seperti ini banyak, yang tidak salat banyak, yang sholat pun ternyata tidak juga merasakan manisnya iman, manisnya ibadah, lezatnya ibadah, nikmatnya ibadah. Sekedar udah sholat, sudah. Berarti dia tidak berbahagia, karena sebetulnya kebahagiaan itu ada pada ibadah. Kalau ibadahnya benar, ikhlas dan mengikuti sunnah. Ada kekhusyuan yang maksimal. Allah yang menjadikan demikian. Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, cinta pada tauhid, dan menjadikan tauhid itu terasa indah dalam hatimu. Kedekatan dia kepada Allah, merasakan bagaimana khusyuknya ketika sedang beribadah. Dan dia pun dikuatkan oleh Allah, kekuatan yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Yaitu apa? Kemampuan untuk benci yang luar biasa kepada dosa, kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Ini Allah yang berfirman kan? Surah apa tadi? Al-Hujurat ayat 7. Surah Al-Hujurat ayat ke-7 ini. Sudahkah kita mendapatkannya? Dan Allah katakan di sini orang beriman. Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, keimanan. Kalimat iman, keimanan, iman, keimanan. Orang-orang beriman. Semua maknanya tauhid. Akidahnya benar. Bagaimana dia dengan penciptanya? Yakin, gak pernah ada ragu. Dia sudah berusaha, tawakal kepada Allah. Serahkan semuanya. Dia tidak pernah mempersekutukan Allah. Barangkali kita, ya, insya Allah tidak lagi melakukan, ya, syirik besar, pembatal-pembatal keimanan. Tapi syirik kecil, nah, ini syirik kecil ini, seperti riya, sum'ah, ujub, itu termasuk syirik kecil. Meskipun tidak membatalkan keimanan seseorang, tapi ini adalah dosa syirik juga, meskipun syirik kecil. Nah, karena kita riya, ingin pamer, ingin dipuji, ingin terkenal, ingin populer, ingin masyhur, ingin disebut-sebut orang. Nah, orang seperti ini gak mungkin bisa bahagia demi Allah. Tidak mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang hakiki, yang sebenar-benarnya gak mungkin. Coba kita lihat banyak orang-orang yang punya harta, tiba-tiba ketemu informasi besoknya gantung diri dia. Terkenal, siapa yang tidak terkenal? Seluruh dunia tahu siapa dia. Tapi besok gantung diri. Kenapa? Dia gak bahagia. Di tingkat kesuksesan yang paling tertinggi, terkenal, hartanya banyak, populer, banyak orang yang suka dengan dia, besoknya bunuh diri. Atau mungkin tidak bunuh diri, tapi dia menyendiri, tidak nyaman, tidak bahagia. Banyak cerita seperti itu. Dari kalangan ini, dari kalangan ini, dari kalangan ini. Orang-orang yang ahli maksiat semua tentunya. Mereka punya dunia, dunia di tangan mereka. Tapi tidak ada kebahagiaan. 1.000 triliun uangnya, 2.000 triliun uangnya. Apakah bahagia? Demi Allah tidak. Kalau tidak bertauhid. Bertauhid otomatis beramal soleh. Otomatis itu. Orang bertauhid gak mungkin hanya bertauhid saja. Pasti dia buktikan dengan amal soleh yang benar. Tauhidnya benar, amal solehnya benar. Ini syarat untuk mendapatkan kebahagiaan. Iya. Baik, jadi ini poin ke-5 ya. Sekarang masuk ke-6. Gimana nih? Ikhwan dan akhwat, kita ada 11 semuanya, dibahas semua enggak? Bahas ya? Ini bisa panjang nih. Masih mampu bertahan ya? Gak apa-apa kan, cuma dengerin doang kan? Yang capek kan yang ngomong. Baik, yang ke-6 ya. Hidup bahagia dengan tauhid ya. Hidup bahagia dengan tauhid yang ke-6, apa yang didapatkan? Kita mendapatkan ridho Allah. Mendapatkan ridho Allah, dan orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang yang bertauhid yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Betapa kita sangat menginginkan ini, karena dengan modal ya amal kita sedikit, dosa kita banyak, siksa kubur menanti. Kalau mati saat ini, kita khawatirkan kita mendapatkan siksa kubur. Nanti di akhirat dikhawatirkan dapat siksa neraka. Karena amal kita hari ini masih sedikit, yang sedikit ini pun penuh dengan riya, ujub, sombong, dan lain-lain. Dosanya pasti lebih banyak dibandingkan amal kita. Taubat juga jarang, istighfar juga jarang. Kalaupun bertaubat, taubatnya taubat bukan taubat nasuha. Nah, kita butuh pertolongan nanti di akhirat. Salah satunya syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendoakan umatnya, dan kita akan terpilih untuk mendapatkan pertolongan itu. Coba kita baca hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya, Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Siapa orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaat? Rasul berdoa, maka diselamatkan. Allah selamatkan dia dengan sebab doanya Rasulullah. Rasul memberikan syafaat kepada umatnya. Siapa orang yang paling berbahagia? Kata Nabi SAW, as'adun nas bi syafa'ati yawmal qiyamah. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat, yaitu orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya. Ikhlas mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Betul-betul dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan, dan dia paham bagaimana makna dari La ilaha illallah. Dari hatinya, dia mengucapkan kalimat itu. Dia berhak mendapatkan syafaat. Apa ini bukan bahagia? Subhanallah ya. Ini keuntungan di akhirat ini. Di antaranya ini adalah, dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Nah, kemudian yang ketujuh, hidup bahagia dengan tauhid ini adalah, orang tersebut akan dijamin masuk surga. Pasti. Matinya dalam kondisi bertauhid, meskipun dia punya dosa-dosa yang lain, tapi dipastikan dia akan masuk surga. Bisa jadi dengan dosa-dosanya diampuni semua karena dia bertauhid, atau mungkin bisa jadi dia mendapatkan balasan hukuman dari Allah, tetapi tidak kekal hukuman itu karena pada akhirnya dia pun dimasukkan ke surga. Kata Nabi SAW bahwa man mata wa huwa ya'lam, barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui bahwa la ilaha illallah, maka dia pun akan dimasukkan ke surga. Barang siapa yang mati dan dia tahu, dia berilmu, wa huwa ya'lam, dia mengetahui, dia berilmu tentang masalah kalimat la ilaha illallah, dakhul al-jannah, maka dia akan masuk ke surga nanti. Demi Allah, ini kemudahan, bahagia. Dengan modal la ilaha illallah. Apalagi kalau matinya mengucapkan kalimat itu. Meskipun ada orang yang matinya kadang-kadang enggak mengucapkan kalimat itu kan. Enggak sempat mungkin dia dalam kondisi yang lain. Tapi kalau apalagi dia mengucapkan kalimat itu, dia akan mendapatkan rasa aman nanti di akhirat. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum dicabut oleh malaikat maut, sebelum nyawanya, rohnya dicabut oleh malaikat maut, dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dikatakan dakhala jannah. Dia akan dimasukkan ke surga. Mau ikhwan, akhwat, bisa mengucapkan kalimat itu? Nah, kalau kita ingin bisa mengucapkan kalimat seperti itu, maka kita persiapkan dari sekarang untuk menjadi orang yang bertauhid dan beriman, beramal saleh. Ya, itu pilihan ya. Tapi bukan berarti orang yang tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mati, bukan berarti mereka su'ul khotimah. Ya, karena kategori husnul khotimah, mati yang baik itu bukan hanya itu saja. Sempat mengucapkan kalimat tauhid, tapi juga mati sedang beramal saleh. Mati sedang melakukan kebaikan. Mati dalam kondisi sedang melakukan ketaatan. Mati dalam... Sallallahu alaihi nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi wa wala mabad. Ikhwatul iman, kami hadirkan sebuah kajian dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah. Kajian rutin beliau di Masjid Masjid Rotul Jannah di Kota Kendari, namun dalam format rekaman. Barakallahu fikum.
2: Wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan di dalam majelis ilmu yang mulia dengan taufiknya, di dalam pembahasan kajian rutin mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya dari Al-Imamul Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan di babul hilmi wal anati warif, bab tentang sikap lemah lembut, sikap lunak dan tidak tergesa-gesa. Saat ini kita

dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi, yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, bahwa seorang laki-laki ada yang pernah bertanya, meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini berkata, "Ausini, berikanlah wasiat kepadaku wahai Rasulullah." Yani berikan nasihat kepadaku. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdhab." Jangan kamu marah. Faraddada miraran. Maka orang ini mengulang-ulangi, yakni minta nasihat lagi. Dipikirnya ini cuma ringkas, ya. Maka dia ulangi minta berkali-kali. Qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab dengan jawaban ini, "La taghdhab," jangan kamu marah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kita ketahui hadis ini adalah hadis yang dijadikan oleh para ulama ahlul ilmi termasuk ahadisul kulliyah, hadis-hadis yang merupakan apa ini, hadis yang ringkas tapi kandungan maknanya sangat padat, termasuk jawami'ul kalim, ya, singkat lafadznya tapi kandungan maknanya sangat luas, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai nasihat ketika ada orang yang meminta kepada beliau nasihat yang ringkas yang mencakup urusan-urusan agama secara keseluruhan. Makanya hadis ini merupakan hadis yang alaiha madarul Islam, termasuk hadis yang alaiha madarul Islam, porosnya Islam yang menghimpun kebaikan-kebaikan di dalam Islam. Ya tentu hadis ini hadis yang terkenal sekali, hadis yang ma'ruf, dan menunjukkan kepada kita bahwa kedudukan menahan marah itu sangat besar dalam Islam. Padahal kita ketahui yang namanya marah ini tiap hari kita hadapi sebab-sebabnya di dalam kehidupan kita. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan nasihat yang menghimpun banyak kebaikan adalah dengan menahan marah. Makanya ini juga merupakan kritikan atau koreksi terhadap sebagian pemahaman yang mengatakan kalau orang marah itu harus dilampiaskan katanya. Kalau tidak tertahan dalam dirinya akan menjadi penyakit. Ini kebodohan. Ini salah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan marah, berarti ini perintah, iya kan? Apa hukum asalnya perintah dalam Islam? Wajib kan? Wajib hukumnya. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu yang mendatangkan keburukan. Kalau seandainya orang menahan marah itu, ya, seperti pernyataan tadi, kalau tidak dilampiaskan akan tertahan di hatinya, akan menjadi penyakit. Seandainya seperti ini, maka mestinya berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perintah yang mendatangkan keburukan, dan itu tidak mungkin, itu mustahil. Bahkan justru sebaliknya, orang yang menahan kemarahannya kalau sudah terlanjur malah marah, malah dia disuruh menahan dirinya atau diam, jangan berkata apa-apa. Ini yang diperintahkan dalam Islam. Nanti akan kita baca hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang sedang marah untuk diam, termasuk menahan diri, diam, supaya tidak menimbulkan ucapan atau perkataan yang mendatangkan dosa bagi dirinya, apalagi perbuatan yang mendatangkan dosa bagi dirinya, karena kemarahan itu akan menjadi sebab orang berbuat zalim, kadang memukul, mencaci maki, atau mengucapkan ucapan yang haram. Makanya sering terjadi, ya, sering terjadi seseorang berbuat salah. Jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan dia berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kalau belum hilang juga kemarahannya, maka hendaknya dia berdiri.

baring. Maksudnya apa? Maksudnya di sini bukan hanya sekedar merubah gerakan. Ada orang menganggap kalau marah berubah gerakan. Ya. Kalau kita menghadap kiri, kita langsung menghadap kanan. Ini salah. Maksud hadis ini adalah kalau kita sedang marah, kita berusaha merubah posisi kita kepada keadaan yang lebih menjauhkan kita dari kemungkinan bisa berbuat. Jadi orang berdiri kan lebih bisa bereaksi, bisa mukul, bisa membunuh, bisa mengambil sesuatu untuk dilemparkan kepada orang tadi misalnya. Maka ketika dia duduk kan lebih jauh daripada kemungkinan tersebut, karena orang duduk harus berdiri dulu. Belum hilang juga, maka berbaring, karena berbaring lebih susah berbuatnya. Ya, ini waktu kita marah, kita diperintahkan melakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari kemungkinan bisa melakukan hal-hal yang menimbulkan keburukan. Makanya antum ingat ada hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, ketika terjadi fitnah, kalau ada fitnah misalnya ada pertengkaran, permusuhan atau peperangan di antara kaum muslimin, kita diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab yang menjauhkan dari fitnah sejauh mungkin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal muttaji'a fiha khairun minal qa'id. Ketika muncul fitnah, orang yang tidur lebih baik daripada orang yang duduk. Wal qa'idu fiha wal qa'ida fiha khairun minal qa'im. Dan orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, karena berdiri bisa berbuat, siap untuk berbuat. Wal qa'ima khairun minal mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Jadi kalau ada fitnah, yang paling jauh itu yang paling baik. Bukan malah mendekat, berlari untuk segera mendatangi fitnah tersebut. Ini salah. Ya, jadi ingat, segala bentuk fitnah yang terbaik yang kita lakukan adalah menjauhkan diri darinya, menghalangi diri kita dari melakukan perbuatan yang akan menambah kemungkinan terjerumusnya kita ke dalam fitnah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, diam. Diam. Makanya diam ini diperintahkan dalam Islam. Dan diam termasuk usaha. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini sahih dari berbagai jalurnya, saling mendukung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alimu wa yassiru wa la tu'assiru." Ajarkanlah kebaikan, mudahkanlah dan jangan mempersulit. "Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kalian marah, hendaknya dia diam. Ini menunjukkan tidak boleh orang berpandangan kalau marah itu kita harus keluarkan. Ya, sampai ada yang berpikiran kalau dia marah dia harus berteriak meskipun sendirian di dalam kamarnya, kayak orang gila. Ini salah. Nabi SAW merintahkan kita diam. Emangnya kalau kita bicara sendiri tidak berdosa? Kalau kita maki orang dalam kamar kita tetap berdosa. Diperintahkan kita untuk diam. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kalian marah, hendaknya dia diam. Ya, jadi ini termasuk obat kemarahan. Dari sisi anggota badan kita jauhkan dari hal-hal yang bisa membuat kita melakukan hal-hal yang buruk. Dari sisi lisan kita ditahan supaya tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk yang merupakan yang lahirnya dari kemarahan tersebut. Nah, yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang bisa menahan kemarahannya ketika sedang emosi. Berarti kita ingat keutamaan ini agar kita
menahan diri agar bisa meraih keutamaan tersebut. Ini juga hadisnya terkenal. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati bisur'ati innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat, yang perkasa itu adalah yang menang dalam perkelahian. Hanyalah orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika sedang marah. Yang kelima, sebab yang kelima, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang maupun marah. Jadi waktu kita berdoa kepada Allah, jangan kita hanya minta dalam kondisi lapang saja. Waktu susah juga minta pertolongan dari Allah. Karena orang susah juga bisa terjerumus. Orang senang minta ditolong oleh Allah ketika senang, jangan-jangan nanti lalai. Demikian pula orang sedang marah. Ya, makanya dalam semua keadaan kita berusaha minta pertolongan dari Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lain dengan sanad yang sahih, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan di dalam sebuah doa yang panjang, di antaranya beliau meminta, "Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha." Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu kalimat yang benar ketika sedang marah maupun senang. Ya, orang yang senang mengucapkan kalimat yang baik ini bisa, wajar, banyak yang bisa. Tapi ketika sedang marah, ucapannya baik ini yang susah. Makanya mohon kepada Allah petunjuk dalam semua keadaan kita. Nah, faedah berikutnya yang terakhir, nahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ghadabi wa amruhu bisukuti yadullu ala annal ghadbana mukallafun fi hali ghadabihi bisukut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang marah, melarang orang memperturutkan kemarahannya dan menyuruhnya untuk diam, ini menunjukkan bahwa orang yang sedang marah itu ketika sedang marah punya kewajiban untuk diam. Dia wajib untuk diam. Kalau dia teruskan berarti berdosa karena melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan kita menganggap bahwasanya marah itu menunjukkan kita hebat, menunjukkan kita bisa membalas perlakuan orang. Tidak. Ya, disuruh menahan kemarahannya dan disuruh diam. Karena ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kita mukallaf harus melaksanakan hal ini. Fayakunu hina idzin mu'akhadan bil kalam, oleh karena itu ketika sedang marah orang berbicara dia akan dikenai dosa. Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diam. Tentu saja kita boleh, misalnya ketika sedang marah kita boleh berbicara kalau kita ingin meluruskan kesalahpahaman misalnya, tapi dengan syarat kita menahan kemarahan kita. Kalau tidak bisa menahan kemarahan maka diam. Ya, ini sekarang kan kita diperintahkan, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ya tentang anak kecil, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukullah anakmu ketika meninggalkan salat sewaktu berumur 10 tahun. Bagaimana kita bisa memukul anak kita ketika dia meninggalkan salat kalau sudah berumur 10 tahun atau sekitar itu? Ya. Kita bisa memukulnya meskipun kita menampakkan kemarahan di hadapannya, bahwa tidak suka, tapi dalam hati kita menahan kemarahan tersebut. Ini boleh. Kita melihat perbuatan mungkar, kita harus marah karena ini berhubungan dengan Islam. Ya. Atau
menjelaskan sesuatu yang salah, tapi dalam hati kita harus menahan kemarahan yang merupakan keinginan nafsu yang diperturutkan. Itu yang diperbolehkan. Jadi kita boleh bicara, kita boleh berbuat sewaktu kita bisa menahan diri kita, supaya nanti hasil dari perbuatan atau ucapan kita tidak bersumber dari kemarahan yang dicela dan tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, taib, inilah yang bisa kita baca di kesempatan kajian kita di malam hari ini. Satu hadis yang sangat panjang faedahnya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Baik, perlu kita akhiri, kita jawab pertanyaan yang sampai. Ada makalah ini yang dikasih.

apakah sunnah-sunnah yang harus dilakukan oleh tamu karena pernah mendengar tamu itu disunnahkan untuk membawa sesuatu di tangan. Ya, kalau diharuskan atau disunnahkan membawa sesuatu oleh-oleh, ini bukan cuma tamu saja. Kalau kita punya, kita boleh, tapi jangan memaksakan diri. Hukum asalnya kan memberikan hadiah, dianjurkan di dalam Islam. Tahadu, tahabu, ya, saling memberi hadiah supaya kalian saling mencintai. Adapun kalau dikhususkan tamu, yaitu harus ada dalilnya, ya. Lagi pula kadang-kadang orang berlebih-lebihan, dia sendiri kurang, tapi dia mengharuskan dirinya ketika bertamu membawa oleh-oleh, ini juga sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya, masalah menyakiti tetangga buat acara dengan musik. Kami tinggal di kos-kosan yang saling bertetangga dengan asrama yang lain yang sebagian besar tetangga kami tidak tahu tentang hukum musik. Ya, kategori bersabar atas ketidaknyamanan tetangga. Ya, kita bersabar dengan berusaha menasihati mereka. Ketika ada hal-hal yang mengganggu seperti ini, kan ini aturan umum. Orang lain tidak boleh mengganggu tetangganya. Ya, meskipun dalam urusan seperti ini, semua sepakat. Kalau dia ingin dengarkan musik, misalnya tidak mau dinasihati, maka dengarkanlah untuk dirinya sendiri, di kamarnya sendiri. Jangan sampai keluar didengar oleh orang lain. Jadi bisa kita beritahu kepada mungkin kepala asramanya atau siapa yang dijadikan penanggung jawab di situ untuk bisa menegur orang-orang yang berbuat berlebihan seperti ini. Nah,

Ada pertanyaan di sini, orang yang punya penyakit mah yang parah, kalau mahnya kambuh rasanya sakit sekali dan sampai dilarikan ke rumah sakit. Sampai saat ini dia belum mengqadha puasa wajib yang dia tinggalkan dikarenakan khawatir mahnya kambuh lagi. Pengalaman dari yang lalu-lalu, mahnya selalu kambuh setelah puasa. Pertanyaannya, apakah anak diberi udur dalam hal ini? Apa yang harus anak lakukan jika anak tidak mampu puasa wajib lagi? Mengqadha puasanya mungkin dia tidak harus lakukan berturut-turut. Kalau dia kerjakan sebulan, bulan ini satu, bulan berikutnya satu, mudah-mudahan ya ada waktu paling tidak 11 atau 10 bulan dia bisa mengqadhanya. Ya, dia cari waktu-waktu yang mungkin dia lebih fit kondisinya, atau mungkin cuaca lebih dingin, sejuk. Dia berusaha. Kalaupun ternyata dia berusaha tidak bisa juga, misalnya ketika dia berpuasa ternyata tiba-tiba terasa mau kambuh mahnya, maka dia segera batalkan karena dia ada udzur dalam masalah ini. Ya, kalaupun tidak mampu juga, maka dia bayar fidyah karena dia termasuk orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang tidak mampu membayar fidyah memberi makan orang miskin. Ya, jadi memberi makan orang miskin sesuai dengan jumlah utang puasanya, itu yang disyariatkan bagi orang yang tidak mampu menunaikan puasa tersebut, baik karena usia tua atau karena penyakit ataupun yang lainnya. Akan melangsungkan pernikahan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan untuk antum. Tapi ana khawatir pihak perempuan akan menyetel musik dan tidak memisah antara laki-laki dan perempuan, mohon solusinya. Ya. Antum bicarakan. Ini termasuk keharusan antum menyampaikan perkara ini supaya tidak merusak acara pernikahan antum yang tentu diinginkan pernikahan ini langgeng, dapatkan keberkahan dari Allah. Bagaimana mungkin akan dapat berkah kalau sudah diawali dengan sesuatu yang buruk, naudzubillah min dzalik. Maka antum bicarakan kepada calon mertua tentang permintaan antum supaya tidak ada acara-acara seperti ini, tentu dengan bahasa-bahasa yang baik. Afan Ustaz, tolong nasihati untuk para istri untuk ikhlas menyayangi orang tua suami dan tidak perhitungan. Ya, masing-masing hendaknya ikhlas dalam berbuat, istri maupun suami. Dan suami juga hendaknya membantu istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya sendiri. Ya, berbuat baik kepada orang tuanya suami, kepada orang tuanya istri sendiri. Saling tolong-menolong, insya Allah kalau diniatkan untuk kebaikan, maka akan menjadi sebab kebaikan dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,

0: apakah ketika salat berjamaah kemudian tertinggal bacaan Al-Fatihah, apakah harus diulangi rakaat yang tertinggal bacaan Al-Fatihah tersebut? Kalau berjamaah ya tidak. Jangankan Al-Fatihah, imam sudah ruku saja kita datang dan mendapatkan rukuknya imam sempurna, kita dapat rakaat. Jadi kalau kita datang terlambat, kita baca Al-Fatihah belum selesai, imam sudah ruku, kita ikut imam ruku. Kekurangannya imam yang akan memenuhinya. Itulah keutamaannya salat berjamaah. Kata Rasulullah SAW, al-imamu dhamin. Imam itu adalah penanggung jawab, termasuk menutupi kekurangan-kekurangan dari makmumnya. Baik, masih banyak pertanyaan di sini karena sudah waktu, kita tidak bisa jawab semua, mohon maaf. Kita akhiri kajian kita. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Kalau tidak salah, ada hadis Rasulullah yang menyatakan setiap 100 tahun ada nabi baru yang muncul. Salah. Bukan nabi tapi mujaddid. Ya, mujaddid itu orang yang memperbaharui agama ini. Yang dimaksud memperbaharui bukan mengubah, menambah atau membawa ajaran baru, tapi mengembalikan pemahaman umat tentang agama yang sudah jauh menyimpang, dikembalikan kepada pemahaman yang benar seperti zaman Nabi dan para sahabat. Itu yang disebut dengan mujaddid, dan setiap tahun selalu ada mujaddid. Kadang di satu 100 tahun itu ada lebih dari satu mujaddid. Kadang di satu negeri ada banyak mujaddid seperti di zaman-zaman dahulu. Para ulama banyak mujaddid. Satu zaman beberapa puluh. Tapi semakin kesini semakin sedikit. Ya. Pada abad kita sekarang siapa mujaddid? Ada dua yang disepakati. Ada yang menyatakan tiga. Pertama Syekh bin Baz, kedua Syekh Al-Albani, dan yang ketiga Syekh Al-Utsaimin. Ketika Syekh bin Baz ditanya, ya Syekh, bukankah setiap penghujung 100 tahun akan selalu muncul mujaddid? Iya, siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh bin Baz menyatakan, saya yakin, yakinnya mujaddid abad kini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena beliau yang mendakwahkan orang untuk kembali kepada pemahaman salafus saleh, ya. Syekh Al-Albani ditanya, Syekh, setiap penghujung 100 tahun Allah akan selalu membangkitkan mujaddid. Siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh Al-Albani menjawab, aku tidak ragu lagi, mujaddid abad kini adalah Syekh Abdul Aziz bin Allah bin Baz rahimahullah. Oleh karena itu, dua ini disepakati oleh para ulama sebagai mujaddid abad kini. Sebagian lagi ada yang menambahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketiga orang ini oleh para masyayikh sekarang disebut sebagai Imam, Imam Al-Albani, Imam bin Baz. Dan layak untuk dijadikan imam karena realitanya begitu. Imam itu adalah orang yang diikuti pendapatnya dalam masalah agama. Dan ketiga orang ini menjadi ikutan di dalam masalah agama, ya. Baik akidah, hadis, fiqih dan yang lain-lain.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarak

0: Masih dari kolom komentar Facebook dari saudara Ahmad Alwi. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Ana Ahmad Alwi, ana dari Madinah. Ana ingin bertanya, di manakah ayah dan ibu Nabi? Banyak dari para Ustadz mengatakan di surga dan ada sebagian dari ahlu sunnah mengatakan di neraka. Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Iya, barakallahu fikum. Al-Akh Ahmad Alwi yang dari Madinah, ya antum kayaknya salah bertanya di sini ya. Di Madinah banyak ulama, masya Allah, yang harusnya lebih pantas antum tanyakan dibandingkan Ustadz yang ada di Indonesia. Tentu sumber ilmu adalah para ulama kita yang ada di negeri-negeri tersebut. Barakallahu fikum. Saya akan nukilkan antum jawaban dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berdasarkan hadis yang sahih. Berdasarkan hadis yang sahih ya, di dalam kitab Ahkamul Janais, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang sahih, satunya hadis dalam Sahih Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan menyempatkan diri, beliau menangis ya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun bagi ibunya, maka Allah tidak mengizinkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk menziarahi kuburan ibunya, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk Islam. Bagaimana dia akan di surga? Ya. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam juga karena tidak masuk Islam maka tidak masuk surga. Meskipun disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, dia dimasukkan di tempat yang dangkal dari neraka yang lebih ringan azabnya dibandingkan yang lain, tapi semua jelas azab neraka tidak ada yang ringan secara keseluruhan. Itu tentang ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula dibawakan di dalam kitab tadi. Ya, kitab Ahkamul Janais ada terjemahannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat, "Abi wa abuka ya finnar." Bapakmu dan bapakku di dalam neraka karena dua-duanya tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam, ya. Dan ini bukanlah perkara yang menjadi celaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, bapaknya juga tidak menerima dakwanya. Bahkan Nabi Hud, Nabi Lut, kita ketahui istrinya tidak menerima dakwanya. Istri kedua, istri mereka masing-masing. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam anaknya diajak tidak mau. Maka kita katakan Nabi Nuh anaknya masuk surga karena bapaknya Nabi, jawabnya tidak. Kalau mereka tidak masuk Islam maka tidak. Tidak bermanfaat nasab ya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh." Hadis sahih Muslim. Barang siapa yang amalnya ya tertunda, maka nasabnya tidak akan mempercepat dirinya. Ya, ini kalau amalnya tidak mau, tidak baik, maka nasabnya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Kalau ada yang berpendapat selain ini, kita katakan apa dalilnya? Sebutkan dalilnya, ya. Kalau sekedar orang tuanya, kita katakan ada contoh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, bahkan yang lebih dekat daripada orang tua, yang termasuk yang paling dekat dengan diri kita, anak, istri, contoh Nabi Lut dan Nabi Hud alaihi salatu wasalam, yang ternyata keturunan atau hubungan kekeluargaan tidak bermanfaat kalau tidak diikuti dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu.
2: Jika seorang sudah mandi junub, kemudian ia ingin sholat, apakah harus wudhu terlebih dahulu, ataukah cukup dengan mandi junubnya saja dan tidak usah wudhu lagi? Kalau dia sudah mandi junub, jadi wudhu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Wudhu tatkala mandi junub hukumnya apa? Sunnah. Jika seorang mandi junub tanpa wudhu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa, karena wudhu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Jika seorang kemudian mandi junub, niat mandi junub, kemudian seluruh tubuhnya sudah basah, ya, kemudian dia langsung sholat, maka sah, tidak perlu wudhu lagi. Karena tatkala dia mandi junub, hadasnya sudah terangkat, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, tapi kalau dia berwudhu dalam mandi junub, itu lebih afdal karena hukumnya sunnah.

0: "Ustaz, saya sedang dalam proses hijrah dan banyak dosa saya. Tapi saya suka tergiur dengan bisikan-bisikan syaitan sehingga saya ada keinginan untuk mau melakukan dosa di masa lalu lagi. Saya harus bagaimana, Ustaz?" Ini hal yang wajar. Ini hal yang wajar. Antum baru saja kemarin meninggalkan dunia maksiat. Masih wajar teringat-ingat. Masih wajar ada keinginan hati untuk akan melakukannya karena antum baru lepas dari kebiasaan berbuat maksiat. Itu wajar. Yang tak wajar adalah antum balik lagi ke dosa itu. Itu yang tak wajar. Soal antum ingat, antum tergiur lagi ingin melakukannya, ada keinginan lagi rasanya ingin menikmati maksiat itu masih wajar. Hal yang aneh adalah yang spesial, yang jarang terjadi dan belum pernah saya bertemu orangnya, hari ini dia berhenti maksiat, tak pernah ingat lagi maksiat itu. Itu gak ada itu orang kayak gitu. Gak ada. Maka itu yang terjadi dalam diri antum itu hal yang wajar. Maka tetaplah berada di atas kewajaran itu sambil berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri dari teman-teman lama, sahabat-sahabat lama, tempat-tempat lama, dan semuanya harus diganti baru. Teman cari yang baru. Tempat-tempat yang biasanya kita duduk, cari tempat duduk yang baru. Datanglah ke majelis-majelis ilmu, tempat duduk yang jauh lebih nyaman daripada di ruang karaoke. Bukti nyaman, sudah 2 jam antum duduk bersimpuh di depan ana, tenang-tenang saja. Di karaoke gak ada orang nyaman seperti ini duduknya. Kenapa? Ada kenyamanan hati. Mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, mendengar ajakan-ajakan kepada surga-surga ilahi, mendengarkan ajakan untuk membentengi diri neraka Allah, ada kenyamanan, ada ketenangan, ada ketentraman. Dan kita duduk di rumah Allah, mendengarkan ayat Allah, turun malaikat-malaikat Allah, turun rahmat Allah, dan kita yang ada di sini dibanggakan Allah kepada malaikat yang ada di sisinya. Datang kenyamanan hidup, turun sakinah. Dan kalau antum semakin rajin duduk di majelis ini, yakinlah, percaya tapi pasti bahwa tak ada lagi rasanya lezat duduk di karaoke. Setelah sekian lama nanti didik diri ini, sebagian teman-teman antum yang ada di sini sudah tidak lagi merasakan lezatnya di sana. Bahkan ketika dia sudah merasakan lezatnya yang seperti ini, dia berkata, "Bodohnya aku dulu tidak mengejar majelis yang seperti ini." Sebagian mereka berkata kepada kami, "Para asatidah, Ustaz, kami bagai terlahir kembali ke alam dunia. Kami dulu ada orang tak tahu kemana arah tujuan. Sekarang kami sudah hidup, mengerti, tahu kemana kami harus melangkah. Apa yang harus kami kejar, apa yang harus kami inginkan, kemana kami harus menuju. Dulu kami tak tahu. Kami hanya hanyut, hanyut, hanyut dan hanyut." Dan itu dikatakan para ulama, lezatnya ahli ibadah di dalam ibadah yang mereka lakukan lebih lezat dengan lezatnya ahli maksiat dengan maksiat yang mereka lakukan. Dan itu hak. Itu kebenaran yang nyata. Ibadah akan mendatangkan kelezatan di dalam dada. Dan maksiat juga mendatangkan kelezatan di dalam dada. Namun lezatnya ibadah jauh lebih hebat daripada lezatnya maksiat yang semu. Maka teruslah berjuang, teruslah berdoa, teruslah minta panduan kepada Allah, terus berdiskusi kepada orang-orang yang lebih dahulu hijrah, berdiskusi dengan ustaz-ustaz yang mengerti, mengarahkan jalan, arah tujuan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat antum bisa bertahan. Butuh istiqomah sekitar 3 bulan sampai 6 bulan maksimal. Jaga hati bagaikan orang sakau. 3 sampai 6 bulan. Antum bisa bertahan sampai 3 sampai 6 bulan, insyaallah taala yang setelahnya akan mudah. Jangan coba-coba dalam 3 atau 6 bulan ini setelah baru hijrah nyicipi masa lalu, jangan. Dia akan membuat antum semakin sulit untuk menjauh dari masa lalu itu. Tanamkan tekad 3 sampai 6 bulan ke depan tak ada yang namanya maksiat itu. Apapun yang terjadi, datang himbauan dari iblis, lari ke pengajian. Datang himbauan dari iblis, pergi ke rumah teman, pergi ke rumah kawan, cari di mana ada majlis taklim, duduk di sana, paksakan diri Anda. Dengan itu insya Allah Anda bisa menaklukkan hawa nafsu. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ustaz, memajang foto selfie di medsos adalah dosa jariah. Dikategorikan dosa jariah itu untuk yang buka aurat atau sama pula dengan yang berhijab. Karena di medsos banyak sekali foto-foto muslimah berhijab syar'i dan juga bercadar dengan dalih berdakwah atau juga berjualan pakaian syar'i. Tujuan berjilbab itu apa sih? Tujuan berjilbab itu untuk dilihat atau untuk agar auratnya tertutup? Bukan untuk cari perhatian. Makanya di antara syarat jilbab, tidak boleh pakai jilbab yang menarik perhatian. Makanya waktu Nabi SAW menyebutkan sinfani min ahli nar, dua penghuni neraka jahanam yang aku lihat di antaranya, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna, kata Nabi, wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok, menarik perhatian para lelaki. Kepala mereka seperti punuk onta. Kenapa? Waktu mereka berjalan dilihat oleh banyak orang. Ini sebenarnya simbol bahwasanya orang berjilbab tidak boleh yang menarik perhatian orang lain. Kalau dia pakai jilbab dengan model yang buat orang semua ngelirik, apalagi laki-laki melirik, itu berarti fungsi jilbab tidak dia dapatkan. Berarti fungsi jilbab tidak dia dapatkan. Saya bilang ibu-ibu sekalian, ya, ibu-ibu ini banyak yang cantik-cantik, ya. Maka jangan tempelkan wajah cantiknya tersebut di medsos. Orang lihat akan terpesona. Ya salah yang lihat, ya yang lihat juga salah, anti yang juga majang juga salah. Kalau dilihat tidak sengaja, anti tidak bermaksud memajang, terlihat tidak ada masalah. Tapi kalau anti kemudian dengan wajah yang cantik kemudian, ya enggak mungkin anti baru bangun tidur kemudian foto masukkan ke medsos, kan enggak mungkin. Pas sudah berhias dulu, sudah ini rapi, baru foto senyum-senyum, baru kemudian masuk di medsos, kemudian bisa dilihat oleh semua orang. Kalau anti grup di antara akhwat enggak ada masalah, tapi harus amanah semuanya. Insya Allah enggak ada masalah, tapi kalau grup terbuka, semua orang bisa lihat, maka ini masalah. Bukankah pusat kecantikan di wajah, ya atau tidak? Di wajah pusat kecantikan. Yang bisa menggoda orang diantaranya wajah, kecantikan wajah. Lihat dengkul ya, mungkin tergoda tapi kurang. Lihat jempol, mungkin tergoda tapi kurang. Tapi kalau lihat wajah itu yang sangat menggoda.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Taib ikhwata jaman pemerhati Roja Kendari, dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam. Pembahasan adalah tentang kisah atau ya sejarah Islam yang insyaallah taala akan kami hadirkan ke ruang pendengar sekalian, yakni tentang kisah 7 ulama besar dari kota Madinah. Nah, ya, artikel ini kami nukil atau kami ambil dari website tentang kisahmuslim.com, yakni 7 ulama besar dari kota Madinah. Siapakah dia, ikhwatul iman? Ya, ikhwatul iman pemerhati Roja Kendari, bagi Anda yang suka mungkin membaca buku-buku biografi dan sejarah dari kota Madinah, maka tentu tidak asing dengan ada istilah yakni fuqaha sab'ah, suatu istilah yang ditujukan kepada 7 orang tabi'in, yakni murid-muridnya para sahabat radhiyallahu anhu, yang merupakan ulama besar di kota Madinah pada zamannya. Nah, di zaman tabi'in adalah zaman paling banyak ulama di dalamnya. Akan tetapi hanya disebutkan 7 orang yang hidup di masa bersamaan ini, yang mana mereka itu begitu menonjol dan menjadi rujukan utama di masanya. Nah, dari mereka tersebarlah ilmu dan fatwa di dalam dunia Islam. Nah, 7 ulama yang berasal dari kota Madinah atau biasa diistilahkan dengan fuqaha sab'ah, yakni mereka adalah ikhwatul iman. Yang pertama adalah Imam Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Kemudian yang kedua Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu rahimahullah. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah, Ubaidullah bin Abdullah, kemudian Kharijah bin Zaid bin Thabit, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah Sulaiman bin Yasar rahimahumullahu jami'an. Nah, untuk nama ketujuh diperselisihkan siapa orangnya. Ya, apakah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf atau Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab atau Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith rahimahumullah. Nah, jadi para ulama berselisih pendapat tentang siapakah ya, yang ketujuh dari ulama besar yang berasal dari kota Madinah. Nah, yang pertama ikhwatul iman pemerhati Roja Kendari, kita sebutkan yang pertama adalah Al-Imam Sa'id Al-Musayyib rahimahullah. Sa'id bin Al-Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab Al-Mahzumi Al-Quraishi, kunyahnya adalah Abu Muhammad. Ya, adalah tokoh utama tabi'in. Kedudukannya di tengah-tengah para tabi'in sebutkan seperti kedudukannya Abu Bakar di antara para sahabat yang lain. Sa'id dilahirkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ibunya adalah Ummu Sa'id binti Hakim. Nah, dari sisi keilmuan, Sa'id bin Musayyib rahimahullah tentu sangat luar biasa. Disebutkan ia adalah pakar dalam bidang hadis dan pakar dalam bidang fikih. Nah, sosoknya adalah seorang pribadi yang zuhud dan sangat wara. Walaupun sibuk dengan ilmu dan dakwah, ia juga tetap bekerja untuk kehidupan dunianya. Nah, tabi'in yang mulia ini adalah seorang pedagang minyak zaitun. Jadi, ia mencari nafkah dengan menjual atau berdagang minyak zaitun. Dan ia tidak menerima pemberian. Nah, di akhirnya Sa'id bin Musayyib wafat di kota Madinah pada tahun 94 Hijriah. Ada juga yang disebutkan menyatakan bahwa beliau wafat pada tahun 89 Hijriah. Dan pendapat lainnya menyebutkan 91 Hijriah atau 92 Hijriah. Nah, ya, kemudian selanjutnya ikhwatul iman, di posisi yang kedua kita masuk pada Imam Urwah bin Az-Zubair rahimahullah. Disebutkan Urwah bin Az-Zubair rahimahullah adalah putra dari sahabat yang mulia Az-Zubair bin Al-Awwam, satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaranya adalah seorang sahabat, yakni Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Dan maka dengan demikian Urwah adalah seorang Quraisy yang nasabnya Urwah bin Al-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushay bin Kilab, yang disebut juga dengan kunyahnya adalah Abu Abdullah. Nah, ibu Urwah adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ia dilahirkan pada tahun 29 Hijriah. Pendapat lain menyatakan ada yang mengatakan dia lahir pada tahun 23 Hijriah. Nah, ulama yang mulia ini, Urwah bin Zubair rahimahullah, ya, sama sekali tidak pernah turut campur dalam fitnah perpecahan, dan perjalanan hidupnya tidak hanya dihabiskan di kota Madinah semata. Ia disebutkan pernah tinggal di negeri Basrah, kemudian menuju Mesir dan menikahlah dia di sana. Lalu setelah itu tinggal di negeri Nabi Musa itu selama 7 tahun lamanya. Setelah itu baru ia kembali ke Madinah dan wafat di kota Nabi tersebut pada tahun 94 Hijriah. Nah, kemudian selanjutnya di posisi yang ketiga, yakni Al-Imam Abu Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari sisi namanya tentu telah kita ketahui bersama, ulama dengan nasab Quraisy ini adalah cucu dari khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kunyahnya adalah Abu Muhammad atau Abu Abdurrahman. Ibunya adalah seorang budak perempuan yang bernama Saudah. Nah, Al-Qasim dilahirkan di kota Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tentu Al-Qasim adalah seorang yang soleh dan terpercaya. Dia terpercaya dalam periwayatan hadis. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkomentar tentangnya, "Kalau seandainya aku memiliki hak mengangkat pemimpin," kata Umar bin Abdul Aziz, "maka aku akan mengangkat Al-Qasim bin Muhammad menjadi seorang khalifah." Nah, di masa tuanya, ya, Abu Muhammad ini mengalami kebutaan. Nah, Al-Qasim mengalami kebutaan dan beliau wafat di kota Madinah pada tahun 106 Hijriah. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, yakni Al-Imam Ubaidullah bin Abdullah. Ya, Ubaidullah bin Abdullah. Nasab Ubaidullah adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudzali Al-Madani Al-Dharari. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah, ia merupakan seorang mufti di kota Madinah dan termasuk tokoh tabi'in yang paling berilmu. Sebutkan ia adalah seorang imam yang kuat hafalan dan sangat kuat di dalam berargumentasi. Beliau juga disebutkan sebagai seorang yang mujtahid, yang terpercaya hadisnya, banyak meriwayatkan hadis dan pandai bersyair. Ia adalah salah seorang pendidik Umar bin Abdul Aziz. Nah, ya, Ubaidullah bin Abdullah ini beliau wafat pada tahun 102 Hijriah. Nah, kemudian selanjutnya ikhwat al-iman, di posisi yang kelima terdapat Kharijah bin Zaid bin Thabit. Kharijah bin Zaid bin Thabit rahimahullah. Nama dan nasabnya adalah Kharijah bin Zaid bin Thabit Al-Ansari An-Najjari. Adapun kunyahnya adalah Abu Zaid. Beliau dipanggil atau dikunyahkan dengan nama Abu Zaid. Ibunya adalah Ummu Sa'ad binti Sa'ad bin Rabi'. Ia adalah seorang tabi'in mulia, seorang ahli ilmu dan ahli ibadah. Di masa hidupnya ia sempat menjumpai masanya Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan Kharijah bin Zaid bin Thabit ini wafat pada tahun 90 Hijriah. Nah, atau di tahun 100 Hijriah. Saat itu usianya hanya baru berusia 40 tahun saja. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam adalah Sulaiman bin Yasar rahimahullah. Sulaiman bin Yasar atau juga disebut dengan kunyah Abu Abdurrahman ini adalah bekas budak dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Ia merupakan saudara dari Atha' bin Yasar. Sulaiman dilahirkan pada tahun 34 Hijriah pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia merupakan seorang ahli ilmu lagi terpercaya. Hadis-hadisnya pun sangat banyak. Ia meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Nah, ulama besar tabi'in ini wafat pada tahun 104 Hijriah dan ada yang menyebutkan pula di riwayat lain menyebutkan wafat pada tahun 107 Hijriah. Sementara untuk nama yang ketujuh, ikhwat al-iman, atau yang terakhir dari 10 tokoh utama di kota Madinah, ya, disebutkan ada beberapa pendapat. Mereka adalah Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Salim bin Abdullah bin Umair bin Al-Khattab, dan yang ketiga ada yang mengatakan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Nah, yang ketujuh ini, ya, kita sebutkan saja satu persatu namanya, ya. Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Abdul bin Al-Harith bin Zuhra bin Kilab. Nah, ya, Sebutkan dia dikenal dengan kunyah dibandingkan dengan namanya. Terdapat beberapa pendapat. Ada yang mengatakan namanya adalah Abdullah, dan ada yang mengatakan namanya adalah Ismail, dan juga ada yang mengatakan bahwa namanya memang Abu Salamah. Nah, ibunya adalah Tumadur binti Al-Asbagh Al-Qulabiyah Quraisy Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra. Ia dilahirkan pada tahun 20-an Hijriah. Dari tahunnya inilah kita mengetahui bahwa Abu Bakar merupakan seorang generasi awal tabi'in. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Auf adalah seorang ulama yang terpercaya, seorang yang sangat faqih dan banyak sekali meriwayatkan hadis. Ia disebutkan termasuk seorang Quraisy yang paling utama dan ahli ibadah di tengah suku elit tersebut. Ia adalah imam dan panutan di kota Madinah. Kedudukan tinggi yang ia catat, ya, tidaklah mengherankan kalau kita mengetahui guru dekatnya ialah sepupu Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena ketinggian ilmunya, ia pun sempat menjabat sebagai hakim di kota Madinah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dan tabi'in yang mulia ini wafat pada tahun 94 Hijriah di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah, disebutkan kisah dalam tahun itu beliau berusia 72 tahun. Nah, kemudian selanjutnya ikhwatul iman yang kedua, Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Nah, beliau adalah seorang dari kalangan Al-Quraisy. Kunyahnya adalah Abu Amr atau Abu Abdillah. Ibunya merupakan seorang budak. Salim adalah seorang ulama yang dikenal sangat waro serta terpercaya dan banyak juga meriwayatkan hadis. Ia meriwayatkan hadis dari ayahnya sendiri, yakni Abdullah bin Umar, juga dari Abu Hurairah, Abu Ayyub Al-Ansari dan yang lainnya. Nah, Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab ini ya wafat di kota Madinah pada tahun 106 Hijriah. Dan yang ketiga atau yang terakhir di sini adalah Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris. Ya, dikisahkan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris rahimahullah. Ya. Beliau adalah seorang tokoh Quraisy. Ada yang berpendapat bahwa Abu Bakar hanyalah kunyahnya saja. Adapun namanya adalah Muhammad. Namun pendapat yang lebih tepat adalah nama dan kunyahnya sama, yaitu Abu Bakar. Nah, Abu Bakar dilahirkan di masa pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia seorang ulama yang faqih dan terpercaya. Ia juga meriwayatkan banyak hadis. Ia juga dijuluki sebagai ahli ibadah di tokoh-tokoh Quraisy, yakni di suku Quraisy, karena begitu banyaknya ia mengerjakan salat. Dan di akhirnya ia wafat di kota Madinah pada tahun 94 Hijriah. Nah, jadi inilah ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, 7 ya fuqaha sabah, 7 tokoh ulama yang ketujuhnya disebutkan di sini ada tiga yang menjadi rujukan, apakah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Salim bin Abdullah atau Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris. Nah, namun terlepas dari itu, semua mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu serta sangat zuhud di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya demikianlah ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, pembahasan kita dalam kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, yakni tentang 7 ulama besar yang berasal dari kota Madinah, yang mana mereka semua wafat di kota Madinah. Nah, semoga yang sedikit dan singkat ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita tutup perjumpaan kita dalam program acara Literatur Islam di kesempatan siang kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf

رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini harus terus kita ingat bahwa kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Karena ada orang diberikan hidayah di atas Islam, belum tentu diberikan hidayah di atas sunnah. Banyak orang Islam yang dia tidak mengikuti sunnah, dia ikut kepada firqah-firqah yang sesat, golongan-golongan yang sesat, aliran-aliran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat, pemikiran-pemikiran yang sesat, banyak sekali. Dia Islam tetapi tidak mendapatkan hidayah di atas sunnah. Dan kalau sudah demikian, tidak akan mendapatkan kenikmatan dalam hidup. Meskipun dia Islam, tetapi dia mengikuti firqah yang sesat, aliran yang sesat, pemahaman yang sesat, tidak akan mendapatkan kenikmatan. Hidupnya penuh dengan kesyirikan dan bid'ah. Seperti yang kita lihat, tidak akan mengalami kebahagiaan, tidak akan mengalami ketenangan, tidak akan mengalami ketentraman. Dan juga amal-amal yang mereka lakukan tidak diridhai oleh Allah SWT. Karena apa? Karena amal yang mereka lakukan amal yang beda, amal yang tidak diridhai Allah dan juga tidak diridhai Rasulullah SAW. Bahkan tertolak amalnya karena mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, mengikuti aliran yang sesat. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan itu yang dikatakan oleh Abu Al-Aliyah rahimahullahu ta'ala, aku masuk Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW dan Allah memberikan kepadaku dua nikmat yang aku tidak tahu yang mana yang paling besar dari dua nikmat itu. Yang pertama nikmat Islam, yang kedua Allah tidak menjadikan aku sebagai pengikut haruri, pengikut khawarij, pengikut hawa nafsu. Yang pertama Islam, yang kedua tidak dijadikan sebagai pengikut khawarij. Khawarij ini aliran sesat dan menyesatkan yang memerangi Khalifatul Rashid Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, mengkafirkan Ali, mengkafirkan para sahabat, ini khawarij, dan mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Dan selalu setiap masa dan setiap zaman mereka selalu memberontak kepada penguasa, mengkafirkan para penguasa, dan ini akan terus ada khawarij ini sampai akhir zaman, yang nanti mereka mengikuti Dajjal. Begitu Syiah, sama juga aliran yang sesat yang terus ada. Dua aliran ini dua aliran yang sangat berbahaya karena mereka juga mengkafirkan dan mereka juga menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Syiah dan Khawarij ini menghalalkan harta dan darah kaum muslimin, dan Khawarij kan ada. Kalau sekarang namanya ini, mereka sebut dengan ISIS atau yang lain, Syiah juga tetap ada. Dua-duanya sesat dan menyesatkan. Belum lagi firqah-firqah yang lain,
seperti tarekat Sufiyah, aliran Mu'tazilah, dan yang lainnya banyak sekali, puluhan. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Kalau sudah mendapatkan demikian, kita harus terus belajar, karena gak mungkin kita akan memahami tentang Islam dan Sunnah tanpa kita belajar. Harus terus belajar, dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Makanya ini merupakan nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita. Kita diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Betapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah di atas Sunnah gak menuntut ilmu, akhirnya lama kelamaan hilang dia dari Sunnah. Ikut mana? Ikut bid'ah lagi. Ikut pemahaman yang sesat. Karena apa? Dia tidak ikat itu dengan ilmu. Kita harus terus belajar. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Harus terus belajar memahami Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Harus terus belajar. Karena kita ini banyak yang belum kita tahu tentang Islam, dan kita sangat membutuhkan hidayah dari Allah. Makanya 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Manusia setiap nafasnya membutuhkan hidayah. Ada orang yang diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah, tapi secara global gak tahu rinciannya. Tahu aja hanya beberapa sunnah yang baru bisa diamalkan oleh dia. Masih banyak sunnah yang lain yang belum dilaksanakan. Membutuhkan hidayah. Makanya harus terus menuntut ilmu dan mohon kepada Allah hidayah agar bisa mengamalkan ilmu tersebut, agar bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika kita menuntut ilmu syar'i, ikhwanul din azamullah, kita juga membutuhkan hidayah kepada Allah Taala agar kita bisa memahami dari apa yang disampaikan. Betapa banyak orang yang menuntut ilmu, bahkan rajin menuntut ilmu, tapi gak paham dia tentang apa yang disampaikan. Dan itu terjadi. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada orang itu, maka Allah berikan dia pemahaman tentang agama. Kita harus paham tentang agama ini. Sebab banyak orang-orang yang itu enggak paham. Yang penting rajin ngaji, yang penting duduk di majelis ilmu, yang penting datang, tapi enggak paham. Maka paham ini penting dalam kita mengkaji, dalam kita mengaji, dalam kita talabul ilmi. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, idza kitab sahihnya di kitabul ilmi, beliau menyebutkan bahwa yang dikatakan al-ilmu al-fahmu, al-ilmu al-fahmu, yang dikatakan ilmu itu paham. Bukan sekedar menuntut ilmu, bukan sekedar datang rajin ngaji. Bahkan banyak panitia yang rajin ngaji, yang bikin pengajian, tapi gak paham dia. Gak paham. Tapi harus paham. Kemudian setelah dia paham betul apa yang disampaikan, dari apa yang dikaji dia paham, dia butuh hidayah lagi kepada Allah Ta'ala. Butuh hidayah agar Allah memberikan hidayah taufik untuk bisa mengamalkannya. Karena ilmu ini harus diamalkan. Gak ada manfaatnya ilmu tanpa amal. Ilmu itu harus diamalkan. Ini butuh hidayah untuk bisa mengamalkannya. Kemudian setelah kita amalkan, kita juga butuh hidayah lagi kepada Allah agar kita bisa ikhlas. Karena berapa banyak orang mengamalkan tapi tidak ikhlas. Dia riya, dia bangga, dia ujub, dia pamer, dan yang lainnya. Enggak diterima oleh Allah. Kemudian dia juga butuh lagi hidayah kepada Allah agar dia ittiba kepada sunnah. Dia butuh ikhlas, tapi butuh lagi kepada hidayah agar betul-betul dia melaksanakan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian setelah itu sudah diamalkan, dia berdoa lagi kepada Allah agar diterima amalnya. Maka orang yang beriman selalu bainal khauf war raja, antara takut dan harap. Maka ilmu ini harus membuat kita semakin hari semakin takut kepada Allah,
bukan semakin berani, bukan semakin kemudian melakukan apa saja, bukan. Tambah hari dia ngaji, tambah takut dia kepada Allah SWT. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, aslul ilmi khasyatullah, bahwa pokoknya ilmu takut kepada Allah. Semakin kita mengaji, semakin kita takut kepada Allah. Kita hati-hati dalam hidup ini. Jangan berbuat kesyirikan, jangan berbuat bid'ah, jangan berbuat maksiat. Takut orang yang beriman seperti itu. Dan juga mengharap kepada Allah dari amal-amal yang dilakukan, mudah-mudahan diterima. Kita enggak pasti, meskipun sudah ikhlas, meskipun kita sudah ittiba', tapi tetap kita minta kepada Allah agar diterima amal kita. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat subuh Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Karena belum tentu amal kita diterima oleh Allah, belum tentu. Makanya antum lihat orang yang mulia, bapaknya para anbiya wa rusul, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, selesai membangun Ka'bah dengan perintah Allah, dengan perintah Allah membangun Ka'bah, dan sudah pasti ikhlas. Selesai, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima amal-amal kami. Engkau yang Maha mendengar, ya Allah. Engkau yang Maha mengetahui. Terima amal kami. Enggak langsung udah pasti diterima. Belum tentu. Makanya kita berusaha dari amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah. Makanya kita berusaha terus menjaga keikhlasan kita, dan juga kita berusaha untuk ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan riya, menjauhkan ujub, menjauhkan sum'a, menjauhkan pamer, menjauhkan kebanggaan dan yang lainnya. Betul-betul ikhlas dan takut kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Doa kepada Allah. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan terus bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Terutama nikmat ilmu yang kita diberikan hidayah dan sunnah, dan kita belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam. Ini syukuri. Dan terus kita pelajari. Gak cukup cuma hadir di majlis ta'lim aja, tapi kita harus bawa bukunya, bawa kitabnya, bawa catatan, dicatat, ditulis. Karena apa? Yang menyuruh untuk mencatat siapa? Yang menyuruh untuk mencatat siapa? Rasulullah SAW. Rasul menyuruh untuk menulis. Kata Nabi SAW, qaidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan tulisan. Anas bin Malik mengatakan, qaidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan tulisan, dicatat, kemudian difahami dari apa kita catat, kemudian diamalkan. Maka disuruh kita mengamalkan ilmu ini, karena tanpa amal tidak ada artinya. Ikhwan fil din, a'azakumullah, pada hari ini kita akan membahas tentang buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini penting untuk dibahas dan untuk sering dibahas, karena ini merupakan konsekuensi dari syahadat kita, asyhadu

wajib memahami tentang kalimat ini, bahwa la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dan la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama adalah nafi, yang kedua adalah isbat. La ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama nafi, artinya nafiyat jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua isbat, artinya isbatul ibadah lillahi wahda, menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Dari dua rukun ini, nafi kita wajib menafikan, wajib kita menolak, wajib kita mengingkari semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Apakah manusia menyembah patung, menyembah pohon, menyembah kubur, menyembah Nabi Isa, menyembah batu, menyembah apa saja, semua sesembahan itu sesembahan yang batil, perbuatan yang mereka lakukan syirik. Kita wajib mengingkari dan menolak. Gak boleh sekali-kali membenarkan orang yang datang ke kubur-kubur, kubur wali, kubur habib, kubur kiai, yang mereka minta ke sana kepada penghuni kubur itu, minta rezeki, minta kemudahan urusan, minta jabatan, minta sukses, minta lulus ujian, semuanya adalah kufur dan syirik. Ini perbuatan syirik pun akbar, karena kita wajib berdoa dan meminta dan beribadah hanya kepada Allah saja. Ketika dipalingkan kepada selain Allah, maka ini perbuatan syirik pun akbar. Maka kita wajib menafikan, mengingkari, menolak semua yang disembah selain Allah. Karena yang hak untuk disembah dan ibadah hanya satu Allah. Dzalika bi'anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Yang demikian bahwasanya yang hak itu yang satu Allah saja. Semua selain Allah yang disembah oleh manusia semuanya batil. Dan Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang Maha Besar. Jadi kita wajib mengingkari. Kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita ingkari semuanya. Kemudian kita wajib menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Kalau ada orang yang dia mengatakan, saya yang penting ibadah hanya kepada Allah saja, orang mau nyembah apa saja masa bodoh, benar gak tauhid yang seperti ini? Benar atau tidak? Gak bisa jawab karena belum ngaji. Iya, tidak benar tauhidnya. Dia wajib mengingkari semuanya. Gak boleh mengatakan yang penting saya ibadah kepada Allah. Orang mau nyembah kubur, nyembah batu, nyembah Isa, masa bodoh? Gak bisa. Dia wajib mengingkari, hatinya mengingkari, lisannya mengingkari perbuatan mereka, karena semuanya batil, semuanya sesat, semuanya kufur. Wajib beribadah kepada Allah. Menciptakan semua makhluk ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Maka ketika orang beribadah kepada selain Allah, Allah enggak akan redha. Hatta yang disembah itu Nabi Muhammad SAW, hatta yang disembah itu malaikat Jibril, Allah enggak akan redha. Maka dikatakan dalam buku Al-Usul Ats-Tsalatsah, innallaha la yardha ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya Allah tidak redha apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan nabi yang diutus, ada dengan malaikat yang dekat atau nabi yang diutus. Seandainya ada orang menyembah malaikat, sesembahan ini benar atau batil? Batil. Atau ada orang yang menyembah Nabi Muhammad, datang ke kubur Nabi Muhammad di Madinah, menyembah sujud kepada Nabi Muhammad SAW, betul atau tidak? Batil, sesat, kufur, syirik. Karena yang wajib ibadah hanya Allah SWT, satu aja, yang lain tidak boleh. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, ini akidah, ini tauhid, ini yang harus diulang-ulang kajian seperti ini ribuan kali harus diulang biar umat ini paham tentang tauhid. Bukan kajian-kajian tematik, bukan. Tauhid yang harus diulang. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Yunus ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Dan janganlah kamu berdoa, janganlah kamu beribadah, janganlah kamu minta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya kepadamu. Kalau engkau lakukan juga, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini artinya syirik. Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa menolak bahaya kecuali

ini wajib kita yakini, saya yakin-yakinnya. Yang diyakini oleh manusia selain Allah bisa memberikan manfaat atau bahaya, semua keyakinan yang kufur. Kita wajib meyakini bahwa yang bisa memberikan manfaat dan menolak bahaya hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Wajib kita yakin. Maka di ayat 107 nya Allah sebutkan, wa yamsaskal bidurrin fala kashifahu illa hu. Seandainya kamu terkena oleh bahaya, enggak ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali Allah. Enggak ada yang bisa menghilangkan bahaya. Apa aja? Penyakit, malapetaka, musibah, atau apa saja, enggak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah SWT. Wajib kita yakin demikian. Makanya kita kembali gitu. Tentang la ilaha illallah, bahwa kita wajib mengingkari semua yang diibadahi oleh manusia selain Allah. Wajib kita ingkari semua sesembahan yang batil, sesembahan yang sesat, kufur dan syirik yang disembah oleh manusia selain Allah. Yang benar hanya satu, isbatul ibadah lillahi wahda, bahwa menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Makanya Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, harum adamu wa maluhu. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka terjaga darah dan hartanya. Enggak boleh diperangi dia, enggak boleh dibunuh. Dia muslim. Dia muslim yang sebenarnya. Makanya kita wajib mengingkari. Kalau kita lihat yang sekarang enggak mengingkari, masa bodoh? Kita wajib mengingkari. Hati kita mengingkari bahwa semua yang disembah batil semuanya oleh mereka ini. Orang nyembah kubur, nyembah batu, nyembah pohon, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah Isa, nyembah yang lain, ini semua batil. Wajib kita meyakini demikian, karena yang hak itu hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kita wajib meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah, yang wajib kita ittiba pada beliau. Wajib kita ittiba. Enggak boleh mengadakan sesuatu yang belum agama. Maka di sini saya sebutkan untuk dia di awal tentang dua prinsip agama Islam. Yang kedua, di bab yang kedua tentang dua prinsip agama Islam. Bahwa agama Islam yang mulia dibangun di atas dua prinsip. Yaitu kita tidak boleh beribadah ala na'budu illallah wahdahu la syarika lah. Tidak boleh kita beribadah dengan hanya kepada Allah saja, dan tidak boleh kita mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Saya ulangi bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, ala na'budu illallah wahdahu la syarika lah. Tidak boleh kita beribadah dengan hanya kepada Allah saja, dan tidak boleh kita mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Yang kedua, prinsip yang kedua, alla na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Prinsip yang kedua, kita tidak boleh beribadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang telah disyariatkan dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Jadi yang pertama, kita beribadah hanya kepada Allah. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan akan beribadah kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Kemudian juga Allah mengutus para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam agar mengajak manusia beribadah kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Dan kalian semua beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang wajib diibadahi dengan benar kecuali hanya aku, kata Allah.
maka engkau akan beribadah kepada aku. Ya, semua rasul, semua nabi itu semuanya dakwahnya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Rasul yang diutus oleh Allah 313 rasul alaihimussalatu wassalam, dan nabi yang diutus oleh Allah 124,000 nabi alaihimussalatu wassalam. Semua dakwahnya dakwah tauhid. Siang malam mereka berdakwah mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Allah juga berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah mewajibkan bahwa tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidak akan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi wajib kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Fa'budillah mukhlishan lahu din. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata karena agamanya. Dan kita juga mengajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah. Jadi dakwah kita ini dakwah tauhid. Dakwah salaf ini dakwah tauhid. Itu yang paling pokok, dakwah salaf itu. Ya, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf atau dai-dai, dia harus dan wajib mendakwahkan dakwah tauhid. Terus tegakkan dakwah tauhid agar tegak di muka bumi ini. Bagaimana manusia beribadah hanya kepada Allah saja, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Yang nanti diiringi dengan yang lainnya, tentang hukum-hukum yang lain. Tapi yang pokok tauhid dulu. Harus paham dulu tentang akidah, tentang tauhid. Supaya mereka selamat dunia dan akhirat. Karena orang yang mengucapkan kalimat Allah dan dia paham dengan kalimat ini, dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah, meskipun dia pernah berbuat dosa, tapi dengan keikhlasan tauhidnya, Allah akan ampunkan dosanya. Ini keutamaan tauhid. Banyak puluhan keutamaan di antaranya itu. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kata Allah, seandainya engkau datang kepadaku dengan 10 bumi dosa, dengan syarat engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, dengan sesuatu apapun juga, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan, kata Allah. Ini keutamaan dari puluhan keutamaan tentang tauhid. Maka harus paham dulu umatnya tentang mana lain Allah, tentang maknanya, tentang rukunnya, tentang syaratnya, tentang konsekuensinya. Dia harus paham. Kemudian yang kedua, yaitu prinsip dari agama Islam ini, yang kedua, alla na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya, atau yang telah disyariatkan dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Artinya kita wajib untuk beribadah kepada Allah menurut syariat yang ada atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita wajib beribadah menurut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan syariat yang lainnya, bukan syariat nabi-nabi yang lain, tidak, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita melakukan perbuatan bid'ah dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Wajiban kita untuk ittiba. Kalau kita sudah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad utusan Allah, kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Rasul kita ambil, yang dilarang kita tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum an fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul, kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah karena Allah itu sangat keras siksanya. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Insya Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampuni dosa kalian. Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Ini dua prinsip yang harus kita perhatikan, dan kita wajib menjauhkan semua bid'ah. Karena yang menyuruh untuk menjauhkan semua bid'ah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru,
karena setiap yang baru adalah sesat. Setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, Nabi SAW menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama ini. Karena setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah sesat. Yang mengatakan pertama kali bahwa setiap bid'ah itu sesat adalah Rasulullah SAW. Dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada dalam Islam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin binnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempat yang neraka. Nabi yang menyatakan demikian bahwa bid'ah ini berbahaya karena akan merusak agama. Karena dengan dia berbuat bid'ah itu seolah-olah dia menyangka bahwa agama Islam ini belum sempurna. Yang kedua, dia seolah-olah mengatakan bahwa Nabi belum menyampaikan ibadah-ibadah yang mereka lakukan sekarang ini, sehingga mereka lakukan padahal Islam sudah sempurna. Ini menganggap apa? Menuduh Nabi apa kalau begini? Khianat. Menuduh Nabi mereka khianat. Maka gak boleh orang mengadakan satu yang baru agama ini karena sudah sempurna agama Islam. Ini dikatakan oleh Imam Malik, man ibtada fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad zama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam risalah. Fa inna Allah yaqul al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al Islam dina. Fama lam yakun yawma idhin dina falaysa al yawma dina. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam agama Islam ini yang dia menyangka bid'ah itu baik, hasanah, bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW telah khianat kepada risalah. Dia menuduh Nabi Muhammad khianat kepada risalah. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, pada hari ini al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Pamalam yakun yawma idin dina fala yakunu yawma dina. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi sekarang juga enggak jadi agama. Artinya kalau di zaman Nabi enggak dilaksanakan ibadah itu, maka sekarang itu enggak boleh kita laksanakan. Karena Islam sudah sempurna. Makanya enggak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Dan kalau kita lihat, banyak sekali orang berbuat bid'ah dari umat Islam. Ribuan bid'ah yang mereka lakukan. Padahal bid'ah ini dicintai oleh siapa? Oleh siapa? Oleh iblis. Yang mencintai bid'ah iblis. Karena iblis tujuannya untuk merusak apa? Agama. Kata Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah, wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat orang yang diingatkan akan taubat, tapi orang berbuat bid'ah enggak mau taubat. Dia mesti berhujjah dengan dalil-dalil yang sangat lemah, lebih lemah dari sarang laba-laba. Jadi selalu mereka berbuat bid'ah alasannya ya kan baik, ini kan bagus, ini kan syiar, apa salahnya kita ngadakan begini, apa salahnya? Bayangkan ini agama Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dibawa oleh Nabi, dan Nabi ingatkan terus tentang bahaya bid'ah. Kau dijawab oleh apa salahnya? Ini kan syiar, bukankah ini baik? Kalau baik, mestinya para sahabat sudah melakukannya. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya itu baik, para sahabat sudah melakukan perbuatan itu. Tapi dilakukan oleh kaum muslimin, bid'ah ini semakin hari semakin banyak bertambah. Padahal mereka melakukan amalan bid'ah yang mereka lakukan diterima atau tidak? Tidak. Nabi bersabda, "Rasulullah, untuk melihat di halaman 22,
man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa huwa radd. Barang siapa mengadakan sesuatu yang bernama agama kami yang tidak contohnya, maka tertolak. Tertolak. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi juga bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, tertolak amalan itu. Enggak diterima oleh Allah. Sudah capek, sudah lelah, sudah letih, enggak diterima amalnya. Rugi dia. Rugi dunia, rugi akhirat. Karena orang berbuat bid'ah diancam dengan masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesatan tempat neraka. Kalau dia sebagai pengikut Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, kewajiban dia untuk apa? Ittiba. Dan ini mudah, tidak sulit. Tidak sulit, mudah. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, kalau ditakdirkan oleh Allah Nabi Muhammad hidup di zaman kita, zaman Ibnu Qayyim, berani gak kalian untuk mengadakan yang baru dalam agama ini atau menentang? Gak akan berani dia. Tapi kenapa kalian menentang? Padahal sama aja, beliau sudah wafat, beliau masih hidup, kewajiban kita untuk mengikuti siapa? Rasulullah. Atau beliau sudah wafat, tetap wajib. Makanya ini kalau kita lihat orang-orang yang mengadakan sesuatu yang bernama agama, dia tidak melaksanakan syahadatnya, dia wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia enggak punya adab kepada Rasulullah, enggak punya adab melakukan bid'ah itu. Itu dikatakan oleh Al-Imam Muqayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwa orang yang tidak mengikuti Rasulullah, bahkan menolak Rasulullah, orang ini enggak punya adab. Enggak punya adab. Kalau enggak punya adab, berarti orang itu sebagai tanda apa? Tanda kebinasaan. Sebab orang yang punya adab kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tuanya, kepada manusia, ini unwanu sa'adatil mar'i, merupakan tanda atau ciri kebahagiaan seorang. Ketika dia tidak punya adab, ini merupakan unwan syaqawatil mar'i, merupakan tanda celakanya orang itu. Di dunia ada kelihatan orang ini celaka. Karena apa? Menolak dalil, menolak Quran, menolak hadis, mengikuti bid'ah dan yang lainnya. Ini celaka orang ini. Makanya kita harus perhatikan, kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita wajib ittiba kepada beliau. Sekarang banyak orang mengaku cinta kepada Nabi, tapi semuanya bohong. Tidak sesuai dengan apa yang digandaki dan diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah yang ketiga, bab yang ketiga, yaitu yang pertama, kita wajib beriman kepada Rasulullah SAW dengan keimanan yang benar. Nanti kita akan bahas tentang hak-hak Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita wajib mentaati beliau, ta'atu fi ma amar. Kita wajib mentaati beliau dari apa yang beliau perintahkan. Dan taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah SWT. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tasdiqu fi ma akhbar. Membenarkan apa yang beliau sampaikan. Jadi apa saja yang beliau sampaikan selama riwayatnya sahih, itu semuanya benar, enggak ada kedustaan. Kita wajib membenarkan. Enggak boleh kita tolak dengan hawa nafsu kita, enggak boleh kita tolak dengan perasaan kita, enggak boleh tolak dengan akal kita, karena akal kita terbatas. Rasul bersabda, benar. Enggak mungkin dari hawa nafsu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan beliau tidak berkata dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Kemudian ijtinabu ma nahana wa zajar, bahwa kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Yang Rasul larang kita wajib jauhkan. Apa saja bentuknya? Bab di ayat tadi disebutkan wa ma ataqum rasul faqudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Termasuk larangan yang paling besar yang Rasul larang apa? Saya ulangi. Yang paling besar yang Rasul melarang umatnya apa? Dari apa? Pertama syirik, yang kedua bid'ah. Yang pertama syirik, yang kedua bid'ah. Itu yang paling besar. Baru yang lainnya yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, konsekuensi syahadat itu alla yu'badallahu illa bima syara'. Itu kita beribadah kepada Allah dengan cara apa yang beliau syariatkan.
Jadi kita beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Kalau di sini sebutkan Allah yu'budallaha illa bima syara, yaitu tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah beliau syariatkan. Dengan kata lain, kita wajib beribadah kepada Allah Ta'ala menurut apa yang beliau SAW syariatkan. Jadi kalau yang beliau tidak syariatkan, tidak boleh kita lakukan apa aja bentuknya ibadah itu. Apakah bentuknya keyakinan atau kelompok atau torekot atau perayaan atau zikir atau sholat atau yang lainnya yang diadakan oleh manusia yang Nabi tidak contohkan, tidak boleh dilakukan. Karena sudah jelas amalan itu beda karena Nabi tidak contohkan dan tertolak. Tertolak. Makanya orang yang paling nikmat itu adalah orang yang ittiba kepada Rasulullah SAW. Makanya kepada orang-orang, artinya kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimin secara keseluruhan, ya kaum muslimin, kita bersyukur kepada Allah Taala dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini wajib kita syukuri. Bersyukur dengan diutus Nabi Muhammad SAW. Dengan apa kita? Dengan ittiba. Sekarang manfaatnya apa? Nabi diutus tapi kita gak ikut Nabi. Ikutnya siapa? Ikut gurunya, ikut syekhnya, ikut kiainya, ikut habibnya. Apa manfaatnya diutus Nabi Muhammad SAW? Diutus Nabi Muhammad SAW untuk kita ikuti. Nikmat yang paling besar, ya Allah karuniakan kepada kita nikmat yang paling besar, diutus Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, antum lihat di surah Al-Imran ayat 164 di halaman 27, laqad manallahu 'alal mu'minina idba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin. Idba'atha fihim rasulan min anfusihim, tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul binapun dari mereka, yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka alkitab dan alhikmah. Alkitab artinya apa? Alquran. Alhikmah artinya apa? As-sunnah. Alkitab yaitu Alquran, alhikmah yaitu as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Allah berfirman tentang nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad kepada kita semua kaum mukminin. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164, ada di halaman 27, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman, yaitu Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Dan sungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yaitu diutusnya Rasulullah SAW yang mulia. Dengan diutusnya Rasulullah SAW, Allah selamatkan manusia dari kesesatan dan Allah menjaga mereka dari kebinasaan. Begitu dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman di tafsir Kalamil Mannan. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau menjelaskan kebahagiaan itu disebabkan karena mengikuti petunjuk Rasulullah. Dilihat di bukunya, perhatikan bukunya, lihat halaman 27. Kebahagiaan itu disebabkan karena mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Sedangkan kesesatan dan celaka disebabkan karena menyalahi petunjuk beliau. Sesungguhnya setiap kebaikan di alam semesta, baik yang sifatnya umum atau khusus, sumbernya dari diutusnya Rasulullah SAW. Begitu juga semua kejelekan di alam semesta yang menimpa manusia disebabkan penyimpangannya terhadap petunjuk Rasulullah SAW. Ketidaktahuan atas apa yang beliau SAW bawa. Bahwasanya kebahagiaan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat disebabkan ittiba', mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Risalah kenabian dibutuhkan oleh seluruh makhluk
kebutuhan mereka kepada diutusnya Rasulullah, kebutuhan mereka kepada diutusnya Rasulullah SAW di atas seluruh kebutuhan diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan ruh bagi alam semesta, cahaya dan kehidupan. Untuk perhatikan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan ruh bagi alam semesta, cahaya dan kehidupan. Karena Allah mensifatkan Nabi dengan apa? Dengan cahaya. Sirajan munira, sirajan munira, lampu yang menerangi alam semesta. Nabi Muhammad SAW nur, Nabi Muhammad SAW cahaya. Tapi gak benar orang mengatakan bahwa cahaya Nabi Muhammad berpindah dari tulang sulbi pada Nabi. Ini hadisnya mautu, palsu. Ini palsu. Tapi Nabi Muhammad sebagai cahaya, Allah sebutkan nama Al-Quran ini, sirajan munira. Kemudian juga kehidupan. Karena orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW pada akhirnya mereka mati. Orang yang ittiba kepada Rasulullah hatinya akan hidup, tapi ketika dia tidak ittiba akan sakit dan mati dia. Orang-orang kafir ketika mereka tidak masuk dalam agama Islam, Allah sebutkan mereka apa dalam Al-Quran? Amwatun ghairu ahya. Mereka ini orang-orang mati dan tidak hidup. Orang kafir itu semuanya mati. Karena ukuran orang itu hidup atau mati ukurannya apa? Hati. Ketika hati itu mati tidak menerima risalah, hati itu menerima risalah, maka dia mati, tidak hidup. Dia jalan di muka bumi lebih jelek daripada binatang ternak orang-orang kafir itu. Maka kebodohan kalau ada orang Islam hormat kepada orang kafir, bodoh. Orang kafir Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lebih jelek dari binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Bahkan mereka dikatakan oleh Allah Taala, yaquluna kama taqulul an'am wan naru mathwal lahum. Mereka makan orang kafir seperti binatang ternak makan. Neraka tempat tinggal mereka, kata Allah dalam Al-Qur'an. Makanya kita bersyukur kepada Allah, mengikuti Nabi Muhammad akan hidup hati kita. Akan hidup. Tapi ketika enggak ikut, akan mati hati itu. Ketika dia menolak, dia akan mati hatinya. Kenapa? Mengikuti hawa nafsu. Maka Nabi Muhammad sebagai cahaya dan sebagai rahmat, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya di ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Semua ini mendapatkan rahmatnya dengan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta orang kafir pun mendapatkan. Hatta orang kafir aman dia kalau tinggal negeri Islam, aman orang kafir itu. Dijaga, enggak boleh kita bunuh dia kecuali kalau dia membunuh orang Islam. Enggak boleh. Jadi rahmat Nabi Muhammad datang itu membawa rahmat, hatta binatang ternak pun. Semuanya mendapatkan rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Ar-risalah diutusnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah SAW merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memperbaiki kehidupan seorang hamba dalam hidupnya di dunia dan juga kelak di akhirat. Sebagaimana seorang hamba, ia tidak akan baik untuk kehidupan akhiratnya melainkan dengan mengikuti risalah, yaitu risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam kehidupan dunianya, dia tidak akan baik melainkan dengan ittiba kepada risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia itu sangat membutuhkan kepada agama ini karena dia hidup di antara dua gerak, gerak yang mendatangkan manfaat baginya dan gerak yang dapat menolak bahaya baginya. Adapun syariat adalah cahaya yang dapat menjelaskan apa-apa yang bermanfaat baginya dan menjelaskan apa-apa yang berbahaya. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan apa-apa yang bermanfaat bagi manusia dan menjelaskan pula tentang apa yang berbahaya. Dan syariat ini adalah cahaya Allah di muka bumi ini, merupakan keadaan Allah di antara hamba-hambanya dan benteng Allah yang sangat kokoh. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan aman. Yang dimaksud dengan syariat ini bukan sekedar hanya membedakan yang bahaya dan manfaat dengan perasaan, sebab kalau hanya dengan perasaan maka hewan pun bisa membedakannya. Bahkan keledai dan unta dapat membedakan debu dan tepung, debu dengan tepung.
tapi yang dimaksud di sini yang membedakan antara manfaat iman, manfaat tauhid, manfaat keadilan, kebaikan, kejujuran, amanah, sabar, amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahim, berbuat baik kepada kedua orang tua dan tetangga, memenuhi hak, mengikhlaskan amal semata karena Allah, tawakal kepada Allah, ridha dengan qada dan qadarnya, tunduk kepada haknya, taat kepada perintahnya, loyal kepada wali-wali Allah dan memusuhi musuh-musuhnya dan seterusnya. Jadi agama Islam ini datang membawa manfaat. Maka agama Islam itu salah wa muslih. Perhatikan dulu. Agama Islam ini salah li kulli makanin wa zamanin wa muslih. Islam itu baik setiap waktu dan setiap tempat dan juga memperbaiki. Agama Islam memperbaiki. Yang tadinya orang itu rusak jadi baik. Yang tadinya enggak benar jadi baik. Yang dalam kegelapan mendapatkan cahaya. Tadinya kebodohan mendapatkan ilmu. Ini namanya muslim memperbaiki, bukan hanya sholat baik agama Islam, tapi memperbaiki. Makanya datangnya agama Islam memperbaiki semuanya, kerusakan akidah, kerusakan ibadah, kerusakan akhlak, kerusakan muamalah yang dialami sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW diperbaiki setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. Maka datangnya beliau manfaat buat seluruh alam semesta ini manfaat. Makanya setelah datangnya Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi Nabi, sudah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi. Makanya anda perhatikan yang wajib kita ikuti Rasulullah SAW membawa rahmat dan semua ada. Kalau kita mau lihat orang yang paling sempurna di muka bumi ini, Rasulullah SAW. Yang paling ganteng ya Rasulullah SAW. Yang paling baik Rasulullah, paling baik akhlaknya Rasulullah. Yang paling berani, paling dermawan dan segala macam, semuanya ada pada Rasulullah SAW. Makanya ketika orang mencintai seseorang, mesti ada sesuatu yang menarik bagi dia. Ketika orang mencintai seseorang, mesti ada sesuatu yang menarik bagi dia. Tapi untuk Rasulullah semuanya ada. Karena beliau manusia yang sempurna dan sebaik-baik makhluk di muka bumi ini, Rasulullah SAW, dan sebaik-baik nabi, tokohnya para nabi dan semua nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Makanya kita wajib mencintai Rasulullah SAW. Bukan hanya mencintai, tapi bagaimana konsekuensi cinta itu? Yaitu dengan kita ittiba. Maka sekarang kita akan bahas tentang masalah tentang iman kepada Nabi Muhammad dan hak-hak Nabi Muhammad. Ini paling penting yang kita akan bahas ini. Yaitu tentang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128. Kita melihat di bab yang keempat, halaman 31. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri kamu, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami, harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, bil mu'minina raufur rahim, sangat menyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Antum perhatikan ya, ayat ini antum perhatikan. Di sini Allah menyebutkan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian, artinya dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Itu yang pertama. Datang seorang rasul dari jenis manusia, dari bangsa. Yang pertama. Yang kedua, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat baginya apa-apa yang menyusahkan kamu. Artinya Rasulullah tidak mau umatnya ini berat dalam melaksanakan syariat agama Islam, enggak mau Rasulullah. Makanya semua perintah dan larangan dalam agama Islam semuanya mudah. Maka Allah berfirman di tengah-tengah ayat puasa, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian apa? Kemudahan. Allah enggak mengendaki kesulitan. Maka Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama Islam agama yang mudah.
Semuanya mudah, syariat Islam. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sulit. Masalah akidah, masalah tauhid, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, masalah melaksanakan perintah sholat dan yang lainnya, semuanya mudah, tidak ada. Yang sulit tidak ada. Tidak mungkin Allah menurunkan agama yang akan menyusahkan manusia, tidak mungkin. Allah berfirman, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidak kami turunkan Al-Quran untuk menyusahkan manusia, tidak. Al-Quran diturunkan oleh Allah Taala untuk memudahkan manusia. Diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk memudahkan manusia. Maka kalau ada orang merasa sulit, sedih Nabi, susah bagi Nabi. Azizun alaihi ma'alintum, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Sulit bagi dia. Maka Nabi ingin umatnya melaksanakan apa yang mudah. Dan semua syarat mudah, semuanya. Gak ada yang sulit dalam agama Islam. Gak mungkin Allah memerintahkan agama yang menyulitkan manusia. Gak mungkin. Dan Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan membebankan kepada makhluknya kecuali apa yang dia mampu. Allah juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Tetap wajib dilaksanakan yang wajib-wajib itu. Tapi jelas diukur dengan kemampuan mereka. Jadi harus perhatikan bahwa agama Islam semuanya mudah, gak ada yang sulit. Jadi kalau orang mengatakan bahwa agama Islam sulit, berat, ya dianya yang tidak mau belajar karena kebodohan dia. Atau yang kedua, karena banyaknya dosa dan maksiat yang dilakukan sehingga berat melaksanakan agama ini karena banyaknya maksiat. Atau yang ketiga, karena apa? Dia mengikuti hawa nafsu sehingga berat. Atau karena masyarakat yang banyak itu mempengaruhi dia. Kalau dia beragama dengan agama Islam, semuanya mudah, gak ada yang sulit. Melaksanakan yang wajib, melaksanakan sunnah, semuanya mudah, tidak berat dalam agama. Semuanya mudah, semuanya mudah. Kan kita diciptakan Allah untuk ibadah. Tinggal kita minta tolong kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan iman saya untuk bisa melaksanakan. Minta kepada Allah. Kan makanya ketika kita baca setiap hari 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Karena ketika kita melaksanakan ibadah, tetap harus minta tolong kepada Allah untuk bisa melaksanakan dengan sempurna ibadah itu. Minta tolong kepada Allah. Perhatikan, minta tolong harus terus. Semangat kita dalam melaksanakan ibadah, tetap minta tolong kepada Allah. Karena kita tidak akan mampu dan melaksanakannya kecuali dengan pertolongan Allah Taala. Kita pun datang ke tempat ini, Allah yang tolong. Anda bisa duduk di tempat ini karena Allah yang tolong. Saya bisa menyampaikan sesuatu karena Allah yang tolong. Semuanya Allah yang memberikan kemudahan semuanya. Makanya dan semuanya mudah agama Islam ini. Selanjutnya yang ketiga, harisun alaikum, berkemauan keras memberikan hidayah kepada kalian. Ya Rasulullah terus berusaha bagaimana menunjuki manusia, menjelaskan kepada manusia apa yang bermanfaat buat mereka. Ya Rasulullah berusaha untuk menjelaskan kepada umat ini apa-apa yang mudah bagi mereka. Menjelaskan semuanya, enggak ada yang satu pun yang sulit dan enggak ada satu pun yang disembunyikan. Rasulullah menunjuki kepada umatnya apa-apa yang membawa manusia ke surga dan juga yang menjauhkan mereka dari api neraka. Ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan ketika disebutkan tentang sempurnanya agama Islam ini, Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad bayyana lakum." Tidak tersisa sedikit pun dari apa-apa yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, kan sudah dijelaskan kepada kalian. Semua sudah dijelaskan. Enggak ada satu pun yang sudah dijelaskan. Maka setiap nabi yang diutus oleh Allah itu mesti menjelaskan kepada mereka yang baik dan melarang kepada mereka dari yang jelek. Kata Nabi SAW, inna ulam yakun nabiyun qabli illa kana alaihi haqqan yadullu ummatahu ala khairi ma ya'lamu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kebaikan yang diketahuinya kepada umatnya dan memperingatkan mereka terhadap keburukan yang diketahuinya kepada mereka. Hadis sahih dari Muslim. Jadi Nabi Muhammad SAW menunjuki kepada yang terbaik, berusaha bagaimana memberikan hidayah kepada umat ini. Kemudian bil mu'min rahim, yang keempat
sifat Nabi itu ra'ufur rahim, kasih dan sayang kepada umatnya. Nabi ini orang yang paling kasih dan sayang kepada umatnya. Setelah Nabi Muhammad, yang sayang kepada umatnya siapa setelah Nabi Muhammad? Kok diam? Jawab. Setelah Nabi Muhammad, yang sayang kepada umatnya siapa? Siapa? Siapa? Sahabat siapa? Kok bengong? Jawab. Setelah Rasulullah SAW, sahabat yang paling sayang kepada umat siapa? Abu Bakar. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling sayang dari umatku kepada umatku Abu Bakar, kata Rasulullah SAW. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling sayang kepada umatku dari umatku Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi orang paling sayang. Bagaimana bentuk sayangnya Nabi Muhammad SAW? Nabi menjelaskan kepada umat ini kebaikan. Gak ada satupun yang disembunyikan. Nabi jelaskan yang mana tauhid tauhid, yang syirik syirik, yang sunnah sunnah, yang beda beda, yang taat taat, yang maksiat Nabi jelaskan semuanya. Yang jelas ini halal halal, yang haram haram Nabi jelaskan. Itu yang sayang. Ketika umat tidak dijelaskan yang mana syirik, yang mana tauhid, ini orang ini gak sayang. Kiai atau ustaz atau ulama yang membiarkan umatnya berbuat syirik, berbuat bidah, dia gak sayang. Zolim dia kepada umat yang zolim. Dia menyembunyikan ilmu yang berat hukumannya di dunia dan di akhirat bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Kalau dia sayang kepada umat, dia jelaskan kepada umat bahwa datang ke kubur-kubur wali, minta kepada mereka, minta kepada mereka, hukumnya apa? Syirik. Harus jelaskan kepada umat ini. Orang mengadakan perayaan-perayaan, maulid, perayaan yang lain yang Nabi gak contohkan, hukumnya apa? Beda. Jelaskan kepada umat. Orang tawasul kepada orang yang mati, gak boleh bisa terus beda, gak ada tawasul kepada orang yang mati. Jelaskan kepada umat, orang pakai cincin dengan Arab, kata cincin ini mempunyai kekuatan. Syirik gak? Syirik. Atau dia pakai kalung untuk menolak bahaya, juga gak boleh dalam Islam. Atau punya keris, piara keris atau yang lainnya. Masih banyak umat, orang datang ke dukun menanyakan paranormal, orang pintar dan yang lainnya. Ini semua perbuatan syirik. Gak akan diterima sholatnya orang datang ke dukun berapa? 40 malam gak diterima sholatnya. Jelaskan kepada umat, jelaskan. Ini bentuk sayang. Memang nanti resikonya apa? Resikonya dikatakan apa? Si daya apa? Keras. Padahal ini sayang. Karena ukuran manusia sudah beda. Ukuran manusia sudah beda. Kita bicara soal wahyu. Makanya umat diajak kepada Quran, kepada sunnah Nabi. Dan pemahaman salafus saleh. Nabi ini sayang menjelaskan kepada umat. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nggak disembunyikan. Sekarang ada nggak para ulama yang menjelaskan bahwa orang datang ke kubur, minta ke kubur itu syirik? Bahkan mereka mengikuti. Bukan yang menjelaskan, kenapa? Ikut di situ. Peresmiannya apa? Ikut. Tempat wisata religi, ikut dia di situ peresmiannya. Acara-acara syirik, si ulama juga ikut di situ. Ketika ada kejadian alam, gempa yang lainnya, datang. Kemana? Ke pantai. Kemudian ngasih apa? Sesaji. Ulamanya juga ikut di situ. Gak dijelaskan oleh mereka. Ini menyesatkan umat. Harus dijelaskan bahwa ini perbuatan syirik. Gak boleh. Dosa besar yang paling besar. Lebih besar dari dosa zina, mencuri, minum khamar. Semua dosa yang ada. Syirik, dosa besar yang paling besar. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, ketika Allah sebutkan tentang wasiatnya Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Syirik ini kezaliman yang amat besar. Dari semua kezaliman yang ada di muka bumi, ada umpamanya ada pemimpin yang zalim, pejabat yang zalim, syirik ini lebih zalim daripada mereka. Syirik ini kezaliman yang paling zalim. Kenapa? Menyekutukan Allah, yang Allah enggak akan redha selama-lamanya. Begitu juga Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 48, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
Allah enggak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik. Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Syirik ini perbuatan dosa yang paling besar. Sekarang kita lihat, kuburan yang disembah oleh manusia bertambah hari berkurang atau tambah banyak? Tambah banyak. Karena sedikitnya para dai yang menjelaskan kepada umat. Yang datangi oleh mereka tambah banyak. Kuburan yang dianggap keramat itu masih banyak. Dan tambah banyak. Dan orang datang berbondong-bondong, enggak ada yang menjelaskan kepada mereka. Wajib dijelaskan dan terus dijelaskan bahwa perbuatan itu perbuatan syirik. Bid'ah juga harus jelaskan tentang bid'ah. Enggak ada misal bid'ah hasanah, enggak ada. Jelaskan bahwa itu bid'ah. Kalau dibilang oh nanti akan terjadi perpecahan umat, kalau gitu Nabi SAW gimana? Ketika Nabi mendakwakan yang hak ini, terjadi enggak perbedaan? Pasti, karena Allah mengatakan Al-Qur'an sebagai apa? Al-Qur'an sebagai apa? Furqan. Furqan. Apa furqan? Pembeda antara hak dengan batil. Nabi juga demikian, furqan Nabi. Membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Makanya Nabi dituduh oleh mereka dengan apa? Memecah belah umat. Nabi SAW dituduh oleh mereka memecah belah umat. Nabi dituduh tukang sihir. Nabi itu penyair. Nabi itu orang? Orang gila. Resiko dalam dakwah. Resiko dalam dakwah. Ketika menyampaikan yang demikian, mesti dituduh oleh mereka. Seperti itu. Tapi harus sampaikan dalam bentuk sayang kita kepada kepada umat. Paham? Ini paham gak ini? Paham ya? Jadi yang dikatakan kasih sayang kepada umat, menjelaskan kepada mereka. Sayang itu menjelaskan. Ini baik, ini buruk. Ini boleh, ini gak boleh. Seperti seorang bapak yang sayang kepada anak, apa semuanya dikasih anak itu? Atau foto-foto yang gak rusak juga dikasih? Gak benar. Dikasih HP, dilihat gambar-gambar yang telanjang. Ini gak benar. Namanya orang tua menjerumuskan anaknya kepada kebinasaan. Bukan sayang dia. Dibiarkan dia buka semuanya di internet itu, hatta gambar yang telanjang gak manfaat. Ini bukan sayang. Kalau dia sayang, ini boleh, ini gak boleh. Ini yang benar, ini salah. Jelaskan kepada mereka, itu baru sayang kepada anak. Dai juga demikian, harus menjelaskan kepada mereka, gak boleh sembunyikan. Ketika dia biarkan dengan alasan bukan waktunya sekarang menjelaskan masalah ini, nanti kapan, sampai si dai mati atau umatnya mati, orang harus jelaskan. Karena apa? Orang butuh penjelasan. Ketika dia gak menjelaskan, maka dia masuk kepada ayat. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Antum lihat ayatnya. Kadang-kadang orang merasa bahwa nanti aja, kayaknya dia hidupnya masih lama kali ya, atau umatnya masih ngikut pada dia. Antum lihat di surah Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun ila alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan dan petunjuk sesudah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab, maka mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Illa alladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki. Wa bayyanu, dan menjelaskan kepada umat. Fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Mereka aku akan terima taubatnya, dan aku kata Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Antum lihat di sini bahwa orang-orang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari keterangan dan petunjuk, disembunyikan dan disampaikan kepada mereka, maka apa? Maka dilaknat oleh Allah. Dan dilaknat oleh siapa? Oleh orang-orang yang melaknat, kecuali orang yang taubat. Bukan taubat aja, dia memperbaiki keadaannya. Bukan yang memperbaiki keadaan, wabayan, dijelaskan kepada umat lagi. Dulu saya sebagai dai keliru, jelaskan. Saya menjelaskan kepada kalian untuk berbuat syirik, berbuat bid'ah. Sekarang saya sudah tobat dan ini enggak boleh. Jelaskan. Wa bayyanu, jelaskan kepada umat. Baru ula fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Mereka adalah orang-orang yang kami terima tobat mereka, dan Allah itu Maha menerima tobat dan Allah itu Maha menyayang.
Jelas ya, surah Al-Baqarah ayat 159 160. Nanti Allah sebutkan lagi juga di ayat 174. Jadi harus perhatikan bahwa sayang kepada umat bentuknya bagaimana? Sayang kepada umat bentuknya gimana? Menjelaskan kepada mereka yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bagaimana mereka beragama, jelaskan cara beragama yang benar, mengikuti manhaj salaf, tidak ada manhaj yang lain yang akan menyampaikan manusia kepada Allah, kepada keridhaannya, kepada surganya, kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah para sahabat yang jelaskan kepada umat. Harus jelas. Kenapa? Agama Islam jelas, gamblang, mudah, tidak sulit dan tidak ada yang disembunyikan. Ada yang terima, ada yang tidak. Makanya ketika nabi-nabi yang diutus oleh Allah Taala menyampaikan tauhid dan menjelaskan tentang tidak bolehnya beribadah kepada selain Allah, kata Allah apa? Wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Ketika Allah menyebutkan, perhatikan, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budu Allaha wa yashtanibu ta'bud, fa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwahnya beribadah kepada Allah. Jauhkan tauhid, di antara mereka yang dapat hidayah, di antara mereka yang tetap dalam kesesatan. Ini sudah sunnah Allah. Kalau kita menjelaskan kepada umat ada yang ikut kepada dakwah ini, alhamdulillah, enggak ada yang ikut tidak masalah. Yang penting harus jelas kepada umat ini. Jangan nyari banyaknya pengikut, tidak. Tapi bagaimana orang ini faham tentang agama ini, tahu bagaimana beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bagaimana dia mengikuti Rasulullah SAW, menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Agar mereka selamat. Kita ingin selamat, mereka juga kita ingin selamat. Kalau kita pengen selamat, kita juga pengen keluarga kita selamat, umat ini selamat. Tunjuki jalan yang benar, jangan disembunyikan. Ini bentuk kasih sayang. Jelas ya, insya Allah jelas ini. Terutama para dai ini, ya, para dai, para kiai ini harus paham tentang ayat ini. Raufur Rahim, Rasul Raufur Rahim, sayang Rasul kepada umatnya. Bentuk sayangnya dengan apa? Memberikan penjelasan kepada mereka yang hak itu hak, yang batil itu batil. Maka nanti akan terjadi furqan, perbedaan antara yang hak dengan yang batil, antara yang bertauhid dengan orang berbuat syirik akan terbeda nantinya, antara sunnah dengan bid'ah akan terbeda nantinya. Kemudian selanjutnya, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Muhammad Rasulullah SAW. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Muhammad Rasulullah SAW, yang pertama tentang keumuman risalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian di halaman 33, keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke muka bumi untuk segenap jin dan manusia dengan membawa kebenaran, petunjuk dan cahaya yang terang. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulukum jami'a." Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian semuanya. Allah juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa ka للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون." Allah berfirman dalam surah Saba ayat 28, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Saba ayat 28. Allah juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat. Ya, risalah Nabi Muhammad umum untuk semua manusia. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi Nabi. Dia wajib semuanya orang mengikuti Nabi Muhammad. Yahudi, Nasrani, yang lainnya wajib dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, orang Yahudi, Nasrani, tidak masuk dalam agama Islam setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti menjadi penghuni neraka, pasti. Jadi gak ada istilah semua agama baik, semua agama sama, gak ada dalam Islam. Agamanya satu yang diridhoi Allah, agama Islam. Inna dina inna Allah in Islam. Agama yang diridhoi Allah hanya satu, agama Islam. Allah berfirman lagi dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasir." Barang siapa mencari agama selain Islam, dia akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi enggak ada agama kecuali satu, agama Islam. Selain Islam enggak diterima oleh Allah. Makanya ketika orang Yahudi, Nasrani,
dan yang lainnya tidak masuk dalam agama Islam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka, pasti. Yang mengatakan demikian siapa? Yang mengatakan demikian siapa? Pertama Allah dalam Al-Quran, yang kedua Rasulullah. Kalau Yahudi Nasrani tidak masuk agama Islam, dia kafir menjadi penghuni neraka, apalagi yang lain, Majusi, Konghucu, Hindu, Buddha dan yang lainnya. Tempatnya mereka di neraka kalau mereka tidak masuk dalam agama Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, Inna alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidin.

dia kekal dalam neraka sama Allah. Ulaika hu syarrul. Mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi. Yang mengatakan demikian siapa? Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, waladi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waladi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jadi Muhammad di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, tidaklah mendengar aku diutus dari umat ini yahudiyun wala nasrani, apakah dia Yahudi atau Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia mati, wala yu'min bima ursiltu bihi, maka dia tidak beriman dengan apa yang kubawa, maka dia pasti menjadi munafik. Jadi Yahudi Nasrani setelah diutus Nabi Muhammad SAW kemudian dia tidak beriman, walam yu'min billadhi ursiltu bihi kana min ashabin, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Jadi orang Yahudi atau Nasrani yang tidak masuk Islam, maka kata Nabi dia menjadi penghuni neraka. Di sabda Nabi SAW, Nabi tidak berkata dusta. Makanya kita mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi tidak ada Islam, semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, mereka juga ada benarnya. Enggak benar. Allah yang mengatakan barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian juga kalau sudah demikian, bahwa agama mereka batil, agama mereka batil, kalau batil enggak boleh kita ikut dengan mereka. Kita wajib apa? Kalau kita belajar akidah, kita wajib apa dalam akidah? Katanya udah ngaji. Kita wajib apa dengan orang kafir? Wajib baro. Jadi ada wala, wala itu. Ini akidah wala wal baro. Belum sampai mungkin babnya atau udah lupa. Ada akidah wala. Wala itu artinya loyalitas. Loyalitas setia kepada Allah, Rasulnya dan orang beriman. Ada baro, berlepas diri dari siapa? Dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, berlepas diri dari mereka dan agama mereka. Kan kalau antum belajar tentang Islam, jadi ngulang lagi nih. Definisi Islam itu gimana? Definisi Islam. Definisi Islam yang udah ngaji atau panitianya saya tanya ini. Definisi Islam. Islam itu apa? Kok enggak ada yang nyaut? Akhirnya saya juga yang jawab. Islam itu al-istislamu lillahi bi tauhid wal inqiyadu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu al-istislamu lillahi bi tauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu bi ta'ah, dan tunduk patuh kepada-Nya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Makanya antum ngaji lagi, panitia juga harus ngaji lagi. Definisi yang belum tahu, ya nanti baca di buku syarah akidah dan sunnah wal jamaah, ada itu di situ. Jadi di prinsip dasar Islam juga ada. Yang dikatakan Islam itu menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Istislam lillahi bi tauhid wal inqiyad bi ta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Maka Nabi Muhammad SAW sejak awal dakwah itu sudah berlepas diri dari orang musyrik. Enggak ada kita bergabung dengan orang musyrik, duduk dengan orang musyrik, mengucapkan selamat kepada orang musyrik. Enggak ada dalam Islam, enggak ada. Musyrik ini dibenci sama Allah atau tidak? Dibenci sama Allah Rasulnya. Bukan kita tunduk, bukan mengucapkan selamat, ini mengucapkan selamat kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir. Ini yang kerja-kerja ini, ya, kepada pimpinannya orang kafir nggak boleh mengucapkan selamat Natal, nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh. Sebab Natal menurut mereka itu artinya apa? Kelahiran anak Tuhan atau kelahiran Tuhan. Berarti anda mengucapkan selamat lahirnya anak Tuhan. Ini perbuatan syirkun akbar. Allah mengatakan tentang orang-orang Nasrani dalam Al-Quran,

0: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Sungguh telah kafir orang mengatakan Allah itu tiga. Kafir kata Allah. Lakukan kafir Allah di nakalu inna Allah wal Masih ibn Maryam. Telah kafir orang mengatakan bahwa Isa itu adalah bahwa Tuhan itu adalah Isa bin Maryam. Kafir kata Allah dalam surah Al-Maidah. Anda bisa lihat di ayat 72 ayat 73 surah Al-Maidah. Kafir. Kalau jelas kafir, enggak boleh kita ucapkan selamat, enggak boleh. Enggak boleh juga ikut perayaan mereka, enggak boleh. Enggak boleh hadir dalam perayaan mereka, duduk aja enggak boleh. Nonton enggak boleh, lihat enggak boleh, lewati mereka. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa idza marru bil lagwi marru kirama." Mereka melewati yang lagu yang sia-sia, mereka lewati dengan cara orang-orang yang berhormat. Jadi Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah di ayat 72, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal Masih ibn Maryam. Sungguh telah kafir orang mengatakan bahwa Isa itu adalah bahwa Tuhan itu, bahwa Allah itu adalah Isa bin Maryam. Di ayat 73-nya, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafir orang mengatakan bahwa Allah itu tiga, trinitas. Padahal tidak ada Tuhan, mungkin hanya Allah satu. Paham ini? Maka itu perhatikan ini. Di keumuman risalah, semua mereka wajib masuk Islam. Dan selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Jadi antum jangan nanti ikut-ikut. Karena ini bulan Desember. Ya, banyak orang mengucapkan selamat Natal. Maka juga ada ya kiainya, ustadznya, ulama yang mengucapkan selamat. Tidak boleh dalam Islam. Mengucapkan selamat Natal. Tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Dan ini perbuatan kufur. Kemudian Ahlussunnah yang kedua sekarang masuk. Ahlussunnah menyaksikan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Artinya enggak ada lagi selain Nabi Muhammad, seorang nabi enggak ada lagi. Allah berfirman bahwa Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Nabi juga bersabda la nabiyya ba'di, enggak ada nabi selain Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang mengaku adanya nabi selain Muhammad SAW, maka dia kafir. Kalau ada yang menyangka atau mengaku dia ada Nabi Surah Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Kalau dia orang Islam yang mengaku demikian, maka dia murtad dari agamanya. Dan wajib dibunuh. Wajib dibunuh oleh siapa? Oleh ulil amri. Seperti Abu Bakar As-Siddiq membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Dan juga yang lainnya, para ulama yang lainnya. Setelah zaman-zaman itu ada juga yang mengikut Nabi. Kemudian yang ketiga, Ahlussunnah berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui masalah gaib semasa hidupnya kecuali diajarkan oleh Allah Azza wa Jal, apalagi setelah beliau wafat. Jadi Rasulullah tidak mengetahui yang gaib. Sekarang kan banyak orang mengatakan mengetahui yang gaib. Ya, seperti dukun-dukun, orang minta, paranormal dan lainnya. Orang yang mengetahui, mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib, berarti dia menyamakan diri dengan siapa? Dengan Allah. Maka dikafirkan oleh para ulama. Karena Nabi aja nggak tahu yang gaib. Kata Nabi Muhammad SAW, tuh lihat di surah Al-An'am ayat 50, "Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai." Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbuatan Allah ada padaku. Dan aku tidak mengetahui yang gaib. Dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui yang gaib. Karena tidak ada yang tahu yang gaib. Kecuali hanya Allah saja. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Sekarang kita masuk yang kelima. Hak-hak Nabi Muhammad SAW. Hak Nabi Muhammad SAW yang wajib dipenuhi oleh umatnya. Yang pertama, mengimani Nabi Muhammad SAW dan apa yang beliau bawa. Jadi kita wajib mengimani apa yang beliau bawa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian, dan Allah menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, serta Allah mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ada Nabi yang memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya SAW, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, wajib taat kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, dan larangan durhaka kepadanya. Jadi wajib untuk taat kepada Rasulullah, dan ayatnya banyak dalam Al-Quran. Saya sebutkan di sini cuma dua ayat, cuma banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Disebutkan wa man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha an-nar khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-'azim. Wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar khalidina fiha wa lahu 'adzabun muhin. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 13, ayat 14, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa durhaka kepada Allah Rasulnya, melanggar batas-batas hukumnya, Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Dia kekal dalamnya selama-lamanya, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Dalam ayat yang antum sudah hafal, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Taat kepada Rasul mutlak, kita wajib taat. Sami'na wa ata'na. Kalau Allah dan Rasulnya sudah perintahkan satu urusan, enggak boleh kita membantah. Enggak boleh. Wajib sami'na wa ata'na. Antum lihat ayatnya. Di dalam surah An-Nur. Lihat surah yang ke-24. Di surah An-Nur tentang wajibnya kita taat. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha wa taqi fa ulaika humul faizun. Lihat surah An-Nur surah 24 ayat 51 ayat 52. Sesungguhnya perkataan orang yang beriman apabila diajak kepada Allah Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Wa ulaika muftihun. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses, yang beruntung. Wa may yuti'i Allah wa rasulahu wa yattaqi وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka mereka orang-orang yang sukses. Jadi ini harus perhatikan, kita wajib sami'na wa ata'na. Kalau Allah dan Rasulnya perintah, maksud perintah sami'na wa ata'na. Jangan dibantah dengan akal, jangan dibantah dengan ra'yu, jangan dibantah dengan perasaan, jangan dibantah dengan perkataan seorang guru atau syekh, jangan dibantah juga dengan perkataan atau kebiasaan orang banyak, enggak boleh. Kalau datang dalil, sami'na wa ata'na. Enggak boleh digali lagi. Disuruh wajib taat. Wajib untuk mengikuti sunnah. Jangan berbuat beda, jangan dibantah. Jangan dibantah. Nah, kebanyakan orang membantah. Dengan apa dibantah? Dengan akalnya, dengan ra'yunya. Dan banyak kebiasaan dari orang-orang ahli bidah, ahli syirik, ya seperti itu mereka membantah. Dan bantahan mereka semuanya lemah. Bantahan mereka semuanya lemah. Makanya kalau orang, ya makanya gak dianjurkan orang berdebat kepada ahli bidah, gak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Perhatikan, tidak dianjurkan. Makanya ketika orang berdebat dengan ahli bidah, mesti dia akan ambil apa saja. Karena sumbernya dia bukan kepada Quran, bukan kepada Sunnah. Pendapat apa? Pendapat imam, pendapat ini, meskipun disebutkan nama kitabnya, mereka nggak punya hujah. Makanya ketika orang berdebat itu yang ahli, yang berilmu, dan disepakati dulu. Ini ditanya dulu pada mereka, ini Quran benar nggak ini isinya? Antum ingkari satu aja kafir. Betul yakin? Baru bawa hadis-hadis Nabi seorang buk. Sahih Bukhari tunjukkan ini Sahih Bukhari. Betul nggak ini? Betul. Sahih Muslim tunjukkan. Betul? Antum percaya? Baru mulai. Kalau nggak gitu, dia akan bawakan ayat yang dia sendiri juga nggak paham untuk membantah. Nah, harus perhatikan. Ahlu Sunnah melarang untuk duduk dengan ahlu bid'ah. Kenapa? Merusak. Apalagi berdebat nggak boleh dengan mereka. Kecuali kalau kondisi yang memang bermanfaat, dan itu pun ulama yang ahli untuk berdebat itu. Karena nggak ada manfaatnya. Yang penting bagi kita berdakwah, berdakwah mengajak kepada Sunnah. Orang mau ikut, alhamdulillah. Nggak mau ikut, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Yang penting kita sampaikan. Jadi ajak mereka untuk taat kepada Allah dan ajak mereka untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang taat kepada Rasulullah dijamin dengan apa? Saya ulangi, orang yang taat kepada Rasulullah dijamin dengan apa? Surga. Berarti dalam semua hal taatnya, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, masalah akhlak, muamalah, semuanya. Karena Islam ini semuanya mencakup. Nabi bersabda, Rasulullah, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Akhrajahu al-Bukhari. Kata Nabi, setiap umatku dia akan masuk surga. Artinya semua umatnya masuk surga, kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan Rasulullah? Yang taat kepada aku dia akan masuk surga, yang tidak taat maka dia enggan. Jadi taat dalam semua. Kalau disebutkan tentang masalah akidah, wajib taat kepada Allah, menjauhkan syirik, samina wa ta'ana, jangan membantah. Sudah dijelaskan enggak boleh datang ke kubur-kubur wali untuk minta sesuatu. Apa jawaban mereka? Kan wali itu dia dekat dengan Allah, orang soleh, kata mereka. Jawabannya orang soleh, hatta dia soleh, tetap disuruh kita beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Disuruh kita berdoa apa? Langsung kepada Allah, tanpa perantara. Salah antum alasannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sama alasan antum dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang musyrikin mengatakan kami enggak menyembah patung-patung atau kubur itu. Tujuannya kami apa? Untuk mendekatkan diri kami kepada siapa? Kepada Allah. Bantahan kalian sama dengan bantahan orang-orang musyrik. Maksudnya samina wa ta'ana, jangan bantah lagi. Allah menyuruh untuk berdoa langsung. Disuruh tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah, dikasih alasan macam-macam. Ketika dia sudah tidak mau mendengar, yang diikuti apa di sini? Yang diikuti di sini apa? Hawa nafsu. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Antum lihat dalam surah Al-Qasas. Antum lihat yang bawa mushaf Al-Qur'an ya, surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi huda min Allah." Inna Allah la yahdil qawma al-zalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang sudah dibawakan hujah, bawakan dalil, dia masih mengelak, tidak mau ikut. Berarti yang dia ikut apa? Hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu yang diikuti, dia akan selamat. Makanya tentang taat ini harus terus diingatkan. Ittiba kepada Nabi harus diingatkan. Maka selanjutnya saya sebutkan tentang ittiba kepada beliau. Yang ketiga tentang hak Nabi Muhammad SAW, ittiba kepada beliau SAW dan menjadikan beliau teladan dalam semua urusan. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dari akhir dan banyak mengingat Allah. Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian, Allah akan mengampuni dosa kalian, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kita wajib meneladani Rasulullah dan kita wajib untuk ittiba' Rasulullah. Teladan kita siapa? Rasulullah. Di dalam surah Al-Ahzab ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, antum lihat di halaman 65. Yang bawa bukunya antum lihat halaman 65, lihat bukunya. Halaman 65. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan surah Al-Ahzab ayat 21 ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut Allah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ayat yang mulia ini sebagai prinsip yang besar untuk mencontoh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, dan segala keadaan beliau. Jadi wajib menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam segala hal, berupa akidah, syariah, akhlak, dakwah, politik, jihad, kesabaran beliau dalam menanti datangnya kelapangan dari Allah, atau yang lainnya. Kita wajib ittiba, dan tidak hanya dalam ibadah dan atau akhlak beliau, tapi seluruh, menyeluruh. Yang kita harus mengikuti Rasulullah SAW dalam akidah, tauhid. Yang kita lihat Rasulullah mengajak untuk mentauhidkan Allah, menetapkan semua nama dan sifat Allah. Enggak ada Rasulullah menentang nama dan sifat Allah. Enggak ada Rasulullah mentakwil nama dan sifat Allah. Enggak ada Rasulullah menyamakan Allah, dan tidak ada Rasulullah menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, tidak. Dan sahabat tidak pernah melakukan demikian juga. Wajib kita menetapkan semua sifat-sifat Allah. Kemudian juga enggak ada sahabat yang kemudian mendatangi kubur Rasulullah minta sesuatu kepada beliau. Enggak ada. Kecuali ziarah mengucapkan salam. Sesuatu salawat dan salam beliau. Gak ada datang minta-minta sesuatu, gak ada. Atau tawassul kepada beliau juga gak ada. Gak ada seorang sahabat dari ratusan ribu sahabat ketika Nabi menunaikan ibadah haji dalam hajatul wada, itu yang ikut lebih dari 100 ribu sahabat. Gak ada setelah wafatnya Nabi orang datang ke kuburan Nabi tawassul kepada beliau, gak pernah ada. Gak ada. Makanya kita harus mengikuti cara beragama para sahabat dalam meneladani Rasulullah SAW. Dalam ibadah juga demikian, dalam akhlak. Kemudian selanjutnya, yang keempat, di antara hak Nabi Muhammad SAW, kita wajib mencintai beliau lebih daripada cinta kita kepada keluarga, anak, orang tua, dan seluruh manusia. Kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada dia mencintai orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Antum lihat di bab yang ke-9. Di bab yang ke-9 ini tentang hakikat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah adalah hukumnya wajib. Bahkan termasuk kewajiban terbesar dalam Islam. Sebab tidak sempurna keimanan seorang hamba hingga ia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar kecintaan. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan umat ini untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi diri, keluarga, harta, bahkan seluruh manusia. Allah berfirman dalam surah At-Taubah di ayat 24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasul wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta yati Allah bi amri wallahu la yahdi alqawm alfasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian atau suami kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi wajib kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari semuanya, lebih dari apa ya? Dari bapak, anak, saudara, istri, keluarga, harta, perdagangan, dan tempat tinggal, 8. Jadi Allah Rasulnya harus kita lebih cintai dari 8 ini, yang Allah sebutkan dalam surah Taubah ayat 24. Kemudian di dalam hadis Nabi, Nabi bersabda Rasulullah, "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta kuna ahabba ilayhi min walidi wa waladi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna iman seorang dari kamu sehingga menjadikan aku lebih ia cintai daripada orang tuanya dan anaknya. Dan juga semua manusia, wanasa jema'in. Jadi kita wajib mencintai Rasulullah lebih dari semua yang ada. Makanya cinta ini penting. Dengan apa konsekuensi cintanya? Dengan ittiba. Kalau kita lihat sekarang ini, orang mengatakan cinta kepada Nabi, yang mereka lakukan apa? Selawatan, yang bid'ah. Terus apa lagi? Mengadakan perayaan Maulid Nabi. Ini kita berada di bulan Rabiul Awal, di awal bulan Rabiul Awal. Anda perhatikan, orang-orang mengadakan perayaan Maulid Nabi. Mereka katakan bahwa mereka cinta kepada Nabi. Dan mereka ketika mengadakan perayaan itu, mereka ada harapan enggak bahwa itu mendapatkan ganjaran? Ada tidak? Ada harapan. Mereka mengadakan perayaan itu tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran, supaya dicintai Allah Rasulnya dan yang lainnya. Ini kalau sudah seperti ini, ibadah bukan? Saya ulangi lagi, tolong perhatikan. Kalau orang mengadakan perayaan Maulid Nabi, tentunya mereka ketika mengadakan perayaan itu bukan berarti iseng mereka, bukan. Tapi mereka ada tujuan ibadah, supaya dapat pahala, supaya dapat ganjaran, supaya mereka mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan cinta Rasul, sebagai bentuk rasa cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah seperti ini, bentuknya ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau ibadah, kembalinya kepada apa? Kalau ibadah kembali kepada apa? Dalil. Ada gak dalilnya? Kalau ibadah dalil, jangan ditanya larangannya ada. Ya larangannya jelas gak ada. Ibadah dalil. Seperti main contoh, orang sholat subuh 3 rakaat. Yang ditanya apa di sini? Dalilnya, contohnya ada atau tidak? Sholat subuh 3 rakaat, sholat duhur 5 rakaat. Yang ditanya apa? Dalil. Kalau larangnya jelas gak ada larangan sholat subuh 3 rakaat. Dicari semua kitab hadis juga gak ada. Yang ditanya apa di sini? Contohnya ada gak? Dalilnya ada atau tidak? Paham? Kalau masalah ibadah, kembalinya pada dalil, hujjah. Ada enggak? Kalau masalah keduniaan, larangannya. Orang makan tempe, makan tahu, dalilnya mana? Ya enggak ada dalilnya. Tanya larangannya ada atau tidak? Larangannya. Kalau masalah keduniaan, yang ditanya apa? Larangannya ada atau tidak? Kalau masalah ibadah, dalilnya ada atau tidak? Sekarang tentang Maulid Nabi, orang mengerjakannya dengan niat apa?
1: Ibadah.
0: Ibadah, bukan iseng, bukan main-main. Ah, saya iseng lah ngadain Maulid, gak ada. Tentunya mereka ngadakan, ya serius, sungguh-sungguh. Mengumpulkan uang, ngadakan ini, segala macam sudah mereka adakan. Jadi ibadah, kalau ibadah contohnya ada apa tidak? Kita tanya kepada mereka, Nabi gak pernah gak? Nabi SAW mencontohkan. Nabi SAW, kata mereka kan ini momen untuk mendakwakan Islam. Nabi waktu itu mendakwakan Islam atau tidak? Mendakwakan. Nabi gak pernah mengadakan perayaan Maulid. Nabi sudah gak pernah mengadakan. Kemudian sahabat, sahabatnya orang yang paling cinta kepada Nabi. Paling cinta kepada Nabi. dari yang paling baik dari manusia. Enggak pernah sahabat mengadakan demikian. Enggak pernah ada. Tanya kepada mereka, enggak pernah ada riwayatnya. Kemudian juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hatta yang kata mereka pendapatnya Imam Syafi'i, coba Imam Syafi'i mengadakan maulid nanti. Enggak ada. Dalil ini enggak ada. Kalau enggak ada, boleh enggak dikerjakan? Enggak boleh. Enggak bisa orang mengatakan kan ini baik, ini bagus. Kalau ini baik, ini bagus, rusak agama ini. Orang bisa mengadakan apa? Salat 3 rakaat, 4 rakaat. Kenapa? Baik, bagus. Orang bisa mengadakan apa? Bacaan zikir ribuan kali. Kenapa? Baik dan bagus. Kalau semua dalilnya baik dan bagus. Kita kan bicara soal agama ini. Agama ini wahyu. Sumbernya mana? Al-Quran dan Sunnah. Bukan akal pikiran, bukan rayu, bukan pendapat, bukan perasaan, bukan ukuran orang banyak, bukan. Kalau gak ada dalil, gak boleh dikerjakan. Kan Nabi bersabda S.A.W. dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang saya mengatakan sesuatu yang baru agama kami yang gak ada contoh dari kami, maka amalan itu apa? Tertolak. Jadi kalau orang mengatakan cinta kepada Nabi S.A.W. mestinya dia ittiba, mengikuti Nabi, bukan mengatakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Paham ini? Bahwa orang mengatakan cinta kepada Nabi, kalau kita lihat, kalau mengatakan cinta, semua orang bisa mengatakan cinta. Semua, atau orang munafik pun bisa, atau penjahat juga bisa, atau orang gak sholat. Kalau kita lihat, orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, gak sholat, mereka sibuk mengadakan maulid. Sebab mereka punya target. Dengan mengadakan maulid ini apa? Dihapuskan semua dosanya. Ini aja maulidnya aja gak ada dalilnya, apalagi dihapuskan semua dosa. Dari mana dalilnya? Tapi dia melakukan, anda bisa lihat semua dan membela itu untuk adakan demikian. Gak ada contoh. Kalau gak ada contoh, gak boleh kita adakan. Gak boleh sama sekali. Kalau diadakan juga, berarti beda. Kalau beda, Nabi mengatakan apa? Sesat. Sesat diancam oleh Nabi dengan masuk neraka. Jadi ini harus perhatikan bahwa ini masalah-masalah ibadah. Kembali kepada contoh, kalau kita cinta kepada Nabi, ikuti contoh Nabi SAW. Makanya antum perhatikan di sini bahwa pernah disebutkan oleh Anas bin Malik, dengan melaksanakan perintah Nabi Muhammad, Anas mengatakan ana uhibbullah wa rasulah wa ana wa Abu Bakr wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illa ma'mal bi a'malihim. Sungguh aku mencintai Allah Rasulnya Abu Bakar dan Umar, aku berharap bisa bersama mereka walaupun aku belum beramal dengan amalan mereka. Ya, berusaha terus. Sebab cinta kepada Nabi harus dibuktikan dengan apa? Dengan ittiba. Sebab Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti siapa? Ikuti aku, ikuti Rasulullah. Niscaya Allah akan cinta pada kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Allah maha pengampun dan banyak. Di dalam surah Ali Imran ayat 31 disebutkan di situ. Ayat ini termasuk ayat mihna. Apa mihna? Cobaan, ujian. Karena ada orang-orang munafik mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Turun ayat ini untuk membuktikan kalau kalian betul cinta kepada Allah, ikuti siapa? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada mereka juga yang katakan, kalau antum cinta kepada Nabi, ikuti Nabi. Nabi mengadakan gak yang seperti itu? Kalau Nabi gak pernah mengadakan, jangan antum lakukan. Itu wajib untuk ittiba kepada Rasulullah. Cinta kepada beliau dengan ittiba. Selanjutnya, yang kelima. Antum lihat, kita masih melanjutkan tentang hak-hak Nabi Muhammad SAW. Halaman 43. Hak-hak Nabi Muhammad, halaman 43. Yaitu yang kelima, menghormati, memuliakan dan membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tabau nuru allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Adapun orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita wajib menghormati Nabi, memuliakan Nabi, dan membela Nabi Muhammad SAW. Di antara menghormati Nabi SAW, menghormati istri-istrinya, memuliakan istri-istrinya. Dan mereka istri-istri Nabi adalah ummahatul mu'minin, istri beliau di dunia dan istri-istri beliau nanti di akhirat, di surga. Maka enggak boleh orang mencela istri Nabi. Kalau orang-orang Syiah laknatullah alaihim, mereka mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Hafsah, mencela Aisyah radhiyallahu anhum jami'an. Mereka mencela, bahkan menuduh-tuduhan yang jelek. Kalau orang seperti ini, pantas enggak mereka dikatakan orang Islam? Gimana istri Nabi dicela? Sahabat yang paling mulia dikafirkan oleh mereka. Orang seperti kafir. Orang yang mengkafirkan sahabat, maka mereka hukumnya apa? Kafir. Sebagaimana pernyataan Imam Malik ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Fath, di ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'ul kufar Muhammad, sampai akhir ayat. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, bahwa Imam Malik mengambil dalil dari ayat ini, bahwa orang yang mengkafirkan sahabat, maka dia kafir dengan ayat ini. Kata Imam Malik Ibnu Katsir, orang yang mengkafirkan sahabat, maka dia kafir dengan ayat ini. Bahwa kalau dikafirkan sahabat, berarti Nabi enggak menyampaikan apa? Kalau dikafirkan sahabat, semua sahabat kafir, berarti Nabi enggak menyampaikan apa? Enggak menyampaikan risalah, enggak menyampaikan agama Islam, semua sahabat kafir. Berarti menuduh siapa? Menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina siapa? Menghina para sahabat. Ya, Syiah ini orang yang paling jahat di muka bumi. Dia paling rusak, paling bohong, paling bodoh, dan segala macam disebutkan oleh para ulama tentang Syiah. Makanya kita wajib memuliakan. Kalau memuliakan istri Nabi, juga memuliakan para sahabat Nabi. Kita wajib memuliakan mereka. Karena Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya yang mendukung dakwah Nabi, dan Nabi berperang bersama siapa? Bersama sahabat. Tegaknya agama Islam ya dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita wajib menghormati Nabi, memuliakan Nabi, memuliakan juga istri-istrinya, memuliakan para sahabatnya, juga memuliakan keturunannya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kita memuliakan mereka. Tentunya memuliakan di sini Ahlul Bait sesuai dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Dan semuanya harus mengikuti amalan, mengikuti Rasulullah. Kalau enggak mengikuti Rasulullah, meskipun dia keluarga Rasulullah, tetap aja kalau dia sesat, ya tetap sesat. Kalau dia kafir, tempatnya neraka. Di antara Ahlul Bait, ya, dari keluarga Rasulullah, pamannya Rasulullah, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa dia celaka, tempatnya neraka siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Kemudian setelah itu siapa lagi? Abu Thalib. Meskipun Abu Thalib membantu dakwah Nabi, tetapi apa? Dia tidak masuk Islam. Meskipun hubungannya dekat nasabnya, kalau dia enggak beriman, tempatnya neraka. Begitu juga kalau dia nasabnya dekat dengan Nabi, turun Nabi, tapi dia enggak melakukan amal-amal saleh, berbuat syirik, berbuat bid'ah, diancam dengan masuk neraka. Kita tetap harus lihat bahwa ini sesuai dengan dalil. Kita lihat, nggak boleh kita banggakan mereka atau memuliakan mereka tapi mereka sesat. Justru kita ajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena di hari kiamat nanti yang penting itu bukan nasab, yang penting apa? Amal. Di hadis Muslim yang sahih dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda di akhirnya, yang awalnya man nafasan mu'min qurbatan min qabri yaumil qiyamah, manafas min qurbatan min qabri dunia, nafas salat min qurbatan min qabri yaumil qiyamah. Di akhirnya dia di situ, yaitu man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu, barang siapa yang lambat amalnya enggak dapat dikejar oleh nasabnya. Jadi amal harus kejar-kejar dengan amal saleh meskipun nasabnya mulia. Yang keenam, kita masuk yang keenam, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan untuk membanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Membanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan bahwa salawat ini ayatnya dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada nabi. Wahai orang beriman, salawatlah dan salamlah kepada beliau. Disuruh kita untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disuruh kita mengucapkan salawat. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, qala Al-Bukhari qala Abu Ali salatullahi tanawwa alaihi 'inda al-malaika wa salat al-malaika du'a. Kata Imam Bukhari, berkata Abu Ali, salawatnya Allah, bahwa Allah dan malaikatnya salat kepada nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik Nabi Muhammad wa ala alihi. Semuanya Allah dan malaikatnya salawat kepada nabi. Wahai orang beriman, bersalawatlah dan salamlah kepada beliau. Yang dimaksud Allah salawat kepada nabi artinya Allah menyanjung Nabi Muhammad. Tsanau 'alaihi dal malaika. Allah menyanjung Nabi Muhammad di sisi para malaikat. Wa salatul malaika, dan salatnya malaikat maksudnya berdoa. Malaikat mendoakan Nabi Muhammad wasallam. Dan kita juga mengucapkan salawat artinya mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita mengucapkan salawat kepada nabi karena yang memerintahkan siapa? Allah SWT. Allah memerintahkan kita untuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manfaatnya besar, kita salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaatnya besar. Nabi punya kedudukan yang tinggi. Allah memujinya di hadapan para malaikat yang terdekat. Para malaikat juga mendoakan. Allah memerintahkan segenap penghuni alam ini untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bersatulah pujian untuk beliau di alam yang tertinggi dengan alam yang terendah. Jadi ucapkan salam untuknya itu penghormatan. Ya, bersama Nabi dengan salawat yang sempurna. Maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengucapkan salawat untuk Nabi diperintahkan oleh syariat pada waktu-waktu yang dipentingkan, baik yang hukumnya wajib atau sunnah yang muakkadah. Al-Imam Nuqayyim membahas dalam kitabnya Jala'ul Afham fi fadli salati wassalami ala khairil anam. Tebal bukunya, menjelaskan tentang keutamaan salawat kepada Nabi SAW. Beliau menyebutkan di situ ada 41 tempat disunahkan kita mengucapkan salawat. Seperti kita salawat ketika kita sholat yang wajib, baik di tasyahud awal maupun tasyahud akhir, disuruh untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita disuruh salawat ketika kita berdoa, apakah di awal doa, di tengah doa, atau di akhir doa. Ketika khutbah, ketika ceramah, disuruh kita untuk mengucapkan salawat. Banyak disuruh kita untuk mengucapkan salawat. Ketika kita kunut witir, kunut nazilah, dianjurkan kita untuk mengucapkan salawat. Dan pun kunut subuh, gak ada dalilnya. Riwayatnya kunut subuh itu dalilnya adalah dhaif. Karena dhaif, maka gak ada hujah, gak ada dalil kunut subuh. Terus menerus itu. Maka dibid'ahkan oleh para ulama kunut subuh. Kemudian lagi salawat ketika khutbah Jumat, ketika khutbah hari raya, ketika khutbah istisqa minta hujan, ketika kita menjawab adzan, ketika berdoa, ketika kita masuk dan keluar masjid, ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang ketika disebut nama Nabi banyakkan salawat. Kata Nabi, al-bakhilu man dhukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alaihi. Orang yang bakhil itu yang disebut nama aku tapi enggak salawat kepada aku. Pada salawat kepada Nabi itu Ganjarannya besar. Kata Nabi, man sallallahu alaihi wahidatan sallallahu alaihi biha asyrat. Barang siapa yang salat kepada aku satu kali, Allah akan salat kepadanya 10 kali. Dan Nabi menganjurkan kita membanyakkan salawat pada hari apa? Hari Jumat. Disuruh membanyakkan salawat pada malam dan hari Jumat. Kata Nabi, akhtiru as-salata alaihi yawmal Jumat wa lailatul Jumat. Man sallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi asyra. Perbanyaklah kamu membaca salawat untukku pada hari dan malam Jumat. Barang siapa yang salawat untukku sekali, Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Hadis ini hasan riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik. Di antara manfaat salawat kepada Nabi Muhammad SAW, manfaatnya banyak. Salawat merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Kemudian kedua, dengan salawat kita mendapatkan 10 apa? Salawat dari Allah Taala. Dengan kita salawat diharapkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian juga dengan kita membanyakkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan apa? Syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi yang harus kita ingat, untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat, syarat yang pertama, yang asas siapa? Syarat yang asas siapa? Tauhid. Kata Nabi, ketika ditanya oleh Abu Hurairah, siapakah ya Rasulullah yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat? Nabi menjawab SAW, as'adun nazi bisyafaati yawmal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saatnya itu dulu, tauhid dulu, baru setelah itu membanyakan, kemudian yang kedua ittiba, kemudian yang ketiga selawat. Kemudian juga selawat merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Selawat merupakan sebab Nabi menjawab orang mengucapkan selawat dan salam kepadanya. Dan selawat yang dianjurkan, ya selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan semua salawat, enggak ada satu pun riwayat yang menyebutkan dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina, enggak ada. Enggak ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada satu pun riwayat, tidak ada. Enggak ada sama sekali. Semua riwayat dalam kitab hadis yang ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, enggak ada sayyidina. Maka dalam selawat kita di waktu kita tasyahud awal, tasyahud akhir, enggak ada lafaz sayyidina, enggak ada. Dan Nabi juga enggak mau dipanggil dengan sayyidina meskipun beliau adalah sayyid, sayyidul anbiya wal mursalin. Sampai Nabi berkata, ana sayyidu wal alam yaumil qiyamah wala fakhr. Aku lah sayyid tokoh para nabi nanti dari kiamat dan aku enggak berbangga. Tapi enggak mau dipanggil sayyid Nabi. Dan juga sahabat-sahabat memanggil Nabi dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Abul Qasim. Enggak ada sahabat mengambil ya sayyidana, ya khairana. Nabi tegur, Nabi mengatakan ketika dia mengatakan demikian, as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu Allah tabaraka wa ta'ala. Ini harus perhatikan. Kita salawat itu sesuai dengan sunnah. Banyak salawat-salawat yang bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Seperti apa? Salawat tibul kulu, salawat naria, salawat badar, salawat al-fatih. Ini gak ada. Dan setiap torekot punya salawat sendiri. Berapa puluh torekot yang ada. Ini gak ada. Salawat-salawat yang diadakan ini semuanya bid'ah. Gak boleh kita adakan. Selanjutnya, kita lanjutkan. Yang ke-7, wajib berhukum dengan beliau dan ridho terhadap keputusan beliau. Jadi wajib berhukum kepada beliau dan ridho terhadap keputusan beliau. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim pada apa yang mereka prosesikan dari mereka. Kemudian mereka tidak dapati pada diri mereka atau pada hati mereka rasa haraj, rasa sempit dari apa yang mereka putuskan, dan mereka tunduk dengan sujud-sujudnya. Untuk lihat tentang ayat ini, Di halaman 62. Kandungan ayat ini, kemudian di halaman 62. Kandungan ayat ini, surah An-Nisa 65 yang pertama, seorang tidak dikatakan beriman hingga ia menjadikan Rasulullah sebagai hakim terhadap apa yang dipersilakan di antara mereka. Yang kedua, di antara ciri orang beriman adalah tidak merasa keberatan, tidak merasa sempit atas apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, bahkan ia menerima keputusan beliau SAW dengan lapang dada. Yang ketiga, ciri orang beriman adalah tunduk kepada setiap keputusan Rasulullah dengan setunduk-tunduknya. Maka yang keempat, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwa maksud tahkim menjadikan Rasulullah sebagai hakim, kedudukannya sama dengan Islam. Adapun menghilangkan kesempitan hati menerima keputusan hukum yang kedudukannya sama dengan iman, dan taslim tunduk kepada keputusan tersebut kedudukannya sama dengan ihsan. Antum perhatikan di sini, ya. Tentang perintah Rasulullah, nggak boleh kita langgar. Kita wajib berhukum dengan apa yang Allah dan Rasulnya putuskan. Nggak boleh tawar menawar. Kalau sudah ada perintah Rasulullah, Rasulullah kita wajib ikut, jangan kita bantah. Jangan dilawan. Tentang apa? Tentang akidah, tentang tauhid, tentang apa saja kita wajib sami'na wa ta'ana. Ketika orang itu sudah menyalahi perintah Rasulullah, tidak menjadikan Rasul sebagai hakim, menyalahi perintahnya, maka dia akan mendapatkan hukuman. Antum lihat ayatnya di halaman 63. Surah An-Nur ayat 63. Surah An-Nur ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdhari alladziina yukhalifuna amriyat tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun aliim." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah, takut akan ditimpa fitnah, cobaan, atau ditimpa azab yang pedih. Al-Habib Mukatir mengatakan, menyalahi perintah Rasulullah yaitu menyalahi jalan hidup beliau, menyalahi manhaj, cara beragama, menyalahi sunnah, dan menyalahi syariat beliau. Maka seluruh perkataan dan seluruh amal harus ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah. Apa yang sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah, maka akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dan apa yang tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah, akan ditolak oleh Allah Azza wa Jal. Siapapun yang melakukan perkataan dan perbuatan serta apapun perkataan dan perbuatan itu, meskipun ia seorang ulama atau seorang alim, jika perkataan dan perbuatannya menyelisih perkataan dan perbuatan Rasulullah, maka ia wajib ditolak. Dengan dasar hadis bahwa Rasul bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fawrun." Barangsiapa yang mengamalkan sesuatu amal yang tidak ada contoh kami, amal tertolak. Hendaknya berhati-hati. Orang yang menyelisih syariat Rasulullah secara lahir dan batin, mereka akan ditimpa fitnah dalam hatinya berupa kekufuran, kemunafikan dan bid'ah, atau ditimpa dengan fitnah dunia dengan dibunuh, diberi hukuman had, dipenjara atau yang lainnya. Jadi yang dimaksud dengan menyalahi perintah dalam ayat ini, menyelisih sunnah Nabi, menyelisih jalan Nabi, menyelisih manhaj Nabi, menyelisih syariat Rasulullah. Jadi semua perkataan, semua perbuatan kita harus ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Ini perhatikan, ini penting sekali ini. Ayat ini, antum catat itu. Jadi gak boleh seorang menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Hukumannya berat di dunia. Makanya orang-orang berbuat beda, itu berat di dunia. Yang berbuat syirik, gak mengalami ketenangan, gak mengalami kebahagiaan. Hidupnya mesti kacau. Mesti bimbang, mesti ragu, mesti selalu ada keributan dalam rumah tangganya. Begitu juga orang menyalahi sunnah Rasulullah. Karena ditimpa apa? Fitnah. Belum lagi timbul kemunafikan dalam hatinya. Munafik. Belum lagi kena hukuman Allah di muka bumi ini. Belum lagi nanti di akhirat ditimpa dengan azab, azab yang pedih. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8, dari hak Rasulullah, yaitu menempatkan Rasulullah pada kedudukannya tanpa gulu dan tidak meremehkan beliau. Ya Rasulullah, meskipun sudah punya kedudukan yang tinggi, tapi beliau sebagai apa? Saya ulangi. Tolong perhatikan. Rasulullah, meskipun punya kedudukan yang paling tinggi, tetap beliau sebagai apa? Sebagai hamba. Makanya Muhammad Rasul, Muhammad Abduhu wa Rasul. Muhammad Abduhu wa Rasul. Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Meskipun sudah makhluk paling tinggi, sudah paling mulia dari seluruh makhluk, tetap beliau sebagai apa? Sebagai hamba. Enggak boleh disembah. Enggak boleh orang berdoa kepadanya, meminta kepada, enggak boleh. Tetap sebagai hamba. Makanya ketika Allah mengisrakan dan mi'rajkan Nabi, Allah menyebutkan dengan kata apa? Hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila min masjid sampai akhir. Allah menyebutkan Maha Suci Allah yang telah menjadikan hambanya. Tetap hamba, Rasul sebagai hamba. Enggak boleh disembah, bukan Tuhan. Bukan ilah. Makanya orang enggak boleh bersumpah dengan nama Nabi, enggak boleh. Demi Rasulullah enggak boleh. Demi Muhammad enggak boleh. Enggak boleh. Ini orang yang paling mulia, tetap enggak boleh kita bersumpah dengan namanya. Kata Nabi SAW, "Man halafa bi ghairi Allahi faqad..." Kok enggak nyambung? "Man halafa bi ghairi Allahi faqad asyrak atau kafar." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik atau kufur. Hadis ini sahih. Enggak boleh bersumpah dengan nama Nabi. Kita wajib bersumpah dengan nama Allah. Kalau bersumpah dengan nama Nabi aja enggak boleh, apalagi bersumpah dengan nama yang lainnya. Banyak orang bersumpah dengan nama kiainya atau syekhnya atau yang lain, enggak boleh. Ini perbuatan syirik. Makanya kita enggak boleh gulu kepada beliau. Tentang gulu ini antum lihat ya, tentang gulu. Pemilih umat kalau kita lihat sudah banyak melakukan gulu. Antum lihat di halaman 105. Ya, orang-orang sudah gulu dengan memuji-muji Nabi, menyanjung Nabi, mengadakan peringatan maulid Nabi, mengamalkan salawat-salawat bid'ah, berlebihan dalam memuji Nabi. Bila Allah mengatakan, "La taghlu fi dinikum," jangan kalian gulu dalam agama kalian. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, hadisnya di halaman 105, "Iyyakum wal ghulu fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din." Jauhkan dari kalian ghulu, berlebih-lebih dalam agama, karena sungguhnya sikap ghulu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan lainnya. Salah satu sebab membuat manusia menjadi kafir adalah sikap ghulu dalam beragama, baik kepada orang soleh atau orang yang dianggap wali, maupun gulu kepada kuburan para wali hingga mereka minta dan berdoa kepadanya, padahal ini adalah perbuatan syirkun akbar. Yang dimaksud dengan gulu dalam hak Nabi Muhammad SAW adalah melampaui batas dalam menyanjungnya, sehingga mengangkatnya di atas derajatnya sebagai hamba dan rasul, menisbatkan kepadanya sebagian sifat-sifat ilahiyah. Hal ini misalnya dengan memohon dan meminta pertolongan kepada beliau, tawassul dengan beliau, ini gulu. Tawassul dengan kedudukan dan kehormatan beliau, bersumpah dengan nama beliau sebagai bentuk ubudiyah kepada selain Allah, perbuatan ini syirik. Bahkan Nabi bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam fa inna ma'ana 'abduhu faqulu 'abdullah wa rasuluh." Janganlah kalian memuji menyanjung aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji menyanjung Isa bin Maryam, sesungguhnya aku hambanya, maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya. Nabi dikatakan sayyidnya enggak mau. Antum lihat hadisnya di halaman 106-107. Jadi kita perhatikan, kita enggak boleh menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad SAW. Yang kita wajib apa? Ittiba. Enggak boleh juga mengatakan bahwa Nabi mengetahui yang gaib. Nabi enggak tahu yang gaib. Kalau Nabi enggak tahu yang gaib, apalagi selain Nabi Muhammad SAW. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Kajian kita ada waktu untuk tanya jawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nanti bisa untuk melanjutkan bacanya dari buku ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tujuan dari kita kaji bagaimana kita memahami syahadat kita Muhammad Rasulullah, dan agar kita sebagai umat Nabi Muhammad ittiba kepada beliau, ittiba dalam semua hal, mencontoh beliau dan tidak mengadakan sesuatu yang baru dalam agamanya. Mohon dijelaskan berkaitan dengan masalah kias. Karena sebagian besar bid'ah dia pun kias. Ya, masalah kias ini dibenarkan dalam masalah fikih yang berkaitan memang dengan hal-hal yang dibenarkan oleh ulama. Tapi kan juga ada pernyataan Imam Syafi'i, "La kias fil ibadah." Tidak ada kias dalam masalah ibadah. Ya, seperti umumnya berkaitan dengan masalah kita mengeluarkan zakat umpamanya, dan berupa makanan. Kalau di sana main dengan gandum, ya kita di sini dengan apa? Dengan beras. Yang seperti ini dibolehkan menurut syariat. Yang penting ada hukumnya, rukunnya yang disebutkan oleh para ulama. Enggak semua dikiaskan berkaitan dengan

0: dengan kias. Ini beda tetap beda. Ada nggak sesuai?
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Barakallahu fikum, pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ya Ustaz, dahulu orang-orang tua kita jika sedang berkumpul dengan anak-anaknya dan para cucunya menjelang waktu istirahat tidur, pada saat-saat seperti itu orang tua kita mendongeng bercerita tentang kisah-kisah binatang. Dalam isi buku dalam kisah tersebut berniat orang tua hanya sekedar cerita, tetapi dalam ada kebaikan yang sifatnya mendidik yang bisa diambil. Bagaimana hukumnya Ustaz? Bila kita selaku orang tua sering berkisah dengan niat seperti itu, yang umumnya anak-anak itu tertarik dengan cara-cara di atas, mohon penjelasannya.
1: Pertama, orang tua hendaklah mendidik dengan ilmu, bukan hanya sebatas menurut pendapatnya itu baik. Karena saudaraku seiman, para sahabat pun punya anak-anak. Adakah satupun sahabat yang kalau menidurkan anak-anak itu dengan cara berkisah dengan kisah-kisah yang tidak ada faktanya? Adakah tabi'in yang melakukan perbuatan seperti itu? Bukankah yang lebih baik, ya ketika anak hendak tidur, kita ajarkan doa untuk tidur. Kalaupun kita mau membawakan kisah, coba bawakan kisah-kisah para ulama yang menyebabkan mereka cinta kepada para ulama. Bawakan kisah para rasul, para nabi yang menyebabkan mereka cinta kepada para rasul dan nabi. Daripada bercerita tentang si kancil, daripada bercerita tentang sesuatu yang horor, menakutkan, menakut-nakuti anak-anak bahkan terkadang. Allah itu gak ada manfaatnya. Lebih baik ia ceritakan tentang ya kisah orang-orang yang luar biasa dalam ilmu dan amal, yang menyebabkan si anak tersebut mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh, mencintai para nabi dan rasul, sehingga ia mengidolakan mereka. Sebab kalau si anak ini sudah mengidolakan para ulama, dia akan cinta kepada ilmu. Kalau seorang anak sudah mengidolakan orang-orang saleh, dia akan cinta kepada amal saleh. Tapi kalau yang diceritakan tentang binatang, apa yang bisa dijadikan anak tersebut? Si kancil menculik ke ketimun, akhirnya udah gedenya jadi koruptor. Iya, Allahul Musta'an. Nah,
2: Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خلق.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
3: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, "Wahai Abdullah bin Umar,
2: di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya." Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha? Apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
3: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku?"
2: Apa kata Ibnu Umar? Wallahi wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.
3: Demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika melahirkanmu belum terbayar.
2: Apa kata Ibnu Umar? Wallahi wala bi talqatin wahidatin.
3: Wallahi
2: wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabad. Para pendengar kumullah, di kesempatan sore hari ini alhamdulillah kembali kita akan hadirkan di ruang dengar Anda dari kajian Islam berbahasa daerah Muna, pembahasan kitab Aqidah At-Tahawiyah bersama Ustaz Abu Mujahid hafizahullah. Kepada beliau kami persilakan, falyatafaddal mashkura.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كم مسلمين متمتين كنوا رجو رجك داريني Alhamdulillah kakutaka pandanungkala itu ini dasmu kurni Allah subhanahu wa ta'ala rampahanu Allah subhanahu wa ta'ala nandunufu bagu kakosa nandunufu bagu bakutu nufu bagu ukaimani nufu bagu kaislam nufu bagu kapondoi dukaradani perintahkan Allah subhanahu wa ta'ala nufu bagu kapondoi Lo fika kodoho giu ni faramuno Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah kakuta kependukul itu ini namukan surat raih bayi berantum velo kitab Aqidah At-Tahawiyah ini kitabi kabrino Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala lukunai Aqidah At-Tahawiyah. Jadi kakuta kapan tunggulit ini 200.210. Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala nubri bilo kitab ini yang bana wala nusaddiqu kahinan wala arrafan, dan kami tidak membenarkan perkataan dukun dan tidak membenarkan juga perkataan tukang tenung. Tukang tenung ini kaku tanya bisainya dukun o bisa dukunnya dari yang pada intinya dukunnya orang pintar, tukang ramal peda paranormal tam kabo hakikat nondo ini sako Tuhan ni kakota para tidak normal pahano dupuga-puga wo perkara gaib minak dasaramina dari do kira-kira kabo do kira-kira kabo lo titon lalondo pilo karatuhan fikirindo karatuhan lalondo karatuhan fikirindo aitu hem ni puga gondo do kira-kira kabo. Saya salih al-fawzan hafidahullah ta'ala ambana perkataan Imam At-Tahawi, kami tidak membenarkan perkataan dukun dan tidak pula tukang tenung. Di sini terdapat penjelasan tentang perbedaan antara karma dan keajaiban perdukunan. Ya, karma itu kakutai cakul hanwa kedajian luar biasa mengikuti Allah Subhanahu wa taala. So mihi salihin. Ane kedajian lo patamintela main dulu kadang makanu kedajian ini biasa patas mambahiano patamuasano patami faham no agama ini aitu kadajia patamintela tamu kamu mengikuti ni setan. Jadi anu obisa ini kakuta panen balik lamar saya pugau nu bisa. Panen balik lamar saya ni kuan do dokunean do ami mandi. Panen balik lamar saya pugau nu ini. Ufali anu agama tu min. Rampahan anu ini. Do pugau inya bari kau hinu. Bari si pelak kau hinu. Dari keradaan do bisa ini anu de ramal ah pekerjaan dukun juga itu ramal mai itu do fogondo do gondo ini berino lima ini dari berino lima ini do pai do hafal lainnya do kira-kira ya bahi waktu mite bisa itu anahin nama dina semikola bahi katono nagumainya naik kapal ode bahi oba ode bahi naik kapal Olaude bahin nega pemaradika, lo gondo-gondo ni gari ni bernyoli mandoin. Kerana tu bisa naga, ni ano penlagaknya kakutan naga lo gondoi, ukakondo naga. Kakondo mai tu kerana tu bisa nu gondo jadi pasien rumah tu mai tu, ane mihin rumah tu mai tu defikondo barang mana. Ayam balik PNS barang nama dah kau ini, barak hasilnya semikola ini, barapa matinya kami suatu tentara, bahaya suatu polisia, ah, jadi naga dukunde ini berniu limando, pasti napa dah itu, nando dua, okasolopi, dosolopi ini randano limando dua, dosolopi mai itu dipakai randano limando rumah tu mai itu. Jadi randano limano mi rumaton mai itu do intarai maka do katika tingkinya limando inya mai sambana nunda buni mai bar sambana motor munya no lai lahai bahi kapulu mu ini no tigoro ni mai bahi sapi mu ini nunda buni mai ala ko ni anu kasolopi na kado solopi tadi o kakondo anu berhubungan dengan nasib akan ke depan. Ini di masuk dalam ramal do untai din do kone kakondo di fikondo. Pasien rodan anu kasolopi. O kasolopi anu do pakai 205. Tam kau do kono di mana itu do kalam pan tebalan do maka do pisikian tebalan do enta do pisikian tebalan do 5 do ini maka do fit tinggi di 05 mai itu. Bara bahi no peda hai bahino goluni hamai nya bahiana himunya bahino goluni hamai sapi muni gara sakutu han metin fin fitting kin rumah itu anda no konutu mai itu anu rea dalan rea ain bar si belaka ko hinunya fe nakaliki bahimano ukara ukaradani hamai no refagol no tiulu anu pandan boleo ukaradani mi pandan boleo na a ingkan aku do hamba na urun sebi katumpu belo galunya pisominya do kasolo pina kasolo pinian no barika ko hinu sipalia rinando mi no tiulu sapino kasi no kalam ve bisa amna efesolopi sapi ko amna balon kala ni hamai padino fedam pam randau limano ino solopia amna ai kom kon leha sapi ni amna ingkano kuana bi ko pano so balano amna no kuana bi ko pano ko ida banya amna sapi min ai no mente ko sapi ni nya baram medah ni na amna kuana ni hamai ko ni amna sapi ko omu gani sapi ko nintalya si paliha kakuhino. Nuko anang ba na sa pimatiha sa pinomo kani? Dali, pilihin dohi ini niya ka karatan do o bisay niya. Barang kami na do solopi ma ito, amimo saki ma ito, maka o bisay niya pe kadu-kadu niya. Pada fundan tayo bahay ni o de umay ito do sumbati ni vino sandalino. Dali, ubi ko pa no pulang ko no kan ayam pa na no solo pa no solo pa na ayin kau katawan pa na bibuwa no pulang ko at no kalam no seli-seli no seli-seli no buna-buna tim de uno velo sandali dapa no maitu no buna tim ampe na hinyo de uno tolo isi ampa no deu gara deu maiko no velo sandali no barangka mina no te velo kadu-kadu no o kakontu-kontu no balwe maka no kubo pedaka kubo no maiyati no canto pero no se le celebre cartén que no en que no sale se le ve vegano o blanco bajeno se le ve bueno carnomi maka matihal para no fundan tañeno me gotelan bueno ya o ca conto con pila matino mayasa no vale maka no cubo pila ca cubo no maya ti te lo ca cubo maka no se le ya no se le celia pasina libro caro caro no maka no dan prego vitena ito ambana ai ni heña ambana kata wambana bibuano karundomi minyamban ai ni kesino karadano bisanya pile ni kakuta ai ni miang buku ni panembal da marase medon nain ane mi na don karadano bisanya ukan silala ukan silalai dadi ukan silalai ni bai samana barambana nahi komunikasi yang banu problem numpuram no sakian yang bana baru uhai yang banu ini baramban barau numai kuni hanya sakino anak iku nyambanu. Nefikin sila lain, ukan sila lama itu aku tadi pakai ni kahitela. Dipakai ni kahitela pada kau pemain itu dah di balam bahi raflu sikonu, bahi umpulu fitu konu. Maka du basa kau doano, du busoe, maka du tala-tala ni katepi, maka du gagati fatokonu, fatokonu du gagati ya. Jadi, bahi pandapandano minan na mata pada itu adu kondo imi sanu kahi teleng bahi tasikon bahi taratol baragon bahi tulukon do nama na itu di dia do ramalaim do diramalkan bukan silalan yan do bukan silalan ini bahi tisikon do sakih yang mana nahikuin nah do umi ma itu kasino sakian anu nas sakiana no maitu no kam ne fikondo ne fikansila lai tora be bisa ora to be bisa no kansila lai nyamba no ai kamba na no sundo ya bano na hini a bano me dano he kune amba no inka no mate no bano ndo ko na be ma a bano na hini no be mate no nyamba no no sundo semanga no bano amba na sumre ni hamai semang semang apa hinam no bimati no mina tidak dia meninggal kakeknya dua neneknya dua orang tidak dia meninggal maka no bisara dukun yang mana ini sudah di ganggu dengan rohnya kakeknya masih hidup jadi ini banyak sekali bohongnya no barik aku hinu andoi do bahi do kancik mai do kancik bab sepaku maka seribu paku do kar-karangin digohi jadi sepaku do kanti bae seribu do halai lepila manaka karadan do bisa nakak muda amit-mitin kondo bisa tadi bisa ni panembal akmal amin abe andoa panembal amara saya pegando ufalian wa gaman tomin. Ntedi niya tukang ramal dukun ay vali. No, halas si pahin kakuta intedi niya panembali pia na kayo.

se sale al fado an o sihiri na dua kara o sihiri kara dando bai pada kan sila la pasina du fusihiri ai fusihiri nya kara dando dua dukun kara dando dua bisa du fusihiri dua dua pasina pada ai tu o sihiri nu bar si palia o la no velo inte di velo kampuin velo libun bar si palia na ando dukunai o sihiri sudah sakit ko nuduk ko nei sihiri sudah mati ko nuduk ko nei sihiri o sihiri pasinas sihiri kafukalaha kai sumpuha jadi sihiri kai fukalaha sihiri kai sumpuha. Jadi kasum puno sihiri penembelan mengurani dua. Sila lain tadinya dari saling Allah Subhanahu Wa Taala dapu guru doa doa maigono kafu guru gono maigoni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kafu guru gono kafu sampuno belo kurani kafu sampuno Allah Subhanahu Wa Taala belo kurani. Numpari si palia. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa fuguru maigun rasulullah sallallahu alaihi wasallam pian naga ini nanu barsi palhana yang kainu naga puluhan inten di salo perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan makhluk apakah itu dari manusia atau dari jin.

anak anak ni bahasa intedin. Do doa dunduli habe fuguru nabi. Do ban man orang Rasulullah SAW nu fuguru tera doa doan. Kum de fuguru intedinnya sampana ubente di binting. Do fuguru ubente. Do fuguru kasumpun sihiri. Kasumpun suere. Kasumpun warongga. Kasumpunu warusa. Kue mo dupo guru hapin niya na kainya. Doa kaputumbuha. Doa kerajaan pasihali mo silibu. Kue mo dupo guru hapin niya na kainya. Kue mo dupo guru hapin niya na kainya. Dupo guru walupi. Kue mo dupo guru walupi. Lama kinyam kaabu. Maikunin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta din. Pohon dapat guru anak ini kah batalhanu sahada, kah batalhanu ke Islam. Panembali nak murusin nak biasa.

rampahanu doa-doa pilih Hindu hiya ini keseno mai gono ni setan panembail la marse penembail la mugurani puguruan na kai ni lamen tohum la puguru sihi o ka sumpu sihiri ka fukalano sihiri lamen tohum kumtu do pakai pena kai rampahanu ada maki anak kai ni ko bahas palian ane se sale alu faudana noa o sihiri itu ada dua macam ban. Sihir pertama sihir hakiki ini yang mana dapat berpengaruh meninggalkan bekas pada orang yang terkena bahaya kaput tumbuha sehingga dapat membuatnya sakit atau terganggu akalnya atau bahkan membunuhnya. Maka inilah pekerjaan setan. Anda bahinta ini dapu kapa musuh, dapu parisa, kon barini basa kakutai kono bla, kono barisu ni kakulahan fikirnya dari Rabu Wajima, dapu guru ko doa sabar hula. Empam kawin tani ada dapu guru ko bala hula bala kuwata illa billa. Anak esok kapurha, Rasulullah SAW salmu fuguru ko pia nakain. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, nu fuguru ko pia nakain. Komdo poguru wa intedinya kaputumbu hakakuta. Komdo poguru wa sampana faribula bisimila tinda pandain kurin nawa sabarain nawa. Kodo poguru wa kanaka inya. Kukuburin kufondo alula guntur kilati kanati katok bugendali. Kodo poguru wa pendaka inya. O falia naga. Soanu maigunne nabi naga maigunne setani. Oe sekulhanu gara kukuburin kufondo alula. Guntur kilati kanati katota katupa bagendali. No ke antara si palihak kesetatannya orang ini, kesirikannya kalau memang seperti ini. Memakai doa-doa yang seperti ini. Wulhanan ne salo ne malaikatul maut, no sefusan rene malaikatul maut, kekuatan Ali. Ali tidak mungkin dia bangun lagi, dia berikan kamu kekuatan itu. Oh, sihir hakiki naga udah tuh hepin dia nagain meninggalkan bekas. Sampana oi no tumbu yang bana no bong kafutunu. No tumbu badan lo sibi kundono limano. Nimbali simbi. Nimbali simbi kuluno mi. No lo sibi no lo sibi bisi betahan. Anaka sihir hakiki. Doahino naga ko tapi dahin bana ni pada kabasakwani doahino naga. Ufalian ada pukulan kain. Ufalia bala. Ini doi-doi pilihan kain ini kakuta. Tafu fugurum doi dia. Damani wapunuh ini. Aduh pandai hau kau. Dalanua intai ini. Belu Islamnya aduh pukulannya. Garo falia sipalia. Dadang murusim. Barangka do fokondo ade sfosolopia de kansilala amena menta pa hintu jinialim amena amenta pa hintu jinialim ulan no nintaliam si paliha kakuta ni salo tulumi nfusandare ni jini kami salo no inia amena menta pa hintu jinialim tanda kemi itu pasti no basa tora dono si jahano. Ando kan tulu minotora. Ulhanu kaku tepele nanya. Saya minta pendapat dan saya bertanya kepada engkau wahai jin yang alim. Begitu. Saya minta pendapat dan bertanya kepada anda wahai jin yang alim. Amin, amin. Tapa hintu jin yang alim. Itu. O sihir naga kota, masuk sihir. Sihir hakiki. Maka ini adalah, kata Sesali Al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala, ini adalah pekerjaan setan, kerajaan setan. Pasina bahidokala dikalahi
Libu selibu mai tu. Lupa guru ko obeba. Tadi anda ada basam turat doan do, basam turat sihirin do mai tu. Sepat dunia kuana do eva mie selibu no itu. Basam turat doan do, faribula bisimbila tindak pandangin kurin nawa sabarain nawa. Wasai turun paparan dembe kola kola kino bo batano pepino kola pepino kontuno. Lola lola kono saono turun dembe bisimbila. O sihirinya kaku tapi nanya, pada yang balila makia. Panen bela pukuran yang panen bela maki. Falia si palia. Doain mai gunne setan. O falia naga. Anaga jikir apa sihir hakiki. Berbekas. Yang kedua, amba no sehsale al-fadhana bana sihir ilusi. Bila bila firman Allah subhanahu wa ta'ala bersurat Tuhan ayat 66 yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a, terbayang, diilusikan kepada Nabi Musa alaihi salam seakan-akan tali-tali tukang sihir itu merayap cepat lantaran sihir mereka. Di tukang-tukang bisa-bisa hino Firaun waktu tama itu ini, oh rabu tama itu do botu rabu tama itu do bubotian wa do botu do gorebe lo te bisin do mi marima itu pemurando matan do mi wei nimbali gulehi nimbali himi gule balanu tali-tali rabu tama itu. Jadi hanya di ilusi dia. Sihir ulusi. Tam kamu sebenarnya kalau dipegang itu tidak akan menggigit karena hanya mata saja yang disulap. Hanya mata saja yang disulap. Diilusikan, terbayang kepada Musa seakan tali-tali itu, seakan-akan tali-tali mereka tukang sihir itu merayap cepat. Ya, seperti ular lantaran sihir mereka. Amba no sesali al-fawzan mana ayat sudah ini juga yang dinamakan dengan magic. Di mana mereka melakukan sesuatu di hadapan mata orang banyak padahal tidak punya hakikatnya. Kemudian tampak bagi yang menyaksikan bahwa dia memukul dirinya dengan pedang, makan besi berupa paku, makan paku atau makan api atau makan pecahan beling atau masuk ke dalam api atau digilas oleh mobil atau tidur di atas paku besi atau menarik mobil dengan rambutnya atau mendatangkan kertas lalu bisa menyulapnya menjadi uang kertas. Kemudian setelah lama uang itu menjadi kertas, lembaran-lembaran kertas biasa lagi. Hipnotis. Akhirnya penembalilah pengguruh penderhininya. Namun sebagian juga hanya merupakan trik. Ya, kertas biasa dilipat-lipat baru dikasih lebar sudah menjadi uang 100 ribu. Padahal sebenarnya itu kertas berwarna merah. Sudah ada di tangannya, dia jepit di ibu jarinya, uang 100 ribu dia lipat-lipat tanpa dilihat oleh orang-orang di sekitarnya.

Amban Syekh Saleh Al-Fadhlan hafizahullah taala, ini semua adalah dusta, penipuan orang-orang dan tukang sihir. Menyihir mata mereka. Dan ini disebut sihir ilusi. Ini dia memberikan Syekh Saleh Al-Fadhlan, dia berpendapat bahwa dukun adalah orang yang mengklaim mengetahui hal ilmu gaib. Ya. Jadi anu dukun, Syekh Saleh Al-Fadhlan dia membedakan antara dukun dengan tukang ramal. Dukun dia memiliki mantra-mantra, sihir-sihir, bacaan-bacaan. Itu namanya dukun. Kalau ramal, dia tidak punya mantra-mantra itu, cuma dia mengandalkan meramalnya saja. Dia cuma andalkan ramalannya saja, benar atau salah itu terserah. Ya. Jadi banyak sekali triknya mereka ini. Nando dua, obisa. Obisa ma itu norato miemo sakino ma itu no fenam. Onom ponam no sakinya banu, onom ponam banu. O kau pada aku ini hamai nyambat apa dah mula tali kia do tro rumah sakia atau pada mula likia mi mandia nana kosa. Ambana odo imi itu ambana odo imo. Tadi ni salom o kopi serbu kopi be air putih ne piri. Maka no ronsa kono fo ronsa ne kopi serbu kopi bilo oima itu ne piri kapute maka no indo-indo. Jadi dia itu membentuk petak-petakan tangga-tangga seperti kopi-kopi itu, dia membentuk tangga yang di apa kopi yang serbu kopi yang dihambur di piring yang ada airnya tadi, dia membentuk seperti tangga-tangga garis-garis yang dibikin kopi. Baru dia berkata, memang benar ini susah sembuh anamin rampahanunya namunnya mana inapanunya mana tonuananunya mana nuk sudah tiga tangga menjadi lewati. Embano ada di setiap tangga ini ada dia minta tebusan. Maka pada tafakur tora, tafakur palsu, nempota tafakur kabu, supaya dikira dia sedang mengamati sesuatu. Bagaimana kerjanya dukun ini kan? Kerjakan penipuan begitu. Full kami bindo. Jadi yang mana setiap tangga ini dia minta tebusan. Satu tangga dia minta tebusan 1 gram emas. Jadi orang kalau sudah sakit keras, dua kemungkinan, mati atau hidup atau sehat. Jadi 3 gram emas itu, kalau dia sembuh katanya, berarti tebusan diterima, tidak kembali emas itu. Kalau dia meninggal, berarti tebusan kita ditolak dan bisa kembali emas itu. Kelihatan dengar itu dalam itu meeting dia sama orang kaum dia anak dan orang ni kasih apa no foto lima ini mau nolong apa itu orang itu penipu itu bukan menolong itu menipu. Jadi pernah kan aku tanda nak kerja dulu dukun lah kerja dulu nak pernah ini follow kami main tu kadang tidak ada doanya hanya trik saja. Barang kang bahinu kalau pemain itu minana pikiga. Nando gara de kalau pemain dia pikiga de tu dia nei golian. Maka taruh kondo minu. Barang kang nando langkah ni kaji kalau pemain itu bahinu naik ke sikat gigi, nu futa tanu kok nando lembe nu bangkano siga setangke banggai nando tem pikatenaron te bangkano. No futa kakobono-bono o badami na da suma beri kadi wenu tan ku itu mu foto na ting na na ti sampo dan ni kalne ferebuan ni tu dene goli sampo no tu dene goli sampo na rabutolo na na tolo butolo

0: o no ganjil ganjil bani yang mana no o sa sabun o lux telu tiga biji telu gonu pasina o hand body citra telu gonu maka ingin fribuane mono fribuane sabu no putu ini kakuta mole anu tagia de fribuane super citra mos modona de fribuane antalagin jadi nah, biar tidak ditiup-tiup itu barang itu mandi saja kasih perbaiki itu pasti akan cantik itu kalau anak-anak perempuan bisa cepat menikah. Ini tolong kuitium lah yang mau gani bagaimana mau tertarik dia ni? Mereka mau gani lepuli bani. Masih banyak kali di trik no dukunya doa akakalan doinya no penuh katip-tip no penuh kafufrol. Eh paling balas paling marah saya doin. Mpahanunya ane dukun-dukun aslinya ini mereka ini bersekongkol dengan jin setan-setan pendusta. Bahanu firman Allah Subhanahu wa taala bila surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Ampun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal unabbikum 'ala man tanazzalu syayatin?" Tanazzalu 'ala kulli affak kulli afakin athim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadibun. Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Sudah begitu pekerjaan dukun nada sembahyang dan mosa, mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. In anhim naga keratan lu udukun naga beda mana kaya keratan udukun kakuta dokan tiba si paku seribu malah seribu kahala lebih dari mana kaya doa nu rotasi palihnya praktek perdukunan ini pasina udukun no bari pasina udukun be dotoro. Ane udah turun mau sakinu kau. Ane udukun, kau bisa. No tiulus interen anu kalave bisa. Nagumana anu kalave bisa. No tiuluman anu kalave bisa. No tiulumen bina anu kalave bisa. No tiulukapulun anu kalave bisa. Ve bisa. Nagumana anu kalave bisa. No poseren anu nakumave bisa. Warsi palia. Ia nu kata jabelo liba pukun. De fere olam buah. Lencu di kolio mo metana do katrave bisa. Dai pista do katrave bisa. Dadi andua ini nuk nando dua bisa nandai pasang tidak tarif pasang tarif tinggi. Nang bari dia ladoi. Makane bari ini melalui do rangkayamo. Lah rumah kami hegar kabar nu pasien. Jadi inte ini kaku tersakut Tuhan ini tanda betul-betul bahwa kita itu sama sekali belum berislam dengan benar, belum beriman dengan benar, masih bercampur kesyirikan dan itu bisa membatalkan keimanan. Nuku bahaya. Nuki si pahala dapat guruaga agama ini. Kuana dufu furu bisa. Kuana do fumbul bisa. Balim ka fumahan do bisa inta ini. Panem balia. Ayat him Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam keras orang yang mendatangi dukun. Amban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belo sahih hadis sahih Muslim. Man ata kahinan lam tuqbal minhu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun tidak diterima darinya salat 40 hari. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim. Dan depo kepada posyo kondo. Anjing paling peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Dak malah be mi mandi bisa. samba ya fato gul fato fulu goleo para ti tarima na tu marimi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ni da mati mohon ra gole le mat dak ma be da la mena be bisa da matim ko bahaya sepaliha tidak diterima kita punya salat berarti ya apa namanya kalau tidak diterima salat itu. Nah, kita merasa bahaya berarti alam malayan yang lain sama sekali tidak diterima. Pesian dulu belo kitab asunan ambanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal lalu membenarkan terhadap apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi du kafir yani. Dukala kabu we dukun dukal du fena belum tentu dah marah saya. Artinya bertanya itu pergi bercerita belum tentu percaya. Itu sudah ancaman 40 hari salat tidak diterima. Kemudian kalau dia datang, kemudian membenarkan perkataannya dukun ini, sudah kafir terhadap kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai nafsu sampun Allah Subhanahu Wa Taala ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Al Quran. Lu kafir ini karena kafir kepada Al Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas itu kau nubak kata, nu dayam. Posyukun depan ini, pada yang balik dah anunya sakutukuhan ada dakma lebih bisa dah marah saya pugaunu dakma dah min dakma lah pukun depan yang balik dua-dua patah cipan dihunuk ulah dua-dua kampur, dua-dua sihiri depan yang balik pukuran, dah aku meruwi mikakuruh-kuruh enak sikakuruh balas kamu radaki depan yang balik sepali falianu agaman tumin kabatahan sahadah kabatahan ke Islam kebatalan iman. Jadi kakuta, alhamdulillah, ibu beratum kapan nukul itu ini, ampam kabudikin ini, susium Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah baku tibis itu, Allah subhanahu wa ta'ala, nafbahu kakosa, nafbahu baku tu, mikatangka iman itu omna, mikatangka Islam itu om ini, nafbahu radakinya, mikakuduhu bala, nafbahu kabarakati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar Rahmukumullah telah kita ikuti bersama kajian Islam berbahasa daerah Muna, pembahasan kitab Aqidah Tahawiyah bersama Ustaz Abu Mujahid Hafizahullah. Kami ucapkan banyak terima kasih jazakumullahu khairan barakallahu fikum kepada beliau Hafizahullah yang telah memberikan ilmu kepada kita semuanya, dan semoga kita semua juga mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Dan kepada beliau semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada diri beliau dan sekeluarga. Allahumma amin. Kita akhir pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: bid'atin dalalah, seluruh bid'ah itu sesat. Jangan pernah larikan kepada ilmu dunia. Ilmu dunia Rasul tidak dikirim untuk itu. Rasul tidak diutus untuk itu.
1: A'udzu billahi minasy

0: Soal ilmu dunia, Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada diriku tentang ilmu dunia kalian. Lebih paham kalian daripada saya. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam sahih.
1: Bi umuri dunyakum.
0: Kalian soal dunia lebih mengerti daripada saya. Tapi soal syariat, soal agama, soal ketaatan, soal alal haram, soal ibadah, semua kalian bergantung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu, dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapat? Anda tidak lebih soleh dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih bertakwa dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih pintar dari Nabi Muhammad, itu pasti. Ketika Anda tidak lebih soleh, tidak lebih pintar, tidak lebih mulia, tidak lebih bertakwa, pantaskah Anda membuat sesuatu? Berfikirlah, wahai pelaku bid'ah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. حاضرين dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih. Kita masih dalam kitab Thaharah, dan pada kesempatan ini kita akan masuk dalam babul aniyah. Al aniyah maksudnya bejana, ya, atau al awani atau al aniyah, ya, adalah maksudnya adalah dari ina, maksudnya adalah bejana. Kenapa dibahas dalam kitab Thaharah? Karena air untuk wudu atau air untuk mandi diletakkan di atas bejana, maka tidak semua bejana boleh kita pakai. Mana bejana yang boleh dipakai dan mana bejana yang tidak boleh dipakai.

0: Bejana ya. Bejana terbagi dua, ada yang muharramah, ya, yaitu haram dipakai. Ada yang mubahah, boleh dipakai. Adapun yang mubahah, ya, yaitu ya yang kita jelaskan dulu yang haram agar kita tahu mana yang mubah. Karena semua selain yang haram maka boleh dipakai. Adapun yang haram, ya, maka kita bisa jadi bagi dua, ya, atau jadi tiga. Haram karena najis. Ya, yang kedua, ya, haram karena emas dan perak. Maka ini kita bagi dua juga, ya. Yang ada emasnya, yang ada peraknya. Haram karena najis seperti juludul mayyitah, yaitu kulit bangkai yang belum disamak. Kita bahas dahulu tentang ini, ya. Jadi Rasulullah SAW melarang seorang menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kata Nabi SAW, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fi sihafiha, ya, fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Nabi, janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak, dan janganlah kalian makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak, karena emas dan perak itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Oleh karenanya, kalau bejana ada emasnya, maka hukumnya haram secara mutlak. Ada emasnya, meskipun sedikit, hukumnya haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Adapun kalau bejana yang ada peraknya, maka ya dibolehkan kalau untuk dhabbah. Dhabbah itu adalah pengikat, ya, pengikat gelas yang pecah. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW punya qadah. Qadah tersebut gelas terbuat dari khasyab, terbuat dari kayu. Kemudian qadah tersebut retak atau pecah. Maka akhirnya dibuatlah dhabbah, yaitu semacam tali yang dibuat dari perak untuk, ya, salsalah apa fiddah makana sya'bi, maka diletakkan di tempatnya rusak, dikasih tali terbuat dari perak. Dan itu tidak mengapa. Karena peraknya cuma sedikit, syaratnya, ya. Syaratnya peraknya sedikit dan ada kebutuhan, dan ada hajah atau kebutuhan. Hajah atau kebutuhan. Baik, ini pembahasan tentang bejana yang terbuat dari emas dan perak. Pertanyaan, bagaimana, ya, khilaf, ya, bagaimana jika, ya, bejana tersebut bukan untuk makan dan minum. Untuk makan dan minum. bagaimana hukumnya, maka ada khilaf. Dalil yang datang, kata Nabi SAW, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan kalian makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, bagaimana kalau kita punya bejana bukan untuk makan dan minum, terbuat dari emas dan perak? Misalnya kita punya bejana untuk taruh buku atau taruh apa kek, untuk taruh sesuatu, lempengan terbuat dari emas dan perak. Ya, bagaimana hukumnya kalau selain untuk selain makan dan minum? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ini khilaf hanya untuk masalah perak ya. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian kecil boleh ya. Yang lain mengatakan haram. Haram kecuali untuk benda-benda kecil seperti ya, misalnya besi celak ya, misalnya tempat pinta, mereka memang seperti itu ya, misalnya mungkin ya besi celak, tempat pinta dan semisalnya yang kecil-kecil. Kenapa? Karena dalam hadis, hadis dari hadis Ummu Salamah dalam Sahih Bukhari. Jadi Ummu Salamah itu punya juljul. Juljul itu semakan semacam tempat kecil seperti bel. Bel kan kecil. Di situ beliau meletakkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana kalau ada orang sakit, dituangkanlah air di rambut Nabi kemudian diminum untuk mencari keberkahan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sembuh. Nah, juljul tersebut terbuat dari perak. Juljul tersebut terbuat dari perak, bendanya kecil ya. Nah, dari situ sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin mengatakan kalau digunakan untuk selain makan dan minum maka dibolehkan. Ya, namun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh kecuali benda-benda yang kecil seperti juljul. Seperti juljul tadi ya. Juljul ya. Enggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Ya itulah kira-kira. Benda kecil untuk meletakkan, mungkin taruh benda dari perak buat taruh pena misalnya ya. Hiasan, apakah boleh selama dia bendanya kecil maka diperbolehkan. Dan pendapat yang lebih kuat Allah alam besok adalah pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Kenapa ini lebih kuat? Karena Nabi ketika mengharamkan makan dan minum dengan perak, Nabi menyebutkan illah. Sebabnya apa? Kata Nabi SAW, fa innahuma lahum fid dunya walakum fil akhirah. Sesungguhnya emas dan perak itu untuk mereka di dunia, adapun bagi kalian di mana? Di akhirat. Ya. Oleh karenanya, ilahnya adalah tidak, jangan digunakan, karena di surga nanti penghuni surga menggunakan emas dan perak dalam banyak hal, mereka menggunakan emas dan perak ya. Dan kita tahu bahwasanya emas dan perak itu menunjukkan kekayaan dan ya kemewahan, dan Allah tidak mau hamba-hambanya seperti itu. Itu ujian. Meskipun kita punya uang banyak, meskipun kita punya harta banyak, maka jangan kita bergagah-gagahan dengan menggunakan piringannya dari apa? Dari emas, bayangkan. Piring dari emas, sendok dari emas, ya. Gigi dari emas. Enggak usah lah. Enggak usah. Itu bagi mereka di dunia, bagi kita di akhirat. Maka pendapat yang lebih kuat, semua yang terbuat dari emas dan perak tidak boleh dipakai bejana-bejana, kecuali yang dibolehkan kalau emas diharamkan secara mutlak. Kenapa? Karena dalil yang datang hanya jul-jul dari perak. Oleh karenanya para ulama mengatakan mengkiaskan dengan jul-jul dari perak, segala benda-benda yang kecil boleh menggunakan perak ya. Seperti misalnya tadi besi untuk celak ya, misalnya untuk mahbarah, untuk apa namanya meletakkan tinta, atau mungkin untuk membakar apa namanya bakhur ya, kayu gaharu terbuat dari perak, itu benda-benda kecil maka itu dibolehkan. Adapun yang besar-besar misalnya piring, kemudian kuali, belanga ya, dan itu semuanya maka dilarang, dan itu pendapat yang lebih kuat. Wallahu alam bisawab ya. Taib, kita bahas tentang sekarang yang kedua, mengenai bejana yang haram dipakai karena najis, yaitu adalah kulit bangkai. Kulit bangkai. Nah, bangkai, kita mau bahas bangkai sebelah sana ya. bangkai atau al-mayyitah, ya, maka terdiri atas beberapa benda, misalnya bangkai yang suci, di antaranya bangkai manusia. Manusia apa namanya? Suci. Hidup atau meninggal tetap aja apa? Suci. Maka waktu kita mandikan mayat bukan karena dia najis, tapi untuk apa? Dibersihkan. Paham? Ya, jadi kata Nabi, innal mu'min la yanjus, bahwasanya seorang mu'min tidaklah najis, ya. Maka bangkai manusia tidaklah najis. Kemudian antaranya bangkai hewan laut, bangkai hewan laut seperti bangkai hiu misalnya, bangkai ikan paus, bangkai buaya, ya, atau bangkai hewan-hewan, ya, ular laut, singa laut, kodok laut, ya, yang lain-lain semua. Pokoknya, ya, ada kodok laut nggak, ada kodok di dua alam, ya, nggak, ini yang di laut aja, yang di laut aja, di sungai aja, yang tidak keluar-keluar. Buaya bermasalah, dia keluar juga, ya, ya, dia keluar, ya. Kadang jadi laki-laki buaya, ya. Bangkai hewan laut, maka ini tidak mengapa. Seperti hiu, paus, apalagi kuda laut yang selalu di laut atau selalu di sungai, belut laut, ini semua bangkainya apa? Tidak najis. Ini boleh dimakan, kalau ini nggak boleh. Kemudian malaha nafsun sa'ilah, yaitu atau hewan yang tidak ada aliran darah. Aliran darah artinya kalau dia dipukul mati maka tidak ada darah yang mengalir, maka ini juga bangkainya tidak najis. Dalilnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'ad dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu fa inna fi ihda janahihi da'un wa fil ukhra shifa'un atau dawa'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna fi ihda janahihi da'an wa fil ukhra shifa'an aw dawa'an. Kata Nabi, jika lalat singgah di segelas atau bejana kalian, maka benamkanlah lalat tersebut. Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit, salah sayapnya ada obatnya. Ya, dan ini sudah diteliti oleh para dokter dan menunjukkan demikian. Ketika Nabi mengatakan falyaghmishu, benamkanlah, maka ini sangat mungkin lalat itu tewas, apalagi kalau air panas. Ya enggak? Mungkin tewas atau tidak? Tewas. Kalau tewas Nabi berarti jadi bangkai. Dia langsung mati dalam. Kita keluarkan, boleh diminum enggak? Nabi suruh minum. Berarti air tersebut terkena bangkai apa? Lalat. Berarti bangkai lalat tidak najis, ya. Dalil bangkai lalat apa tidak? Tidak najis. Nah, kenapa bangkai lalat tidak najis? Para ulama mengambil kesimpulan karena lalat itu tidak ada nafsun sa'ilah, tidak ada darahnya kalau kita bunuh. Oleh karenanya dikiaskan kepada lalat semua hewan-hewan yang tidak memiliki darah ketika kita bunuh, tidak darah yang mengalir. Di antaranya maka dikiaskan kalau bangkai laut sudah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ma'ul bahri, tentang air laut, waktu Nabi ditanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hillu tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Itu Nabi ditanya tentang air laut. Para sahabat waktu itu bertanya, Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma', kami berlabuh di lautan dan kami hanya bawa air tawar sedikit. Fa'in tawadda'na bihi atishna, kalau kami berwudu dengan air tawar tersebut kami akan kehausan. Afana tawadda'u bima'il bahar, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kata Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, air laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya apa? Halal. Bangkainya halal. Maka ini dalil bahwasanya bangkai hewan laut apa? Halal. Hewan laut di sini maksudnya yang tidak pernah keluar dari air sama sekali, baik laut maupun sungai. Adapun hewan yang hidup sebagian waktu di air, sebagian waktu di darat, maka khilaf di kalangan para ulama. Yang benar itu pembahasannya mungkin nanti suatu saat, yang benar adalah dia dihukumi seperti hewan darat. Dia dihukumi seperti hewan darat. Ya. Nanti lah kita tunda aja pembahasannya. Tapi intinya, kita pembahasan pada yang berikutnya, hewan yang tidak ada aliran darahnya. Dalilnya bangkai lalat tidak najis, maka dikiaskan dengan lalat apa saja, misalnya nyamuk, baut, kecoak. Kecoak ada anunya enggak? Darahnya enggak? Enggak ada kan? Semut, apa lagi? Belalang, terus apa lagi? Jangkrik. Apa nih? Kecebong. Dan lain-lain. Kampret. Kampret ada darahnya ya. Kampret itu apa sih?
1: Kelawar.
0: Kelawar ya. Itu ada darahnya ya. Taib. Khilaf tentang cicak. Hukum cicak. Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Khilaf. Khilaf ya. Ada yang mengatakan dia tidak berdarah. Ada yang mengatakan dia berdarah. Bagi yang mengatakan ini khilaf di kalangan para fuqaha sejak zaman dahulu. Bagi yang mengatakan cicak itu tidak ada pembuluh darahnya, maka dia mengatakan cicak bangkainya tidak najis. Kalau bangkainya tidak najis, maka kotorannya juga tidak najis. Paham? Ya. Bagi yang mengatakan cicak ini ada pembuluh darahnya, maka dia najis kalau jadi bangkai dan kotorannya juga najis. Menurut penelitian kedokteran sekarang, cicak ada pembuluh darahnya. Ya. Dari situ sebenarnya mengatakan bahwasanya kotoran cicak hukumnya apa? Najis, karena cicak bangkainya juga najis. Sebagian ulama mengatakan cicak memang hukum asalnya najis, kotoran juga najis, namun karena sulit untuk dihindari maka dimaafkan. Ini cara ulama yang lain yang mengatakan. Karena sebagian ulama mengatakan semua yang sulit untuk dihindari dimaafkan oleh syariat, karena kaedah al-masyakkah tajlibu taisir, kesulitan akan apa namanya mendatangkan kemudahan. Oleh karenanya waktu Nabi ditanya tentang kucing, kata Nabi SAW, laisat binajasin wa innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat. Kucing tidak najis, bekas minumnya tidak najis, karena dia adalah hewan yang sering berkeliaran di antara kalian. Kalau kucing aja berkeliaran tidak dimaafkan, apalagi cicak yang susah untuk kita hindari, terkadang banyak kotoran. Tapi lebih hati-hati kita jauhi ya, kalau ada kotoran cicak mending kita bersihkan. Tapi maksud saya di sini cicak ini khilaf, bangkainya najis atau tidak khilaf. Namun kedokteran sekarang mengatakan cicak punya pembuluh darah ya. Cicak punya jantung dan yang lain meskipun kecil ya. Baik. Ini bangkai yang suci. Terus bangkai yang haram. Bangkai itu apa sih? Bangkai itu yang haram bisa misalnya bangkai hewan yang halal dimakan. Asalnya yang hewan yang asalnya halal dimakan. Hewan yang asalnya halal dimakan. Kenapa dia jadi bangkai? Dia jadi bangkai karena tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin meninggal enggak kelaparan di tengah jalan, tidak ada yang sembelih, mati, maka dia jadi apa? Bangkai. Atau dia waktu diburu oleh hewan kemudian mati, maka jadi bangkai. Sapi yang mati tidak disembelih namanya bangkai apa? Sapi. Paham? Kambing yang mati tidak disembelih masuk ke lari-lari dikejar serigala atau masuk ke sungai. Kemudian tewas ya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian tewas, maka dia jadi hukumnya apa? Bangkai karena dia tidak disembelih. Kemudian juga bangkai hewan yang haram dimakan. yang haram dimakan. Ini semua ya adalah bangkai ya. Baik. Ini tidak boleh digunakan. Kalau ada bejana dibuat dari kulit hewan yang bangkai hewan yang asalnya halal dimakan, kalau kulitnya belum disamak maka tidak boleh dijadikan bejana. Baik hewan yang asalnya halal dimakan maupun hewan yang haram dimakan. Timbul pertanyaan, ya, bagaimana kalau sudah disamak kulitnya? Atau kita bagi lagi, misalnya ini, ya. Hewan yang asalnya halal diharam, ya, kalau sudah disamak, tahu disamak ya, disamak, dibersihkan dengan dulu dengan tumbuhan atau biji-bijian tertentu sehingga hilang semua bau-baunya, terus cairan-cairannya, maka kalau sudah disamak boleh dijadikan bejana. Di sini pun khilaf, ini ada khilaf lagi. Sebagian mengatakan bejana untuk benda-benda kering. Yang basah enggak boleh. Ya, jadikan tas untuk bawa buku misalnya, ya. Tas untuk bawa apa kek, ya. Ya, boleh untuk benda-benda basah. Untuk taruh air. Dan ini yang benar, ini pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau sudah disamak maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Sekarang khilaf tentang ya kulit, kulitnya bagaimana? Kulit sudah disamak. Misalnya ada kulit buaya disamak. Buaya menurut pendapat yang lebih kuat, ada khilaf memang. Dan pendapat yang lebih kuat yang saya condong kepadanya adalah buaya haram dimakan. Kenapa? Karena buaya adalah hidup di dua alam, ya, terkadang di air, terkadang di darat, maka dia tidak di air seluruhnya. Karena Nabi waktu mengatakan yang halal adalah yang al-hillu maitatuhu, bangkainya air laut atau bangkainya sungai yang tidak pernah keluar dari sungai. Oleh karenanya tatkala dia hidup di dua alam, kita anggap saja dia adalah hewan darat. Kalau dia termasuk hewan darat, maka dia haram karena dia zu ya nabil minasiba, dia menangkap dengan taringnya dan dia buas, makanya dia hukumnya haram. Ya. Kepiting hidup dua alam. Taib, kita anggap dia hewan darat. Halal atau haram? Halal karena dia tidak ada darah yang mengalir di dalamnya, ya. Kepiting enggak ada darah yang mengalir di dalamnya, maka tidak mengapa dimakan. Ya, taib. Contohnya seperti kulit buaya yang disamak. Contohnya lagi seperti kulit macan yang disamak. Boleh enggak dijadikan bejana atau boleh enggak dipakai buat tas ya? Boleh enggak dijadikan ikat apa? Pinggang misalnya. Boleh enggak dibuat jadi dompet ya? Kulit macan, kulit singa, kulit ular misalnya ya. Boleh atau tidak? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh sama sekali karena tetap najis. Pendapat yang kedua boleh karena najisnya sudah hilang. Saya lebih condong pada pendapat yang ini, ya. Karena waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kulit yang disamak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin idza dubiq faqad tahur. Kata Nabi, kulit apa saja ya, kalau sudah disamak maka telah suci. Nabi tidak mengecualikan kecuali kulit begini, kecuali kulit begini. Oleh karenanya kita mengambil keumuman lafal Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kulit ya binatang apapun baik asalnya boleh dimakan atau tidak boleh dimakan, kalau sudah disamak maka boleh digunakan. Hanya saja para ulama ketat tentang kulit babi. Kata mereka kulit babi tidak bisa disamak. Tidak bisa disamak. Apalagi Allah mengatakan aulahma khinzirin fa innahu rijis. Sungguhnya daging atau yang diharamkanlah daging babi karena itu adalah najis, ya kata para ulama, ya termasuk kulit-kulitnya semua najis, maka kulit babi tidak boleh dipakai dan itu lebih hati-hati. Adapun kalau kulit buaya, kulit ular, ya misalnya sudah dikering, sudah disamak, maka menurut pendapat yang lebih kuat tidak mengapa untuk dipakai. Wallahu alam bisawab. Ya, oleh karenanya hukum asal kalau ada dari luar, misalnya mengimpor kepada kita, ekspor kepada kita, kita import ya, barang-barang mereka, misalnya tas atau yang lainnya, selama itu bukan kulit babi, maka tidak mengapa dipakai. Adapun kulit babi, maka hendaknya kita jauhi, karena banyak ulama yang mengharamkannya. Paham sampai sini? Taib. Bangkai, ya. Bangkai ada macam-macamnya, ada bagiannya, ya. Ada namanya dagingnya, ya. Atau kulitnya. Kemudian, ya. Bagaimana kalau tulangnya, bagaimana juga kalau misalnya rambutnya, ya, atau jangan di sini deh, kita di sini aja deh. Mohon maaf, ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang ini, ya. Bangkai, ini tadi khilaf tentang apa? Kulitnya. Ini tentang, di atas ini tentang kulitnya. Bagaimana kalau tentang, apa namanya? Tulang sama apa? Rambutnya. Dalam hukum Islam, kalau ada hewan, kemudian dia masih hidup, terpotong tangannya, maka tangannya dibangkai. Kata Nabi SAW, ya, ma kuti'a minal bahimah, wahia hayyatun fahuwa mayyit. Kata Nabi, ada kalau hewan masih hidup, misalnya rusa, masih hidup, tahu-tahu kita lihat kakinya terputus, ya, kemudian kakinya tersebut dihukumi bangkai, meskipun rusanya masih apa? Hidup. Meskipun rusanya masih hidup, paham? Kecuali kata para ulama, kecuali torida, yaitu hewan yang kita kejar. Misalnya seorang berburu rusa, kemudian dia tembak salah-salah, akhirnya dia lempar apa? Lempar kapak misalnya, akhirnya tangannya terputus. Dikejar lagi, dia masih lempar lagi, tangannya terputus. Kakinya, rusa nggak punya tangan ya, kakinya terputus lagi. Kemudian akhirnya dia wafat, ya, maka yang terputus-terputus tadi tetap hukumnya halal. Ya, karena waktu kita lempar kita bilang apa? Bismillah, ya, karena kita sedang mengejar. Tetapi kalau kita tidak sedang mengejar, dia terputus sendiri, patah sendiri, maka itu hukumnya apa? Bangkai. Paham? Demikian juga misalnya misik. Misik itu bagian dari rusa yang darahnya keluar kemudian dia terkumpul pada satu tempat sehingga seperti ada bengkak di bagian perut rusa, ya. Itu nanti jadi minyak misik. Jadi nanti rusa suatu saat dia gatal, dia garuk-garuk, akhirnya lepaslah itu. Lepaslah semacam kulit tertutup, dalamnya ada darahnya yang sudah membeku. Darah tersebut jadi minyak apa? Misik. Ya. Dan itu meskipun terlepas dari rusa yang masih hidup, rusanya masih hidup, tapi dia tidak dianggap najis, ya, tidak dianggap bangkai. Itu dikecualikan oleh para ulama. Tapi selain itu, hewan yang terpotong, dia masih hidup, maka hukumnya apa? Mayit, hukumnya bangkai. Nah, saya sama antum, bagaimana kalau domba dia masih hidup, kemudian rambutnya dipotong? Rambutnya bangkai atau tidak? Rambutnya tidak bangkai karena halal dimakan. Apa? Saya ulangi. Ya, kita bicara tentang hewan yang boleh dimakan. Rusa boleh dimakan enggak? Boleh. Kambing, domba, kalau kita potong kakinya tidak ada, tidak dalam kondisi dikejar, maka kakinya dibangkai. Kenapa dia masih hidup? Enggak boleh. Semua yang terpotong dari tubuh hewan dan dia masih hidup jadi apa? Bangkai. Kecuali tadi yang dikejar atau misik dari rusa. Sekarang rusa misalnya, kita cukur rambutnya. Atau kita cukur rambutnya, rambutnya itu najis atau bukan? Kenapa bukan? Nah, tadi kalau kita potong kaki najis atau bukan? Iya, karena enggak ada kehidupan di situ. Saya ulangi, rusa kalau kita potong kakinya jadi bangkai, najis. Paham? Karena dia ada kehidupan di situ. Adapun kalau kita cukur rambutnya, dia masih hidup, maka tidak najis ya. Karena rambutnya tidak kita potong, enggak ada masalah. Ya. Paham? Demikian juga domba. Domba kalau kita potong kakinya jadi bangkai. Tapi kalau rambutnya dipotong untuk dijadikan jaket dan yang lainnya, maka tidak mengapa. Karena kata para ulama, rambut itu tidak ada kehidupan di dalamnya. Artinya tidak ada sel yang membuat dia sakit ya. Kalau kita cukur, dia enggak ngerasa sakit ya. Beda kalau tangan, ya sakit. Ya. Oleh karenanya, tidak dianggap sebagai bangkai meskipun dipotong ketika masih hidup. Paham? Paham ya? Nah, demikian pula kalau dia meninggal sudah jadi bangkai. Selama yang diambil cuma apa? Rambutnya, maka di situ tidak ada kehidupan, maka tidak berlaku hukum bangkai atau bukan bangkai. Perlu mengatakan bangkai itu kenapa? Karena ada darah di dalamnya. Adapun dalam rambut tidak ada darahnya. Paham atau tidak? Paham. Sekarang jadi masalah, bagaimana kalau rambut dari hewan yang haram dimakan? Contohnya rambut singa.

itu hukumnya apa? Najis. Mangga itu najis. Ya. Maka hukumnya dia tidak najis karena tidak ada kehidupan dalamnya. Paham? Paham ya? Timbul pertanyaan, bagaimana kalau rambut babi? Enggak, kita enggak makan rambut babi. Saya tanya, rambut babi boleh enggak diambil untuk digunakan? Kan sering digunakan untuk kuas ya. Teori juga sikat gigi ya. Jadi contohnya ya. Nah, bagaimana hukum rambut babi tersebut? Apakah rambut babi ada kehidupan kalau kita potong rambut babi kesakitan? Enggak. Maka ini khilafnya lebih kuat lagi tentang rambut babi. Sebagian ulama mengatakan mengharamkan secara mutlak, sebagian mengatakan tetap kita pada kaedah dalam rambut babi tidak ada kehidupan, maka dia tidak najis. Apalagi hanya untuk pemakaian luar, hanya untuk kuas makanan misalnya. Tapi maksud saya itu kembali kepada khilaf tadi, ya. Karena sebenarnya memandang bahwasanya rambut babi pun tidak ada kenajisan. Kulitnya iya, kulitnya kalau itu sakit. Tapi kalau apa namanya? Rambutnya enggak. Tapi ini masalah khilafiyah. Saya lebih condong secara kaidah bahwasanya rambut babi tidak najis sama seperti jenggotnya singa tadi ya. Kalau dipotong dia tidak merasakan kesakitan, maka dia tidak apa? Najis. Tapi sebaiknya kita jauhi ya. Daripada kita masuk dalam masalah khilaf ya. Taib. Permasalahan berikutnya, bagaimana dengan tulang? Tulang bangkai, apakah dia tulang tidak ada kehidupan juga? Tulang ya. Seperti kuku ya. Kalau kita potong kuku kan enggak sakit ya. Tulang ketika masih dalam tubuh dipotong ya sakit, tapi kalau bangkai sudah hilang, sudah kemudian dibersihkan tulangnya, apa bedanya dengan kulit sudah disamak? Bahkan yang di kulit sudah disamak masih ada sisa-sisanya. Tapi kalau tulang bisa benar-benar kering, paham? Bisa benar-benar kering. Maka tulang bangkai, misalnya kita dapati ada singa mati di jalan, kita ambil tulangnya untuk dimanfaatkan misalnya. Dibersihkan semua dari daging-dagingnya, semua tulangnya digunakan untuk tiang rumah, kayak buat tiang misalnya ya, tulangnya aja. Apakah dia bangkai najis atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat tidak najis, karena tidak ada kehidupan lagi di situ, tidak ada cairan-cairan lagi di situ, tidak ada yang lengket-lengket lagi di situ karena sudah dikeringkan, sudah dikeringkan. Tapi ini semua masalah khilafiyah. Mending antum tidak usah cari tulang singa ya, tidak usah ya, tidak usah ya. Kenapa ini masalah penting? Kenapa? Karena dalam sebagian produk-produk yang masuk dalam kita ada sebagian produk terbuat dari tulang babi. Seperti ada bagian kulkas terbuat, saya diberitahu alam benar atau tidak ya. Sehingga mereka bilang ini kulkas ini harus ada sertifikat halal. Loh, kenapa ada sertifikat halal? Karena ustaz, dia sebagian rangkanya terbuat dari tulang babi. Nah, paham? Nah, itu kembali kepada khilaf tadi. Bagi yang menganggap babi semua haram, baik dagingnya, baik tulangnya, baik rambutnya, maka tidak boleh ya. Apalagi kalau simpan situ kan basah-basah dan yang lainnya. Bagi yang mengatakan bahwasanya tulang babi sama seperti yang lainnya, sudah tidak ada kehidupan, hukumnya sama seperti rambut, dimanfaatkan buat itu, maka tidak jadi masalah. Dan saya lebih condong pada pendapat tersebut ya, karena tidak ada kehidupan pada tulang yang sudah dibersihkan semuanya. Faham atau tidak? Baik, kita masih ada waktu 5 menit. Berikutnya ya. Di antara yang boleh dipakai ya, boleh dipakai adalah bejana dari selain emas dan apa? Emas dan perak. Maka para ulama khilaf, bagaimana kalau laki ya, emas yang digunakan oleh laki kalau buat perempuan tidak apa-apa pakai emas, karena perempuan memang apa namanya diciptakan untuk berhias dan berhias, maka mereka boleh pakai kain sutra, boleh pakai emas. Laki-laki tidak boleh. Nabi SAW pernah memegang emas dan kain sutra, kata Nabi SAW, hadzani haramun ala dhukuri ummati wa halalun ala inasiha.

halal li'ina fiha, bahwasanya emas dan perak ini haram atas lelaki dari umatku dan halal bagi wanitanya. Jadi emas dan perak tidak boleh bagi laki. Emas yang digunakan oleh laki ada dua model, ya. Ada yang benda tersendiri, contohnya cincin, ya, misalnya jam tangan misalnya, ya, maka ini hukumnya haram secara mutlak hukum secara mutlak yang hanya mengikuti dan sedikit. Contoh baju ada sedikit emasnya, misalnya songkok ada sedikit emasnya, maka bagaimana hukumnya? Dalam hadis, ya, hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama, riwayat Tirmidzi dan Nasa'i, ya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan min dibajin mansujun fiha dhahab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah memakai kain sutra yang di situ ada emasnya. Dahulu sebelum diharamkan kain sutra, maka di situ tercampur antara kain dengan apa? Emas, ya. Sebenarnya mengatakan yang dimansuhkan kain sutranya, tapi emasnya tidak mengapa kalau ukurannya sedikit. Kemudian juga hadis-hadis yang lain semakna dengan itu, ya, disampaikan oleh Ibn Taimiyah juga dalam Mujmu' Fatawa, ya, sehingga beliau menyimpulkan, dan ini juga adalah mazhab Hambali, bahwasanya kalau yang dipakai hanyalah mengikuti bukan benda tersendiri dan dia hanya sedikit, maka tidak mengapa. Dari situ beda kalau aniyah, kalau bejana sedikit pun tidak boleh. Beda antara yang dipakai di badan dengan yang dipakai sebagai bejana. Kalau yang bejana emas sedikit pun tidak boleh. Tapi kalau untuk libas, karena ada dalil yang mengecualikan, maka sebenarnya mengatakan jika dia hukumnya hanya sedikit, maka tidak mengapa. Contohnya juga para ulama khilaf tentang jam. Bagaimana hukum jam yang dia bukan dari emas, tetapi dicat dengan apa? Disepuh, ya, bukan dicat gini, bukan. Disepuh dengan emas atau dibasuh dengan emas. Ada emas dalam bentuk cair dicelupin misalnya. Ya. Bagaimana hukumnya? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Khilaf di kalangan para ulama, lebih baik kita jauhi, ya. Terutama orang tersebut adalah orang yang jadi panutan seperti ustaz, seperti tokoh, ya. Kalau dia pakai jam yang kelihatannya dari emas, orang menyangka batangnya pun dari emas, padahal cuma apa? Dari cat. Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwasanya kalau cuma cat saja, tidak ada tebalnya, cuma cat, artinya kalau kita bakar di api hilang emasnya, tidak mencair berkumpul, ya, maka itu tidak mengapa karena dianggap apa? Cuma sedikit. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi sebaiknya kita jauhi, nanti orang menyangka bahwasanya emas bagi laki-laki itu halal, atau orang bisa menuduh kamu kok sudah ngaji pakai apa? Emas, ya. Mending kita hindari. Baik, ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan aniyah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang lain. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan, ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada masalah qadaul hajah, tentang adab buang hajat. Ustaz, saat saya buang air besar, kemaluan saya terasa keluar cairan seperti sperma. Apakah saya harus mandi besar? Jawabannya, sperma itu adalah cairan yang keluar disertai dengan futur, yaitu ada kelezatan, disertai dengan klimaks, ya. Kalau ternyata keluar tapi tidak disertai dengan klimaks, maka itu bukan apa? Air mani. Maka tidak wajib mandi junub. Cukup dibersihkan dan tidak perlu mandi junub. Tapi kalau antum lagi buang air terus ejakulasi, ya, berarti itu berarti air mani, ya. Tapi kalau tidak ejakulasi, maka dia hukumnya madhi,
ya, atau wadi, dan itu adalah najis menurut jumhur ulama, mandi najis, maka dibersihkan, ya. Tidak perlu mandi junub. Sama halnya misalnya seorang sudah junub, misalnya dia berhubungan dengan istrinya, kemudian dia junub, kemudian dia mandi, ternyata setelah mandi masih ada keluar sisa-sisa dari air maninya, apakah dia wajib mandi junub lagi? Tidak, tidak perlu, karena tidak disertai dengan apa? Ejakulasi lagi. Cukup dia bersihkan dan tidak perlu mandi junub lagi. Karena Allah mensifati air mani dengan min ma'in dafiq, yaitu yang terpancar disertai dengan kelemahan, itu ejakulasi. Ustaz, Ramadan lalu saya baru sadar atau tahu mendapat haid ketika buang air kecil setelah saya berbuka puasa atau setelah maghrib. Apakah hari itu puasa saya tetap sah? Kalau kita tidak tahu kapan keluar haidnya, ya maka kita anggap saja sah. Tapi kalau kita bisa pastikan bahwasanya haid ini keluar sebelum maghrib, ya maka puasa kita tidak sah. Kita dapat pahala sudah menahan puasa, tapi harus diqadha puasanya. Tapi kalau kita tidak tahu kapan keluarnya, bisa jadi setelah azan baru keluar, ya, karena kita tidak tahu, maka hukum asalnya baru keluar yang kita lihat tatkala itu, ya. Maka kalau dia baru tahu benar-benar setelah dia buang air baru kemudian keluar, maka tidak dianggap batal puasanya, tidak dianggap batal puasanya, ya. Kecuali dia memastikan ini keluar pasti sebelum azan. Kalau dia bisa pastikan keluar sebelum azan, maka dia batal puasanya dan dia harus qadha. Ustaz mau bertanya, ketika kita sedang umrah batal wudu, bagaimana hukumnya? Umrah terdiri di atas tawaf dan sa'i. Untuk sa'i tidak wudu, tidak apa-apa, ijma ulama. Seorang lagi buang angin ya, kemudian bersa'i enggak ada masalah, ya. Tidak, karena tidak disyaratkan untuk bersuci. Yang khilaf adalah masalah tawaf. Apakah dipersyaratkan bersuci atau tidak? Jumhur ulama mengatakan harus bersuci. Sebagian ulama seperti ulama Hanafiyah, ini dipilih oleh Syaikh Utsaimin dan juga Ibn Taimiyah, bahwasanya tawaf tidak disyaratkan wudu, dan saya lebih condong pada pendapat ini. Tawaf tidak disyaratkan wudu. Seorang berusaha sebelum tawaf dia berwudu, kalau sudah di tengah jalan dia batal, lanjutin aja. Saya lebih condong pendapat ini. Adapun pendapat jumhur, maka kalau dia misalnya batal di putaran keempat, ya maka nanti ada khilaf lagi, apakah harus ulang dari awal atau lanjutkan. Tapi saya milih pendapat yang melanjutkan, ya. Jadi dia tinggal berwudu, misalnya dia batal putaran keempat, dia ulangi dari putaran keempat, ya. Tapi kalau dia lanjutkan saja sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah dan dipilih oleh Ibn Taimiyah, maka tidak mengapa, karena tidak ada dalil yang tegas mengatakan bahwasanya tawaf harus bersuci. Wallahu a'lam bishawab.

0: Ustadz, bagaimana kalau bejana makanan warnanya emas, bukan emas beneran? Boleh enggak? Boleh, kalau cuma emas mainan ya.
1: Enggak ada mas.
0: Ustaz, ana mau bertanya, apakah termasuk was-was ketika habis wudu terasa keluar afwan air kencing, tapi setelah lihat ternyata tidak ada? Ana sering seperti itu, yaitu was-was berarti. Sudah cuekin aja, sudah pengalaman enggak ada kan? Nah, anggap aja enggak ada. Terbukti antum sudah cek tidak ada, ya sudah jangan dipedulikan. Saya ingin menanyakan bagaimana hukumnya memakan makanan yang mengandung emas. Masya Allah. Karena pada zaman sekarang sedang tren makanan yang mengandung emas.
1: Ya, akhir subhanallah makan. Saya enggak tahu ya. Emang emas itu makanan ya? Saya enggak tahu ya.
0: Hah? Emas dimakan? Berapa gram dimakan? Hah? Apa manfaatnya? Hah? Oh, cantikan. Kalau keluar jadi kotoran, sayang ya. Nanti ada yang nada. Ini ada akhwat yang bertanya tentang haid ya. Coba tanya ke Ustadz Musyaffa ya. Ada agak pelik ya. Ustaz Musyaffa, saya dengar dia baru bahas masalah haid secara detail. Saya belum sempat bahas lagi. Coba tanya ke Ustaz Musyaffa. Hafizahullah ta'ala. Ustaz, jika lalat disuruh benamkan dan boleh diminum, lalu bagaimana dengan nyamuk? Enggak, nyamuk bukan lalat ya. Sebelah kanannya malaria, sebelah kirinya corona. Khawatirnya begitu. Apakah bersuci setelah haid untuk mandi besar harus air mengalir? Ya, ya. Kalau enggak mengalir gimana mandinya ya? Tapi kalau maksudnya keran harus buka, enggak harus ya. Bisa dari ember ditumpahkan ya. Tapi kalau maksudnya air mengalir, ya memang harus mengalir karena kita alirkan air. Tapi maksud kalau maksudnya keran harus dibuka, enggak harus begitu. Boleh kita tampung, boleh kita ciduk airnya, tidak jadi masalah. Apa maksudnya berlebihan dalam bersuci dan berdoa? Berlebihan dalam bersuci misalnya sampai wudu 4 kali, 5 kali ya. Berlebihan ya. Mandi 5 kali sehari berlebihan. Ngapain?

0: Ustaz, saya pernah ke Merauke dan dapat hadiah tas dan ikat pinggang dari kulit buaya. Apakah barang tersebut boleh dipakai atau dijual atau dibuang? Tadi ada khilaf tentang hal tersebut, ya. Saya lebih condong tidak mengapa. Saya lebih condong tidak mengapa, karena kata Nabi, ayyuma ihabin idza dubik faqad tahur. Kulit apapun kalau sudah disamak maka sudah jadi apa? Suci. Sebenarnya sih enggak ada masalah, cuma kita harus menjaga hati. Kalau kita pakai barang-barang yang aneh-aneh, barang-barang yang mahal-mahal, jaga hati, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita angkuh, ya. Diharamkan menggunakan emas dan perak tadi sebenarnya mengatakan karena khuyala, sombong, angkuh, ya. Tusuk gigi aja pakai emas misalnya. Barang sampai kayu dia pakai apa? Emasnya, khawatirnya gitu. Jadi mungkin boleh tapi harus hati-hati. Ustaz, sekarang banyak sepatu-sepatu berasal dari kulit babi. Apakah boleh dipakai? Tidak boleh. Kulit babi tidak boleh. Ustaz, sekarang lagi ngetren kuteks yang halal. Katanya air wudu bisa meresap ke dalam kuku. Apakah itu boleh untuk sholat? Kalau memang benar, ya, kuteks tersebut tidak menghalangi air dalam apa kuku, maka tidak masalah. Ya. Kuteks satunya juga halal, sama-sama halal. Jangan bilang ini kuteks halal, itu kuteks haram. Tidak. Cuma kuteks ini tidak menghalangi air dari apa? Tidak menghalangi kuku dari air, maka tidak mengapa digunakan kalau memang demikian. Bagus begitu ada solusi. Daripada kuteks yang menghalangi air, maka tidak boleh. Tapi demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita ketemu di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: تبارك

0: Tadi disebutkan nikmat ilmu, nikmat yang besar. Bagaimana dengan nikmat iman? Ya, jelas yang paling besar nikmat iman. Islam, iman, sunnah itu nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kita banyak bersyukur atas nikmat itu. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua? Apa yang disebutkan dengan durhaka? Ya, durhaka seperti kita melawan orang tua, membantah orang tua dalam perbuatan-perbuatan yang baik yang disuruh oleh orang tua. Berkata A, berkata cis, menengking orang tua, menghardik orang tua. Kita berusaha bagaimana berkata yang lembut, qaulan karima. Allah menyebutkan fala taqul lahumma uffin wala tanharuma wa qul lahumma qaulan karim dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Kita melihat itu, jangan mengatakan kalimat aksi, enggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Menengking orang tua enggak boleh, menghardik orang tua enggak boleh. Ucapkan perkataan yang mulia. Bagaimana tentang tadi disebutkan tentang berhukum dengan selain hukum Islam, bagaimana hukum yang ada sekarang ini? Ya, kita sekarang belum berhukum dengan hukum Islam yang ada di negara kita. Kita enggak mengkafir, tidak, sama sekali tidak. Karena banyak orang-orang yang jahil yang enggak ngerti tentang agama. Karena bagaimana pelaksanaan hukum Islam? Kalau hukum Islam, perhatikan, yang melaksanakan itu kewajiban pemerintah saja atau semua kaum muslimin melaksanakan hukum Islam? Semuanya. Kalau mereka wajib, kita juga wajib. Nah, sekarang sudah belum kita tegakkan hukum Islam untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak kita? Kita mulai menegakkan hukum itu. Jadi jangan kita bawa ayat wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafir langsung dituduhkan kepada ulil amri. Kita enggak dituduhkan juga. Kan kita harus melaksanakan hukum Islam. Nah, sekarang belum terlaksana. Bagaimana bisa terlaksana? Perlu sabar dan waktu yang panjang. Pembinaan dulu. Membina umat ini di atas akidah yang benar, pemahaman yang benar, tauhid yang benar untuk diri kita, istri kita, anak kita. Perlu waktu dan panjang, lama waktunya. Enggak bisa kita istijjal, enggak bisa. Saya pikir cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian.
1: Saya ingin cerita dulu sebuah cerita yang sering diceritakan oleh para ahli dakwah. Dan ternyata setelah saya cek, cerita ini diambilkan dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais. Cerita tentang Nabi Sulaiman. Lihat, kita berhadapan dengan Allah Ar-Razzaq yang rezekinya tidak pernah putus, yang selalu memberikan rezeki yang banyak, yang memberikan rezeki tanpa batas. Coba perhatikan, disebutkan anna Sulaiman alaihi salam qala linamlah. Sulaiman alaihi salam berkata kepada semut, kam rizquka fi kulli sanah, wahai semut. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada seorang manusia pun sebelum dan sesudah beliau. Sebagaimana doa beliau, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, berikan aku kekayaan, kekuasaan yang tidak pernah bisa diberikan kepada seorang pun setelahku. Salah satu kekuasaan beliau, beliau memiliki rakyat manusia, jin, bahkan sampai hewan. Dan beliau mempunyai, bisa berbicara dengan bahasa hewan. Beliau berbicara kepada semut, kam rizquka fi sana, wahai namlah, wahai semut, rezekimu yang Allah berikan kepadamu dalam setahun itu seberapa? Kemudian namlah qalat, qalatin namlah habbatun habbatu hintah, satu buah gandum. Kita tahu pohon gandum ada buahnya, satu buah gandum, satu biji gandum. Kemudian fahabasaha fi qarurah wa ja'ala 'indaha habatu hintah falamma madat as-sanah fatahatil qarur fatahal qarurah fawajadaha qad aqalat nisfal habbah. Maka Nabi Sulaiman, lihat tangan saya di sini, Nabi Sulaiman memasukkan semut tadi ke dalam botolnya. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam botol tersebut satu biji gandum. Berlalu satu tahun, Tadi semut tadi mengatakan makanan saya selama setahun berapa? Satu biji gandum. Maka Sulaiman mengurung semut ini di dalam botol dan diberikan ke dalam botol tersebut satu biji apa? Gandum. Dan Nabi Sulaiman di sini tidak zalim karena kebutuhannya memang satu gandum. Dibuka setelah setahun, ternyata semut hanya memakan setengah. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, kenapa engkau makan cuma setengah? Padahal engkau katakan makananmu selama setahun satu biji gandum. Maka semut berkata, lihat, kana tikali ala Allah qabla al-habsi wa ba'dahu kana alaika fa khashitu an tansani faddakhartu nisfal ila al-amil ati. Lihat, sebelum engkau memasukkan aku ke dalam botol ini, aku bersandar kepada Allah. Yang mana tadi Allah apa? Ar-Razza. Aku bersandar kepada Allah. Artinya kalau aku makan lebih dari satu biji gandum pun, Allah tahun depan akan ngasih lagi. Paham? Baik. Dan ketika engkau memasukkanku ke dalam botol, maka sekarang aku bersandar kepadamu wahai Sulaiman. Makanya aku makan setengahnya. Mungkin tahun depan engkau lupa, jadi aku bisa punya simpanan setengah. Paham ceritanya? Karena di semut berhadapan dengan seorang manusia.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. القرآن

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun anda berada, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kembali dengan taufiknya kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia, dalam kajian tentang manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam beragama, dalam memahami dan mengamalkan Islam. Kajian rutin kita membahas kitab yang sangat, sangat bermanfaat, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf yang sejati. Barakallahu fikum, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang al-musammayatu syar'iyatu li ahli sunnah, penamaan, penyebutan, istilah-istilah yang sesuai dengan syariat untuk ahlu sunnah wal jamaah. Ini berhubungan dengan ciri yang dengannya kita akan bisa mengetahui dakwah ahlu sunnah wal jamaah dengan ciri-ciri yang terdapat pada gelar-gelar atau penamaan-penamaan mereka ini. Karena tentu saja penamaan ini diambil dari ciri-ciri yang mereka selalu tampakkan. Sebagaimana di pertemuan yang lalu telah kita bahas, di antara nama-nama mereka yang sesuai dengan syariat adalah penamaan ahlu sunnah wal jamaah, karena mereka selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita lihat berikutnya. Thanian, ahlul hadith, mereka juga disebut dengan ahli hadith. Ahlul hadith, mereka adalah orang yang ahli dalam membahas hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memisahkan mana hadith yang sahih, mana hadith yang lemah, mana hadis yang pantas dijadikan sebagai argumentasi dan mana yang tidak. Mereka kemudian merujuk kepada pemahaman, penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami dan mengamalkan hadis tersebut, tidak dipahami berdasarkan pemikiran akal, sehingga mendatangkan hadis sahih tapi menyebutkan pemahaman-pemahaman yang aneh, yang tidak dikenal di kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Inilah mereka, ahlul hadis. Taib, Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala berkata, minal asma'il lati yusamma biha ahlu sunnati wal jama'ati ahlul hadis. Wa hadha yaridu kathiran fi kalami kathirin minal a'immati ka Syekh al-Islam Ibn Taimiyah wa ghairihi min ahli al-ilmi qablahu wa ba'dahu. Termasuk nama atau gelar-gelar yang diberikan atau yang dinamakan untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka disebut dengan Ahlul Hadis. Sudah kita bahas kemarin, yang namanya Ahlu adalah orang yang paling terdekat ahlinya, berarti mereka benar-benar membidanginya, berarti mereka benar-benar selalu menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu menukilkan penjelasan dari para ulama tentang makna hadis tersebut. Mereka disebut sebagai ahlul hadis. Penyebutan ini sering disebutkan dalam ucapan kebanyakan dari para imam ahlus sunnah. Contoh seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam ucapan-ucapan beliau. Juga para ulama yang lain sebelum dan sesudahnya. Yadhkuruna ahlal hadith wa ahlas sunnati mubayyinina i'tiqadahum. Mereka selalu menyebutkan bahwa ahlul hadis dalam keyakinan adalah seperti ini, ahlus sunnah wal jamaah pemahaman mereka seperti ini dalam akidah, dengan menjelaskan akidah atau keyakinan mereka. Wala yufarrikuna bainal mustalahain, para ulama tidak membedakan antara dua nama tersebut, ahlul hadis atau ahlus sunnah. Sedangkan kita tahu sendiri, tentu sunnah dan hadis, ya, ada kesamaannya. Hadis dengan sunnah adalah sesuatu yang sinonim dalam sebagian pendapat para ulama. Maka ketika dikatakan ahlul hadis, maka dialah ahlus sunnah. Dari sinilah pernyataan yang sangat terkenal yang dinukil oleh para ulama dari ucapan seorang penyair, bahwa ahlul hadis adalah orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka-mereka yang hidup setelah zamannya beliau. Ahlul hadithihum ahlun nabi sallallahu alaihi wasallam illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadis, orang yang selalu belajar hadis, mereka adalah orang yang merupakan ahlinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka tidak pernah menyertai diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka selalu menyertai nafas-nafasnya. Inilah kemuliaan mereka. Kenapa mereka dikatakan ahlul hadis? Karena mereka sering menukil hadis. Karena merekalah yang paling berpegang teguh dengan hadis Rasulullah SAW. Termasuk dalam hal ini membantah hadis-hadis yang lemah, meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang sudah kita sering jelaskan bahwa ini adalah tugas yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang saling menguatkan dan saling mendukung hasan dari berbagai jalurnya. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi orang-orang yang terpercaya di antara mereka. Sudah ada pembawa-pembawanya. Agama ini dijaga oleh Allah dengan penjagaannya yang sempurna, dengan menjadikan setiap generasi ada yang membawa dan membela agama ini. Mereka akan membersihkan dari ilmu agama ini tahrif, upaya untuk menyelewengkan makna, ya, menyelewengkan makna yang benar dari orang-orang yang melampaui batas, intihal, pemalsuan, kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama. serta pentakwilan dari orang-orang yang jahil. Inilah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka disebut sebagai ahlul hadis karena memang mereka menyibukkan dirinya untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membelanya. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang kita kenal, ya, setelah dari kalangan, mulai dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka dalam membela hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti disebutkan dalam biografinya Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab. Ya, Umar ibn al-Khattab disebut sebagai orang yang awwalu man yatathabbat fi naqlil khabar, yang pertama kali berhati-hati dan teliti dalam menukil berita. Antum masih ingat hadis riwayat sahabat yang mulia siapa? Al-Mughirah ibn Syu'bah, tentang mengucapkan salam tiga kali. Tentang mengucapkan salam tiga kali, yang kemudian dipanggil oleh Umar ibn al-Khattab untuk ditanyakan apakah betul dia mendengarkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena meragukan sahabat ini, tapi karena ketelitian dan kehati-hatian. Sampai kemudian ketika Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu mendatangkan sahabat yang ikut mendengarkan hadis ini, kemudian diterima oleh Umar ibn al-Khattab. Dan setelah itu demikian keadaannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pernah juga dinukilkan dalam kitab Sahih Muslim kisahnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika datang seorang perawi hadis yang terpercaya dari kalangan tabi'in, dari penduduk Yaman, ke tempatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi. Datanglah dia di majelisnya Ibnu Abbas, karena dia ini juga seorang tabi'in yang senior, dia juga banyak mendengarkan langsung dari para sahabat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lakukan? Maka dia pun menyampaikan kepada orang-orang yang hadir hadis-hadis yang pernah dia dengarkan. Ketika mendengarkan ini, ternyata seorang yang menghadiri kisah ini, ya, rawi yang menghadiri kisah ini mengatakan, faja'ala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma lam yaltafit ilaihi wa la ya'dhanu li hadithihi. Maka Ibnu Abbas ketika itu ternyata tidak menoleh kepada orang ini dan sama sekali tidak mau mendengarkannya. Akhirnya Bushair bin Ka'ab al-Adawi tersinggung. Maka kemudian dia menegur Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, mali ra'aituka la tasma'u li hadithi, la ta'dhanu li wa la tasma'u li hadithi. Uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma'. Wahai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kenapa aku melihat kamu tidak memperhatikan ucapanku, tidak mau mendengarkan hadis yang aku sampaikan? Ini saya sekarang membawakan hadis. Apakah aku menyampaikan kepadamu hadis Rasulullah SAW, kemudian kamu tidak mau mendengar? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, menyampaikan sebuah kaidah dalam mendengarkan hadis. Siapa saja bisa membawakan hadis. Wong sekarang bukunya ada dicetak. Tapi apakah setiap orang yang membawakan hadis, menukil hadis, lantas dia adalah ahlul hadis? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratna ilaihi ayununa wa asghayna ilaihi bi absa bi adhanina ibtadaratna ilaihi ayununa wa asghayna ilaihi bi adhanina falamma raqiban nasu sa'ba wadh-dhalul lam na'khudh minhum illa ma na'rifuh." Kata beliau, kami dulunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal yakni masih zamannya para sahabat yang waktu itu belum tersebar fitnah, belum tersebar perbuatan bid'ah, belum tersebar orang-orang yang mengaku meriwayatkan hadis padahal tujuannya untuk mendukung pemahaman hawa nafsunya. Kami dulunya ketika kami mendengarkan seseorang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibtadarathu ayununa, maka mata-mata kami akan langsung memandangnya. Kami akan langsung menoleh kepada dia. Wa asghayna ilaihi biadhanina, dan kami langsung mengarahkan pendengaran kami kepadanya untuk mendengar ucapannya. Itu dulu. Tapi ketika telajar terjadi fitnah, falamma raqiban nasu sa'ba wadh-dhalul, ketika manusia sudah tidak lagi memperdulikan kejujuran dan kedustaan, ketika manusia sudah tercampur ada orang yang benar-benar membawakan hadis untuk mendukung pemahaman yang benar, ada yang menyelewengkan maknanya, maka mulai saat itu kami tidak mendengarkan lagi dari manusia, dari orang-orang yang menyampaikannya, kecuali orang yang telah kami kenal, yang telah dikenal manhajnya, yang telah dikenal lurus pemahamannya. Ingat, di sini yang dicontohkan oleh Imam Muslim, Imam Muslim mencontohkan ini untuk menunjukkan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mendengarkan, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontohkan di sini adalah Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi, yang kalau kita buka biografinya, beliau adalah rawi yang terpercaya, bukan ahlul bid'ah. Tapi Ibnu Abbas tidak kenal dia pada waktu itu. Orang yang menyampaikan ilmu harus dikenal. Kita berbaik sangka kepada setiap orang, betul. Tapi ketika dia ingin menyampaikan sesuatu, kita harus yakin bahwa dia adalah orang yang pantas menyampaikan, orang yang terpercaya, tidak menyelewengkan makna hadis yang disampaikannya kepada kita. Ini ketelitian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memilih guru. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, ucapan yang sangat populer dari tabi'in yang mulia Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya agama, sesungguhnya ilmu yang kamu pelajari adalah menentukan kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Jadi inilah ahlul hadis, dan inilah metode mereka dalam mempelajari dan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ahlul hadis sekali lagi bukan cuma orang yang hanya pernah menukil hadis, pernah menyampaikan hadis. Sekarang gampang, hadis-hadis kan bukunya sudah dicetak, apalagi ada juga terjemahannya. Tidak mesti orang yang menyampaikan hadis lantas dikatakan dia sebagai ahlu hadis kalau ternyata metode pemahamannya tidak seperti para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang merupakan ahlul hadis yang sesungguhnya. Taib. Selanjutnya Syekh As-Suhaimi hafizahullah ta'ala berkata, fahadhal imamu sabuni yakulu fi akidatihi. Maka cobalah kita melihat Imam As-Sabuni ketika menjelaskan dalam kitabnya Aqidatus Salafi Ashabil Hadith, menjelaskan hal ini, beliau berkata, inna ashabal hadithil mutamassikina bil kitabi was sunnati hafidhallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyati walil rasuli sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwah. Sesungguhnya ashabal hadis, ahlul hadis, yang mereka itu selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah menjaga orang-orang yang masih hidup di antara mereka dan merahmati yang telah meninggal dunia di antara mereka. Mereka adalah orang-orang yang mempersaksikan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan, mempersaksikan kemahaesaan sifat-sifat Allah, dan juga mempersaksikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-risalah dan nubuwah, kerasulan dan nubuwah, ya, petunjuk yang beliau, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ahlul hadith termasuk ciri utama mereka adalah teliti dalam meriwayatkan hadith. Termasuk dalam masalah ini, dan ini sudah kita ulang berkali-kali, ketika menyampaikan hadith mereka memastikan atau meyakini bahwa hadis yang mereka sampaikan benar penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan orang itu menukil hadis hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Tirmidzi begitu saja. Memangnya hadis dalam Sunan Tirmidzi semuanya sahih? Memangnya semua dalam Sunan Ibnu Majah sahih? Dalam Jami' At-Tirmidzi semua sahih? Tidak.

Cukuplah seseorang dikatakan berdusta kalau dia menceritakan dan menukil semua yang didengarnya. Yang sampai kepada kita berita ada yang benar, ada yang dusta. Itu pemberitaan biasa. Apalagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyangkut amalan beragama, tidak boleh siapapun yang melakukannya. Kadang-kadang ada orang mengirim tulisan hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Terus bagaimana kedudukan hadis ini? Siapa ulama yang menyatakannya sahih supaya kita yakin kita menukil ini benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau hadis ini lemah? Ternyata kita ikut menukil dan menyebarkan hadis yang lemah yang tidak benar penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini sangat berbahaya. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lainnya? Man haddatha anni bihaditsin wa huwa yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang menyampaikan sebuah hadis dariku dalam keadaan diketahui hadis itu adalah dusta, maka dia termasuk salah satu dari dua pendusta. Pendusta yang membuatnya pertama kali, yang kedua pendusta yang menyebarkannya. Ini prinsipnya ahlul hadis. Ingat, ini masalah agama. Ya, yang nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengikuti metode mereka dalam masalah ini agar kita menjadi orang-orang yang mengikuti ahlul hadis yang sesungguhnya. Ila an yakul, sampai pada ucapannya Imam As-Sabuni, masih ucapan beliau, wa qad a'adallahu ahla sunnati minat tahrifi wat takyifi wat tashbihi wa manna alaihim bit ta'rifi wat tafhim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melindungi ahlus sunnah dari perbuatan-perbuatan yang namanya at-tahrif, menyelewengkan makna Al-Qur'an dan sunnah. Orang memakai Al-Qur'an dan sunnah rata-rata pengakuannya demikian. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia itu ingin mengajarkan Islam tapi tidak mau pakai Al-Qur'an dan sunnah. Semua orang akan berpaling darinya otomatis. Untuk menarik orang, dia mengatakan, saya memakai Al-Qur'an, saya memakai hadis. Bahkan kelihatan sebagian dari mereka menunjukkan dia menghafal hadis. Tapi coba rujuk kepada pemahamannya. Coba kita bandingkan dengan pemahaman para ulama yang tersebar di kalangan para ustadz sunnah, akan kelihatan bahwa dia bukanlah ahlul hadis, ya, dalam artian yang sesungguhnya, karena dia tidak merujuk kepada pemahaman yang benar dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melindungi ahlus sunnah dari at-tahrif, menyelewengkan makna Al-Qur'an dan sunnah, wa takyif, tentuin dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, wa takyif, membagaimanakan sifat-sifat Allah, berlebih-lebihan dalam membahas kaifiyah sifat-sifat Allah, padahal ini perkara yang di luar kemampuan jangkauan akal manusia. Makanya dilarang, ya, sebagaimana ucapan yang terkenal dari Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala tentang sifat al-istiwa. Al-istiwa'u ma'lum, wal-kaifu majhul, wal-imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'ah. Menanyakan bagaimananya sifat Allah, ini pertama, al-istiwa, makna istiwa, Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, ini adalah perkara yang sudah diketahui dalam bahasa Arab. Menanyakan bagaimananya, ini tidak diketahui, di luar kemampuan jangkauan akal manusia. Allah dan Rasul-Nya tidak menjelaskannya, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Mengimaninya, mengimani sifat-sifat Allah adalah wajib, dan menanyakan tentang kaifiahnya, mentakyifnya, ini adalah perbuatan bid'ah, karena ini akan mengantarkan kita untuk membayangkan, ya, membagaimanakan sifat-sifat Allah yang nantinya akan terjerumus ke dalam at-tamthil, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ini dilarang, ya, dan ini bukan metode ahlus sunnah wal jamaah dalam menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.

0: Maka tidak mungkin misalnya seseorang dikatakan sebagai pengikut manhaj salaf. Kitab-kitab akidah ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan dan menukil kesepakatan semua para ulama tentang makna istiwa, ya, yaitu ala wartafa, tinggi di atas arsy-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy-Nya. Arsy Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi. Ada seorang yang mengaku sebagai da'i sunnah, ketika menjelaskan ini dia menjelaskan, oh ini terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Kalau yang namanya perbedaan pendapat, maka semua ada perbedaan pendapat. Orang Muslim sama orang Nasrani berbeda pendapat dalam masalah tauhid. Orang yang bertauhid dan orang yang melakukan perbedaan, melakukan perbuatan syirik, berbeda pendapat, iya kan? Dalam masalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah pantas dikatakan seperti ini perbedaan pendapat? Perbedaan pendapat itu kalau terjadi di kalangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam perkara-perkara yang tidak jelas dalilnya, dalam perkara-perkara yang ditoleran perbedaan pendapat di situ. Adapun dalam masalah akidah, masalah yang berhubungan dengan ketinggian sifat-sifat Allah, ya, apalagi sifat kemahatinggian Allah ini adalah sifat zat. Subbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Subhanallah. Ini sifat lazimah, sifat dzatiyah yang terus menerus ada pada zat Allah. Selalu dia itu, Allah itu maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala selalu maha tinggi, sebelum ataupun sesudah dia menciptakan arsy, Allah selalu maha tinggi. Ya, oleh karena itu mengingkari sifat ini sudah kita ketahui, sudah pernah kita nukilkan, dinyatakan oleh para ulama seperti Imam Abu Hanifah, ini kufur hukumnya, na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak mungkin, ya, seorang yang menisbatkan diri kepada pemahaman ahlul hadis, ahlu sunnah, kemudian rancu dalam menjelaskan masalah-masalah akidah seperti ini, kalau masalah ini sudah dia tidak bisa jelaskan dengan benar, maka pasti dalam masalah-masalah lain penjelasannya pun akan rusak, ya, penjelasan yang tidak benar. Taib. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala melindungi ahlu sunnah dari menyelewengkan makna ayat-ayat sifat-sifat Allah, ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Juga at-takyif, membagaimanakannya dilarang. Wat-tashbih, tentu, ya, menyerupakannya dengan makhluk, ini hukumnya kufur. Wa manna alaihim bitta'rifi wat-tafhim, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan karunia kepada ahlu sunnah bitta'rif, untuk mengenalkan akidah yang benar kepada umat, wat-tafhim, dan memberikan pemahaman yang lurus kepada mereka. Makanya akidah ahlu sunnah wal jamaah, sudah kita juga bahas berkali-kali, adalah akidah yang paling selamat, paling sesuai dengan ilmu, dan paling bijaksana. Inilah yang kita yakini. Ada sebagian orang belakangan mengatakan manhaj salaf itu memang aslam, lebih selamat, tetapi manhajnya orang-orang yang belakangan itu justru yang lebih sesuai dengan ilmu, lebih bijaksana. Ini jelas bertentangan. Bagaimana mungkin dikatakan ada pemahaman lebih selamat tapi tidak sesuai dengan ilmu, tidak sesuai dengan hikmah? Dari mana diambil keselamatan kalau bukan dari ilmu? Dari mana dikatakan sesuatu itu sesuai, apa ini sesuai dengan hikmah, kalau bertentangan dengan ilmu wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang cerdas. Mereka memahami dalil dengan akal sehat, menjelaskannya juga kita terima dengan sangat lapang dada, dengan sangat lega, karena akidah ahlu sunnah wal jamaah itu sangat sesuai dengan akal sehat. Karena yang menurunkan wahyu, dialah yang menciptakan akal manusia. Makanya ketika mereka-mereka, ya, orang-orang yang katanya mengagungkan akalnya, memahami akidah, dengan menggunakan akal. Oleh karena itu masalah urusan membagaimanakan sifat-sifat Allah, mereka sangat lancang dalam masalah ini. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membolehkan hal yang seperti ini, karena kita wajib untuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tidak boleh melampaui batas dalam hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, karena akan terjerumus ke dalam perbuatan, ya, berkata tentang Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, yang sudah pernah kita jelaskan di dalam surat Al-A'raf. Ini disebutkan sebagai perbuatan yang sangat buruk, bahkan keburukannya melebihi perbuatan atau dosa perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, selamat, paling sesuai dengan hikmah dan paling sesuai dengan ilmu, paling masuk akal. Nah, taib, wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, madhhabus salaf ahli al-hadithi wa sunnati wal jamaah. Di dalam kitab Darut Ta'arudil Akli wa Naql, beliau berkata, madhab salaf, artinya manhaj, metode pemahaman. Ya, madhab salaf ahlul hadith, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi istilah ini sama, mereka adalah salaf, mereka adalah ahlul hadith, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Makanya sudah kita ulang berkali-kali, tidak mungkin dibenarkan seseorang itu mengaku sebagai ahlus sunnah kemudian dia membenci istilah salaf. Dia tidak menyukai istilah salafi, mengingkarinya atau menganggapnya sebagai bagian dari hizbiyah. Tidak mungkin, para ulama sendiri menyebutkan. Penamaan-penamaan ini adalah dikenal dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang tentu tujuan penamaan ini adalah untuk menunjukkan ciri mereka, berpegang teguhnya mereka dengan hadis, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wal muradu bi ahli hadis fi kutubi aqaidis salaf hum ahlus sunnah, dan yang dimaksud dengan ahlul hadis di dalam kitab-kitab akidah para ulama salaf, di dalam kitab-kitab akidah yang dicantumkan atau ditulis oleh para ulama salaf seperti tadi, Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam As-Sabuni, misalnya kitab Syarah Sunnah Al-Barbahari, ya, misalnya kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, atau Al-Aqidatu Al-Wasitiyah, atau Al-Aqidatu Tahawiyah, semua maksudnya adalah ahlul hadith, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Yaqulu Ibnu Taimiyah, di tempat yang lain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadithi al-muqtasirina ala sama'ihi aw kitabatihi wa riwayatihi. Beliau menjelaskan, dan kami di sini tidaklah memaksudkan ahlul hadis itu, ya, hanya terbatas pada orang-orang yang mendengarkan hadis atau menulisnya atau meriwayatkannya. Tentu saja kalau ada seseorang yang menulis hadis, menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis, menjelaskannya dengan benar, ini tentu kita katakan, ya, pantas dimasukkan pertama kali dalam golongan ahlul hadis. Tapi bukan cuma ini saja pengertiannya, bukan terbatas pada makna ini saja pengertian ahlul hadis. Bal na'ni bihim, tapi yang kami maksudkan dengan mereka ini adalah kullu man kana ahaqqa bihifdihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan. Semua orang yang dia itu paling pantas, paling berhak memberikan perhatian untuk menghafal hadis, memahami kandungannya, mengenalnya lahir dan batin. Dia mengetahui tentang keadaan rawi-rawinya, tahu ini hadisnya sahih atau hadisnya lemah. Secara sanad dia paham, dia mengetahui ini sanad yang bisa diterima, ini yang ditolak. Kemudian secara maknanya, jadi riwayatan wa dirayatan, secara periwayatannya maupun secara kandungannya. Jadi orang yang mempelajari hal ini, maka dialah yang dikatakan sebagai ahli hadis. Ternyata mungkin dia lebih banyak membicarakan atau lebih ahli dalam bidang fikih misalnya, tapi rujukannya selalu hadis-hadis yang sahih, rujukannya selalu dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah ahlul hadis, inilah ahlus sunnah yang sesungguhnya. Ini yang beliau maksudkan. Semua orang yang dia itu memberikan perhatian untuk menghafalnya, mengenalnya, memahami kandungan hadis tersebut lahir dan batin, riwayatnya, sanadnya maupun isinya, kandungannya. Wattibaihi batinan wa zahiran, kemudian tentu saja mengikutinya, mengamalkannya. Orang yang mempelajari bahkan mendalami, tapi pada prakteknya dia tidak mengikuti para ulama ahlul hadis. Ini bukan ahlul hadis namanya. Pada prakteknya dia tidak merujuk bertanya kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah ketika terjadi satu peristiwa besar di kalangan kaum muslimin misalnya. Dia berbuat dengan pemikiran sendiri. Ini bukan ahlul hadis namanya. Karena dia tidak mempraktekkan kandungan dari hadis yang dipelajarinya. Jadi dia kemudian berusaha mengikutinya lahir dan batin. Wa kadzalika ahlul Quran, dan demikian pula yang dimaksud dengan ahli Al-Quran. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, disinilah kebanyakan manusia ketika menggunakan istilah itu salah dalam memahaminya, karena tidak merujuk kepada makna seperti yang diterangkan di sini. Contoh masalah ahlul Al-Quran. Tentu saja ahli Al-Quran idealnya adalah orang yang hafal Al-Quran. Tapi apakah setiap yang menghafal Al-Quran lantas dia menjadi ahlu Al-Quran? Bagaimana kalau dia menghafal Al-Quran kemudian dia memimpin perbuatan syirik, perbuatan bid'ah? Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran tapi kemudian dia tidak pahami isinya? Maka seperti ucapan sebagian dari ulama salaf, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu, berapa banyak orang yang ya membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknat dia. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna ahlul Al-Quran, ahli Al-Quran, ketika beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita faham apa artinya ahli, bukan cuma orang yang menghafalnya atau mengaku mengetahuinya. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan, menyebutkan tafsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih, orang-orang yang kami turunkan kepada mereka, kami berikan kepada mereka kitab Al-Quran yang kemudian mereka membacanya dengan tilawah yang sebenarnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tilawatul Quran tatanawalu tilawata lafdihi wa ma'nahu. Yang namanya membaca, mentilawah Al-Quran, kata-kata tilawah secara asal kan tilawah itu artinya mengikuti secara bahasa. Maka tilawah di sini meliputi mengikuti lafadznya atau maknanya, yakni membaca lafadznya atau memahami kandungan maknanya. Kata beliau, wa tilawatul ma'na afdhalu min mujarradi tilawatil lafdhi, dan memahami kandungan maknanya ini lebih mulia, lebih utama daripada cuma memahami lafadznya, hanya sekedar hafal lafadznya, pandai membacanya dengan suara yang indah tapi tidak faham, ini bukan afdol. Yang lebih utama orang yang memahaminya. Kata beliau, wa ahluha hum ahlul Quran. Ini batasannya. Dan orang yang paham kandungan maknanya dengan benar, inilah ahlul Quran yang sesungguhnya, yang dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli Al-Quran adalah orang yang ahlu Allah, yang terdekat dengan Allah, dan orang-orang yang diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita memahami makna ahli bukan cuma dengan sekedar pengakuan, bahkan bukan cuma sekedar dengan menghafalnya. Tapi ahli, ahlul hadis adalah orang yang selalu menyampaikan hadis. Tentu lebih utama ketika dia menghafalnya, sering menukilnya, dan menyampaikan pemahaman yang benar dalam masalah hadis-hadis tersebut berdasarkan yang diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian mereka selalu mempraktekannya, mengikutinya dalam semua keadaan mereka, baik sesuai dengan keinginan hawa nafsunya ataupun tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Inilah ahlul hadis yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dari sini kita pahami bahwa ini adalah termasuk istilah yang merupakan muradifnya atau sinonimnya istilah ahlus sunnah wal jamaah.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
0: Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih lanjutkan kembali istilah atau penamaan-penamaan syar'i bagi ahlus sunnah wal jamaah, yang ini menunjukkan ciri mereka yang tentu saja membedakan mereka dari selainnya. Sekarang thalithan, yang ketiga. Jadi ahlus sunnah wal jamaah yang pertama, yang kedua ahlul hadis, kemudian sekarang yang ketiga, al-athariyatu au ahlul athar. Ahlul athar atau al-athariyah. al-athariyah atau ahlul athar, pengikut athar. Athar ini sebagian ulama mengatakan termasuk maknanya sama dengan hadis. Ada juga ulama yang mengatakan athar itu biasanya dimaksudkan riwayat-riwayat keterangan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain dan para ulama ahlu sunnah setelahnya. Dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Berarti ini juga menunjukkan ciri mereka selalu menukil riwayatnya para sahabat. Atau bisa diartikan mereka selalu mengambil keyakinannya dalam beragama, pemahaman agamanya secara ma'thur, yakni bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah pengertian mereka disebut sebagai ahlul athar. Kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, wa hadhal ismu yutlikuhu kathirun min ahlil ilmi wa yuriduna bihi ahla sunnati wal hadith. Nama ini dinyatakan oleh banyak para ulama, dan mereka maksudkan adalah sama dengan ahlul sunnah atau ahlul hadis. Makanya istilah ini juga tidak pantas diingkari. Bahkan justru istilah ini menunjukkan ciri mereka yang selalu merujuk dan kembali kepada athar. Qala Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi berkata, madhhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wat tabi'in wat tamassuku bi madhhabi ahli al-athar mithlu Abi Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi berkata, mengungkapkan tentang istilah ini atau penyebutan gelar ini, madhab kami, ya, metode pemahaman kami dan pilihan kami adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan para tabi'in, berpegang teguh dengan madhab atau manhajnya ahlul athar. Ini istilah digunakan oleh para ulama. Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi setelah zamannya Imam Bukhari, berarti setelah zamannya tabi'ut tabi'in. Ini digunakan oleh mereka istilah seperti ini. Ya. Dan berpegang teguh dengan metode pemahaman ahlul athar seperti Imam Abu Abdullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Berarti istilah ini telah dikenal oleh para ulama terdahulu, dan tentu saja istilah ini sekali lagi menunjukkan ciri khas mereka yang selalu merujuk kepada athar. Wa qala fi mawdhi'in akhar, di tempat yang lain beliau berkata, wa alamatu ahlil bid'i al waqi'atu fi ahlil athar, ciri-ciri tanda-tandanya ahlul bid'ah adalah al waqi'atu selalu mencela, menjelek-jelekkan ahlul athar. Ini tidak berubah dari dulu sampai sekarang, maka tidak ada yang baru. Ketika orang-orang yang tidak suka dengan sunnah Rasulullah SAW, tentu saja di antara mereka banyak yang dipengaruhi atau banyak yang mendapatkan berita yang tidak benar. Ketika ada orang-orang yang tidak menyukai ahlu sunnah, maka ini bukan perkara yang baru, bukan menjadikan kita merubah metode dakwah kita. Dari dulu ciri-cirinya mereka ahlul bid'ah adalah al-waqi'atu selalu mencela atau menjelek-jelekan ahlus sunnah, ahlul athar. Wa alamatu zanadiqati tasmiyatuhum ahla sunnati hasyawiyah, mereka dan tanda-tandanya orang-orang zindik, ya, orang-orang yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran, mereka menamakan ahlus sunnah adalah hasyawiyah, orang-orang yang kaku, orang-orang yang jumud pikirannya, karena ahlus sunnah tidak mau menggunakan akal dalam masalah-masalah yang tidak diperbolehkan, melampaui batas kemampuan berpikir manusia, seperti masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, masalah-masalah yang gaib. Mereka akhirnya memberikan istilah-istilah buruk seperti ini. Wa alamatul qadariyati tasmiyatuhum ahlal athari mujbirah, tanda-tanda atau ciri-ciri orang-orang qadariyah yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menamakan ahlul athar, istilah beliau ahlul athar, yakni ahlu sunnah, mereka mengatakan ahlu sunnah itu adalah jabariyah, yakni mujbarah, orang-orang yang hanya mengikuti saja. Mereka mengingkari takdir. Akhirnya orang-orang yang menetapkan takdir dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau berbuat, hanya mengikuti saja ketentuan takdir. Wa alamatul murji'ati tasmiyatuhum ahla sunnati mukhalifatan wa nuqsaniyatan, dan ciri-cirinya orang-orang murji'ah, ya, yang menjadikan amal tidak termasuk dalam iman, mereka menamakan ahlus sunnah sebagai orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang selalu mengatakan kurangnya iman, ya, iman berkurang dengan amal perbuatan manusia atau bertambah dengan amal perbuatan manusia. Ya, ini tujuannya penamaan-penamaan untuk menjelek-jelekan, menjauhkan orang. Dari dulu sampai sekarang sudah ada istilah-istilah seperti ini. Wa alamatur rafidati tasmiyatuhum ahla sunnati nasibah, dan ciri-cirinya orang-orang syiah rafidah, mereka menamakan ahlu sunnah sebagai nasibah, orang-orang yang membenci ahlul bait, yang memasang permusuhan dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya di sini poin pentingnya, Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi menyebutkan kadang-kadang Ahlus Sunnah, kadang-kadang Ahlul Athar. Berarti artinya sama. Ahlus Sunnah ya Ahlul Athar, yaitu orang-orang yang selalu mengikuti athar, riwayat-riwayat athar, jejak-jejak peninggalan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa warada dhalika fi kalami kathirin minal a'immati mithli Abi Nasr Sijzi wa Ibn Taymiyah wa Safarini wa ghairihim min ahli al-ilmi wa summu bidhalika nisbatan ilal athar wa fil istilah al-atharu muradifun lil hadith. Kemudian penamaan dengan Ahlul Athar ini juga disebutkan dalam ucapan banyak para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya seperti Imam Abu Nasr As-Sijzi, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Imam As-Safarini dan yang selainnya dari para ulama Sunnah. Dan mereka disebut dengan Ahlul Athar, dinisbatkan kepada Athar. Kenapa? Athar itu dalam istilah ulama Ahlul Hadith, ada yang mengatakan dia adalah muradif, sama artinya dengan hadis, sinonimnya hadis. Kalau kita mau artikan juga, athar itu adalah jejak, maksudnya adalah jejaknya Rasulullah SAW dan para sahabat, sebagaimana makna yang ditunjukkan juga secara bahasa. Ya. Wa makna ahlul athar. Adapun maknanya ahlul athar, kama yakulu Safarini, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam As-Safarini dalam kitab Lawami'ul Anwar. Lawami'ul Anwar beliau berkata, ay alladzina innama ya'khuduna aqidatahum minal ma'thur. Mereka adalah orang-orang yang hanya mengambil, menjadikan sumber pengambilan akidah mereka dari athar, dari yang ma'thur, yang diriwayatkan. Anillahi jalla sya'nu, bersumber dari keterangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, Allah yang maha tinggi. Fi kitabihi, dalam Al-Qur'an, au fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ma thabata wa sahha anis salafis salih.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Pemerhati Rojak Kendari, mohonkumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.

0: Subhanallah.
1: Ada 7 yang sahih. Adapun selain itu dibuat-buat. Selawat Badriyah, selawat Nariyah, itu semua tidak ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya pernah mendengar, Pak, ada seorang ustazah berkata, "Ibu-ibu, selawat itu ada 12.000 selawat." 12.000 banyak amat. Riwayat yang sahih cuma 7 atau 8. Iya. Bagaimana? Sekarang boleh enggak antum tahiyat selawatnya pakai selawat Nariyah? Hah? Boleh enggak, Pak? Seluruh ulama sepakat enggak boleh. Itu menunjukkan itu kan enggak ada asalnya. Kalau antum tahiyat pakai selawat Badriyah, boleh? Enggak boleh. Bahkan mereka yang suka selawatan Nariyah dan Badriyah pun kalau sholat enggak berani pakai selawat itu. Itu menunjukkan dengan jelas bahwa sebetulnya itu tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi. Emang enggak boleh bikin selawat, Pak? Para sahabat datang ke Rasulullah, apa kata para sahabat? "Hai Rasulullah, qad arafna salam alaik. Kami sudah mengetahui bagaimana tata cara mengucapkan salam kepada engkau. Fa kaifa nusalli alaik?" Lalu bagaimana berselawat kepada engkau, ya Rasulullah? Lihat, Rasulullah sampai bertanya, para sahabat bertanya, bagaimana cara berselawat kepada engkau. Sekarang para sahabat, bahasa Arabnya fasih enggak, Pak? Paling fasih. Mampu tidak mereka membuat gubahan syair selawat buat Rasulullah? Sangat mampu. Tapi kenapa mereka malah nanya ke Rasulullah bagaimana berselawat kepadamu? Itu menunjukkan lafaz salawat itu bersifat tauqifiyah. Harus sesuai dengan dalil. Enggak boleh bikin sendiri. Bobo. Hah? Enggak. Mata antum tertutup. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Ada enggak sahabat yang bikin salawat, misalnya Umar salawat Umariyah? Zaid bin Thabit, seorang penyair yang sangat terkenal, lupa. Sampai-sampai syairnya Zaid bin Thabit itu dikuatkan oleh Ruhul Kudus, Jibril. Bikin beliau selawat Zaidiyah? Gak ada, Pak. Gak ada satupun sahabat yang berani bikin selawat sendiri. Gak ada. Semua sahabat menukil selawat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Kenapa Islam Nusantara yang jelas-jelas sesat begitu gencar dan seolah-olah berlindung di dalam pemerintahan dan kekuasaan? Kenapa? Karena saya katakan Islam Nusantara ini lahir dari perutnya liberal sama Syiah. Supaya lebih bisa diterima oleh kalangan awam. Karena liberal ini kan sudah diterima kalangan elit. Nah, untuk membahasakan liberal di kalangan orang awam ini dengan bahasa Islam Nusantara. Ya, orang-orang sekarang kan sudah hampir tidak peduli dengan perbedaan agama, kan? Ya. Yeah. Sudah kalangan elit sudah tidak peduli dengan perbedaan agama. Mau sekarang sehari Natalan, besok Maulidan, enggak ada masalah. Yang belum kena ini di kalangan tataran grassroots. Dan mereka tidak akan paham liberal itu apa, enggak ngerti kok. Mas, liberal itu apa toh, Mas? Mas, panganan apa? Makanya sekarang ini mencoba untuk mencari formula supaya liberal ini bisa diterima kalangan awam dengan apa? Dengan kalimat yang keren, Islam Nusantara. Ujung-ujungnya Islam yang tidak terikat dengan Islam Arab, Islam Al-Quran dan Sunnah, sesekali dia sambil memasarkan Islam Nusantara menggunakan politik belah bambu, yang satunya Islam Nusantara diangkat, Islam Arab diinjek-injek, yang tidak lain adalah Islam Al-Quran dan Sunnah. Antum tahu orang yang lihat sedang belah bambu, Mas? Gimana kalau belah bambu? Yang bawah diinjek, yang atas diangkat. Islam Nusantara, Islam Nusantara, Wahabi, Wahabi, kan gitu. Itu. Islam rahmatan lil alamin, teroris, teroris, gitu. Ini gaya mereka. Ini metode dakwah mereka. Dan anehnya ada umat Islam yang membenarkan. Mas, saya tanya sama antum semua, pernah enggak antum dengar orang Hindu anti-India, membenci sungai Gangga? Pernah enggak antum dengar orang Kristen enggak suka Vatikan? Dasar Islam Vatikan. Ada? Kristen Vatikan, ada? Wah, apaan tuh Hindu India, Hindu Nusantara yang benar, Kristen Nusantara, ada? Cuman orang Islam dok. Aneh. Yang lebih aneh lagi, nabinya Arab. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang menjadi panutan kita Arab. Ka'bahnya di Arab. Sahabat semua yang menjadi panutan Arab. Terus anti Arab ketemunya di mana? Yang aneh, anti Arab yang dimaksudkan adalah anti Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada suatu kejadian peristiwa yang menarik untuk diceritakan kepada antum semua. Pernah ada orang awam anaknya diterima di Madinah, langsung kiai kampungnya tahu berita anaknya diterima di Madinah. Waduh, pak anak bapak sebentar lagi jadi Wahabi. Oh, dijelaskan panjang lebar. Pak, Wahabi itu apa, pak? Ya pokoknya, dijelasin. Loh, kok bapak yang paling tahu Wahabi? Jangan-jangan bapak yang Wahabi. Loh, pak, saya nggak tahu, pak, Wahabi. Coba. Jadi, lucu. Nuduh kita Wahabi, tapi yang dituduh nggak ngerti itu Wahabi apa. Dia yang paling paham, fasih, dan rinci menjelaskan Wahabi. Wah, bapak ini kayaknya yang Wahabi. Akhirnya orang tersebut gak ambil pusing, wong debat sama ustad kan pasti kalah. Gini aja deh pak, kalau Madinah itu sesat Islamnya, yakin di luar Madinah lebih sesat. Sumbernya Islam aja sesat, apalagi luar Islam, luar Madinah. Simple. Udah akhirnya pergi orang itu. Udah deh, sekalian sesat anak saya. Lawang di Madinahnya aja sesat, apalagi di luar sana, pak. Kan lebih sesat harusnya. Logika awam dipakai untuk menjelaskan kepada ustadz yang ngeyel tadi. Ustadz kampung maksudnya. Inilah hadirin sekalian yang gak nalar. Anehnya Belanda yang menjajah kita, merampas kekayaan kita, memperkosa nenek moyang kita, 350 tahun gak kita apa-apain. Pernah gak ada yang ngata-ngatain Belanda, Belanda, Belanda gitu? Pernah? Oh, parah loh Kristen Belanda. Pernah? Anehnya yang dikatakan Islam Arab itu, kita ini Islam Nusantara. Makanya antum buka YouTube, penjelasan saya tentang Islam Nusantara lebih lengkap. Ciri-cirinya dan maunya mereka itu apa? Ya. Yeah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

0: Nah, Ustaz, di dalam hadis disebutkan bahwa manusia yang terbunuh yaitu sebaik-baik manusia yang terbunuh yaitu orang yang dibunuh oleh orang Khawarij, dan seburuk-buruk yang terbunuh adalah terbunuhnya orang Khawarij. Nah, bagaimana dengan seorang muslim yang terbunuh oleh orang kafir, Ustaz? Apakah tidak lebih baik yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij?
1: Memang hadis itu ada. Hadis tersebut sahih dari Muslim dan sahihnya. Kata Rasulullah, syarru qatla tahta alimis sama wa khairu qatilin qatalu. Seburuk-buruknya orang yang dibunuh, ya, orang seburuk-buruknya orang yang terbunuh adalah kaum Khawarij. Dan sebaik-baiknya orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri berkata, laqitalu ya, Khawarij a'zam indi min qitali iddati minal atrak. Memerangi kaum Khawarij bagi saya lebih agung daripada memerangi orang-orang kafir. Iya. Kenapa sampai demikian? Apakah berarti orang Khawarij lebih buruk daripada orang kafir? Tidak, kata para ulama. Tapi masalahnya perbuatan mereka ini lebih buruk akibatnya daripada perbuatan orang kafir. Orang Khawarij masalah mengatasnamakan agama. Membawa-bawa dalil, banyak orang terpengaruh, banyak pemuda-pemuda juga yang terpengaruh. Kalau mereka berbuat kerusakan di muka bumi, akhirnya apa? Yang menjadi korban itu sunnah. Dan kita lihat sendiri, sunnah Nabi jadi dimusuhi orang. Melihat jenggot jadi orang jadi pada serem, melihat cadar ya jadi serem, dianggap itu katanya

0: tentu orang Khawarij ya lebih baik daripada orang kafir. Ya, dengan ijma seluruh ulama. Kan orang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi kenapa Rasulullah sangat keras terhadap orang Khawarij? Karena pengaruh mereka terhadap umat Islam lebih buruk. Ya. Karena mereka sangat merusak dengan pemikirannya. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka memerangi yang mereka perangi umat Islam sendiri. Sebagaimana Rasulullah bersabda, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuhi kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Dan kita lihat itu sendiri. Ya. Bagaimana mereka, ya akhun Islam azan ya Allah, yang menghalalkan darah kaum muslimin. Maka dari itu ya akhi, di sini. Ya walaupun untuk menghukumi seseorang sebagai khawarij pun juga, kita pun juga berhati-hati. Karena tidak setiap ada orang yang ada padanya pemikiran khawarij, langsung kita tuduh dia khawarij. Ya bisa jadi karena ada syubhat, bisa jadi karena dia tidak belum paham dan yang lainnya. Ya kita juga tentunya dalam memvonis orang lain sebagai khawarij, penting untuk kita berhati-hati juga. Yang jelas ya, kenali betul-betul ciri-ciri khawarij. Sebagaimana kita mengenali juga firqah-firqah sesat yang lainnya. Bukan berarti bahwasanya ya kita tidak mengingkari keyakinan orang-orang kafir, yang tidak. Tapi kita membersihkan umat Islam dahulu. Karena bersihnya umat Islam dari penyimpangan itu modal kejayaan umat Islam. Ya, orang kafir dengan sehebat apapun mereka, kalau umat Islam di atas akidah yang sahihah kata Syekh Utsaimin, mereka tidak akan bisa menghancurkannya. Karena modal umat Islam, Allah menolong umat Islam kalau umat Islam betul-betul berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kehancuran umat Islam adalah ketika kaum muslimin tidak mau berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Lihat saja di perang Uhud. Bagaimana kekalahan kaum muslimin? Karena apa? Karena sebagian kaum muslimin, yaitu pasukan pemanah, tidak mau menaati Rasul. Mereka tidak berbuat syirik, tidak. Mereka tidak menaati perintah Rasul supaya jangan turun. Menang maupun kalah. Tapi mereka turun, akhirnya kalahlah kaum muslimin. Sehingga Allah abadikan itu dalam Al-Quran, surat dalam surat Ali Imran dalam 18 ayat, sekitar 18 ayat Allah yang menyebutkan tentang kisah itu. Bayangkan, akhi. Untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran. Ya. Maka ketika kita mengingkari ya penyimpangan-penyimpangan, itu tujuannya untuk membela modal Islam dulu. Untuk mendatangkan sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahu a'lam. Nah.
1: Ya, selanjutnya ini ada banyak pertanyaan yang sama mengenai tadi disebutkan bahwa anggota sujud jidat dan hidung ya salah satunya. Nah, bagaimana jika yang kepalanya itu terhalang oleh dalaman kerudung yang wanita dan yang laki-laki oleh peci?
2: Saya belum menemukan pendapat ulama yang mengatakan kalau jidat kita terhalang oleh sesuatu, batal sholatnya. Yang paling benar saya temukan adalah mereka mengatakan yustahabbu, disunnahkan saja. Nggak sampai bahwa itu hukumnya membatalkan. Ya, sebagian ulama memberikan perincian. Kalau itu adalah kainnya terlepas dari kita, nggak masalah. Sajadah, tikar, dan yang lainnya. Karena Rasulullah pernah sholat di atas tikar. Juga Rasulullah pernah sholat di tingkat kedua. Nggak masalah. Adapun kalau kainnya menempel di kita, maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, boleh kalau dibutuhkan. Sebagaimana dulu para sahabat, ketika panas banget, mereka meletakkan sujud di atas kain-kain mereka. Maka dari itu Bapak sekalian, itu yustahabu saja, disunahkan supaya menempel langsung. Adapun kalau ketutup rambut ataupun jilbab atau yang lainnya, maka sah insyaallah. Tidak sampai membatalkan. Itu yang saya ketahui wallahu a'lam.
1: Dengan menggerakkan menyingkirkan rambut seperti itu.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk apa? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyingkirkan kerikil yang ada di

0: nempel di sini. Kata Rasulullah, kalaupun kamu melakukan cukup satu kali. Bagaimana kalau rambut menutupi? Ya, sebutkan dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW melarang untuk apa? Ya, untuk mengikat rambut di dalam sholat. Naqfita syar. Maka dari itu kalau misalnya rambut antum panjang, tidak perlu di mana? Diikat, Pak. Iya. Jadi kalau rambutnya ikut sujud, ya enggak masalah. Sah sholatnya. Adapun orang yang mengatakan itu rambutnya menutup jidat, enggak sah sholatnya. Saya belum mendapatkan dalil tentang masalah itu bahwa itu membatalkan sholat. Ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum.
1: Ya, selanjutnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم سنستدرج

0: Jimat ya, disebut dengan tamimah. Kenapa disebut dengan tamimah? Tamimah itu bahasa Arab artinya kesempurnaan. Seorang menggunakan jimat maksudnya agar urusannya sempurna, agar urusannya dimudahkan. Tujuan dia pakai jimat demikian. Dia pakai jimat untuk jualan supaya dagangannya apa? Laris. Dia pakai jimat untuk melamar supaya lamarannya diterima. Dia pakai jimat untuk berkelahi supaya kekuatannya sempurna. Ya, seperti itu. Dia pakai jimat untuk main judi supaya menang dalam judi. Jadi jimat itu dalam rangka menyempurnakan urusannya. Tapi Nabi mengatakan fala atammallahu lahu. Allah tidak menyempurnakan urusannya. Nah, perkataan Nabi, barang siapa yang pakai jimat untuk meraih kesempurnaan, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Artinya Allah akan menggagalkan urusannya. Ini maksudnya apa? Apakah Nabi berdoa atau kenyataan? Jawabannya dua-dua. Ini doa Nabi dan kenyataan orang pakai jimat juga. Kalaupun dia menang sebentar, dia akan habis itu digelisah, dia akan susah, ya, tidak bahagia. Makanya setelah ini mengatakan wa man ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang menggunakan kerang untuk jadi jimat, fala wada'allahu lahu, Allah akan menghilangkan ketenangan dari dirinya. Tidak ada orang yang tenang kecuali yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menggantungkan dirinya kepada makhluk, dia akan sengsara. Dia akan tidak bahagia. Yang menggantungkan dirinya kepada bosnya, yang menggantungkan dirinya kepada atasannya, yang menggantungkan harapannya kepada manusia, dia tidak akan pernah bahagia. Apalagi menggantungkan urusannya kepada kerang, kepada jimat. Ya. Kalaupun dia hanya dibantu, hanya fata morgana, cuma sebentar. Setelah itu hidupnya akan gelisah. Hidupnya akan gelisah. Antum kira orang yang pakai jimat hidupnya tenang? Mereka itu orang yang paling apa? Gelisah. Orang yang paling gelisah, banyak menggelisah. Sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit suudan, sedikit, oh kita lagi disihir. Padahal gak ada yang sihir dia. Datang orang, ini tadi. Dan itu akhirnya merepotkan orang lain. Merepotkan orang lain. Kemana ada kawan, ngelamar tidak diterima-terima. Kata dia sama saya, Ustaz, saya ngelamar, saya datang ke rumahnya, saya diusir sama calon ibu mertua saya. Kenapa? Dia nuduh, setelah saya datang, banyak musibah datang ke rumahnya. Saya dituduh menyihir dia dan macam-macam, subhanallah. Orang kayak gini kan begitu kehidupan, gelisah. Tidak tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang pakai jimat itu diberi kegelisahan. Siapa yang bergantung kebalasan Allah, Allah akan berikan apa? Kegelisahan. Maka jika Anda ingin bahagia, gantungkan harapan Anda selalu kepada Allah. Bukan berarti kita tidak berusaha, kita berusaha. Mencari nafkah, bekerja-bekerja. Tapi gantungkan hati Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan.
1: Ustaz, apakah malaikat mendoakan untuk yang kajian via streaming? Dan apakah malaikat mendoakan keburukan pula untuk manusia?
2: Ya, barakallahu fiik. Nanti setelah kita selesai, golongan manusia yang didoakan oleh malaikat, kita akan membahas golongan manusia yang dilaknat oleh malaikat. Untuk kita hindarkan ya. Dan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang didoakan keburukan atau dilaknat kepada para oleh para malaikat. Kita akan bahas insyaallah itu nanti ya. Pertanyaan kedua itu ya. Pertama apa tadi? Streaming. Apakah orang yang ngajinya di rumah tidak hadir, apakah dapat juga keutamaan majelis ilmu? Ya, pertama, kalau dia biasa hadir, lalu ada uzur, baik sakit atau ada sesuatu yang memang tidak memungkinkan hadir, lalu dia hanya mendengar di radio, dapat dia keutamaan seperti biasa. Karena tidak bisa hadirnya karena ada uzur di luar kemampuan dia. Adapun kalau dia bisa tapi malas, malas gitu-gitu aja ya. Atau susah parkir lah, malas parah. Susah parkir termasuk penderitaan di dalam mencari ilmu itu dapat pahala. Makin susah dapat parkir, makin gede pahala. Ngehibur ya. Tapi betul ya, betul. Sampai jauh harus jalan-jalan kakinya dapat pahala. Silakan parkir di Ciwok sana. Kemudian jalan kaki sampai sini bubar. Adapun orang yang tidak ada uzur, dia bisa hadir tapi tidak mau hadir karena malas. Maka sekali lagi pahalanya berbeda dengan ada pahala ada. Tapi pahalanya jauh berbeda dengan yang hadir langsung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤمنين

اقرأوا كتابيه.

خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذبعها 70

0: Akhir-akhir ini saya merasa khawatir. Saya dulu pernah berpikir, apakah Islam ini adalah agama yang benar? Apakah saya menjadi kafir karena itu? Bagaimana cara bertobat? Dan bagaimana menghilangkan perasaan khawatir ini? Ya. Islam agama yang benar, kita tidak boleh ragu. Kalau ada keraguan, kita lawan. Ya. Lihat bahwasanya Islam ini sangat indah. Semua syariatnya benar. Dalam masalah tauhid, tidak ada yang disembah kecuali pencipta alam semesta. Agama lain yang disembah manusia, makhluk. Innal ladzina tad'una min dunihi apa ibadun amsalukum. Yang kalian sembah selain Allah itu hamba-hamba seperti kalian. Nabi hamba, Muhammad disembah hamba, Isa disembah hamba, malaikat hamba seperti kalian. Apalagi nyembah sapi, apalagi nyembah ya, yang lainnya pohon, batu dan yang lainnya ya. Maka Islam satu-satunya agama yang mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Maka dari sisi akidah dia yang paling benar. Si syariat, lihat bayangkan Islam mengharamkan khamar. Kenapa? Untuk menjaga akal seorang. Bayangkan orang kalau minum khamar, apa yang dilakukan? Banyak kerusakan, pembunuhan, pemerkosaan, perceraian. Islam mengharamkan apa? Khamar. Mana agama yang mengharamkan khamar? Kecuali apa? Islam. Islam memuliakan wanita. Dan suruh wanita menikah pakai wali. Kalau bersafar ada mahramnya. Ya, ini semua untuk memuliakan terhadap apa? Wanita. Agar tidak ada orang bermain-main tentang wanita. Dan banyak syariat Islam begitu. Itu indah. Islam mengambil zakat. Zakat tidak besar. 25% perkara yang ringan. Untuk adanya takabul, bahwasanya ada perhatian sama yang miskin. Islam mengajari kita untuk memikirkan yang lainnya, tidak boleh menang sendiri, tidak boleh egois. Indah Islam. Oleh karenanya jangan ragu bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar. Ya. Kalau ada terbetik dalam hati kita, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikan motivasi untuk penuntut ilmu yang ada di pesantren dengan pengalaman Ustaz dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, modal seorang pelajar cinta, mahabbah dengan ilmu. Sahih. Kalau antum tidak cinta ilmu, tidak cinta ahli ilmu, mungkinkah antum akan senang? Tidak mungkin. Mungkinkah antum akan berdekat-dekat? Tidak mungkin. Yang pertama, tanamkan mahabbah, kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada ahli ilmu. Tanpa mahabbah tentu kurang mahabbah ini. Cinta tidak antum dengan ilmu, harus ditanamkan mahabbah, kecintaan yang besar. Orang yang cinta sesuatu, tentu dia akan banyak menyebutnya. Dia akan senang bersamanya. Dan selalu dia akan kangen tidak? Rindu tidak? Rindu itu adalah perjalanan hati kepada orang yang dia cintai. Kalau antum mahabbah ilmu, maka antum akan sering menyebut-nyebutnya. Antum akan membanggakannya, memujinya. Seperti antum mencintai seseorang. Antum senang berdekat-dekatan dan tidak mau berpisah. Dan kalau berpisah selalu kangen, rindu. Selalu antum bawa kitab, senang. Ya. Apalagi sudah muda. Mahabbah ini. Kebanyakan penuntut ilmu itu gagal karena tidak ada mahabbah. Mahabbahnya kurang. Kecintaannya tidak dalam. Karena orang yang cinta seseorang, dia tidak akan melihat cacatnya, sahih. Apalagi ilmu syar'i tidak ada cacatnya. Luar biasa. Tanpa mahabbah tidak bisa berhasil.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبد

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Syukur kita kepada Allah, pada hari ini kita bisa duduk bersama di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah di permukaan bumi, untuk sesuatu yang paling penting dalam agama kita, yaitu memahami apa itu la ilaha illallah, memahami apa itu tauhid. Setelah kita dengarkan tadi uraian dari Ustadz kita Al-Fadil jazahullahu khairan, keutamaan-keutamaan la ilaha illallah yang luar biasa, bahwa la ilaha illallah itu lebih berat daripada langit dan bumi dan seluruh penghuninya, bahwa la ilaha illallah dengannya lah adanya pengampunan dosa sebesar apapun dosa tersebut, bahwa la ilaha illallah dialah kalimat zikir yang paling afdol, bahwa la ilaha illallah dialah dakwah para nabi dan para rasul semuanya tanpa terkecuali. Ayat yang tadi telah kita dengarkan bersama, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kami telah mengutus kepada setiap umat rasul. Tidak ada umat yang tidak didatangi oleh rasul. Akan tetapi ada yang berbeda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi sebelum beliau, di mana setiap nabi dan rasul Allah utus kepada kaumnya saja, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Akan tetapi catatan yang paling penting adalah semua nabi dan rasul itu mengajak kepada la ilaha illallah. Ayat Allah tadi, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kami telah utus kepada setiap umat rasul. Seruan seluruh para nabi dan rasul, u'budullaha wajtanibut tawud, beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja. Ketika kalian beribadah, lakukan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Wajtanibut tawud, jauhi oleh kalian seluruh yang diibadati, yang disembah selain Allah. Kalimat wa'budullaha, u'budullaha wajtanibut taghut, itulah makna la ilaha illallah. Itulah dia makna la ilaha illallah, dengan redaksi yang berbeda, akan tetapi satu tujuan makna yang tidak ada beda sedikit pun antara yang dituju oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 36 itu dengan la ilaha illallah. Kalimat beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan beribadah kepada selain Allah, itulah dia la ilaha illallah. Ketika kita mengatakan la ilaha itu artinya seluruh yang diibadati selain Allah habis. Kita berdoa hanya kepada Allah. Kita meminta rezeki hanya kepada Allah. Ada mudarat yang datang, kita minta agar diangkat mudarat itu hanya kepada Allah. Kita ingin manfaat, apapun jenis manfaatnya, hanya kepada Allah. Kita minta perlindungan hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, tinggalkan seluruh yang diibadati selain Allah, yaitu taghut. Ketika orang minta perlindungan kepada selain Allah, ketika orang minta rezeki kepada selain Allah, ketika orang minta pengamanan dirinya dari orang-orang yang hasad kepada selain Allah, siapapun dia, hatta walau para nabi dan para malaikat, kalau mereka dimintai hal-hal yang seperti itu, maka orang yang memintanya telah menjadikan nabi dan rasul itu sebagai taghut. Karena sesuatu dilihat dari orang yang mengerjakan. Oleh karena itu, yang meminta pengamanan, yang meminta keberkahan, yang meminta perlindungan kepada selain Allah, telah menjadikan selain Allah itu sebagai taghut. Harus dijauhi, termasuk nabi dan rasul, termasuk para malaikat. Dan kita pasti, keyakinan kita penuh, nabi dan rasul tidak pernah rela dijadikan sebagai taghut. Tidak pernah rela. Namun orang yang telah menjadikannya taghut. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah Allah terangkan, Allah akan bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, benarkah engkau yang telah mengajak manusia untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai ilah selain Allah? Jawaban Nabi Isa, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, aku tidak berhak mengatakan sesuatu yang kau tidak izinkan aku untuk mengucapkannya. Itu bukan hak diriku, hak engkau satu-satunya ya Rabb. In kuntu qultuhu faqad alimta, kalau aku pernah mengucapkannya engkau pasti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub, engkau mengetahui seluruh yang ada di dalam diriku sementara aku tidak bisa mengetahui seluruh dirimu. Engkau yang mengetahui seluruh yang gaib wahai Allah. Nabi Isa tidak rela, akan tetapi orang yang telah menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah, tempat mereka meminta, tempat mereka bermunajat, tempat mereka mohon perlindungan, mencari keberkahan, inilah dia la ilaha illallah. Dan keutamaan-keutamaannya tadi telah dibahas oleh Ustaz Firanda hafizahullah li jami'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, masuk kita kepada bab berikutnya, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisab. Kalau sudah kita tahu itulah dia tauhid. Tauhid itu esakan Allah di dalam ibadah kita. Hanya Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Kalau kita sudah tahu itulah ilaha illallah adalah tauhid, mengesakan Allah, maka bab ini adalah bercerita tentang orang-orang yang di dalam hidupnya benar-benar telah menjalankan tauhid itulah ilaha illallah dengan seluruh kandungannya. Apa yang akan dia dapatkan? Man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisab. Barang siapa yang telah benar-benar mengamalkan tauhid dengan sebenar-benar pengamalan, maka pasti dia masuk surga tanpa dihisab. Ini cita-cita tertinggi. Kaum muslimin, kaum muslimat, cita-cita kita tertinggi ke surga. Dan yang lebih tinggi daripada itu ke surga tanpa dihisab. Dan itu hanya untuk orang-orang yang hidup di permukaan bumi, benar-benar memegang kalimat La ilaha illallah, yang benar-benar peribadatannya hanya kepada Allah saja, dan benar-benar menjauhkan penghambaan dirinya kepada selain Allah. Orang yang masuk surga tanpa dihisab itu otomatis tanpa diazab. Otomatis. Jangankan diazab, dihisab saja tidak. Karena akan ada orang yang dihisab dan tidak diazab. Sebagaimana ada orang yang akan dihisab dan diazab. Namun kalau orang sudah tidak dihisab, itu otomatis tidak akan diazab. Dan akan kita bawakan, akan dibawakan oleh pengarang kitab hadis yang berhubungan langsung dengan itu, dan ada kalimat nas tegas dari Nabi, tanpa dihisab dan tanpa diazab. Seolah-olah pengarang di dalam bab ini ingin mengatakan hisab jauh lebih detail daripada azab. Baik. Ayat yang pertama dibawakan dalam surat An-Nahl ayat 120. Pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Ibrahim itu benar-benar umat. Kalimatnya adalah umat, ummah. Walaupun makna secara tafsir adalah imam. Akan tetapi Allah membawakan kalimat apa? Ummat, menunjukkan bahwa satu orang Nabi Ibrahim itu adalah umat yang sangat besar dengan akidahnya, dengan tauhidnya. Dan menunjukkan bahwasanya walau hanya satu orang yang bertauhid di permukaan bumi, dan itu keadaan Nabi Ibrahim ketika itu, hanya satu orang beliau, beliau adalah umat Islam satu di dalam permukaan bumi, dialah umat. Qanitan lillah. Qanitan lillah adalah orang yang sangat selalu patuh dan taat kepada Allah. Hanifan, orang yang hanif. Hanif itu maksudnya adalah selalu mengarah kepada Allah dan selalu lari dari selain Allah. Selalu mengarah kepada Allah dan selalu lari dari selain Allah. Walam yakun minal musyrikin. Dan Ibrahim alaihi salam, kata Allah, tidak pernah melakukan syirik. Ini empat pujian bertubi-tubi kepada seorang Nabi Ibrahim, dan beliau adalah Imamul Muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Dan lebih daripada beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pujian kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad lebih daripada itu. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi terbaik. Nabi mengatakan, suatu saat Ibrahim akan butuh kepada saya. Inilah pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Ada empat pujian. Pertama, beliau adalah imam di dalam tauhid. Yang kedua, beliau adalah orang yang selalu patuh dan taat kepada Allah dalam menjalankan tauhid itu. Yang ketiga, beliau adalah orang yang senantiasa mengarah kepada Allah dan menjauhkan peribadatan kepada selain Allah. Sampai-sampai sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh dilaksanakan, tidak dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim karena saking dia mengarahnya hanya kepada Allah semata. Kejadian besar itu adalah ketika malaikat Jibril diizinkan Allah untuk menolong Nabi Ibrahim di saat Nabi Ibrahim hendak dicampakkan ke dalam kobaran api yang menggunung. Orang yang dalam keadaan krisis dan kritis akan mengambil manfaat dari apapun walau tidak bermanfaat. Lihat orang yang hanyut di dalam sungai, dia akan berpegang kepada rumput walau rumput itu tidak akan bermanfaat apapun untuk hanyutnya dia. Dia akan berpegang kepada kayu yang hanyut walau itu tidak akan bermanfaat untuknya, karena kondisi sudah dalam keadaan genting. Nabi Ibrahim genting apalagi mau dilemparkan ke dalam kobaran api. Dan ketika itu Allah mengizinkan Nabi Ibrahim, mengizinkan malaikat Jibril untuk memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Mubah, boleh, karena malaikat Jibril punya kekuatan yang sangat besar. Malaikat Jibril bisa saja memindahkan Nabi Ibrahim ke tempat yang lain. Malaikat Jibril bisa saja memadamkan api. Dan itu kekuatan yang Allah berikan kepada malaikat yang boleh seseorang minta kepada orang lain sebatas kemampuan orang itu yang telah Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, minta kepada pawang hujan untuk menahan hujan di langit syirik. Karena kita telah meminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh pawang itu. Namun malaikat Jibril bisa terbang, bisa membawa Nabi Ibrahim, bisa mematikan api. Seandainya Nabi Ibrahim meminta itu kepada malaikat Jibril, hukumnya boleh. Tapi ketika malaikat Jibril menawarkan itu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan, "Hasbi Allah, cukup bagiku Allah wahai Jibril." Lihat bagaimana Nabi Ibrahim itu benar-benar mengarah kepada Allah. Di saat yang genting seperti itu, dia tidak pernah peduli kepada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Dan Nabi Ibrahim telah memilih yang lahu lebih kuat daripada malaikat Jibril. Dan Nabi Ibrahim telah memilih Allah yang memberikan kekuatan itu kepada malaikat Jibril. Dan Nabi Ibrahim telah memilih Allah tempat malaikat Jibril bergantung, walau dalam kondisi yang sangat genting. Oleh karena itu dipuji Nabi Ibrahim oleh Allah. Hubungannya dengan bab tadi apa? Inilah Nabi Ibrahim, contoh orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Kenapa Nabi Ibrahim akan masuk surga tanpa dihisab? Karena Allah benar-benar telah memujinya sebagai orang yang telah benar-benar menerapkan tauhid, menerapkan la ilaha illallah, mengesakan Allah dalam setiap ibadahnya. Bahkan ia sengaja tidak mengambil hal yang mubah, karena saking ia hanya berharap dari Allah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim adalah imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid. Dan hanya dua imam yang bertauhid yang kita sebut di dalam sholat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Salawat yang kita baca di akhir salat itu untuk dua manusia yang paling hebat dalam mempraktekkan tauhid di dalam kehidupan. Kita ambil ayat yang berikutnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Allah berfirman, "Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun." Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan syirik kepada Rabb mereka. Kalau tidak melakukan syirik, itu artinya apa? Benar-benar mengamalkan tauhid, benar-benar mengesakan Allah, benar-benar menjadikan Allah satu-satunya yang ia ibadati, sehingga tidak masuk ke dalam kesyirikan. Tadi sudah dibahas masalah ini, tidak melakukan syirik. Yang tadi Nabi, boleh jadi orang mengatakan yang bisa berbuat tahqiqu tauhid, benar-benar mengamalkan tauhid sebenar-benarnya hanya Nabi saja. Maka didatangkan ayat yang seperti ini. Karena ayat ini tidak berbicara Nabi. Ayat ini berbicara manusia yang bukan Nabi. Manakala kita lihat ayat sebelumnya, dari ayat ini terlihat Allah berbicara tentang orang-orang yang beriman, yang bukan para nabi dan para rasul. Yang Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan mereka adalah orang-orang yang benar-benar Allah ridhoi dan Allah cintai amalannya, dan Allah puji mereka. Innal ladina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladina hum bi rabbihim la yushrikun. Di dalam surat Al-Mu'minun, ayat ini tidak berbicara nabi dan rasul, akan berbicara orang-orang yang beriman, yang senantiasa takut kepada Allah, yang senantiasa beribadah kepada Allah dan beriman kepada ayat-ayat Allah, dan senantiasa tidak berbuat syirik kepada Allah. Pertanda bahwa tidak hanya para nabi dan para rasul yang bisa mendapatkan izin untuk masuk surga tanpa dihisab. Dalam bahasa lain, kalau kita praktekkan dalam keadaan kita sekarang ini punya kesempatan untuk itu. Punya kesempatan untuk menjadi orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Tinggal bagaimana kita benar-benar mengamalkan la ilaha illallah itu di dalam kehidupan kita. Benar-benar setiap akan beribadah, di pelupuk mata kita itu la ilaha illallah, tidak ada yang saya ibadati kecuali Allah. Pindah kepada hadis yang dibawakan di dalam bab. Hadisnya panjang, akan tetapi kita ambil bahagian-bahagian yang memang penekanannya kepada yang tadi, karena kalau kita ambil bahagian yang lain mungkin waktu tidak cukup untuk itu. Kita ambil bahagian-bahagian yang di situ saja. Hadis berasal dari Husain bin Abdurrahman. Ia berkata, saya bersama Sa'id bin Jubair. Ketika itu Sa'id bin Jubair berkata, siapa di antara kalian yang telah melihat ada bintang jatuh tadi malam? Ada bintang yang jatuh tadi malam. Berkata Husain bin Abdurrahman, saya. Kemudian dia berkata, amma inni lam akun fi shalah. Namun ketika saya melihat bintang itu, saya bukan sedang sholat. Ini tawadhu'nya dan inginnya orang-orang terdahulu menyembunyikan amalannya dan tidak ingin dipuji dan takut kalau orang memujinya padahal dia tidak seperti itu. Kan bisa saja, oh, kalau malam Anda lihat orang menyangka dia sedang sholat. Artinya orang yang menghidupkan malam dengan ketaatan, tapi sengaja dia katakan saya tidak sholat ketika itu, menyembunyikan amal saleh dan tidak ingin dipuji dengan sesuatu yang bukan ia kerjakan. Walakinni ludightu. Akan tetapi malam itu saya disengat oleh kalajengking. Orang yang disengat kalajengking tentu tidak tidur. Qal, berkata Sa'id bin Jubair, fama sana'ta? Ketika kamu disengat kalajengking, apa yang engkau lakukan? Qultu, saya menjawab, irtaqaitu. Saya minta diruqyah. Qal, berkata Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dhalik? Apa yang membawamu melakukan itu? Apa yang membuatmu melakukan itu? Engkau disengat kalajengking, tapi engkau minta diruqyah, dibacakan ayat-ayat Allah kepadamu. Ia menjawab, hadithun haddathanahu Syabi. Ini saya lakukan karena sebuah hadis yang pernah. Yeah. kita lakukan karena sebuah hadis yang pernah kami dengarkan langsung dari Imam Syafi'i. Qal, wa ma haddatsakum? Apa yang disampaikan hadis oleh Imam Syafi'i kepada kalian? Qultu, Husain bin Abdurrahman menjawab, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb. Imam Asy-Sya'bi menyampaikan kepada kami bahwa kami mendengar hadis dari Buraidah bin Husayb. Buraidah bin Husayb ini sahabat Nabi tercinta. Sahabat Nabi yang mulia. Annahu qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain dan disengat oleh binatang-binatang berbisa. Jadi kalau disengat binatang berbisa, itu sangat manfaat kita bacakan Al-Quran. Itu akan membuat efek bisanya itu ringan. Qal, berkata Sa'id bin Jubair ketika itu, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah berbuat benar dan baik orang yang beramal sesuai dengan apa yang dia dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Akan tetapi telah menyampaikan hadis kepada kami Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umam, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat Nabi sebelumku. Jadi dipertontonkan kepada Nabi Muhammad setiap Nabi dan umat yang mengikutinya. Dan ini tentu Allah yang memberitahu kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ini ketika Isra dan Mi'raj, ada yang mengatakan di luar Isra dan Mi'raj. Yang jelas Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah, Nabi kita tercinta SAW pernah diperlihatkan oleh Allah siapa-siapa saja Nabi-Nabi sebelum beliau dan berapa umat yang mengikuti beliau, mengikuti Nabi itu. Faraaitun nabiyya wa ma'ahur rahat. Saya melihat ada Nabi pengikutnya itu hanya rahat. Rahat itu jumlah antara 3 sampai 10. Ya mungkin Nabi yang dilihat ada Nabi yang pengikutnya hanya 5 orang. Nabi yang pengikutnya hanya 7 orang. Nabi yang pengikutnya hanya 9 orang. Aku melihat beberapa orang Nabi yang pengikutnya cuma segitu. Yang beriman kepada Nabi itu cuma segitu. Wan nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan. Bahkan aku melihat Nabi yang bersamanya itu, yang beriman kepada Nabi itu hanya 1 orang saja, hanya 2 orang saja. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Bahkan saya melihat Nabi tidak ada seorang pun yang mengikuti seruan dakwahnya. Ini pertanda bahwa mulianya seorang yang berdakwah bukanlah dengan banyaknya orang yang mendengar. Karena tidak ada orang yang lebih mulia berdakwah di zaman sekarang ini daripada nabi-nabi yang ada sebelumnya, walau tidak punya pengikut. Nabi itu pasti lebih mulia di sisi Allah. Di dalam agama Islam bukan jumlah yang dipentingkan, akan tapi jumlah itu nomor 2 setelah kualitas. Lebih baik 1 orang bersama kita dan mengkualitas tauhid yang benar dibanding jumlah yang banyak yang tidak mengerti tauhid. Kita lanjutkan karena bukan fokus bahasan kita. Idrufi ali sawadun azim. Ketika itu diperlihatkan kepadaku jumlah yang sangat besar sekali. Fadhanantu annahum ummati. Aku mengira mereka itu adalah umatku. Saking bahagianya Nabi. Banyak sekali orang yang mengikutinya. Mudah-mudahan ini adalah umatku. Lihat dari awalnya, hanya 7 orang, hanya 9 orang, 1 orang, 2 orang, enggak punya siapa-siapa pengikut. Ternyata setelah itu dilihatkan pengikut yang sangat banyak, Nabi langsung ingat umatnya, ingat kita. Aku mengira itu adalah umatku, saking bahagianya Nabi dan berharap umatnya begitu banyak yang mengikuti beliau,
1: Ini cinta Nabi yang luar biasa kepada umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh. Ini adalah Musa dan kaumnya, bukan umatmu. Ternyata umat Nabi Musa, berarti umat Nabi Musa banyak. Yang di awalnya Nabi berharap itu umatnya. Fanadhartu, saya melihat lagi, fa idza sawadun azim. Ternyata ada lagi sekelompok umat yang banyak sekali mengikuti seorang nabi. Faqila li, pada saat itu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk. Ini dia umatmu wahai Muhammad. Ini dia umatmu. Mudah-mudahan kita termasuk mereka. Mudah-mudahan di akhirat kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya, mengikuti ajarannya, mengamalkan la ilaha illallah yang ia serukan, menjauhkan peribadatan kepada selain Allah, yang itu adalah inti dakwah Nabi yang kita cintai ini dan nabi-nabi sebelumnya. Ini umatmu wahai Muhammad. Faqila li, ini adalah umatmu. Dikatakan kepadaku, ini umatmu wahai Muhammad yang beriman kepadamu. Banyak sekali. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adzab. Bersama mereka yang banyak ini wahai Muhammad, ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadzab. Tadi yang kita bahas di dalam awal bab. Kalau sudah tidak dihisab, pasti tidak diadzab. Ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadzab. Siapa mereka? Bukan Nabi dan bukan Rasul. Umat Nabi Muhammad. Kita punya kesempatan ma'asyiral muslimin untuk masuk dalam 70 ribu ini. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan, dan hadis itu sanadnya sahih, bahwa saya minta tambah kepada Allah. Fastazattu Rabbi, aku minta tambahan kepada Rabbku. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dari hadis Abu Hurairah. Fastazattu Rabbi, aku minta tambahkan kepada Rabbku. Jumlah yang 70 ribu ini sudah banyak dibanding nabi-nabi yang tadi. Lihat, hanya 2 orang, 3 orang, 7 orang, 9 orang bersama Nabi Muhammad. Umat yang sangat banyak, di antara mereka 70 ribu orang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Nabi Muhammad SAW masih minta tambah. Tanda apa ini? Kecintaan beliau yang luar biasa kepada kita. Dan hausnya beliau umatnya menjadi umat yang mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Sudah diberikan 70 ribu, minta lagi. Tapi karena Nabi yang memintanya. Manusia yang paling dicintai Allah. Fazadani ma'akulli alfin sab'ina alfa. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menambahkan kepadaku, setiap 1000 orang, 70 ribu lagi. Jadi 70 ribu kali 70 ribu. Dan hadis ini sanadnya adalah sanad yang jayid, sanad yang sahih, bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam berargumentasi. Masyurul muslimin, siapa orang-orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab ini? Setelah menyampaikan itu, Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah. Thumma nahadha fa nadakhala manzilah. Nabi bangkit dan masuk rumahnya. Faqadan nasu fi ulaik. Sahabat-sahabat mulai berbincang-bincang. Siapa mereka 70 ribu itu? Siapa mereka? Faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah. Mungkin mereka adalah sahabat-sahabat Rasul saja. Karena mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menemani perjuangan bersama Rasulullah SAW, menegakkan la ilaha illallah di permukaan bumi, berjihad bersama Rasulullah, mendapatkan penderitaan-penderitaan yang sangat dahsyat untuk membela Nabi Muhammad dan agama Allah di permukaan bumi. Mungkin mereka. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain, fal'allahumul ladina wulidu fil islami wa lam yushriku billahi syai'a. Mungkin mereka adalah orang yang dilahirkan di dalam agama Islam, dari lahir sudah Islam dan sampai wafat tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Mungkin mereka. Artinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerti benar bahwa keutamaan besar ini untuk amalan yang besar. Dan amalan yang terbesar itu adalah beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu amalan yang terbesar, difahami betul oleh sahabat Rasulullah SAW. Sehingga mereka mengatakan, mungkin mereka yang 70 ribu itu yang akan masuk surga tanpa diisap dan tanpa diazab. Lihat bagaimana fahamnya para sahabat tentang pentingnya beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Sehingga ketika ada umat kualitas nomor satu, mereka mengatakan mungkin mereka adalah orang yang beribadah hanya kepada Allah. Dari lahir, dari ayah ibunya diajarkan tauhid, diajarkan la ilaha illallah, sampai wafat tidak pernah berbuat syirik. Adapun kita pernah mengalami masa kesyirikan. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang pernah mengalami masa syirik. Mungkin mereka orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik. Di sini nampak bahwa benar-benar sahabat itu faham bahwa tidak terjerumus ke dalam kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah itu amalan yang sangat besar. Sehingga mereka berhak untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Wa dzakaru asya. Sahabat-sahabat Nabi yang berdiskusi itu menyebutkan beberapa hal yang beraneka ragam. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah keluar kepada mereka dari rumahnya. Fa akhbaru. Lalu sahabat ini menceritakan kepada Nabi, wahai Nabi, setelah engkau masuk tadi, kami bercerita, kami mengatakan andai mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Faqal, lalu Nabi SAW mengatakan, siapa mereka? Siapa mereka yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab? Kata Nabi SAW, humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Subhanallah, tak pernah minta diruqyah. Wala yastarqun, humul ladina la yastarqun wala yaktawun, dan tidak pernah minta diobat pakai pengobatan kai, besi panas yang dipanaskan lalu ditempel ke kulit untuk mematikan kuman-kuman yang ada dan penyakit-penyakit yang ada pada kulit, sehingga terjadi virus itu mati disebabkan besi panas yang diletakkan. Mereka tidak pernah melakukan itu. Wala yatatayyarun, mereka tidak pernah tatoyur. Tatoyur adalah orang-orang yang merasa adanya kejadian-kejadian disebabkan sesuatu yang dia lihat. Contoh yang masyhur di negeri kita, karena kita menggilas kucing, ini mungkin nanti akan terjadi tabrakan, mungkin akan terjadi mobil rusak, mungkin akan terjadi petaka-petaka dalam perjalanan, karena dalam perjalanan awal tadi kita melindas kucing. Itu namanya tatayur. Berasal dari kebiasaan orang Arab ketika akan bersafar, melihat burung yang pertama kali dia lihat. Kalau burung itu terbangnya ke kanan, itu pertanda baik, maka mereka melanjutkan perjalanannya. Kalau burung itu terbangnya ke kiri, itu pertanda buruk, mereka gak jadi berangkat. Jadi dari sesuatu kejadian, mereka menyatakan akan ada kejadian-kejadian di belakang nanti. Mungkin kejadian sial kita kalau begini, sial kita kalau begini, beruntung kalau begini, gitu. Seperti itu. Mereka tidak pernah. Di negeri kita, pelupuk mata bagian atas bergerak itu tanda ini. Pelupuk mata bagian bawah yang bergerak itu tanda ini. Burung gagak bunyi di atas rumah itu tanda ini. Kupu-kupu masuk itu tanda ini. Tangan beradu ke piring ketika mengambil nasi, tanda ini. Ada orang sambil makan kesedakan, tanda ini. Ada orang yang duduk tidurnya tengkurap lalu mengangkat kaki, tanda ini, tanda ibunya akan mati. Semua ibu akan mati. Enggak boleh. Mereka tidak pernah melakukan itu. tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah melakukan pengobatan dengan cara besi panas, dan tidak pernah tatayur, merasa sial akan kejadian ini kalau kejadian begini, karena semuanya Allah yang ngatur kan. Itu tanda mereka benar-benar mengarahkannya hanya kepada Allah. Makanya datang wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka, mereka selalu orang yang senantiasa bertawakal. Semua kejadian diserahkan kepada Allah. Semua keadaan dunia ini mereka serahkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalla. Dan orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar mengamalkan la ilaha illallah di dalam hidupnya. Dialah, mereka lah orang-orang yang benar-benar telah mempraktekkan la ilaha illallah itu, sehingga segala sesuatunya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Dia mau keluar rumah, burung gagak berbunyi, dia tetap minta kepada Allah perlindungan jalan. Karena kalau Allah mengatakan akan terjadi bencana, terjadi. Kalau Allah mengatakan tidak terjadi, tidak akan terjadi walau 1000 gagak hinggap di rumah kita. Bagaimana kalau kita hidup di sebuah negeri yang burung gagaknya banyak? Dan subhanallah, orang yang pernah ke Singapura, banyak gagak di situ, Pak. Loh, kok negara mereka maju? Mana bencana-bencana dari burung gagak itu datang? Intinya bahwa semua itu adalah keyakinan-keyakinan yang tidak boleh. Tidak ada karena burung gagak lalu kemudian begini, karena ini lalu kemudian begini, karena kita melindas ini lalu kemudian begini, karena kita ngangkat kaki lalu kejadiannya begini. Enggak ada. Istrinya hamil, enggak boleh bunuh kalajengking. Nanti katanya anaknya kayak kalajengking sifatnya. Enggak boleh nyembelih ayam. Hal-hal yang seperti ini tidak dilakukan oleh mereka. Mereka berjalan dengan syariat. Yang Allah izinkan mereka lakukan. Dan yang paling besar dari apa yang Allah izinkan itu adalah qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memutuskan jangan beribadah kecuali kepada Allah. Ini dia mereka. Jadi kita punya kesempatan. Kita punya kesempatan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Bukan hanya para nabi dan para rasul. Faqama Ukashah bin Mihsan. Lalu berdiri seorang sahabat bernama Ukashah bin Mihsan. Beliau ini adalah sahabat Nabi yang mulia. Dan beliau ini hadir di perang Badar dan wafat ketika membela agama Allah bersama pasukan-pasukan Abu Bakar ketika memerangi orang-orang murtad di tahun ke-12 Hijriah. Berkata Ukashah bin Mihsan kepada Nabi, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Berdoalah kepada Allah wahai Nabi.

dan yang sedang dilakukan oleh kaum muslimin, hendaklah kita berusaha di antara yang pertama bangkit untuk menjalankan kebaikan itu, dan agar kita termasuk ke dalam barisan-barisan kebaikan itu. Uqasyah bin Mihsan langsung bangkit. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar menjadikan aku salah seorang di antara mereka dari 70 ribu itu. Qal anta minhum. Nabi mengatakan, engkau salah satu dari mereka. Tentu ini Nabi sampaikan dengan wahyu yang turun. Karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia, bashar, yang tidak mengetahui ilmu gaib kecuali kalau Allah yang sampaikan. Ketika Nabi mengatakan, engkau salah seorang di antara mereka, engkau akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bahagian tanda-tanda mukjizat kenabian, bahwa orang ini akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Alangkah beruntungnya Uqasyah radhiyallahu anhu wa ardhah. Faqama thumma qama rajulun akhar. Kemudian berdiri lagi sahabat Nabi yang lain. Faqal ud'u Allah an yaj'alani minhum. Doakan saya wahai Nabi untuk menjadikan saya salah seorang di antara mereka. Apa jawaban Nabi kita tercinta? Sabaqaka biha Uqasyah. Engkau telah kedahuluan oleh Uqasyah. Subhanallah. Ini akhlak Nabi kita yang mulia. Nabi tidak ingin mengatakan, engkau bukan mereka. Engkau tidak bahagian daripada itu. Sehingga menjadikan sahabat ini sedih. Walau belum pasti, sahabat yang datang ini minta tidak termasuk. Boleh jadi beliau juga termasuk. Akan tapi Nabi menutup pintu. Jangan yang lain datang lagi minta lagi, yang lain datang lagi minta lagi, yang lain datang lagi minta lagi. Ditutup oleh pintu, oleh Nabi pintunya. Sabaqaka biha Uqasyah. Engkau telah keduluan oleh Uqasyah. Sehingga beliau tidak sedih. Dan beliau tetap masih ada kesempatan untuk menjadi itu. Nabi tidak mengatakan, engkau bukan bahagian daripada mereka. Tidak. Nabi hanya mengatakan, sabaqaka biha Uqasyah. Engkau telah keduluan Uqasyah. Sehingga sahabat ini tidak merasa sedih. Karena telah keduluan permintaan oleh Uqasyah. Dan masih punya kesempatan untuk menjadi mereka dan membuka pintu kepada selain Uqasyah termasuk kita untuk menjadi mereka. Dan ini adalah akhlak Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Adapun faedah-faedah daripada bab ini bisa Bapak dan Ibu baca di dalam kitab, insyaallah tidak jauh daripada apa yang kita syarah. Kita pindah kepada bab berikutnya. Bab takut terhadap syirik. Ma'asyiral muslimin, kalau tahu kita bahwa pengampunan dosa di akhirat bergantung kepada la ilaha illallah yang kita bawa, kalau tahu kita bahwa surga bergantung kepada la ilaha illallah yang kita bawa kepada Allah, kalau tahu kita bahwa sesungguhnya kesempatan untuk menjadi manusia-manusia mulia di akhirat mendapatkan cita-cita tertinggi adalah dengan la ilaha illallah yang kita praktekkan. Satu hal yang harus terjadi pada diri kita, takutnya kita kepada hal yang membatalkan la ilaha illallah ini. Takutnya kita kepada hal yang membatalkan la ilaha illallah kita. Dan yang membatalkan la ilaha illallah bagi orang yang telah masuk ke dalam dunia la ilaha illallah, bagi orang yang telah masuk ke dalam koridor la ilaha illallah, kalau dia masuk ke dalam perbuatan syirik, batal la ilaha illallahnya. Karena la ilaha illallah, seperti bahasan yang sangat panjang tadi oleh Ustaz kita, Ustaz Firanda, la ilaha illallah hanya kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Ketika seorang melakukan kepada selain Allah, berarti la ilaha illallahnya ternodai. Berarti la ilaha illallahnya dia hancurkan. Dan kalau dia wafat membawa dosa syirik tadi, berarti dia datang kepada Allah tanpa la ilaha illallah. Kalau dia datang kepada Allah tanpa la ilaha illallah, ini dia yang akan dia dapatkan. Ayat yang pertama di dalam bab firman Allah tabaraka wa taala dalam surah An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru
Ayo.

0: tushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampuni kalau dia disekutukan. Allah tidak akan ampuni kalau dia disekutukan. Allah sudah beritahu dari awal-awal, ma'asyiral muslimin, hati-hati. Bahaya syirik, Allah sudah beritahu dari awal-awal. Kalau engkau menghadap Allah membawa dosa syirik, engkau tidak akan pernah mendapatkan pengampunanku. Sehingga takut kita berbuat syirik. Karena kalau kita menghadap Allah dengan membawa dosa syirik, tak akan pernah mendapatkan pengampunan. Itu artinya, selama-lamanya di neraka. Dan dalam ayat yang lain Allah tegaskan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Allah haramkan untuknya surga. Haram untuk masuk surga. Cita-cita tertinggi kita masuk surga, haram untuk orang yang berbuat syirik kepada Allah. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya satu-satunya adalah neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, tak akan ada orang yang bisa menolong orang zalim yang seperti ini. Orang zalim yang datang kepada Allah dengan membawa dosa syirik. Ustaz, kalau perbuatan syirik pernah dilakukan kemudian saya taubat sekarang, apakah masih masuk dalam ayat ini? Enggak. Tak masuk. Umar pernah berbuat syirik? Pernah? Diampuni Allah tidak? Diampuni. Kenapa? Minta ampunnya di dunia. Wafat tidak lagi membawa dosa syirik karena sudah selesai dengan taubat di dunia. Jadi bukan setiap orang yang berbuat syirik di dunia tidak diampuni oleh Allah. Kalau dia berbuat syirik di dunia, minta ampunnya di dunia, Allah berjanji mengampuni semua dosa. Dalam surat Az-Zumar, Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah menzolimi dirinya dengan kemaksiatan apapun, sebesar apapun maksiat yang dia kerjakan, sebesar apapun dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan, sebanyak apapun dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa dari mendapatkan pengampunan Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an, Allah mengampunkan dosa semuanya. Kalau kita minta ampunnya sebelum wafat. Ayat tadi untuk orang-orang yang datang menghadap Allah membawa dosa syirik, sehingga minta ampunnya di akhirat, gak ada lagi kata ampun. Buktinya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, banyak yang pernah terjerumus ke dalam kesyirikan, ketika taubat malah menjadi penduduk surga, dapat kabar ke surga ketika masih di dunia. Itu artinya kalau tobat di dunia masih Allah ampuni. Ini masalahnya adalah membawa dosa syirik masuk ke dalam akhirat. Wafat tanpa pernah tobat daripada kesyirikan yang pernah dia lakukan, tidak akan Allah ampuni. Ini orang-orang yang haram untuk masuk surga. Dan ini orang-orang yang pasti selamanya masuk ke dalam neraka dan tidak ada penolong baginya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni selain syirik itu. Tadi sudah disampaikan dosa-dosa yang sangat banyak. Kalau ada orang yang tadi telah disampaikan dan beraneka ragam yang bisa saja kita buat lebih banyak daripada itu. Bisa saja kita menghayalkan perbuatan dosa yang jauh lebih besar daripada itu. Sehingga ada orang yang 99 catatan maksiat, satu catatan sejauh mata memandang, tetap Allah ampuni kalau Allah mau. Kalau la ilaha illallah yang tidak tercoret, karena kartu la ilallahnya masih ada dan itu sangat kuat, tidak pernah terjerumus ke dalam dosa yang namanya syirik. Tidakkah ayat ini memberikan rasa takut kepada kita tentang syirik, agar kita kemudian menjauhi dalam kehidupan kita perbuatan syirik kepada Allah itu? Ini yang pertama. Ayat yang kedua di dalam surat Ibrahim ayat 35. Wajudubni wabaniya an na'budal asnam. Ini doa Nabi Ibrahim. Kembali Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim kepada Allah diantaranya adalah, di antara doa Nabi Ibrahim yang Allah kekalkan di dalam Al-Quran menjadi pelajaran bagi seluruh orang-orang yang sebelum setelah beliau, termasuk kita umat Nabi Muhammad. Doa Nabi Ibrahim itu, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkan aku, jauhkan anak keturunanku daripada mengibadati berhala-berhala selain Allah itu. Subhanallah. Takutnya Nabi Ibrahim terjerumus ke dalam syirik. Orang semakin tahu apa itu la ilaha illallah, apa itu tauhid, semakin takut masuk ke dalam hal yang membatalkan tauhid. Oleh karena itu rasa takut Nabi Ibrahim untuk terjerumus ke dalam hal yang membatalkan syirik jauh lebih besar daripada kita. Walaupun sebenarnya yang lebih butuh itu adalah kita. Kalau Nabi Ibrahim takut kepada syirik, siapa kita? Siapa kita yang tidak takut lagi kepada syirik? Sehingga orang main sihir, kita lihat. Padahal sihir itu perbuatan syirik. Tidak ada Ustaz, saya tidak ada melihat orang sihir. Cuma melihat orang magic, sama aja. Magic, sihir apa bedanya? Beda bahasa. Yang satunya sihir, yang satunya hati-hati ditipu orang. Kadang-kadang dirubah bahasa saja, kita sudah merasa itu bukan pekerjaan haram. Tidak hanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, saya dan keturunan saya, ya Allah. Doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah. Benar-benar Nabi Ibrahim dijaga daripada kesyirikan, sehingga telah kita bahas tadi bagaimana pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan anak-anak keturunan Nabi Ibrahim banyak menjadi para nabi dan para rasul. Setelah Nabi Ibrahim itu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi dan rasul dari keturunan darah Nabi Ibrahim. Bayangkan. Bayangkan doa seorang ayah yang luar biasa. Dan kita adalah ayah bagi anak-anak kita. Dan kita adalah cucu bagi kakek bagi cucu-cucu kita. Dan doa Nabi Ibrahim ini tidak berhenti kepada anak-anaknya. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, "Wa baniya keturunanku." Maka doakan juga cucu kita. Doakan anak dari cucu kita. Doakan kepada Allah keturunan kita untuk menjadi orang-orang yang bertauhid, yang hanya menghadap kepada Allah dalam seluruh peribadatannya dan tidak pernah hatinya mengarah kepada selain Allah ketika akan beribadah. Ketika akan menyembelih, ketika akan berdoa, ketika minta pertolongan, ketika minta perlindungan, ketika minta manfaat, ketika ingin mendapatkan sesuatu, ingin jauh dari sesuatu, semuanya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berikutnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi adalah ayat, berikutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Ibrahim berkata kepada umat yang bersama beliau. Siapa umat yang bersama Nabi? Para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku takutkan kepada kalian syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala riya. Nabi ditanya, apa itu syirik kecil wahai Rasul? Rasulullah SAW mengatakan, ar-riya. Dia adalah riya, ingin dipuji oleh orang.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah.
2: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'ziman lishanih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, adda'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, ma'ashiral muslimin rahimakumullah. Meraih khusyuk dalam ibadah, utamanya dalam sholat, tentu merupakan dambaan setiap orang. Akan tetapi, permasalahan ini tidaklah semudah atau seringan yang diucapkan. Khusyuk adalah ibadah hati yang sangat berkaitan erat dengan keimanan di hati, yang sangat berkaitan erat dengan cinta, takut, dan berharap yang ada di hati seorang hamba. Ini merupakan kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ajma'al ulama'u ala annal khusyu'a asluhu fil qalbi wa thamratuhu alal jawarih. Semua para ulama sepakat mengatakan sifat khusyuk itu aslinya terdapat dalam hati manusia, kemudian buahnya terlihat pada anggota tubuh manusia, terlihat pada anggota badan manusia. Maka dalam hal ini berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu al jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging yaitu hati. Kalau baik akan baik semua anggota badan manusia, kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya. Oleh karena khusyuk itu adalah amalan hati dan berbanding lurus dengan iman di dalam hati, maka untuk mengusahakannya tidak akan mungkin dicapai kalau hanya dengan memperhatikan sebab-sebab yang zahir, tidak menjadikan sebab keterkaitan hati dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebab yang utama. Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang berjudul Al-Khusyu' fi Shalah, khusyuk dalam salat, memaparkan secara panjang lebar tentang hal ini, menjelaskan bahwa kekhusyuan di dalam hati tergantung bagaimana perasaan yang dirasakan dalam hati seorang hamba ketika hatinya itu ya dalam hal mengagungkan, takut, mencintai, atau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah di akhir penjelasan ini Imam Ibnu Rajab menyimpulkan, mangkana lillahi akhsha'a fahuwa lahu, mangkana lillahi a'rafa fahuwa lahu akhsha'. Barang siapa yang dia itu lebih mengenal Allah, maka pasti dia lebih khusyuk dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khusyuk itu diraih bukan cuma dalam satu bentuk ibadah saja, bukan dalam satu bentuk sifat saja. Tidak mesti orang yang khusyuk itu harus terlihat menangis dalam sholatnya, harus terlihat takut dalam sholatnya. Memang ini merupakan bagian khusyuk, tapi ada khusyuk lain yang bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah," dijadikan kesejukan hatiku penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan sholat. Hadis sahih ini dijadikan oleh Imam Ibnu Katsir sebagai gambaran khusyuk yang sesungguhnya, khusyuk yang sempurna dan sejati, ketika beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, pada aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang mereka itu khusyuk dalam sholatnya. Jadi khusyuk itu timbul dari perasaan yang ada di hati manusia setelah dia mengenal Rabb-nya. Ketika seorang hamba mengenal rahmat Allah, nikmat-Nya, mengingat-ingat karunia-Nya, maka timbul rasa cinta kepada Allah, timbul rasa bersyukur kepada-Nya, memuji dan menyanjung-Nya atas limpahan nikmat tersebut. Ketika dia menghadap Allah dalam kondisi ini, hatinya akan gembira karena bertemu dengan zat yang dicintainya. Begitu pula ketika seorang hamba
hatinya sedang diisi dengan rasa takut kepada Allah ketika membaca ancaman-ancaman azab Allah, kemahakuasaan Allah untuk mencabut hidayah dari siapapun yang dikehendaki, timbul rasa takut, rasa tunduk ketika dia menghadap Allah dalam kondisi seperti ini, maka dia akan khusyuk dari rasa takutnya, menjadikan dia menangis dan tunduk di hadapan Allah. Ketika seorang hamba

di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, lafi sakratihim ya'mahun, mereka dalam keadaan ya terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, "Haula'i banati hunna atharu lakum." Wahai kaumku, jika kalian ingin menikah, maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka, maka Allah bersumpah, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, kata Ibn Abbas, wahayatika, demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihi salam, namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beruswah, ya, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur seperti mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi SAW bahwasanya air keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim, mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab, yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab, dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab, dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab. Maka Allah turunkan Al-Quran yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Kul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an.

0: mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda, bukti-bukti kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat ya, yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah Sallam mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu di antaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab. Seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian, ya. Kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi, ya. Oleh karenanya Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Maka konsentrasi dakwah Nabi SAW kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi SAW terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, awalu kalamin sami'tuhu minan Nabi SAW, ya ayuhan nas afshus salam wa ati'imu ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah. Pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Ini akhlak. Wa atimu ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin. Ini juga akhlak. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Ini juga akhlak. Kemudian wasallu bilail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bi salam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kalau kita ya melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, "Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa." Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Yaitu orang-orang yang membentangkan tangan mereka, mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi SAW juga bersabda, laisa syai'un asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, solat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia. Akan tapi kata Nabi SAW, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, inna rajula layudriku bihusni khuluqihi darajata sa'imil qa'im. Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa solat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang berindah akhlaknya. Oleh karenanya akhlak bisa diperindah. Akhlak bisa diusahakan. Ada seorang yang terlahirkan memang memiliki akhlak yang mulia pembawaannya. Sejak lahir kemudian dia dewasa dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tidak ada kesombongan. Ada orang seperti ini. Ada orang yang akhlaknya bisa diperbaiki. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berarti butuh untuk berusaha mencari menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, "Janganlah Anda jadi pemarah," kata dia, "memang saya begini modelnya." Ya. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh, ya. Akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak itu bisa dirubah. Yang mengatakan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. "Innamal hilmu bitahallum." Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu, dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas. Itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya, ya, seluruh akhlak Nabi luar biasa. Yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mujizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk, mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk, mungkin pernah menipu dan lain-lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. "Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini." Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf, berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah. Ka'bah mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami harus meletakkan. Akhirnya tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Safa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka mereka berkata, "Atanal Amin." Telah datang kepada kita seorang yang amanah. Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah, dan ini sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Mereka sudah mengenal Nabi sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, ya sudah kalau gitu bentangkan sebuah kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian seluruh kabilah yang berselisih rame-rame mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua setuju. Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka rame-rame mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah. Kemudian mereka mengangkat rame-rame, tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tetapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh tidak ada yang mengatakan, "Wah, kamu mengibuli kita ini." Ternyata kau yang taruh, bukan kami. Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kurang ajar kamu. Malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang nabi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu berumur 40 tahun alaihi salatu wasallam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Diangkat menjadi seorang nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang Nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir, ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun, ya. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang da'i dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi da'i ya ada. Tapi kalau ustadz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun, penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya. Antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan, ente pendusta, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya, Muhammad tolong ya, saya nitip barang. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi SAW. Sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi Nabi. Dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi SAW. Mereka bersepakat. Dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibunuh ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut. Daripada mati konyol mending bawa lari. Nabi tidak, dikembalikan, bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah menitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah al-amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan ma jarrabna alaika kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdosa sedikit pun wahai Muhammad. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi nabi, apalagi setelah Nabi menjadi seorang nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau ngaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga, artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi Rasulullah sallam terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma 'aba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah sahih Muslim, Al-Minhaj syarah sahih Muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari, tidak pernah mengatakan terlalu manis, tidak pernah mengatakan terlalu asin, tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengomentari makanan, itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak. Padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari. Apalagi yang kita bayar, masuk ke restoran harganya mahal ternyata enggak enak, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja. Hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, terlalu asin, terlalu ini, terlalu ini. Ini kurang ini kurang anu. Istri pun kita komentari makanannya gimana? Makanan istri kita pun, masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah mengomentari makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan bersama Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid ibn Walid saiful min suyufillah, pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid ibn Walid penduduk kota Mekah, dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab adalah kadal padang pasir mahnuz. Jadi dhab yang dipanggang dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora. Dia bukan karnivora, bukan makan binatang-binatang, tidak makan tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora, makan ayam, dia makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhab. Dhab ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah sallam tidak menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, "Aharamun hu ya Rasulullah? Apakah dhab hukumnya haram wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah sallam, "Tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu." Akan tapi dhab ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhab. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhab? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal, yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, "Lam yakun bi ardi qaumin," tidak ada di kampungku. Selesai. Ada celaan atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, "Lam yakun bi ardi qaumin," tidak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Tidak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustad, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah, tidak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari. Apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Taib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi SAW dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya. Akhlak Nabi SAW terhadap istri-istri beliau. Rasulullah SAW yang pernah berkata, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan wa ana khairukum li ahlihi, di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwani fillah sanallahu yakum, di antara para ulama mengatakan, di antara mukjizat sirah Nabi, sirah Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah nabi-nabi yang lain. Tidak semua nabi pernah menjadi raja atau penguasa, tidak semua nabi. Tidak semua nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala sisi dia adalah teladan. Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memperkuat bahwasanya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat, karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan, dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Tapi bagaimana dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya, maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan ya Aish, ya Aish. Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat, nama seorang apa disingkat. Aisyah tu jadi ya Aishu, jadi hilang. Aisyah jadi ya Aish. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi, karena mereka apa disingkat. Ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman, mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal, maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas, lagi di pertemuan, mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya, mereka manggilnya dengan lengkap. Ya Abdurrahman, ya Abdullah, lengkap. Ya Abdul Muhaimin, lengkap. Dan mereka, kebiasaan mereka, satu nama buat satu orang. Satu nama buat satu orang. Dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air. Senangnya namanya banyak buat satu orang. Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Abdullah keren, Muhammad Abdullah, Abdullah Muhammad, panggilnya Dul. Sudah selesai. Orang-orang tidak mereka panggil lengkap. Kalau mereka memendekkan nama, itu ada maksudnya. Maksudnya sebagai panggilan apa? Panggilan sayang.
1: Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan ya Aish. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aisyah. Artinya dalam hal panggilan saja Nabi tidak asal manggil. Maksud saya seorang suami terhadap istrinya pun manggilnya pun tidak sembarang manggil. Tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya. Oleh karenanya merupakan sunnah kalau antum manggil istri antum dengan kata-kata yang indah. Wahai cintaku. Wahai kekasihku. Wahai sayangku. Wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memanggil Aisyah, selain beliau memanggil ya Aish dengan nama yang disingkat, beliau juga memanggil Aisyah dengan ya Humaira. Ya Humaira. Yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut ya untuk memuji istrinya. Ya, kalau kita mungkin kalau istri kita rambutnya panjang, kita bilang wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan wahai apa namanya? Gembrot, janganlah. Wahai endut, jangan. Sedih betapa sakitnya. Dibilang endut ya. Ini istri cantik-cantik dipanggil endut. Ya kita sama-sama endut, tapi jangan manggil endut. Apa enggak ada panggilan lain? Ya terkadang manggil tidak ada rasa sayang sedikit pun. Di HP pun ditulis apa begitu, minimal ditulis misalnya di HP cintaku, kekasihku, istriku, mboknya anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu? Maksudnya kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah. Sebagaimana ini sunnah, dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman, pernah dia ikut pengajian, saya pernah menyampaikan masalah ini, terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku, subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya, kalau saya mungkin ya sayang lagi di mana, sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat. Mikirannya ikhwan, untuk perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri dituntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini. Ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, ya, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir, maka Nabi SAW mengambil cangkir tersebut, kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menurut kita ini sepele, tetapi tidak sepele bagi seorang istri. Buktinya Aisyah memperhatikan hal tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Jadi dia menceritakan, saya pernah minum, maka Nabi mengambil gelas saya, kemudian beliau minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini. Bahkan disinggung dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha makan daging, jadi daging diambil daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena antum praktekkan kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Antum gigit. Jangan antum bilang, "Oh, Bu, engkau enggak sikatan sih." Jangan gitu, kasih. Kasihan hatinya apa-apa, tersentak, sedih. Ya. Ini kelihatannya sepele, namun dipraktekan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya, seperti sering kita sampaikan, Rasulullah Sallam mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kuntu aktasilu ana wa nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam min ina'in wahidin, kilana junubun." Fayakula da'li da'li fa'akulu lahu da'li da'li. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air, kilana junub. Kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta akula lahu da'li da'li. Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama sampai aku berkata, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ili da'ili, sisakan air buatku wahai Aisyah, sisakan air buatku wahai Aisyah. Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu mandi bareng tersebut Nabi pun tidak diam-diam tetapi bercanda. Oleh karenanya kata Aisyah, fayubadiruni, Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu sampai Aisyah mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Kemudian Aisyah balas, Aisyah mengambil gayung yang mungkin mengambil air cepat-cepatan sampai Nabi mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman ya ini. Ya harus ada kemesraan ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 60-an, Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, ayo kita mandi bareng. Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, mas kita mandi bareng, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya antum jangan tolak, antum jangan mengatakan, kamu kebanyakan nonton sinetron. Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng, maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem akan hilang seluruhnya dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap? Angkat tangannya. Malu semuanya. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini di antara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya atau akhlak Nabi terhadap istrinya, ya. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan bagaimana Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sofiyah adalah wanita yang bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtab dan Yahudi membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia fitrahnya seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofiyah, dia seorang wanita, dia manusia, dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, membunuh kakaknya, membunuh omnya, membunuh saudaranya kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengayomi Sofiyah dengan akhlak yang luar biasa sehingga Sofiyah melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sofiyah disebutkan tatkala Sofiyah radhiyallahu taala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menegakkan pahanya. Lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofiyah untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah SAW menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofiyah naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap istrinya? Nah sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian, istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum? Silakan. Berat banget. Ya mungkin gak seperti gitu juga. Artinya ya intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya seperti kalau antum naik mobil, istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya. Silakan bu, silakan cintaku, sayangku. Dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup. Nah, itu namanya top, bagus, tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang. Istrinya gimana? Lewat sana. Suruh lewat sini. Itu angkat tubuh itu. Gas itu tolong masukin ke mobil. Mentang-mentang istrinya berotot. Suruh ngangkat gas. Yahi. Yang benar aja. Mana pemulihan anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu. Sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya. Untuk naik di atas ontanya sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu taala anha bertutur, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam abdun, dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil. Aku masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil. Di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, faqala linnas uqdumu fataqaddamu. Kata Nabi, kalian jalan di luar. Jadi Nabi SAW bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW di tengah-tengah perjalanan, kata Nabi, kalian jalan di luar. Fataqaddamu. Mereka jalan di luar, membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah SAW mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah SAW, ta'ali hatta usabi koki. Wahai Aisyah, kemarilah. Kita lomba lari. Subhanallah. Istri, sahabat suruh jalan di luar, ingin berduaan. Ini perjalanan pergi, Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni. Namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu al-laham wa baduntu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu, mulailah aku gemuk. Mulailah badanku mulai apa? Berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya kisah antara kisah pertama dengan kisah dua, yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk, badanku mulai berisi, dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, kalian jalan di luar. Fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ali usabiquki. Wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama, sudah lupa. Maka fasabaqani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk. Sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk. Dia mengatakan, ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah, artinya ini kelihatannya sepele, tapi namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Cari tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan, bukan ya. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan istri. Kemudian yang menakjubkan juga, Nabi SAW mengenang masa yang indah. Lomba lari itu perkara yang indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh, gak ada yang lihat, kemudian lomba lari. Ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk, baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari. Maka waktu diajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Tidak. Dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah tertawa, hadhihi bitilk, ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum, antum ingat, mengatakan, masih ingatkah dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah, enggak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat enggak waktu begini? Waduh, saya lupa ya, dek. Ingat enggak? Saya lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun dia ingat, ingat enggak mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget katanya. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia di antara hal yang menemukan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya, tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi SAW, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua, dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu, kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, gak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Wah, ternyata ustadz ini, wah parah ini. Diomelin istri gak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi SAW di hadapan tamu, para sahabat. Kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu bukan, ya, harta di antara apa? Harta. Tidak seperti kita zaman sekarang, piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "In kunna lanaral hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, salasata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'." Nar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat dalam dua bulan, dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka ditanya, "Wa ma ta'amukum al-aswadan?" Apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Al-aswadan." Yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring apa itu harta, kemudian makanan juga tidak banyak, makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi SAW, kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali, "Gharat ummukum," sungguhnya ibu kalian Aisyah cemburu, makanya dia begini. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela Aisyah, "Jangan kalian cela istriku. Pertama, istriku adalah ibu kalian." Maka Nabi menggunakan apa? "Gharat ummukum," ibu kalian, karena seluruh istri Nabi adalah ummul mukminin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela Aisyah dengan dua hal. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ummukum," yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan, gharat, karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah, intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja ya. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebih-lebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, gorot ummukum, ibunda kalian cemburu. Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau ceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fil azani Allah wa yakum, di antara mukjizat Nabi SAW adalah dermawannya Nabi SAW. Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun kemudian dia berkata enggak, enggak pernah. Ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya dia kasih. Di antara akhlak Nabi SAW atau mukjizat Nabi SAW dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabi SAW ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang kepada Nabi SAW dan dia meminta kambing di antara dua gunung. Kalimat kambing di antara dua gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam. Gara-gara diberikan hadiah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Islam, dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan. Apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam, maka dia pun pulang menemui kaumnya. Kemudian apa yang dikatakan orang ini? Dia berkata, "Ya ai kaum, kaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a ma la yakhaful faqr." Demi Allah, sungguhnya Muhammad itu kalau memberikan pemberian, maka dia tidak pernah takut miskin. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "In kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya." Sungguhnya seorang masuk Islam, dia hanya masuk Islam karena ingin dunia. "Fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha." Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada muallaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang enggak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam. Maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharamkan dunia, maka kemudian lama-kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi SAW tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Tidak pernah takut miskin. Dan dia tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu dimintai, maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Dan dia sangat dendam kepada Nabi SAW. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam karena saking dendamnya, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fathu Makkah, sudah menguasai Mekah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berpikir. Dikasih waktu, kau tidak masuk Islam namun silakan berpikir. Rasulullah SAW kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah SAW yauma idzin Safwan bin Umayyah 100 minan na'am, thumma 100 thumma 100. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor unta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum. Tapi antum datang sama dia, ya akhi ini motor kuncinya ambil buat antum. Kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Sufyan bin Umayyah yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang yang paling dia benci kecuali Rasulullah SAW. Kenapa?

laqad a'tani wallahi, kata Sufwan, wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani, demi Allah Rasulullah sallallahu sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. Wa innahu la abghadun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Sufwan bin Umayyah. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabun nasi ilayya, dan dia senantiasa memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya. Kasih motor, ya, masih belum sayang, antum carikan mobil. Ini hadiah yang kedua. Belum kasih lagi, kasih rumah. Belum masih benci lagi, kasih istri. Oh, kamu yang paling dicintai. Coba praktekan kalau gak percaya. Inilah pernah dipraktekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Rasulullah SAW kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan. Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada terkadang beliau makan kambing, terkadang makan unta, terkadang tidak ada daging sama sekali, terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan, beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang usang. Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun sengaja membuat baju semacam selendang burdah, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasajtuha biyadi fajitu liaksuwaka, liaksuwakaha." Kata dia, "Wahai Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku, wahai Rasulullah. Dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini agar kau pakai baju ini." Perempuan ini baik, kasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Perawi berkata, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha, karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah SAW lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah SAW ambil muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut, baju Nabi usang. Maka Rasulullah SAW pun memakai baju tersebut. Fahasanha fulan, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi SAW. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhumah. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi SAW, belum sehari pakai baju tersebut, tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat, kemudian berkata, "Ma ahsanaha, ya Rasulullah, bagus sekali bajumu, ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya, wahai Rasulullah." Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? Kita enggak punya baju, ada orang, ustaz enggak punya baju, ya kasihan ustaz ini buat antum. Oh ya, pakai. Tiba-tiba orang datang, "Ustaz, minta dong bajunya." "Ente ini bukan ngasih baju malah minta baju. Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa ustaz ente?" "Ya ustaz saya." Artinya Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang uksuni. Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain protes terhadap sahabat ini, seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, "Ma ahsanta, pintar kali kamu." "Labisaha Nabi SAW muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud." Kau ini pintar sekali. Ini baju sudah dipakai Nabi oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi. Kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah menolak permintaan. Kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu. Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? "Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu." Kata dia, "Demi Allah, saya minta baju ini bukan

saya pakai. Ini sa'altuhu litakuna kafani. Saya minta kepada Nabi SAW baju ini supaya menjadi kafanku. Maka Sahal perawi hadis mengatakan fakanat kafanahu. Maka benar akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi SAW. Bukan karena dia senang dengan baju itu. Kebetulan baju ini baju baru, ya, bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi SAW dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW tatkala memberi tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak, kalau dia punya dia akan berikan, dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi SAW. Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi SAW, bil mu'minina ra'ufur rahim, beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi SAW. Dan kasih sayang beliau, ya, bahkan terhadap para anak-anak. Tawaduk beliau terhadap anak-anak. Dan Rasulullah SAW tawaduknya luar biasa. Jangankan terhadap, kepada siapa saja beliau tawaduk. Sampai disebutkan dalam satu hadis, ada seorang datang menemui Nabi SAW, gemetar di hadapan Nabi. Karena haibahnya siapa? Nabi SAW. Dia tahu ini Muhammad, utusan Allah. Maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja, santai saja. Inna am inna ma ana ibnu mra'atin min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, santai saja, saya ini adalah manusia seperti kalian, hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras. Agar orang tadi tidak apa gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita, kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin apa? Takut, semakin tunduk. Enggak, Nabi SAW mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja. Saya ini hanyalah anak seorang wanita Mekah yang juga makan sebagaimana yang kalian makan, sehingga orang tadi pun menjadi apa namanya, menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Ansar yang belum melihat Nabi. Mereka didatangi oleh Mus'ab bin Umair, didakwahi, dan banyak kaum Ansar yang masuk Islam, dan mereka mendengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah berhijrah, dan mereka keluar berhari-hari menanti kedatangan Nabi SAW, sampai akhirnya datanglah Nabi SAW. Tatkala itu ada 4 orang, ya, Nabi dan Abu Bakar, dan juga ada Abdullah ibnu Uraikid, penyunjuk jalan, dan satunya apa namanya pembantu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Ansar. Datanglah orang-orang Ansar yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Karena pakaiannya sama, modelnya sama, mereka, ya Abu Bakar, kira Nabi, disalami ya Abu Bakar, banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka keceleh, ternyata nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan. Sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi, karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya. Karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain. Sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain. Supaya orang kalau datang orang asing tidak kecilek. Artinya apa? Nabi SAW sama seperti yang lainnya. Penampilannya, gayanya, ya tidak suatu penampilan yang beda. Tidak, sama seperti yang lainnya. Dan ini menunjukkan tawadhu Nabi SAW. Disebutkan bagaimana Nabi SAW didatangi seorang wanita jariah yang akalnya, apa, seorang jariah, seorang budak wanita, kemudian memegang lengan Nabi SAW, dan Nabi biarkan dibawa oleh budak wanita tersebut karena ada kebutuhannya. Nabi tidak merasa angkuh, ini wanita yang tidak beres, ya. Bahkan ada seorang wanita yang fi akliha syai, ya, pikirannya terganggu, datang menemui Nabi, kemudian ngobrol sama Nabi, dan Nabi biarkan orang ini terganggu, tapi Nabi layani. Nabi biarin dia ngomong apa, Nabi layani. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Ya akhi, jangan sampai salah seorang dari kita merasa lebih sibuk daripada Nabi. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya.
dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah. Belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam kelompok, ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang Yahudi, terus berpikir bagaimana untuk ekspansi meluaskan Islam. Di sana ada Romawi, ada Persia, banyak yang harus dipikirkan oleh Nabi SAW. Belum lagi kalau ada setiap masalah sahabat datang kepada Nabi atau tidak, setiap ada masalah mereka datang kepada Nabi SAW. Belum lagi istrinya 9, sibuknya luar biasa. Kita istri satu aja sudah sibuk luar biasa, belum lagi kalau istrinya berapa? 9. Satu aja sudah jungkir balik belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih, yang lebih sibuk daripada Nabi. Tidak ada yang mengaku lebih berpikir tentang Islam daripada Nabi. Akan tapi Nabi punya waktu untuk menyempatkan ngobrol dengan sebagian sahabatnya. Punya waktu untuk orang curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak setiap saat, tapi ada waktu. Ada waktu disisikan untuk hal ini. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Di antara tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW kalau melewati anak-anak, maka beliau yang beri salam. Beliau beri salam kepada anak-anak. Kita tahu bahwasanya yang muda beri salam kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi SAW salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah SAW salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut dalam sholat. Nabi tidak mengatakan, wahai cucuku sudah sama ibu dan ayahmu dulu, kakek mau sholat. Tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi. Nabi bawa dalam sholat. Digendong. Waktu sholat diletakkan, kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad, Syaddad bin Al-Had, seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salati al-ashi, zuhur wal asr. Dia mengatakan suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallam untuk melaksanakan salat, entah salat zuhur entah salat asar, pokoknya salah satu salat di antara dua salat tersebut. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Dan Rasulullah sallam tatkala itu jadi imam sambil membawa Hasan atau Husain, dibawa ke dalam salat. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu inda qadamihil yumna. Maka Rasulullah sallam pun maju jadi imam. Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kakinya. Kemudian Rasulullah sallam salat. Tsumma kabbara fa shalla fa sajada baina dhahrani salatihi sajdatan atalaha. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, bertakbir, kemudian dia salat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, maka para sahabat gelisah, ini sujudnya kok lama sekali. Syaddad bin Al-Had, sahabat ini yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan, farafa'tu ra'si min bainin nas. Dia pun bingung ada apa, maka dia pun angkat kepalanya, tengok, kenapa lama sekali sujudnya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang bergerak namun tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan apa? Salat. Dia mungkin kira sudah takbir, mungkin ada kelupaan, mungkin apa, maka dia angkat kepalanya. Kok Nabi belum angkat? Jangan-jangan dia kelamaan. Waktu dia mengangkat kepalanya, dia ngecek, dia mengatakan, fa'idha sobiyu ala zohri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahuwa sajid. Tiba-tiba dia melihat anak tersebut, Hasan atau Husain, sedang berada di atas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi. Maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil. Makanya Nabi lama. Falamma qadha Rasulullah sallam salat, qala an-nas. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhihi sajdatan ataltaha. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam salatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud, turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu dhalika lam yakun. Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi, dan tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibni hadha irtahalani.
Fakarihtu an wajilahu hatta yaqdiya hajatahu. Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan solat saya. Kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin ya menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Hussein tadi ya napa kuda-kudaan sudah selesai baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap cucunya ini sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Harus apa? Harus sujud. Dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut. Sayangnya kepada cucunya. Kalau kita mungkin enggak begitu. Mungkin kita lagi sujud ada yang naik, oh udah, enggak jadi udah. Mungkin kita jewel, mungkin kita tarik, mungkin Rasulullah biarin aja, tidak diturunkan oleh Nabi, tidak diturunkan, dibiarin aja. Kata Nabi, wa karihtu an wajilahu, aku tidak suka menyegerakan dia hatta yaqdiya hajat, sampai dia puas. Jadi Hasan main terus jadi kuda-kudaan. Sementara pening mungkin kepala sahabat sujud sama sekali. Cuek aja. Sampai dia turun sendiri baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya, Allahu Akbar. Luar biasa, dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil Hasan atau Hussein. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Hussein datang masuk ke masjid. Kemudian mereka baru mungkin baru pakai baju baru dan mereka terjatuh. Terjatuh jalan lagi, terjatuh lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tega melihat dua anak ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun dari khutbahnya ngambil kedua anak tersebut. Kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Ada ustaz seperti itu zaman sekarang. Itu keluarin, itu keluarin. Lempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat, tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid? Hah? Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya. Ya kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh bikin ribut. Bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid, tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga. Ustaz, zaman sekarang tidak bisa ustaz, itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat, makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak bawa ke masjid. Tapi jangan berdirikan dia dengan temannya, jangan. Di samping antum orang besar dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah, ada anak yang sholat di belakang kita berbaris sama anak-anak. Kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras. Imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah, gak tega. Intinya, anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya, kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, itu di antara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan, tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung. Para hadirin rahmatillah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara kemudian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khadimtu Nabiya SAW ashra sinin, wallahi ma qala uffin qat. Aku telah menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah berkata kepadaku uff. Tidak pernah mengatakan ah. Gimana sih kok begitu? Tidak pernah. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa halla fa'alta kadza. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku? Kenapa kau berbuat begini? Kenapa kau tidak begini? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari 10 tahun. Dan ini mukjizat ikhwan. Antum bayangkan antum punya usaha dan ada pekerjaan antum membantu antum. Selama 10 tahun antum tidak pernah protes.
Ini selama Anas menjadi membantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik. Dan ini keajaiban, bagaimana Nabi SAW bisa bertahan selama 10 tahun dengan pembantunya. Padahal kita tahu kebiasaan majikan adalah memarahi pembantu, protes terhadap pembantu, marah terhadap pembantu. Ini kebiasaan para majikan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Anas mengatakan, saya menjadi pembantu Nabi tatkala safar dan tatkala tidak safar, namun beliau tidak pernah mengatakan uf, tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Anas melakukan kesalahan, dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan, wahai Anas, pergilah engkau, ada keperluan. Kata Anas, fakultu wallahi la adhabu. Kata dia, demi Allah saya tidak akan pergi. Jadi antum punya pembantu, antum bilang tolong pergi, oh demi Allah saya enggak mau pergi. Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil, nak, tolong belikan ayah roti di kios. Demi Allah ya saya tidak mau beli. Kira-kira kita marah, jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda dengan, tapi dia ngomong demi Allah, dia masih kecil, dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi. Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita Anas bin Malik ngerjain Nabi. Istilah ini masih kecil, tapi namanya anak kecil. Dia bilang apa? Saya ngomong saya tidak akan pergi, tapi namun dalam hati saya akan pergi. Ini namanya ngerjain, kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi, namun namanya anak kecil. Dia cerita. Maka fakharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun. Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil, yal'abuna fis-suq, mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i. Maka dia pun nonton, Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main, mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu, enggak datang-datang nih orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanazartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya pun balik, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Unais, idhhab haitsu amartuka." Qultu na'am ana adhhabu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan." Kata Anas, "Saya pergi ya Rasulullah." Saya akan pergi wahai Rasulullah. Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi SAW tidak marah. Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh, dia bilang saya tidak mau pergi, akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, dia gak datang-datang, akhirnya kita mangkal, kita cari dia, begitu ketemu kita cekek lehernya. Nabi tidak. Itu gitu kalau kita, kalau Nabi tidak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar. Bayangkan, kan keluar jauh dari rumah, cari kemana Anas gak pulang-pulang. Begitu ketemu, sudah pergi belum? Saya pergi ya Rasulullah. Artinya, malah jawabnya apa? Saya pergi, sekarang pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara mukjizat akhlak Nabi SAW, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan ya ikhwan, bagaimana sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kondisi, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui, ya, yang memberhentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi, ya. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar.
Bukan dia menghadang Nabi SAW. Ini masih mending dia hadang Nabi SAW. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi SAW. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi SAW. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi SAW. Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang minta harta. Namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi SAW. Kemudian manggilnya nama Nabi, "Wahai Muhammad." Ya, tidak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, tidak ada. Dia berani manggil apa? "Wahai Muhammad. A'tini mimma lillahi ladzi indak." Dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan, "Berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu." Jadi dia ingin menjelaskan, "Wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya." Seakan-akan begitu. "Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu." Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, "Wahai bos, bos, bagi-bagi dong bos. Itu kan harta ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat." Itu kan cuma titipan nantinya. Kita kalau minta, caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, "Bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu. Maka bagi kepada saya." Ya, tentu dia akan marah. Dia bilang, "Ya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya." Enak aja minta ya. Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi SAW cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Tuh, berikanlah harta kepada orang tersebut." Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi SAW sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan. Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu, kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang, "Silakan injak lagi." Gak berani kita lawan. Artinya, bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya, sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Disinilah mukjizat akhlak Nabi SAW, padahal dengan begitu kasarnya, kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah SAW mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku Sirah, tatkala Nabi SAW dalam perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW terluka. Sujjan Nabi SAW makusirat ruba'iyatuhu, wajah beliau terluka, bahkan gigi beliau patah, bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan, susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan, ya, "Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam." Bagaimana beruntung suatu kaum? Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini? Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan, bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa'innahum zalimun." Ini bukan urusanmu wahai Muhammad. Apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan Nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ya, semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya, Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yamsahu dam, dan dia mengusap darah di wajahnya, dia mengatakan, "Rabbi ghufirli qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka, dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya
Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, "Anna Abdullah bin Ubay lamma tufiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan di neraka jahanam fidarkil asfali minan nar. Di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina, yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu. Wa shalli alaihi, dan salatlah salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik. Maka Rasulullah SAW dan dia berkata, "Wastaghfir lahu," mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu, dan Rasulullah SAW memberikan bajunya, subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, tidak mengatakan ini bapakmu kurang ajar, enggak. Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Adzinni usolli alaihi," kasih tahu saya supaya saya sholat kepada menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan sholatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusalli alaihi jadzabahu Umar, maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang, kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar salat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, "Alaysa Allahu nahaka an tusalliya 'alal munafiqin?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfir Allahu lahum." Allah berfirman, "Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka." Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kau dilarang wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Ana baina khairataini." Aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, "Saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka." Allah mengatakan sama saja. Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, "In tastaghfir lahum 70 marrah." Kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar maafkan orang munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrih." Jangan sekali-kali engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang-orang munafik yang lainnya. Ibnu Hajar menyebutkan kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk
salatkan, maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik, mereka salat, ya mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin, maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya masih banyak ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri yang membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang bersalah kepada beliau, bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak beliau, ini semua menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa yang bisa sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu alam bisawab. Ustaz, bagaimana sikap pluralisme yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai akhlak mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat? Rasulullah sallam tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah sallam mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi ya, yang terdiri atas tiga suku besar ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membuat perjanjian di antara mereka. Dan dalam perjanjian tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi, kita biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total, tapi kita berada dalam suatu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan. Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka, kita toleransi terhadap mereka, namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan, ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu, Tuhan kok dilahirkan. Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan, membuat mereka semakin pede dengan agama mereka. Dan mereka mengatakan, lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana, kapan kita mau dakwahi? Sementara kita katakan selamat hari Natal. Kita mengatakan, di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin, dan kita toleransi, jangan kita ganggu, silakan mereka melakukan acara tersebut, selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Sekarang kita lihat sebagian orang kemudian masuk di gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak perlu toleransi, enggak perlu seperti itu. Toleransi tidak harus seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bahwasanya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengutus para dai untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi. Kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat. Bagaimana mereka biar bingung dengan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka?
silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan sampai ikut-ikut acara mereka, tidak perlu, mereka pun mengerti. Kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka, ya. Tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan jangan berbuat jahat kepada mereka, ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas suami istri mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika telah mati, setelah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya. Illa min thalas. Kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya, waladun salihun yadu'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik. Yang mendoakan kita cuma dua orang. Orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba. Ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yuk kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam sholat, tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustadz antum doakan atau tidak? Mungkin lupa, antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi sudah, dia mungkin dia lupa. Dia bilang, suami saya ternyata dulu kurang ajar, lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak butuh, dia punya hak untuk bermain. Anak-anak, ya namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa bermain. Kita tugasnya mengarahkan. Kita boleh pukul namun sesekali. Bukan menjadi hukum asal mukul anak-anak. Bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas doain, enggak mau doain kita. Kalau sudah besar dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang, boleh mukul anak-anak boleh, namun itu hukum bukan hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu? Kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar. Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik, dia akan ngerti, kamu salah enggak. Dengan lembut-lembut, sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah, dan ayah sayang sama dia maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia, itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan, nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah, dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Pikirannya bertakwalah para ibu-ibu, ya. Ya, kalau emosi sama suami jangan anak jadi bulan-bulanan. Lagi marah sama suami anak yang dipukul, wah ini kasihan anak-anaknya. Sabar dalam mendidik. Ya Ustadz, adakah dalil tentang larangan makan dalam satu piring lauknya lebih dari satu macam? Contoh ada ikan ayam, ada ikan laut, ada telur, ada sayur. Waduh. Saya baru tahu ada larangan seperti ini, ya. Asalnya masalah dunia bebas, kecuali ada larangan. Asalnya dalam makanan silakan berkreasi, selama tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tinjuannya secara kedokteran, misalnya, oh menurut kedokteran kalau dicampur-campur ini enggak bagus, ya itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau dalilnya Rasulullah SAW melarang, maka butuh dalil. Saya belum pernah menemukan dalil seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ilmu saya yang sedikit ini, saya belum pernah menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk tidak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa nasihat untuk ustadz
Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Lebih dari yang Ustaz tuduhkan bahwa beliau presiden sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara? Mungkin istilahnya presiden kepada negara demokrasi, maka itu salah ya. Maksud saya bukan presiden, bukan saya tuduh beliau adalah seorang presiden. Tidak, beliau adalah nabi, benar seperti perkataan yang bertanya, tetapi beliau juga kepala negara. Oleh karenanya kita tidak menafikan beliau adalah kepala negara. Dalam Islam diatur ada kepemimpinan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang kepala negara yang baik? Maka kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sekedar nabi tok, tetapi beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai pemberi fatwa mufti, sekaligus sebagai seorang suami, dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok, maka saya mohon maaf ya. Apakah biawak bisa disamakan dengan dhob? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal, karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar yang dimaksud dengan dhob, ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhob, dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhob tersebut ya. Ini menunjukkan dhob hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa jauh ya, karena biawak karnivora. Memakan apa? Makan memangsa, memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Dia tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallah alam bisawab. Apakah seorang pezina solatnya diterima, sedangkan dia selalu menjaga solatnya, tapi dia tetap berbuat zina? Kita mengatakan secara dalil ya, secara dalil solatnya diterima. Akan tapi solat ini pasti tidak beres, karena Allah mengatakan inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha solat dan berusaha memperbaiki solatnya dengan solat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar solat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi secara kaidah bahwasanya solatnya insya Allah diterima, tidak ada penghalang, dan zina bukanlah kesyirikan ya. Namun saya katakan solatnya sangat-sangat dipertanyakan, karena solat yang benar itu menghalangi seorang dari perbuatan zina. Jangan-jangan solatnya hanya solat asal-asalan, hanya sekedar beban yang ingin dia buang, tidak. Tetapi dia berusaha untuk solat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit zina. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Pandeglang. Saya mohon maaf sama Ustaz karena saya pernah marah sama Ustaz. Ketika saya tidak sengaja menonton TV Roja, waktu itu ada Ustadz Firanda yang bilang bahwa tidak diragukan lagi tentang haramnya rokok. Saya adalah perokok berat waktu itu. Tetapi semakin saya marah, saya semakin sering nonton Roja TV. Akhirnya saya tidak merokok. Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga dan teman-teman saya. Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mau nasihatnya, sabar. Begitulah kehidupannya. Bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat ya, butuh kesabaran ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap, dituduh yang macam-macam itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan ya. Ustaz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustaz, tadi saya saja salah ngomong presiden, maksud saya nabi sebagai kepala demokrasi, kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang, ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya, mungkin enggak pas, tapi demikianlah maksudnya. Maksud dia bukan nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia bukan sekedar nabi, tetapi nabi yang memiliki fungsi-fungsi, di antaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti, dan juga sebagai kepala negara. Setiap aspek kehidupan nabi merupakan teladan. Makanya saya katakan tadi harap bersabar ya, demikianlah kehidupan beragama harus penuh dengan kesabaran. Ustaz, mohon dijelaskan tentang klaim Islam state ISIS dipandang dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan bahwasanya di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan ya. Rasulullah SAW mengatakan wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya,
maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya, kemudian dia sembelih dengan mudah. Ya, bukan kemudian membanggakan membunuh orang lain, manusia bunuh manusia dengan cara yang kejam, kemudian dibangga-banggakan, kemudian dipamer-pamerkan kepalanya, digantung-gantungkan kepalanya. Ini jauh dari rahmat Islam. Bahkan teman saya cerita di Jami' Islamiyah, ada sebagian orang mau masuk Islam enggak jadi. Benar enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya juga merusak citra Islam. Sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Ya, yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Ya, jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang tidak sesuai dengan mereka, mereka kafirkan. Saya sering katakan, ya akhi, mereka Arab Saudi mereka kafirkan. Pemerintah Arab Saudi yang menjalankan syariat Islam, ya namanya tidak sempurna. Antum ingin sempurna, ya tidak sempurna. Ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu jelas. Tapi kita memandang dengan kacamata yang adil. Kebaikan mereka banyak, lebih banyak daripada kekurangannya. Lihat bagaimana Islam bisa berjalan di sana, bagaimana mereka berkhidmah untuk kepentingan jemaah haji dan jemaah umrah. Ya, bagaimana apa namanya mereka bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kaum muslimin luar biasa, bantuan yang mereka berikan kepada Palestina luar biasa. Mereka anggarkan, ini anggaran negara untuk membantu kaum muslimin, anggaran negara untuk membantu orang-orang yang terlindung. Bagaimana orang-orang Burma yang mereka dibunuh di tempat mereka, kalau masuk di Arab Saudi tidak perlu pakai ikoman, tidak perlu pakai surat tinggal. Itu sempat diberikan oleh Malik Fahad, mereka bebas. Kenapa? Mereka ingin dibunuh di negerinya, maka dibiarkan tinggal di Arab Saudi. Bagaimana dulu tokoh-tokoh Mesir yang ingin dibunuh oleh pemerintah diizinkan tinggal di Arab Saudi, meskipun setelah itu muncul orang-orang yang mencaci maki negara Arab Saudi. Artinya mereka negara yang punya kekurangan, tapi mereka secara umum menerapkan agama Islam, syariat Islam, hukum had ditegakkan, mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk atau dirajam, kemudian orang-orang yang dukun-dukun dibunuh, ya dukun-dukun dibunuh sebagaimana syariat Islam. Kemudian bagaimana orang bebas beribadah, para polisi pun sholat berjamaah. Kita lihat bagaimana wanita berhijab. Ini semua indah. Kalau negara Arab Saudi saja dikafirkan, bagaimana Indonesia? Artinya Arab Saudi yang sudah seperti itu dikafirkan oleh mereka. Dikafirkan. Bagaimana lagi dengan Indonesia? Sampai jam berapa kita? Sampai duhur jam berapa? 12, pas. Pak Ustadz, bagaimana cara menjadi wanita yang dicintai oleh suami apabila suami sangat cuek? Waduh, ini repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Jangan cuek-cuek sama istri. Ya tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya, menghargai suami. Ya dengan berdoa kepada Allah, yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam, ya Allah jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku, jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah, kalau Allah mengabulkan hati suami bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya benar ya. Ustadz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Ya ikhwan, saya katakan ya, kehidupan kita jalani tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah. Iya toh, iya benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya.
mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan demi kebaikan antum dan anak-anak antum. Antum berusaha mencintai istri antum, maka ini pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata antum tidak bisa mencintai istri antum, mulailah dari sikap tidak mencintai tadi, antum mulai menzaliminya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Ya. Artinya saya kembalikan kepada antum untuk memberikan maslahat kehidupan keluarga antum. Kalau antum pun belum bisa mencintainya, maka berdoa kepada Allah agar menemukan rasa cinta kepada istri. Dan selama itu janganlah menzalimi istri, karena sebagian suami tatkala tidak cinta kepada istrinya, maka dia menzalimi istrinya. Sebagaimana sebagian istri tatkala tidak cinta kepada suaminya, maka dia tidak taat kepada suaminya, menzalimi suaminya. Maka kita berlindung dari berbuat zalim kepada pasangan hidup kita. Ini masih banyak pertanyaan, akan tapi mohon maaf. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kesilapan saya sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian. Dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini.

0: فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang ada pada diri kita atau pada siapapun yang ada di muka bumi ini, itu pada hakikatnya berasal dari Sang Pencipta. Terkadang kita sebagai manusia, kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang, dan kita senang banget kalau dipuji orang. Padahal apa sih yang kita miliki? Apa yang kita perbuat sehingga kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang? Kita bisa sholat, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa bersedekah, kita bisa datang ke kajian ini pun karena Allah Jalla Jalal. Maka dalam setiap sholat kita, kita tidak pernah berhenti mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semuanya, segala bentuk pujian, pujaan itu lillah rabbil alamin, untuk Allah Jalla Jalla rabbul alamin, karena memang semuanya dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, jangan berhenti untuk bersyukur ya kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada-Nya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kalau disebut nama Muhammad, jangan diem, bengong. Bilang sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita ini semua ngaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nama nabinya disebut menengtok. Subhanallah. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu 'indah falam yusalli 'alayya. Orang yang paling pelit tuh, yang disebut orang yang kikir, orang yang bakhil, adalah orang yang tatkala namaku disebut di sisinya, dia enggak bersolawat buat aku. Masa kita bakhil? Kalau bakhil terhadap uang kita, harta kita, wajarlah. Kita itu kalau ada kotak amal lewat, biasanya Masya Allah bingung gitu, yang mana yang mau dikasih gitu. Itu wajar. Tapi yang gak wajar ketika nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia tidak bersalawat. Dan salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah, mereka banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, saya ini punya hadiah banyak nih dari panitia. Antum, dari tadi pagi sampai sekarang, berapa kali salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam? 2000? Gak nyampe. 1000? Hampir. Berapa kira-kira? Gak terhitung. Tambah repot kalau nggak terakhir itu. Tolonglah kita ini punya wirid ya, punya amalan solawat. Duduk kita itu salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah. Selain kita menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita banyak bersolawat buat Nabi. Dan itu salah satu bentuk cinta. Orang itu kalau cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka namanya disebut hatinya mungkin akan bergetar. Tuh antum kalau baru menikah, lagi diam-diam duduk-duduk, ada orang ngobrolin istri antum, nyebutkan nama istri antum, kira-kira gimana hati antum? Ada apa ini nyebut-nyebut nama istri ana? Karena apa? Karena cinta. Maka jangan berhenti bersolawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga solawat itu bersambung untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, istri Nabi itu kedudukannya sama kita apa? Hubungannya sama kita apa, Ibu? Ibu kita. Kalau ada anak enggak tahu sama ibunya gimana kira-kira? Anak durhaka tuh. Gimana ente sama ibunya enggak tahu? Siapa yang mau nyebutkan nama ibu kita yang jangan banyak-banyak lah, 8 aja. Istri Nabi 9 atau 11. Nah, mantu mau nyebutkan. Fadhol. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Maimunah. Bukan Maria. Maria budak ya. Kemudian dia 4. Jangan rame-rame, Pak. Saudah. Masya. Sofia. Zainab. Iya. Zainab bintu Harith. Masya Allah, udah cukup lah. Nak kasih hadiah antum. Barakallahu fikum. Fadhal. Nah, barakallahu fikum. Hayakumullah. Iya, tolonglah. Usahakan kita ini kenal sama nama ibunda kita. Masa Islamnya sudah berapa tahun, Mbak? Saya lahir Islam, Ustaz. Tapi namanya istrinya Nabi, dia enggak tahu, Ustaz ya. Enggak pernah belajar. Tapi paling enggak belajar lah, Pak. Supaya kita cinta sama Rasulullah SAW. Kita cinta kepada istri Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengatakan, wa azwajuhu ummahatuhu. Dan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam adalah ibunda buat orang-orang yang beriman. Subhanallah, pernah kejadian Abu Talha Al-Ansari bersama Anas bin Malik ketika perang Khaybar, mereka pulang, kebetulan ontanya itu bareng sama ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau masuk Madinah, ontanya Nabi itu kesandung lah, apa terperosok, sehingga Nabi hampir terjatuh. Dan yang di belakang, yang naik onta sama Nabi, dibonceng Nabi ini Sofia binti Huyai. Ketika mau terperosok, Anas ngomong, almarah, yang perempuan, karena dipikir Anas yang perempuan itu budak, karena hasil tawanan perang pada waktu itu perang Khaybar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hiya ummukum. Itu ibunda kalian. Ketika Anas mengatakan almarah, Nabi mengatakan itu ibunda kalian. Maksudnya istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Talha berusaha untuk menaikkan kembali Sofia, memperbaiki di atas ontanya. Tapi ingat sabda Nabi ketika mengatakan hiya ummukum, dia adalah ibunda kalian. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Semoga salat bersambung buat keluarga Nabi, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para sahabat Nabi yang mereka saling mencintai, yang mereka saling mengasihi, yang Allah ridha dengan mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bisa kumpul di tempat ini pada hari Ahad, yang biasanya orang itu hari Ahad hari keluarga katanya. Mereka kalau hari Ahad liburan, sedangkan kita tahu liburannya orang Islam itu hari apa? Hari Jumat. Kita diberi keutamaan oleh Allah dengan hari Jumat, di mana hari Jumat itu hari terbaik. Inna min khairi ayyamikum yawmul jum'ah. Sesungguhnya termasuk hari-hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Semua hari di dalam agama Allah itu baik. Tidak ada hari naas. Enggak ada. Karena saya tadi berangkat dari Pamekasan, pas masuk Gresik kebetulan teman ngomong, "Ustaz, ana pernah pasang atap baja di sini, Ustaz. Pas mau naikkannya, anak buahnya ngomong, "Si enteni tak ngitung dino." Ngitung hari dia, kata dia. Ini pas enggak hari buat naikkan atap itu. Subhanallah. Kalau mau hari paling baik ya hari Jumat. Dia ngitung hari seakan-akan ada hari-hari yang Allah menurunkan di situ bala. Enggak ada. Semua hari itu baik. Dan yang paling baik adalah hari Jumat. Dan hari Ahad ini orang-orang libur. Ya ikut liburannya orang-orang Nasoro. Karena kita tahu negeri kita dulu jajahannya Belanda. Dan Belanda ketika menjajah Indonesia, liburan mereka pada waktu itu adalah hari Ahad. Tapi kiai-kiai di Jawa gak mau libur hari Ahad. Karena mereka tahu hari Ahad itu harinya orang Nasoro. Silahkan, semua orang punya kepentingan. Tapi kiai-kiai kita pada waktu itu yang ada di Jawa dan mungkin di Gresik, di Surabaya, mereka tetap memilih liburannya harus hari Jumat. Karena itulah hari yang paling mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keutamaan kepada negeri ini sehingga kita bisa merasakan libur hari Jumat. Di Johor liburan mereka hari Jumat, jemaah. Subhanallah saya ngomong. Karena ya kita alhamdulillah muslimnya mayoritas, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keutamaan itu untuk umat Islam di sini. Hari Ahad orang biasanya berjalan-jalan sama keluarga. Ke taman, bertamasya. Dan alhamdulillah jamaah milih datang ke Masjid Nurul Jannah untuk ikut kajian di sini. Saya ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kajian itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi kalau ingin keluarganya berbahagia, ingin merasakan ketenangan, ingin rehat dari pekerjaan, datang ke taman dari taman-taman surga. Yang tatkala orang bangun dari taman-taman surga itu, dikatakan kepada mereka yang hadir di majelis ilmu, "Qumu maghfuran lakum." Bangun kalian semua, sudah diampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Keutamaan yang lebih besar adakah dari keutamaan orang yang datang ke majelis ilmu kemudian pulang dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, tema kita hari ini adalah tentang bekal menuju kampung akhirat. Manusia itu diciptakan tidak sia-sia. Kita tidak seperti binatang yang dari pagi sampai sore kerjanya binatang itu cari makan. Manusia diciptakan bukan untuk cari makan. Ada istilah makan itu untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Ini penting direnungi oleh setiap muslim, bahwa hidup dia bukan untuk cari makan, tapi dia cari makan untuk hidup. Karena memang hidup ini butuh biaya, butuh ongkos. Kita butuh makan. Kalau gak makan mati orang. Tapi jangan sampai kehidupan ini membuat kita terlena dengan kehidupan yang abadi. Jangan sibuk cari makan terus, lupa dengan kampung akhiratnya. Kita lihat di sini hakikat kehidupan dunia. Waktu terus berjalan. Antum lihatlah orang-orang yang tua, dulu mereka muda, dulu mereka gagah, dulu rambutnya masih hitam semua, sekarang sudah putih. Begitu pula kita. Kita hanya menunggu waktu yang berputar. Dengan kita memahami hakikat kehidupan kita di dunia ini, kita tahu nih, insya Allah kita akan beramal dan bekerja dengan benar. Yang pertama, Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ingat, beribadah, mengabdi kepada Allah, bukan untuk santai, enak-enakan. Seperti seorang pekerja. Nih, kita di Masjid Petro. Kalau seorang pegawai daftar kerja di sini. Oke, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore, Bang. Terus ketika dia ada di dalam duduk-duduk, minum teh, makan. Tiap hari duduk-duduk, minum teh, makan. Berapa hari dia kerja di situ kira-kira? 3 hari dipecat, Pak. Kata bosnya, "Ana datangkan ente bukan buat duduk-duduk di sini. Untuk kerja. Banyak orang yang nunggu." Maka dia akan bekerja ketika dia tahu betul, "Ana datang ke sini untuk bekerja, untuk beramal." Ma uridu minhum min rizqin. Allah mengatakan, "Aku enggak butuh mereka cari makan buat aku. Cari rizki. Enggak perlu." Kenapa? "Innallaha huwar razzaq." Allah lah yang maha memberi rizki. Dzul quwwatil matin. Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu penting sekali buat kita. Kalau kita tahu dengan hakikat diri kita, hakikat kehidupan ini, insyaallah kita akan tahu jalur yang benar. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harusnya kita perbuat? Yang pertama, tentang hakikat kehidupan dunia ini. Dunia ini hanya permainan sementara. Jangan serius. Antum tahu dengan yang namanya permainan, ada menang, ada kalah. Orang-orang yang main golf itu ketika dia main, ya udah, ada menang, ada kalah. Tapi ingat, ketika permainan itu jangan lupa dengan yang hakiki. Orang berangkat main golf, ingat main golf cuma ada waktu mamanya jam 6 pagi sampai jam 8. Setelah itu kerja. Begitu pula kehidupan dunia. Permainan habis main, lanjutkan kerjaanmu. Tugasmu yang sebenarnya kau harus lakukan. Terkadang orang itu sibuk dengan permainan, serius dengan permainan, dia lupa dengan tujuan dan hakikat dia diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah kita supaya tahu dengan hakikat kehidupan dunia ini. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya saja la'ibun wa lahwun. La'ib, permainan. Jadi main-main jamaah kita di sini. Wa lahwun, ya, senda gurau yang melalaikan. Wa tafakhurun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Wa zinah, perhiasan. Ya kita lihat orang-orang mengumpulkan perhiasan, watafakhurun bainakum, dan tempat berbangga-banggaan. Orang di dunia ini bangga, dia punya mobil berapa, dia bangga dengan usahanya. Bahkan ada sebagian yang bangga dengan istrinya. Alhamdulillah, ente istrinya berapa? Satu, wah ana sudah tiga. Insya Allah. Ada orang yang berbangga-banggaan dengan istrinya, dengan anaknya. Anaknya jadi dokter, anaknya jadi insinyur, jadi apalah, dia bangga. Dan itu kehidupan dunia. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakkan harta dan anak. Alhamdulillah, berbicara tentang banyak-banyakkan anak, itu sebenarnya fitrah manusia ingin punya anak banyak. Tapi sebagian manusia itu berusaha untuk memalingkan fitrah punya anak banyak ini. Katanya kalau punya anak banyak susah mendidiknya. Lebih baik satu sudah cukup saat dia. Susah didik anak sekarang, masya Allah. Sebenarnya yang susah itu kita, bukan anak kita. Berbicara rizki, Allah yang nanggung rizkinya. Tinggal kita berusaha baik-baik aja, minta sama Allah Jalla Jalaluh. Kita lihat sebagian orang anaknya satu narkoba. Satu anaknya narkoba. Orang kaya raya yang dia bisa ngasih makan orang sekampung, tapi dia takut katanya, enggak bisa mendidik anaknya. Karena memang enggak dididik itu anak. Ada orang yang punya anak 9 semuanya hafid lil Qur'anil Karim. 9 anak hafal Qur'an semua jemaah. Masya Allah. Kembali ke siapa? Ke orang tuanya. Jadi Allah mengatakan wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin, seperti air hujan. A'jabal kuffar nabatuh. Yang air hujan itu kalau turun, masya Allah, sekarang ini kita musim hujannya. Sebelum musim hujan kita lihat sawah-sawah kering semuanya. Kuning, petani enggak nanam karena takut enggak tumbuh. Rumput-rumput pun banyak yang mati menguning. Ketika air hujan turun itu a'jabal kuffar nabatuh. Benih-benih yang ditanam itu membuat para petani takjub. Terheran-heran, tumbuh dengan begitu indahnya. Tsumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu mulai menua. Kau lihat dia warnanya menguning. Tsumma yakunu hutaman. Kemudian hancur, hilang. Wa fil akhirati, apakah dengan seperti itu selesai kehidupan dunia ini? Apakah dengan orang tua mati sudah selesai? Kalau benar, Pak. Kalau benar orang mati itu istirahat, maka orang yang bunuh diri itu benar. Kata dia, wis ana banyak utangnya, daripada dikejar-kejar sama yang nagih utang, loncat dari mana? Gedung, mati. Selesai. Kalau memang seperti itu kehidupan dunia, ya enak orang, semuanya pada bunuh diri. Tapi ingat, wa fil akhirati, kata Allah, di akhirat itu ada kehidupan lagi. Apa di akhirat itu? Azabun syadid. Akan ada azab yang pedih di akhirat sana. Jadi tergantung amal kita di dunia ini. Wa maghfiratun minallah wa ridwan. Dan di akhirat itu ada maghfirah minallah, ada ampunan dari Allah Jalla Jalaluh, dan ada keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ingat, kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Sekali lagi, orang yang berpikir kalau mati istirahat enggak benar. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan semua yang diamalkan. Dan kita benar-benar heran melihat banyaknya fenomena bunuh diri. Anak SMP bunuh diri, Pak. Punya utang 20 ribu, bunuh diri. Na'udzubillah. Seorang wanita cemburu dengan suaminya, bunuh diri. bahkan dia membunuh diri dengan membakar dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua terjadi karena dia tidak tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Itu tidak usah serius kehidupan ini. Ada kehidupan yang lebih serius nanti. Di sini la'ibun walahun. Maka kalau engkau menghadapi sesuatu yang berat buat dirimu, ingat sesuatu itu akan hilang sebenarnya. Musibah yang menimpamu akan pergi. Badai pasti berlalu. Tinggal kita siap enggak untuk bersabar menghadapinya. Maka jangan perlu berantem, sibuk gara-gara dunia, saling hasut mereka, apalagi keluarga kadangkala gak silaturahim gara-gara urusan dunia. Urusan berapa sih? Yang kedua, umur dunia ini gak panjang, seperti umurnya jagung. Berapa lama jagung tumbuh? 4 bulan? 3 bulan atau 4 bulan? Panen. Berapa? 3 bulan, Masya Allah. Lihat di ayat yang tadi dibaca, di surat Al-Hadid. Ayat 20 itu, Allah berfirman, Kama thali ghaithin a'jabal kuffar, nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutam. Udah seperti turunnya air hujan, benih itu tumbuh, kemudian tua, menguning, dipanen habis. Itu kehidupan dunia. Itu umur dunia. Jadi sejak diciptakan dunia sampai kiamat nanti. Apalagi umur kita yang cuma 60 atau 70 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tatkala kita semua mati, kita digiring ke padang mahsyar. Allah mengatakan, wa yawma nahsyuruhum. Dan pada hari kita mengumpulkan semua mereka di padang mahsyar itu, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainah. Subhanallah. Seakan-akan kehidupan mereka di dunia itu hanya sesaat dari waktu siang hari, ketemu, ngobrol, kenalan, selesai. Dan bayangkan berputarnya dunia ini begitu cepatnya. Kemarin yang masih muda, sekarang udah tua. Yang tua sudah mati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang umur kita, a'maru ummati baina 60 wa ila 70. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit yang bisa lewat 70 itu sedikit. Siapa yang umurnya lewat 70 di sini? Masya Allah. Yang 80 ada di sini? Saya kasih hadiah yang umurnya 80. Masa enggak ada? Di sebelah sini? Enggak ada. Langka orang yang umurnya 80 ke atas itu langka. Kebanyakan sekarang subhanallah 40-50 sudah mati. Tapi ini peringatan buat orang yang umurnya 60. Berarti kalau sudah umurnya 60 itu sudah bau tanah. Karena Nabi mengatakan 60-70. Tapi ajal kita gak tahu. Ajal itu kita gak tahu. Kadangkala kita lihat pohon mangga itu, pohon mangga yang ngembang, pentilnya kadangkala jatuh duluan. Ada yang sampai tua, ada yang pentilnya itu duluan. Karena seperti itu kehidupan, masalah ajal ini. Tapi Nabi memberi penjelasan kepada kita, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat. Jadi orang kalau sudah umurnya 60 tahun, maka dia berpikir, tinggal berapa tahun lagi hidup saya? Apakah bekal saya sudah cukup? Apa belum? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari beliau tidur di atas tikar. Akhirnya ketika bangun itu membekas di punggungnya Nabi, ya, bekas tikar itu ada garis-garis. Umar melihat, ya Allah, kasihan sama Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Nabi seperti itu, Umar mengatakan, ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi dan Kisra di Persia, mereka bergelimang harta, bergelimang kemewahan, sedangkan kau seperti ini hidupmu, hai Nabi. Kau yang lebih berhak mendapatkan itu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, mali walid dunia, ada apa aku sama dunia ini? Apa sih yang aku harapkan dari dunia ini? Nabi menjelaskan tentang hakikat dunia kepada Umar bin Khattab. Yang mungkin Umar ketika itu melihat orang-orang Romawi, orang-orang kaya yang hidup dalam kemewahannya, beliau mengatakan, ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku itu di dunia ini, tinggal di dunia ini seperti seorang yang naik kendaraan di panas yang terik, kemudian orang itu singgah di bawah pohon untuk mendapatkan naungan sejenak, setelah itu pergi. Jadi dunia ini cuma terminal, Pak. Terminal untuk pindah kepada kehidupan yang lebih panjang. Maka ada apa kita sibuk-sibuk dengan sesuatu yang bakal kita tinggalkan? Gak lama, 70 tahun, punya rumah mewah, umurnya sudah 50 tahun. Kira-kira berapa tahun tinggal di rumah itu? Berapa tahun, jemaah? 20, 30. Setelah itu bakal diusir sama anaknya. Anak yang mencintai kita. Anak yang masya Allah begitu senangnya dia punya bapak kita. Tapi ada satu masa dia akan mengusir kita. Dia akan lupa sama kita. Lupa kau nak, rumah ini bapak yang bangun. Rumah ini sertifikatnya atas nama bapak. Gak ngurus, Pak. Bapak harus keluar dari rumah ini. Dibungkus bapaknya, digotong, Pak. Dibawa ke kuburan, diinjek-injek bapaknya. Subhanallah. Pernah ngeliat orang memakamkan kuburan? Memakamkan jenazah. Anak itu menangis, tapi tangisan itu tetap membuat dia menginjak bapak. Diinjak-injak sampai tidak ada udara. Enggak boleh ada udara. Ditutup. Kira-kira ada anaknya yang mau tidur di kuburan. Selamat tinggal, Pak. Pulang ke rumahnya. Nangis seminggu, dua minggu, tiga minggu. Ya apa ini? Warisan ini. Lupa sama bapaknya. Warisan sekarang. Rumah ini mau jual atau di apa? Mobilnya bapak. Subhanallah. Maka kenapa kita untuk yang sebentar itu kok serius banget? Tapi untuk yang akhirat kita terkadang lupa aja. Yang ketiga, hakikat dunia ini dia berputar. Gak diem. Katanya seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Alhamdulillah. Kita lihat di dunia ini tidak ada yang nangis terus. Dan tidak ada yang tersenyum terus. Orang bagaimanapun bahagianya dia di dunia ini, akan ada masa dia menangis. Pasti menangis. Sedih, ya. Kalau dia manusia. Karena yang bahagia terus cuma di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini, antum lihatlah, ketemu sahib pagi-pagi masih tertawa di sini, malam hari nangis. Kenapa? Bapaknya meninggal. Ibunya meninggal, nangis dia. Begitulah kehidupan dunia. Dan ingat lagi, antum kalau doa nih, kalau bisa jangan doa minta panjang umur. Kenapa? Gak enak orang yang umurnya panjang. Seorang ulama mengatakan, man sa'alallaha tulal umri, man sa'alallaha tulal umri falyasbir ala firaqil ahbab. Barang siapa yang memohon kepada Allah panjang umur, maka hendaknya dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Orang yang panjang umur itu akan banyak bersedihnya. Umpamanya yang umurnya 100 tahun, anaknya mati, sedih. Cucunya mati, sedih. Istrinya mati, sedih. Terus dia melihat orang yang seumuran dia sudah habis. Mau ngobrol sama orang udah gak nyambung. Ya Allah, kata dia, itu orang yang minta panjang umur, maka hendaklah dia memohon atau dia bersabar akan ditinggal orang-orang yang dicintai. Seperti ini, dunia itu berputar, yang sekarang berhasil sukses, suatu hari akan ada hari dia bersedih, dia bangkrut, dan kesedihan yang paling menyedihkan tatkala dia harus berpisah dengan dunia ini semua. Gak ada yang dibawa sama sekali. Maka gak perlu antum serius lagi menghadapi dunia ini. Badai pasti berlalu. Ya tadi kita katakan, kalau antum dapat musibah, ditinggal orang yang dicintai, insya Allah seminggu dua minggu akan hilang. Dan itu salah satu nikmat lupa. Kita dikasih nikmat lupa. Kalau tidak, hidup kita akan susah, merana. Seperti orang yang ingat terus ketika dia tabrakan, shock. Gak berani naik motor lagi. Karena dia selalu ingat, enggak, naik motor nanti anak jatuh, naik motor kejadian ini saya melihat orang tabrakan, berdarah, enggak berani semua. Tapi Allah memberikan nikmat lupa kepada kita, sehingga kita bisa melupakan hal-hal yang menyedihkan hati kita. Yang cantik, ibu-ibu, yang sekarang umurnya 25, masya Allah, wajahnya masih mulus, bening wajahnya. Berapa tahun tuh wajahnya akan bening terus? Nih kita lihat, tanya sama bapak-bapak nih, istrinya cantik berapa tahun, Pak? Sampai sekarang, Pak? Masya Allah, nih kakek-kakek istrinya gimana? Masya Allah, tetap kayak yang dulu, Pak? Kayaknya enggak, Pak. Kalau tetap enggak. Tapi inilah yang kita katakan, ada cantik karena cinta, ada cinta karena cantik. Jadi bapak udah cinta sama istrinya, sampai sekarang pun tetap cantik istrinya. Tapi rambutnya sudah enggak hitam lagi, sudah putih. Wajahnya masya Allah, mau pakai krim apa aja. Saya sering katakan, mau pakai krim pagi, krim duha, krim siang, krim sore, krim habis isya, krim sholat tahajud, tetap keriput. Karena ini dunia. Gak bisa kita menolak yang namanya sunnatullah. Terkadang orang ada yang operasi ya. Operasi ditarik lemaknya, disedot lemaknya. Ya tetap. Untuk yang ini kau begitu seriusnya. Untuk yang akhirat kenapa kau gak serius? Seperti itulah. Jadi yang gagah, yang kuat. Bagaimanapun kuatnya dia, binaragawan ya, mungkin juara satu. Allah kasih sakit gigi, Pak. Melungker. Iya, mau badannya kuat dikasih sakit gigi, melungker dia. Ini kehidupan dunia. Bagaimanapun kita, ya kita ini lemah. Dan kehidupan itu berputar. Yang keempat, kita sudah tahu panjangnya dunia, umurnya dunia, kemudian kebahagiaannya di situ enggak selalu, akan bercampur dengan kesedihan. Yang keempat, nilai dunia ini sangat rendah sekali. Saya contohkan satu tindakan yang bodoh sekali. Antum punya uang 1000 euro. Piro 1000 euro itu, Pak? Berapa 1000 euro? Kira-kira 15 juta. Ah, 15 juta. Antum punya uang 1000 euro, ketemu sahib. Dia lihat, ente punya uang berapa? Nih, 1000 uang ana. Ana tukar 100.000. 100.000 rupiah. Orang berpikir, luwe akeh. Lebih banyak ini 100.000. Kemudian dia tukar. Menurut antum orang ini orang apa? Orang bodoh ini. Memang nilainya 1000 euro itu nilainya 1000, yang rupiah 100.000, 100 kali lipat, Pak. Tapi gak ada harganya ini, yang sak lembar ini 100 ribu gak ada harganya. Itu orang yang gak benar. Contoh lain, orang punya emas 1 kilo, ketemu sahibnya, inti bawa apa tuh? Emas 1 kilo, cak tukar tembaga. 1 kilo emas cak tukar 100 kilo. Ditimbang, oh betul lebih banyak tembaganya, gak apa-apa, ana bawa pulang tembaganya. Orang bodoh apa enggak yang seperti ini? Orang yang bodoh. Dunia ini dibandingkan akhirat enggak ada apa-apanya. Kita lihat sabda Rasul SAW ketika beliau memberikan contoh kepada kita supaya kita ini sadar tentang hakikat dunia ini. Beliau mengatakan "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau dunia ini nilainya tuh di sisi Allah setara, sebanding dengan satu sayapnya nyamuk. Antum lihat nyamuk tuh pegang tuh. Kalau dunia dan isinya. Yang kalau bilang dunia dan isinya ini kita lihat Gresik. Dengan perusahaannya yang menghasilkan miliaran. Kita lihat Surabaya. Kita lihat Jawa yang tiap tahun menghasilkan triliunan. Kita lihat ini aja. Kemudian kita lihat dunia. Semuanya itu, Pak. Di sisi Allah, kata Allah, kalau ada nilainya senilai satu sayap nyamuk, Allah tidak akan kasih orang kafir seteguk air. Allah tidak akan memberi kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah seteguk air. Allah akan larang nih. Tapi ternyata kita lihat orang-orang kafir kok lebih kaya dari orang Islam. Sebagian orang mengatakan, "Ustaz, ana ini sejak ngaji, sejak tahu sunnah tambah susah." Dia berpikir kayak gitu. Cari kerjaan tambah susah, padahal sholat tahajud susah, gak berhenti-berhenti. Dia lupa bahwa saya sholat tahajud itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dia hitungannya kan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib." Allah itu membagi dunia ini. Dunia ini Allah kasih kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Orang Islam, orang kafir, urusan dunia Allah kasih sama. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi kalau iman, Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kau bisa sholat malam, itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ada seorang ceritakan, dia datang kepada Hasan al-Basri. Orang ini mengatakan, "Ma hurim tu syai." Aku ini bingung, kata orang itu. Aku ini kemaksiatan jalan. Namanya kemaksiatan udah, semuanya sudah aku lakukan. Tapi rezekiku lancar. Enggak ada, aku tidak dihalangi dari nikmat dunia sama sekali. Semuanya ada. Mungkin dia punya mobil kalau sekarang ya, dia punya rumah, apa saja yang dia mau bisa dia dapatkan. Ditanya oleh Hasan al-Basri, "Hal taqumul lail?" Saya mau minum dulu nih, wah. Bismillah. Ditanya oleh Hasan al-Basri, "Alhamdulillah, apakah engkau bisa qiyamul lail? Kau sholat malam, tahajud?" Kata dia, "Enggak." Dia ingin menandakan bahwasanya aku ini orang enggak benar sudah. Qiyamul lail enggak? Apa kata yang selesai? "Kafaka an haramaka min munajatihi." Cukup kesengsaraan buat engkau ketika engkau dihalangi dari bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang besar tatkala seorang hamba bisa dekat dengan penciptanya. Kita ini kalau dekat sama gubernur ya, dekat sama presiden, seneng enggak? Seneng. Bagaimana seorang yang diharamkan untuk dekat dari Rabbul Alamin, diharamkan dia dari bisa mendekat dan mendengar serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. cukup itu kesengsaraan, jemaah. Karena dunia ini enggak ada artinya. Berapa yang kau miliki pun enggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat iman enggak sebanding. Sampai dikatakan oleh para ulama, "Lau alimatil muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi minas sa'adah la jaladuna 'alaiha bisuyuf." Andai kata raja-raja dan anaknya raja, pejabat-pejabat dan anaknya pejabat itu tahu dengan kebahagiaan yang kita rasakan di hati kita, pasti mereka akan berusaha mengeluarkannya dengan pedang. Karena mereka tidak mendapatkannya. Oke, mereka dapat dunia, apa artinya dunia ini? Jadi ingat, dunia itu tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan permisalan-permisalan ingin kepada sahabatnya untuk melihat dunia dengan nyata, bahwasanya dunia ini enggak ada artinya. Pernah suatu hari beliau lewat pasar di Aliyah, kota Madinah itu. Di pasar itu ada bangkai anak kambing yang cacat, kupingnya itu kecil dikatakan, cacat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kupingnya, disaksikan oleh para sahabat. Beliau mengatakan, "Ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirhamin?" Siapa yang mau memiliki bangkai kambing ini dengan bayar satu dirham? Biasanya kambing itu harganya 5 dirham, ya 10 dirham. Nabi tanya tuh, siapa yang mau? Ini satu dirham, enggak mahal. Apa kata para sahabat? "Ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bihi." Kita gratis enggak mau. Gratis, dikasih gratis bangkai ini enggak mau kita. Buat apa? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, "Atuhibbunahu annahu lakum?" Kalian mau benar itu jadi milik kalian? Apa kata para sahabat? "Wallahi, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban." Kalau dia itu hidup bukan bangkai, dia binatang yang cacat. "Annahu asaq," itu kupingnya kecil. "Fa kaifa wa huwa mayit?" Apalagi dia mayit, siapa yang mau? Dikasih gratis enggak mau. Apa kata Rasulullah SAW? "Fa wallahi ladunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum." Demi Allah, dunia ini dan isinya semua itu lebih rendah di sisi Allah seperti rendahnya ini, rendahnya binatang bangkai ini buat kalian. Kalian enggak mau dikasih gratis. Maka kenapa kita ini rebutan dunia? Dari pagi sampai sore berusaha mencari dunia. Yang kelima, hakikat dunia ini, dunia adalah penjara

0: sampai ke Afrika, ke Amerika, ke Australia, udah keliling dunia. Ketika kita lagi ngobrol sama dia, kita masih ngomong, Syekh, tolonglah kita dikasih faedah. Apa faedah setelah kau keliling dunia ini? Apa faedah yang bisa kau berikan kepada kita? Dia mengatakan, yang aku lihat, bahwasannya manusia ini tidak ada puasnya di muka bumi ini. Berjumpa dengan orang-orang yang kaya raya, tapi ternyata gak puas-puas. Yang sudah memiliki semuanya, mungkin penghasilannya, subhanallah. Ada orang itu yang penghasilannya sehari 1M. Percaya enggak? Banyak. Tapi dia pun apa cukup dengan 1M itu? Enggak cukup. Dia mengatakan, kenapa kok orang di dunia ini enggak ada puasnya? Karena kita ini bukan penduduk di dunia sini. Kita bukan penduduk di sini. Kita adalah penduduk surga aslinya. Bapak kita di surga. Allah memerintahkan Adam, وَقُلْنَا يَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ. Ya Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Tuh. Tapi gara-gara satu dosa saja, Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia ini. Kalau satu dosa keluar dari surga, apa kira-kira bakal balik ke surga dengan 100 dosa? Satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita ini sekarang banyak dosanya, kira-kira bisa balik ke surga? Allahu Akbar. Berat kalau kita berpikir seperti itu. Kita di tempat pengasingan. Kita tidak akan puas sampai kembali ke surga. Disitulah kehidupan yang sebenarnya, tempat kita yang sebenarnya. Dan kita harus berusaha untuk kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan dunia ini, beliau mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijin, penjara buat orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Gimana? Kok bisa? Padahal di dunia ini ada orang-orang Islam yang kaya raya. Ada orang-orang non-muslim yang miskin, yang melarat. Tapi tetap Nabi mengatakan dunia ini sijinul mu'min, penjara. Karena kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dia di penjara. Orang di penjara itu enggak boleh ini haram, itu haram. Saya mau tanya, yang haram lebih banyak apa yang halal? Apa? Yang haram itu sebenarnya sedikit, tapi kita itu senang sama yang haram. Jadi kalau ada orang ngomong haram, ente semuanya haram. Ini haram, itu haram, enggak. Yang haram itu sedikit, sabu-sabu, minuman keras, ya. Yang seperti itu haram. Yang halal banyak. Nasi kerawu halal, nasi rawon halal, nasi itu halal semuanya. Antum tinggal pilih tuh. Yang haram ya babi haram, bangkai haram, yang binatang-binatang buas haram, yang lainnya halal. Tapi sekali lagi kita ini senang sama yang haram-haram. Itu seperti di penjara kita ini, banyak aturan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, seorang mukmin. Sedangkan orang kafir semuanya diterabas. Maka kalau dia melihat kepada siksa yang akan dia terima di akhirat nanti, sekarang dia berada di surga. Walaupun hidupnya melarat, jemaah. Kita udah tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Siapa yang mau menyebutkan buat saya hakikat kehidupan dunia tadi yang 5, saya kasih hadiah. Jangan nyontek tapi itu. Nah, fadhol. Silakan. Permainan. Waktunya sebentar. Nilainya rendah. Enggak apa-apa. Berputar. Nah. Kita di tempat pengasingan, barakallahu fikum, fadhlan.
1: Sik tunggu ana

0: تنجح. نعم بارك الله فيك. نعم tuh hakikat kehidupan ini. Kita ingat ketika kita kerja, ketika kita kena musibah, ketika kita beribadah, kita tahu kehidupan ini kayak gini. Jadi enggak perlu terlalu serius dengan yang seperti itu. Yang perlu serius akhirat. Itu perlu serius. Kita lihat hakikat akhirat. Di akhirat itu ada dua hal. Ada surga dan ada neraka. Ada keridhaan Allah dan ada azab Allah. Allah mengatakan wa fil akhirati adzabun syadid wa magfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Allah menceritakan hakikat kehidupan dunia dan mengingatkan kepada hakikat akhirat supaya kita bisa memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kita ini bebas, antum mau milih mana? Di depannya ada buah apel, di depannya ada buah durian, di depannya ada buah apa lagi yang gak enak pak? Buah yang gak enak itu buah apa? Buah apa? Juwet. Enak juwet pak. Insya Allah. Ada yang pahit-pahit itu. Orang tinggal milih, ente mau yang mana fadl? Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah memberikan kebebasan kepada kita. Tapi ingat, wa fil akhirati adzabun syadid wa magfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu adab, ada adab yang pedih atau ada karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan-Nya. Bayangkan kalau tadi hakikat kehidupan dunia cuma sebentar. Seperti orang ngobrol, ya kita kajian seperti ini, terus pisah semuanya. Seperti itu kehidupan dunia. Adapun kehidupan di akhirat, di sana itu azabnya enggak berhenti, nikmatnya juga enggak putus-putus. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'dun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah tuh nanti di akhirat tuh sama dengan 1000 tahun perhitungan kalian di dunia. Kita hidup cuma 60-70, tidak sampai sehari. Berapa menit kalau dibandingkan dengan sehari di akhirat. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun. Jadi ada sehari di akhirat itu yang 1000 tahun dan ada sehari yang sama dengan 50 ribu tahun. Dikatakan 50 ribu tahun itu pada hari kiamat kelak. Awal kehidupan akhirat itu seperti 50 ribu tahun. Apa sebanding 100 tahun di dunia itu dengan 1 hari di akhirat? Waktu kita lihat sekarang nikmatnya. Bagaimana nikmat di akhirat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba kita lihat nih firman Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ada yang mengatakan surga yang disebutkan di Al-Qur'an itu surganya orang Arab. Surga yang disebutkan di Al-Qur'an surganya orang Arab. Kenapa? Ya itu, sungai-sungai, kebun, buah-buahan. Bagaimana menjawabnya, Pak? Saya kasih hadiah yang bisa jawab. Tafadhol. Benar surganya orang Arab. Yang disebutkan di Al-Qur'an tentang surga ini bukan cuma orang Arab yang senang. Orang Indonesia, kita lihat yang di Jakarta. Kalau hari Sabtu Minggu kemana? Ke puncak. Orang Jakarta yang di depannya ada sungai Ciliwung, dia lihat itu ya, tiap hari mungkin. Yang ada pohon mangga, tapi tetap dia itu senang dengan yang namanya taman-taman yang indah. Apalagi ada sungai berjalan di depannya, Masya Allah. Itu semua manusia fitrahnya. Jadi bukan hanya orang yang hidup di padang pasir. Orang yang hidup di Indonesia yang hijau seperti ini pun suka dengan taman-taman, buah-buahan, apalagi dengan Masya Allah istri-istri yang cantik-cantik, bidadari-bidadari, itu semuanya suka. Maka kalau dia mengatakan surganya surganya orang Arab, enggak benar. Semua orang suka dengan yang Allah sebutkan. Apalagi Allah sediakan di akhirat ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat sama mata. Wa la udhunun sami'at, yang enggak pernah didengar. Gimana hakikat nikmatnya itu? Wa la khatar 'ala qalbi bashar. Hati manusia pun tidak pernah terbetik dengan hakikat bagaimana nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ingat, surga buat orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, yang diterima amalannya cuma orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Karena manusia melihat orang mulia itu ukurannya apa? Fulus. Kalau melihat orang kaya, oh Masya Allah, ini orang dicintai sama Allah. Buktinya apa? Lihat tuh, kaya raya. Allah mengatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولْ رَبِّ أَكْرَمَنِ. Manusia itu, kalau rezekinya diluaskan, ya semuanya diberikan kepada dia, dia mengatakan, Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan kalla. Tapi kalau miskin, rezekinya disimpan, disempitkan, ya dikecilkan, dia mengatakan aku dihinakan. Enggak benar. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Walaupun di sini susah hidupnya, tapi lihat di akhirat. Allah mengatakan permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di sana ada surga-surga yang mengalir di bawah mereka itu dari air yang segar, yang enggak asin airnya, yang airnya Masya Allah. Orang kalau tinggal di pinggir pantai airnya enggak bisa diminum kadang-kala. Jadi airnya itu tidak ada baunya yang membuat orang tidak suka. Rasanya juga tidak berubah. Itu sungai di surga dari air. Yang kedua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai dari susu. Sekarang kita ini mau mandi air susu, bayarnya mahal, Pak. Minum aja susah. Harus beli. Di sana sungainya susu. Jadi antum mau pakai timba, mau pakai cebok, mau loncat berenang, Masya Allah, dari susu, Pak, subhanallah. Itu diberikan. Enggak mau susu. Allah tambahkan wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai dari khamr, lazzah, yang enak diminum buat orang-orang yang ingin meminumnya, subhanallah. Tidak seperti khamr di dunia. Kayak yang di Surabaya kemarin apa? Yang oplosan itu. Gak enak, mati aku. Bayangkan gimana gak su'ul khotimah, Pak. Gimana gak su'ul khotimah? Mati dalam keadaan mabuk. Di surga, ketika Allah mengharamkan khamr di dunia, Allah katakan ada di surga. Gak perlu dioplos. Tinggal pakai cipu. Sungai isinya khamr, lazzah, enak, Masya Allah, lisyaribin. Nas'alullah an yarzuqana syurba hadzal nahr. Kita minta kepada Allah agar kita diberi rizki bisa minum dari sungai ini. Kemudian wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang sudah dibersihkannya, yang sudah disaring, Masya Allah. Madu sekilo berapa, Dek? Gresik ini. Hah? Berapa harga madu sekilo? 100 ribu gak asli Ustaz. Yang di surga sungainya dari madu. Subhanallah. Itu kenikmatan. Kemudian Allah mengatakan walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka semua macam-macam buah. Subhanallah. Perbedaan buah di surga dengan di dunia. Antum kalau metik buah sendiri, masuk ke kebun apel, kemudian makan buah apel itu, sama dengan makan apel yang disuguhkan di meja, lebih enak mana? Yang metik sendiri. Dan di surga itu qutufuha daniyah, metiknya itu datang kepada antum. Kepingin buah apa saja, datang tinggal metik. Masya Allah. Apa di dunia bisa kita seperti itu? Duduk orang kaya ya, orang kaya sudah uangnya 1 triliun. Bisa dia duduk gini, kemudian dia kepingin sama buah apel, apelnya datang sendiri. Ora iso, Pak. Mesti dia harus pesan, ambilkan apel. Di sana antum kepingin langsung datang ke depannya. Mau buah yang mana? Mau yang warnanya apa? Mau yang rasanya seperti apa? Dikasih. Walahum fiha min kulli thamar wa maghfiratun min rabbihim. Ini yang paling agung, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamiman faqatta am'a. Apakah sama dengan orang yang kekal di neraka? Dan dia itu diberi minuman dari air yang panas yang membuat ususnya itu terputus semua. Maka tentunya tidak sama dengan yang seperti itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La maudi'u sauti ahadikum," tempat pecut. Mungkin di Gersik sini sudah jarang pecut. Yang banyak di mana pecut? Di Madura tuh, orang jualan pecut-pecut itu ya. "La maudi'u sauti ahadikum," tempatnya pecut, tempat naruh pecut itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fil jannah," di surga itu tempat yang sedikit itu, "khairun minad dunya wa ma fiha," lebih baik daripada dunia dan isinya. Tempat pecutnya tok. Maka kalau tempat cambuk di surga itu lebih baik dari mobil kita, Pak. Antum punya mobil umpamanya Alphard yang harganya 1M, atau punya mobil apalah, Lamborghini apa Lamborghini yang harganya berapa M itu, dibandingkan dengan tempat pecutnya di surga, lebih bagus daripada, lebih bagus tempat pecut itu daripada mobil dia, lebih bagus daripada rumah kita, daripada pekarangan kita, daripada tanah kita. Itu tempat pecut di surga lebih baik dari itu, apalagi yang lainnya tentunya. Adapun azab, bagaimana azab di akhirat itu? Kita ini kalau tahu umpamanya berbuat kesalahan dikasih sanksi kecil. Contohnya di Indonesia, orang kalau membunuh dihukum berapa tahun? Katanya dengan ancaman 15 tahun maksimal. Nanti kalau pembunuhan berencana ya sampai hukuman mati atau gimana. Tapi orang yang tahu kalau dia membunuh dihukum 15 tahun, kira-kira dengan orang yang akan dihukum mati, bagaimana perasaan dia? Orang yang akan dihukum 15 tahun, enteng 15 tahun, yang penting anak sudah puas. Tapi ketika dia tahu kalau kau membunuh, kau akan dibunuh, dia gak bakal membunuh. Dia mikir, buat apa anak bunuh dia kalau anak dibunuh juga? Ketika orang tahu dengan besarnya sanksi, maka itu akan membuat orang itu takut berbuat dosa. Kita lihat sanksi di akhirat, supaya kita ini jangan gampang-gampang berbuat dosa. Kata Allah Jalla Jalaluh, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab." Innallaha kana azizan hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Orang kebayang neraka, kita kadang-kadang gak takut. Nih Allah sebutkan, setiap kali kulitnya matang, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Liyadzuqul adzab. Agar mereka merasakan azab. Sebagian orang-orang yang tidak beriman, mereka berpikir, atau mereka membuat pernyataan, orang itu kalau di neraka lama, nanti akan kebal. Karena dibakar terus, dalam kondisi itu kebal dia. Tapi Allah katakan, kullama nadijat juluduhum. Setiap kali mateng kulitnya, diganti kulit yang baru. Diganti kulit yang baru. Kenapa? Agar mereka merasakan azab Allah SWT. Karena memang kalau kulitnya hilang, kulit ini tempat merasakan sakit. Kelak seperti itu di akhirat nanti azab. Kemudian Allah mengatakan, innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahannam. Kekal selama-lamanya. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya berputus asa. Enggak ada apa istilahnya kalau di Indonesia? Amnesti. Apa? Remisi ya, remisi enggak ada di sana. Bahkan penduduk neraka itu akan memanggil malaikat Malik. Minta sama malaikat Malik. Waqalu wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, panggilkan Tuhanmu agar Tuhanmu mematikan kita semuanya sudah. Apa kata Malik? Qala innakum makithu. Kalian enggak bakal mati. Orang kalau disiksa, dia berharap pate nono aku. Bunuh saya daripada disiksa. Di neraka enggak ada. La yamutu fiha wa la yahya. Malik mengatakan kalian tetap akan ada dalam siksa itu. Enggak ada remisi atau apa? Wa ma dzalamnahum, ingat kita tidak mendzalimi mereka. Walakin kanu humu dzalim. Merekalah yang zalim. Maka coba kalau ingin membayangkan azab di akhirat itu, sebenarnya yang paling takut sama api neraka itu seharusnya ibu-ibu. Kenapa? Karena tiap hari berhadapan dengan api. Goreng, masak, bisa bayangkan. Kalau goreng ikan, iwak mujair, Pak, masukkan sereng. Terus bayangkan kalau wajahnya yang dimasukkan bersama ikan. Di akhirat enggak seperti itu apinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, api di neraka itu 69 kali api di dunia, Pak. Bayangkan. Para sahabat mengatakan kalau cukup, kalau apinya api dunia aja, siapa yang tahan disiksa? Kita bisa bayangkan ya, subhanallah. Antum masukkan tangan antum ke minyak itu. Tapi jangan dimasukkan ya, Pak. Cuma bayangkan kalau tangan antum dimasukkan ke sana. Bagaimana kalau tubuh kita yang dimasukkan ke dalam api neraka? Na'udzubillahi minannar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka. Jadi tadi hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran itu buat perbandingan buat kita nih, dunia dan akhirat. Kenikmatan, waktunya, azabnya kita tahu. Kita di sini capek, lelah, nah, tapi di akhirat capeknya enggak berhenti-berhenti. Bagaimana bekal untuk meninggalkan dunia ini? Semuanya akan mati. Yang kecil, yang muda, yang tua, semuanya bakal mati. Yang wanita, yang lelaki, yang sehat, yang sakit. Tapi Allah mengharamkan orang membunuh dirinya. Haram. Seorang bunuh diri. Karena nyawa itu bukan milik dia. Kalau bunuh diri aja haram, apalagi bunuh orang lain. Bunuh nyawanya orang lain. Orang yang bunuh diri akan disiksa dengan alat. Dia membunuh dirinya, umpamanya dia membunuh diri dengan pisau, dia di neraka akan terus menusuk-nusukkan pisaunya. selama-lamanya. Na'udzubillahi minan nar. Baik, setelah kita faham dengan hakikat dunia dan hakikat akhirat, bagaimana sikap yang harus kita ambil? Apa yang harus kita lakukan? Pantaskah kita untuk yang hidup 70 tahun itu kerjanya pagi sampai siang, sedangkan untuk yang selama-lamanya dipanggil sama Allah hayya 'alas shalah tetap di tempat kerja. Kau buat yang 70, anggap sebulan berapa gajinya sih? 10 juta sebulan. Kau kerja pagi sampai sore, dipanggil hayya 'alas shalah, enggak salat, enggak ke masjid. Apakah pantas kah beberapa menit saja untuk akhirat tidak kau lakukan? Apalagi ada yang tidak mengamalkan sama sekali karena dia sibuk dengan dunia. Terus pantaskah untuk rumah yang akan kita tinggalkan? Untuk mobil yang akan rusak dan usang kita memeras keringat, banting tulang, kepengin punya mobil, kepengin punya rumah, kredit rumahnya terus bertahun-tahun ingin punya rumah di dunia. Berapa tahun dia akan tinggal di rumah itu? Gak lama. 70 tahun, 80 tahun, setelah itu dia akan meninggalkan. Sedangkan untuk akhirat, untuk rumah, rumah di surga itu batu batanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Batu batanya itu satu dari emas, satu dari perak. Kita untuk itu apa yang kita amalkan? Subhanallah. Apakah pantas untuk kehidupan yang abadi kita itu sekolah ngaji seminggu sekali, tapi untuk dunia yang bakal ditinggalkan pasti dia tinggalkan. Kita lihat anak-anak kita, kita semangat menyekolahkan anak kita SD berapa tahun? 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Untuk apa? Untuk supaya ustadz dia kalau lulus nanti dapat pekerjaan. Di mana? Di dunia. Adakah bapak yang berpikir, ibu yang berpikir, ketika dia menyekolahkan anaknya, dia berpikir, kenapa kau sekolahkan anakmu? Saya kepingin ustaz anak saya ini masuk surga. Gak apa-apa susah di dunia, gak apa-apa. Yang penting bagaimana dia masuk surga. Pemikiran ini akan mendorong kita untuk berbuat untuk akhirat kita. Sekali lagi kita lihat, banyak ibu, nih ibu-ibu dengerin bu. Ibu-ibu kadangkala anaknya subuh gak dibangunin. Kenapa? Kesian, masih kecil. Insya Allah. Tapi untuk sekolah SD atau TK dibangunin gak? Dioya-oya. Nanti ketinggalan ini, nanti gak naik, nanti disetrap. Subhanallah. Untuk yang dunia kok begitu semangatnya. Untuk yang akhirat males. Karena apa? Karena iman. Karena kita tidak menghayati tentang hakikat kehidupan dunia yang bakal kita tinggalkan. Maka para jamaah, pantaskah untuk pengamanan rumah kita? Ya, kita ini pasang CCTV, taruh satpam. Kalau takut kebakaran kita untuk safety apa? Untuk pemadam kebakaran. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari api neraka yang panasnya 69 kali dari api dunia ini. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, perangi nafsumu. Kita dalam kehidupan dunia ini punya musuh. Ya, salah satu musuh kita itu hawa nafsu kita. Yang Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Maka kita harus memerangi. Kenapa? Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah memanggil Jibril. Kemudian dikirim Jibril. Coba kau lihat neraka dan surga. Jibril melihat surga dan neraka, dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang nikmat surga kecuali dia akan masuk surga. Dan tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang neraka
1: niscaya dia akan jauh dari api neraka karena dia tahu siksanya api neraka. Kemudian Jibril dikirim lagi untuk melihat surga itu dikelilingi, dipagari dengan makarih, dengan yang susah-susah, dengan yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Adapun neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat yang nafsu kita condong. Ketika Jibril habis melihat itu, kata Jibril, aku takut hambamu gak ada yang masuk surga. Karena masuk surga itu gak gampang. Bayangkan orang kalau kepingin gaji tiap bulan 100 juta. Dia harus susah payah. Bagaimana dengan surga? Lebih susahnya daripada itu. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang susah. Kayak pengajian ini. Contohnya pengajian. Pengajian ini bayar apa gratis? Gratis. Yang datang berapa orang? Berapa yang datang, Pak? Kira-kira berapa nih yang datang? 300? Anggap 300 sama ibu-ibu. Coba lihat konser musik. Bayar, Pak. Bayar. Berapa yang datang? Full stadion itu, Pak. Gak ada kursinya, gak duduk mereka, Pak. Berdiri. Bayar. Subhanallah. Jalan menuju surga itu susah. Falak tahamal aqobah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang mau masuk surga itu, dia harus melewatin jalan yang susah. Aqobah itu adalah jalan setapak di gunung yang terjal. Yang terkadang dia harus merayap. Dia harus ya berdiri, loncat, pegangan. Seperti itu susahnya. Karena bertentangan dengan syahwat kita. Untuk masuk ke surga itu berat. Karena tidak sesuai dengan nafsu kita. Maka kita harus memerangi nafsu kita. Dan Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal bagi dia. Subhanallah. Maka sikap kita di dunia ini untuk bekal ke akhirat harus memerangi nafsu kita. Kalau kalah sama nafsunya, cepat kembali kepada Allah. Cepat bertaubat. Yang kedua, bekal ke akhirat dengan melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Orang kalau melihat ke atas terus, contohnya kita jalan, di jalan dangak terus, Pak. Insya Allah masuk ke got, Pak. Kalau gak kesandung masuk ke got ya. Begitu pula dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita selanantiasa melihat kepada orang yang lebih kaya dari kita, Ustaz, kita ini kalau melihat orang kaya itu semangat, termotivasi untuk bekerja. Oh, gak apa-apa kalau masalahnya itu. Tapi yang jadi masalah, orang itu tidak bersyukur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Memandanglah kepada orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa? "Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah 'alaikum." Karena yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Seorang wanita tinggal di rumahnya, di perumahan, tetangganya beli mobil baru. Dia lihat, loh, mobilnya baru. Langsung 3 hari sakit perut. Ditanya, kenapa kok sakit perut? Gak tahu, Mas. Tetangga beli mobil baru. Apa urusannya? Ada orang-orang yang seperti itu. Di tempat kerja, ketika melihat temannya pangkatnya naik, gajinya lebih tinggi, subhanallah. Itu hidupnya melarat dan sengsara dia. Kenapa? Karena dia tidak melihat dosanya ada orang yang di bawah dia. Ada tukang sapu. Subhanallah jamaah ya. Seorang tabi'in, dia ngomong, dia orang kaya. Kumpulannya sama orang kaya. Tapi kata dia, ana melihat setelah kumpul sama orang kaya itu, hidup ana melarat. Karena setiap kumpul mesti melihat orang yang lebih kaya dari dia. Jamnya ganti ya, kalau sekarang ya mobilnya ganti, ininya ganti. Akhirnya kata dia, saya kumpul sama orang-orang miskin. Masya Allah, nikmat hidupnya. Antum bayangkan, kalau antum kumpul sama orang miskin, merasa orang paling kaya. Masya Allah, ternyata anak kaya banget ya. Kesian fulan, fulan. Ada seorang pekerja di Jember itu, dia jualan es, Pak. Saya tanya, penghasilannya berapa sehari? Alhamdulillah, kata dia, 8.000. Alhamdulillah. Hidup, hidup dia, Pak. Bisa hidup sampai sekarang tua orangnya. Mungkin umurnya sudah 65 tahun. Kerjanya masih nganu es. Subhanallah. Kalau waktu sholat, dia sholat. Dapatnya 8.000. Kita yang dapatnya sebulan, umpamanya 1.500.000. Kalau melihat kepada yang gajinya 10 juta, sengsara. Tapi coba lihat kepada orang itu, ya Allah bersyukur, mungkin kita akan ngasih duit dia. Ini ambil nih. Saya alhamdulillah ternyata hidupnya nikmat. Dan saya ingat dengan seorang teman di Surabaya, dia cerita, dia punya ibu itu matre. Ya dunia terus yang diomongkan. Karena apa? Karena sohib-sohibnya semua orang-orang kaya. Tasnya yang harganya berapa? 10 juta. Ada tas harganya 100 juta. Saya lihat subhanallah, ono yang beli. Kalau kumpul seperti itu, kita bawa tas, loh, malu disingit no tasnya. Dengan orang-orang seperti itu, dia punya ibu matri, subhanallah, karena dia ingin memberikan nasihat kepada ibunya. Suatu hari dia bawa ibunya ke tempat sohibnya. Sohibnya dia ini tukang becak. Tukang becak, habis maghrib dia berangkat, Mi, Aimi ikut Mi. Dia aja, dia lihat tuh, tukang becak itu habis sholat maghrib, istirahat, anaknya berapa itu mijetin kakinya, si ibunya, si bapak tidur di pangkuan ibunya sambil nyulam-nyulam. Lihatan Mi, seneng hidupnya orang ini, seneng hidupnya. Subhanallah. Ketika kita melihat kepada yang di bawah kita, insya Allah kita pun akan bahagia. Kita tidak akan tergila-gila dengan dunia ini. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alayhi shamlah, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu." Barang siapa yang dunia itu jadi ambisinya. Jadi ambisi. Maksudnya ambisi ini ya dari pagi sampai sore mau tidur pun yang dipikirkan dunia. Dia ingin punya ini, punya itu, terus dunia. Itu ambisi dia. Kita boleh kaya, Pak. Dan saya harapkan semua orang yang ada di sini jadi kaya raya. Tapi untuk akhiratnya. Karena Allah mengatakan, وَابْتَغِي فِي مَا أَتَكَ اللَّهِ أَدَّارَ الْأَخِرَةِ. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tapi jangan lupa, kau hidup di dunia, butuh ongkos. Rasul mengatakan barang siapa yang dunia itu ambisinya, Allah menjadikan kemiskinan itu di depan matanya, Pak. Seperti kacamata. Takut miskin. Terus dia kepingin berusaha, padahal uangnya mau dimakan 7 keturunan gak habis. Tapi kenapa dari pagi sampai sore dia terus cari dunia? Karena dia takut miskin. Semua dia asuransikan. Punya mobil 100, semuanya diasuransikan. Dirinya diasuransikan. Anaknya diasuransikan, semuanya diasuransikan. Apa ada tukang becak ikut asuransi? Tukang becak, Masya Allah. Apa katanya besok Ustaz? Yang penting saya tetap bekerja, berusaha. Gak takut miskin dia. Tapi orang yang uangnya triliunan takut miskin. Kenapa dia ikut asuransi? Ya takut nanti kalau tabrakan anak gak punya duit gak bisa memperbaiki. Takut nanti kalau saya sakit gak punya duit gak bisa berobat. Kalau asuransi kan enak kan, sudah ada jaminan. Subhanallah. Padahal kita tahu bagaimana asuransi itu hukum. Tapi saya yang ingin katakan, orang itu takut miskin walaupun kaya. Kemudian wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-berai. Orang yang seperti itu yang ambisinya dunia, mau berangkat umroh tiap bulan bisa, Pak. Tapi karena ambisinya dunia, enggak punya waktu berangkat umroh. Enggak punya waktu datang kajian, enggak punya waktu. Urusannya dicerai-berai sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang saya selalu ingat dengan tetangga di Jember itu, orang tua. Rumahnya itu di depan sawah, rumah terakhir. Masya Allah. Ketika itu saya mau motong baju ke rumah orang tua itu, nenek-nenek sudah. Ditanya kemana? Katanya lagi umroh. Rumahnya pagernya dari bambu, Pak. Berangkat umroh. Saya subhanallah ya. Gak takut miskin. Kalau orang yang dunia, loh, betulkan rumah dulu. Pagernya dari kayu, ganti dari besi supaya aman. Kata ibu itu, loh, saya tidak punya apa-apa di dalam. Ada apa pakai pagar besi? Subhanallah. Berangkat umrah. Kenapa? Karena dia bukan jadi budaknya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lah. Dan orang yang ambisinya dunia, rezekinya enggak bakal bertambah, tetap rezeki itu sudah ditaker. Dia kalau umpamanya berangkat umroh pun rezekinya tetap. Tapi karena dia takut, kalau saya berangkat umroh, wah, tiap hari keuntungan saya hilang. Padahal enggak bakal. Rezeki itu sudah ditakar oleh Allah SWT. Maka ingat, jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Itu untuk bekal kita ke akhirat kita. Yang ketiga, jangan menunda-nunda. Menunda-nunda amal kebajikan. Menunda-nunda taubat. Ada orang-orang yang enggak sholat. Ente kenapa kok enggak sholat? Nunggu kalau umur 70 tahun. Nanti Ustaz, saya kalau sudah umur ya 60-an gitulah, baru saya akan taubat. Na'udzubillah. Siapa yang tahu dengan umur? Orang yang menunda-nunda taubat itu hatinya bisa ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Apa belum saatnya? Sudah umur berapa? Apa enggak cukup kau ini maksiatnya sudah banyak sekarang nih waktunya? Kapan lagi? Wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa tala alaihi al amad fa qasat qulubuh. Dan mereka tidak menjadi, atau janganlah mereka menjadi seperti ahlul kitab, karena mereka menunda-nunda waktu sampai panjang masanya itu, mereka tidak kembali kepada Allah. Fa qasat qulubuh, hatinya keras. Kalau sudah keras enggak bakal nerima kebenaran. Makanya kadang-kadang kita melihat orang sudah tua, muslim, tua sudah, rambutnya sudah putih semuanya, itu masih tidak sholat. Padahal nunggu apa kau? Hatinya sudah keras, karena dia selama ini menunda-menunda, dan ada yang sampai tua masih berbuat maksiat, gak kembali kepada Allah. Wakathirun minhum fasikun, kebanyakan mereka orang-orang fasik. Ingat, tatkala kita berbuat dosa, dan semua itu berbuat dosa, tapi tatkala itu cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan tertipu dengan dunia ini. Tadi tentang hakikat dunia kita sudah tahu, dan ketahuilah bahwa janji Allah itu benar. Allah enggak bohong. Allah tidak pernah bohong. Kita lihat nanti pada hari kiamat itu, iblis akan berceramah. akan berpidato di mana? Di neraka. Iblis itu mengatakan waqala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sudah selesai. Orang-orang sudah diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Katanya iblis, sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian dan janji Allah itu benar, Allah itu enggak bohong. Sedangkan aku berjanji kepada kalian dan aku ingkari janjiku. Aku tidak ada kekuasaan atas diri kalian, melainkan sekedar aku menyuruh dan kalian nurut. Itu yang aku lakukan. Maka kalian jangan mencela aku, tapi celalah atau cercalah diri kalian sendiri. Nah, ketika orang melewatin sirat dari padang mahsyar, kita akan menuju ke surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman baqa'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yulumanna illa nafsah. Jadi katakan di situ, ketika orang melewatin sirat, kalau amalnya itu sedikit enggak bakal dia cepat karena nasabnya. Oh, saya ini keluarganya fulan, saya ini anaknya ustaz, saya anaknya kiai, enggak ada. Yang ada amalannya. Barang siapa yang mendapatkan kebajikan, maka dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia mendapatkan selain kebajikan, hendaklah dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Enggak bisa kita mencela iblis. Iblis disalahkan terus. Iblis memang salah dan dia tahu. Tapi dia ngomong, ana enggak punya kekuatan kecuali ana menggoda, menggodamu, mengajakmu dan kau nurut. Kemudian iblis mengatakan ma ana bi musrikhi wa ma antum bi musrikhi. Aku enggak bisa nolong kalian dan kalian enggak bisa nolong aku. Selesai. Ini kafartu bima asyraktumuni min qabl. Inna dzalimina lahum adzabun alim. Maka tolong kita jangan tertipu, tertipu dengan bisikan-bisikan iblis, tertipu dengan dunia yang bakal ditinggalkan. Dan yang kelima, belajarlah dari mereka yang telah mendahului kita. Ini persiapan kita. Kita sering mendengarkan pengumuman

Bapak Supeni umpamanya bin Juwono akan dimakamkan sekian. Kita sering dengar. Nanti nama kita yang akan disebutkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Syafiq bin Riza basalam. Akan datang hari itu nama kita disebut. Orang-orang ngomong siapa meninggal, fulan meninggal. Kita sekarang mengangkat jenazah, suatu hari kita yang akan diangkat. Maka tolong kita ambil pelajaran ketika kita mengangkat jenazah, ya Allah, bakal ana yang diangkat. Ketika kita ngubur jenazah, ingat bakal ana yang dikubur dan diinjak-injak. Maka kafa bil mauti 'idhatan, cukup kematian itu jadi pelajaran buat yang hidup ini. Yang keenam, dicatat jamaah, ditambah. Masya Allah, banyak bersedekah. Kita ini cinta sama dunia. Kita harus maksa diri kita untuk menundukkan dunia dan menjadikannya di kaki kita. Dengan maksa kita sedekah. Jadi antum kalau punya rezeki, usahakan dikeluarkan sebagian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Orang ketika mati dia akan minta, ya Allah, mundurkan sedikit, ya Allah, ana mau sedekah. Ana mau sedekah. Orang kalau mau mati, dia akan berpikir hartanya, dia punya harta 1 triliun, siapa yang menikmati? Anaknya, enggak dibawa mati sama dia. Maka orang ketika mau mati, dia berpikir untuk bersedekah. Sebelum kematian itu datang, sedekah sekarang. Berapa kita sedekah? Kalau antum punya gaji umpamanya 10 juta. Paling tidak ya 30% lah. Mau sedekah 30%? Susah-susah, banyak tanggungan dosa. Ketika ada kotak amal lewat, Masya Allah nih kotak amal lewat. Saya lihat gak ada kotak amal lewat di sini, Masya Allah. Alhamdulillah masjidnya gak butuh amal, Ustaz. Biasanya kalau ada kotak amal lewat itu, Masya Allah, kita itu mengeluarkan dompet, cari uang besar apa uang kecil? Cari uang kecil kita. Padahal Allah berjanji, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُمُّلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Allah berjanji, satu kau kasih aku, Allah kasih berapa? 700. Kita ngeluarkan 100 ribu, Allah ganti berapa? Berapa jam? 100 ribu dikali 700. 70 juta? Hah? Iya, 70 juta. Masya Allah. Allah janji, kita gak yakin. Mengeluarkan itu mesti dicari 1000. Karena pikirannya apa? Berkurang duitnya. Ketika kita mengeluarkan, kita berpikir akan berkurang duit kita. Nabi sudah mengatakan, mana kosong malun min sodakoh. Harta itu gak bakal berkurang dengan sedekah. Gak bakal. Tapi kita masih gak yakin. Tapi kalau kita punya teman, ente taruh di anafulusi. Berapa? 10 juta. Tiap bulan anak kasih untung 1 juta. Mau gak kita? Oh zen. Walaupun riba zen nih. Mau kita dengan yang cuma 1 juta berapa persen? 10%. Allah ngasih 700 kali lipat. Kau kasih 1 juta, Allah ganti 700 juta. Itu janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak pernah ingkar janji. Allah enggak pernah ingkar janji. Makanya sekarang nih kalau sedekah jangan tanggung-tanggung, karena hitungannya kita sama Allah itu ngutangin Allah.
Contoh, umpamanya nih ada, kita punya sahib orang kaya raya, uangnya 1 triliun dia punya. Kemudian dalam satu perjalanan kita bersama dia, ana bersama dia umpamanya, dia ngomong, "Syafiq, ente bawa duit?" "Bawa, berapa?" "1 juta." "Ente kasihkan 1 juta sama tukang becak tuh." "Ana cuma 1 juta, ana ganti ente 100 juta." "Betul, betul. Bismillah, kasih." Karena kita tuh sahib kita ini gak pernah bohong. Dan duitnya 1 triliun, 100 juta gampang buat dia. Kita akan kasih jamaah. Itu sama manusia. Kok sama Allah gak yakin jamaah? Man dhalladhi yuqridullah qardan hasanan. Siapa yang mau ngutangin Allah? Allah itu bahasanya, kau ngutangin aku sudah. Kok ketika ngeluarkan itu ngutangin aku? Allah akan kasih ganti berlipat-lipat ganda. Itu membuat kita melihat dunia ini rendah jamaah. Itu bekal akhirat kita. Kita kalau sering sedekah, subhanallah, punya duit kasihkan, Allah ganti jamaah. Ingat dengan kisah yang Rasulullah SAW, masya Allah waktunya udah habis nih jamaah, 2 menit. Rasul menceritakan tentang seorang yang di padang pasir, di tanah lapang dia mendengarkan suara di awan. Suara itu mengatakan, "Isqi hadiqata fulan." Suara itu mengatakan, "Sirami kebunnya fulan." Dia lihat, subhanallah, suara apa ini, kata dia. Maka dia mengikutin awan itu. Awan itu berjalan sampai ke padang batu, turun hujan. Enggak ada kebun di sana. Turun di padang batu itu. Akhirnya ternyata air yang turun di batu-batu itu berkumpul di satu kanal, kayak jalannya air gitu. Berkumpul semuanya, maka orang ini ngikutin jalannya air itu. Sampai bermuara di kebun seseorang. Subhanallah. Orang itu lagi ngatur air. Biasanya di sawah itu diatur airnya supaya masuk ke kebunnya. Orang ini datang, "Assalamualaikum," dia tanya, "Masmuk, nama inti siapa?" "Fulan," kata dia. "Namanya sama dengan nama yang disebutkan di awan." Kata dia, "Kenapa kau tanya namaku?" "Inni sami'tu ismaka fis sahaba yudhkar." "Aku dengar namamu disebutkan di awan." Allahu Akbar. Dia ngomong, "Apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini sih? Kok sampai kau dikasih awan khusus nyiram kebunmu? Lainnya enggak ada hujan, dia hujan sendirian." "Amma waqad sami'ta," adapun kau sudah dengar, orang ini cerita, "hasil kebunku ini aku bagi 3 jemaah. Sepertiga aku makan. Sepertiga aku kembalikan ke modal. Sepertiga aku sedekahkan jemaah." Apa kita masih takut bersedekah? Ketika Allah janji akan melipatkan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Di dunia dan di akhirat jemaah. Ketika seorang sahabat datang bawa onta. Onta dengan pelananya yang siap untuk berperang. Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah." "Rasulullah, nih, ini di jalan Allah." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha maktum." Kau akan mendapatkan ganti di hari kiamat nanti 700 ekor unta, semuanya dengan pelananya lengkap. Itu yang akan ada di timbangannya jemaah. Bukan satu unta yang akan ditimbang, tapi berapa? 700. Maka ingat, tatkala kita bersedekah, jangan mengharap dunia saja. Allah akan kasih dunia itu, Allah janji. Tapi yang lebih baik dari itu adalah kehidupan di akhirat kita. Mengharapkanlah dengan sedekah kita kehidupan yang lebih baik di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang disampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Ya, saya serahkan ke panitia. Nah, ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita
menasihati teman yang mudah tersinggung, dan apabila tersinggung lalu memusuhi dan tidak mau lagi berteman dengan kita. Allahu Akbar. Kita ini setengah isi setengah kosong, jemaah. Ya kayak gelas inilah. Kalau antum mau cari teman yang enggak ada kekurangannya, mencari teman yang enggak ada salahnya, sampai mati enggak bakal punya teman. Enggak bakal punya teman. Tapi namanya manusia, dia punya kekurangan, dia punya kelebihan. Lalu kalau kita sering sakit hati, hidup kita susah. Bagaimana menghadapi teman yang seperti ini? Yang pertama didoakan dia, dikasih nasihat. Dia namanya teman, ketika berbuat kesalahan dan kesalahannya masih bisa ditoleransi, akan diterima. Ingat dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian ketika tahun ke-8 Hijriah, Hatib ini mengirim surat ke kota Mekah, membocorkan rahasia Nabi. Rahasia Nabi itu, Nabi mau menyerang kota Mekah. Hatib kirim surat melalui seorang perempuan yang mau berangkat ke Mekah. Akhirnya perempuan itu dikejar oleh Ali bin Abi Thalib, suratnya diambil karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hatib bin Abi Balta'ah dibawa untuk disidang. Umar bin Khattab ada di sana. Umar mengatakan, "Ya Rasul, da'ni adrib unuqa fa innahu munafiq." "Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya dia. Dia ini berkhianat nih sudah." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "La ya Umar. Wa ma adrak anna Allah tala'a ala ahli Badrin faqala a'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Subhanallah. Umar, kau tahu enggak? Allah itu sudah melihat kepada semua yang ikut perang Badar. Dan Allah mengatakan kepada mereka, lakukan apa yang akan kau lakukan. Aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Rasul melihat kepada kebaikan,

Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tabaghadu." Jangan kalian ini saling memusuhi. Apa faedahnya menyimpan dendam di hati kita? Antum lihat orang kalau musuhan, ngelihat temannya datang, masya Allah, dadanya itu sempit. Perlu minum obat seakan-akan dia. Tapi orang kalau melihat temannya, subhanallah, Al-Imam Syafi'i, dia itu ada teman-teman yang memusuhi dia, yang enggak suka sama dia. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Inni uhayyi adui 'inda ru'yatihi liadfa'a asy-syarra 'anni bit-tahiyyati wa udhhira al-bishra lil-insani ubghiduhu kama qad hasha qalbi mahabbati. Kata Imam Syafi'i, aku tuh kalau ketemu sama orang yang memusuhi aku senyum sama dia. Aku jumpai dia dengan senyum, ya, seakan-akan hatiku ini penuh cinta dengan dia. Karena memang untuk menghadapi manusia, Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Untuk menghadapi manusia ini, balas dengan yang lebih baik. Jangan dibalas dengan keburukan. Kalau dia lempar, kemudian antum lempar lagi, yang ada lempar-lemparan. Tapi kalau dia ngelempar, antum besoknya kasih hadiah dia, masya Allah, insya Allah akan jadi teman kita. Itulah teman yang memusuhi ini, kita minta maaf sama dia dan doakan dia. Gimana? Sing waras ngalah, insya Allah waras kafir. Karena kalau dibilang sing waras ngalah, tambah sakit hati dia. Enggak lah. Jadi kita berusaha untuk menghadapi dia dengan lebih baik. Kemudian apa hukum bermusuhan sampai akhir hayat kita? Subhanallah. Jangan sampai akhir hayat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahjurul muslimu akhahu fawqa thalath." Enggak boleh, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath. Kata Rasul sallallahu enggak halal bagi seorang muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Enggak halal. Gimana kalau sampai mati? Padahal tiap hari Senin dan Kamis itu amalan diangkat. Dan yughfaru likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'an. Akan diampuni semua hamba yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali satu orang lagi. Seseorang yang di hatinya ada permusuhan dengan saudaranya, Allah dikatakan kepada para malaikat, "Anziru li hadzain." Untuk dua orang ini jangan diampuni dulu. Sampai hatta yastaliha, sampai duanya itu berbaikan. Maka hati-hati orang yang gampang bermusuhan, sakit hati, amalannya enggak diangkat dan dosanya enggak diampuni. Padahal kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu sama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu punya anak istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Aisyah pernah dituduh berzina. Salah satu yang ikut menuduh dan menyebarkan berita bohong itu adalah sepupunya Abu Bakar Siddiq atau keponakannya Abu Bakar Siddiq, Misbah. Istri masih kerabat sama Abu Bakar Siddiq. Misbah ikut menyebarkan. Padahal Misbah ini tiap bulan dikasih tunjangan sama Abu Bakar. Nama Abu Bakar orang kaya. Ikut Misbah ini menyebarkan. Ketika turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu, Abu Bakar bersumpah untuk tidak membantu Misbah lagi. Maka Allah mengatakan, "Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum." Hendaklah orang-orang yang memiliki keutamaan itu, kelebihan harta, mereka tidak berhenti, "Wala ya'tiri ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba," agar mereka berbagi dengan kerabat-kerabat mereka. Mereka padahal sudah bersumpah tidak mau memberi. Abu Bakar sudah bersumpah enggak akan membantu Misbah. Tapi ketika Allah mengatakan falyafu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka enggak usah dimarahin tuh orang-orang yang pernah berbuat salah, udah dimaafkan. Ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum? Apakah kalian enggak suka diampuni Allah? Abu Bakar mengatakan bala. Langsung Abu Bakar bayar kafarah untuk puasa, untuk sumpahnya, dan dia kembali membantu saudaranya. Maka seperti itulah kalau kita punya saudara yang berbuat salah, kita maafkan dia dan enggak perlu bermusuhan.

Surga ini pertanyaan Ustaz, surga itu ada berapa macam? Apa saja? Neraka itu ada berapa macam dan apa saja? Berkaitan dengan neraka, surga ini darajat. Surga itu tingkatannya dikatakan mi'atu darajah, 100 derajat. Wa a'laha, apa yang paling tinggi? Firdaus, yang atapnya adalah Arsyur Rahman. Adapun neraka itu darakat. Neraka itu tingkatannya ke bawah. Kalau di Al-Quran disebutkan sifat-sifat neraka itu ada jahim, ada neraka jahannam, nar talazza, macam-macam disebutkan. Tapi neraka itu tingkatannya ke bawah. Dan orang yang paling berat siksanya adalah orang-orang munafiqin, yang Allah mengatakan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya yang paling bawahnya api neraka. Adapun pintu surga berapa? 8 dan pintu neraka ada 7. Barakallahu fiik. Surga yang paling rendah itu untuk dan untuk siapa? Masya Allah. Surga yang paling tinggi itu untuk apa dan untuk siapa? Ya, berkaitan dengan neraka, surga ini tentunya surga yang paling tinggi adalah untuk siapa? Untuk para nabi, untuk para siddiqin. Allah menyebutkan ada ashabul yamin dan ada al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan sama Allah. Muqarrabun itu yaitulah yang surganya paling tinggi. Ashabul yamin yang surganya beda. Jadi kalau baca surat Ar-Rahman itu akan dibaca ada surganya orang-orang muqarrabin, ada surganya ashabul yamin. Surganya muqarrabin adalah yang paling tinggi adalah ashabul yamin. Dikatakan siapa ashabul yamin? Mereka orang-orang soleh yang masih berbuat dosa tapi dia kembali kepada Allah. Adapun muqarrabin, yang dikatakan orang muqarrabin itu kalau enggak sholat sunnah merasa dosa, jemaah. Enggak sholat sunnah merasa dosa. Karena dia apa? Ya Allah, eman-eman. Ngobrol panjang-panjang. Amin. Barakallahu fiki. Masya Allah. Nah. Sampai mana ya, Ma? Ya, nanti di surga tuh ada anak-anak kecil ya. Subhanallah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Akan keliling tuh anak-anak kecil. Kita senang lihat anak kecil itu bawa minuman kita ya. Dia Allahu Akbar. Mereka itu seperti lu'lu', seperti mutiara-mutiara, subhanallah jemaah. Jadi seperti itu. Surganya yang tinggi adalah untuk al-muqarrabin. Orang-orang muqarrabin disebutkan adalah orang-orang yang kebiasaannya ibadah. Orang-orang kayak kita nih, ibadahnya kebiasaan. Jadi kemukorobin kebiasaannya ibadah. Dia makan, dia niatkan ibadah. Ya Allah, anak makan, anak kepingin bantu tetangga nih bangun rumahnya supaya kuat, ya Allah. Anak makan kepingin nanti bisa sholat malam, ya Allah. Supaya anak ini sholat malam cuma 2 rakaat, malam ini anak makan kepingin anak sholat 11 rakaat. Makannya ibadah. Tapi kalau orang-orang kayak kita nih, sholatnya inti kenapa sholat? Dari dulu saya sudah sholat. Dari dulu. Ya kebiasaan maksudnya. Dia bukan kenapa sholat, anak kepingin mendekatkan diri sama Allah. Tidak. Jawabannya dari dulu saya sudah sholat. Berarti sholatnya karena kebiasaan. Kenapa puasa Ramadan? Alhamdulillah saya diajari puasa itu dari kecil. Nah. Tapi berusaha lah ya, untuk jadi muqarrabin. Neraka yang paling rendah tadi sudah disebutkan. Neraka yang paling rendah ini, ya, yang ada di ujungnya, yang disiksa di situ siapa? Pamannya Nabi Abu Thalib, yang dikatakan kakinya itu ada di mana? Dikasih sepatu dari api neraka, tapi otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan seperti itu. Kakinya dikasih terompah dari api, kemudian otaknya mendidih karena itu. Na'udzubillah min dzalik. Adapun yang paling berat adalah untuk orang-orang munafikin ya. Na'udzubillah min dzalik. Ada enggak orang munafik di sini, jemaah? Ada enggak orang munafik? Di masa Nabi, yang ceramah Nabi,
Yang jadi imam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaahnya yang sholat ada yang munafik jamaah. Padahal mereka melihat wahyu Allah turun, mereka sholat bersama Nabi, mereka berpuasa bersama Nabi, ternyata mereka ada di keraknya api neraka. Apalagi kita yang ada di sini. Maka kita harus lebih berhati-hati dengan masalah sifat kemunafikan ini. Na'udzubillah minannar. Ini pertanyaan, siapakah yang mendapatkan siksa kubur, nikmat kubur, dan apa ciri-ciri di dunia? Berkaitan dengan siksa kubur ini, kita beriman dengan adanya siksa kubur. Siapa? Ya, dosa tentunya. Kita akan disiksa di kubur kita ketika kita punya dosa. Termasuk dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi akan disiksa di kubur secara terperinci adalah orang yang kalau kencing tidak perhatian dengan najisnya. Ada orang-orang kencingnya itu muncrat-muncrat ke celananya, sholat Allahu Akbar dengan celana, enggak dibersihkan. Kemudian orang yang yamsi bainan nas bin namimah, orang yang suka mengadu domba orang, ngomong sana, ngomong sini, itu juga akan mendapatkan siksa di kuburnya. Abadun nikmat kubur tentunya buat orang yang sholat, ya, buat orang yang membaca Al-Quranul Karim, insyaAllah dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di alam kuburnya, dan ketika dia menjauhkan dirinya dari dosa. Wallahu a'lam bishawab.

Nah, ini tentang kisah Isra Mi'raj. Nabi di situ disebutkan melihat penduduk surga dan penduduk neraka. Dan apakah itu gambaran masa depan yang diperlihatkan Allah dulu khususnya kepada Nabi Muhammad SAW? Memang berkaitan dengan yang gaib ini. Terkadang kita tidak bisa mencernanya. Tapi kita beriman dengan apa yang disebutkan. Karena akal kita enggak mampu. Ketika di surga, apakah itu roh-roh orang-orang yang berada di surga yang mendapatkan nikmat, ataupun itu orang-orang yang memang sudah disiksa di alam kuburnya ketika dia sudah mati, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita beriman dengan apa yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya jawab pertanyaan mungkin yang ada kaitannya dengan kajian kita, Bapak-bapak ya. Ya, ini pertanyaannya, bagaimana dengan dosa kesalahan yang kita lakukan, apakah ketika kita bertobat dan tidak mengulanginya Allah akan mengampuni semua dosa tersebut? Adakah dalilnya? Barakallahu fiik. Orang itu harus punya penyesalan di hatinya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Ketika dia menyesal, ada orang menyesal. Bismillah. Saya tobat tidak mau minum lagi. Alhamdulillah saya menyesal, kata dia. Bismillah. Dia bertobat tapi minum terus. Seperti orang main judi, ana mau tobat pokoknya sudah ya Allah mau tobat. Sambil ngocok. Ya enggak diterima tobatnya. Syaratnya menyesal ditambah meninggalkan perbuatan itu. Harus ditinggalkan. Kalau orang mengatakan bertobat dan saya menyesali perbuatan saya tapi tidak meninggalkan, bohong tobat. Karena kalau dia benar tobatnya, dia akan menyesal. Menyesal itu perasaan dalam hati ya. Dia merasa berbuat dosa. Dan ini peringatan buat permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak sekarang ini orang menikah setelah hamil. Kemudian ketika berzina hamil dikawinkan. Terus selesai. Enggak selesai. Mungkin aibnya di dunia selesai. Tapi aib di akhirat tetap kalau dia tidak menyesali perbuatan. Dia bertobat. Bahwasanya yang dia lakukan itu dosa. Karena ada orang yang dia sudah kawin, dia enggak menyesal dengan perbuatannya yang dulu. Karena merasa sudah jadi suami istri. Maka enggak bisa. Dia harus menyesali perbuatannya itu. Kemudian meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Artinya berazam ini dia niat. Niat ana tidak mau minum. Jadi tobatnya itu bukan tobat sambel. Seperti orang yang tobat gak mau minum karena gak punya duit. Ana tobat, ana nyesel gak mau minum. Tapi dalam hatinya, kecuali ana punya rizki. Itu tidak akan diterima. Karena yang ketiga dia harus berazam, niat, tekad gak akan ngulangi lagi. Ketika dia mengatakan hal itu, akan diterima tobat. Lalu kalau dia ngulangi Ustaz gimana? Dia sudah berjanji tidak akan berbuat dosa. Kemudian dia ngulangin dosanya. Dosa yang pertama sudah diterima taubat. Tinggal dosa yang selanjutnya dia harus taubat lagi. Lalu kalau ada hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan manusia, maka dia harus minta maaf atau mengembalikan. Karena kalau tidak akan diminta di akhirat nanti. Dalilnya apa? Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan illal ladzina tabu ma'dziratan. Ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtil anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, asa rabbukum, niscaya Allah akan mengampuni, menghapuskan dosa kalian. Itu kalau tobatnya benar. Jadi tidak bermain-main ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta mengapa hal-hal tersebut dosa selalu terbayang, teringat sampai dengan sekarang? Apakah termasuk tipu daya syaitan? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin dia mengatakan, qala salaf, sebagian salaf itu mengatakan, rubba dhanbin
yadkhulu bihil abdul jannah wa rubba ta'atin yadkhulu bihal abdun nar. Ada sebagian dosa yang membuat orang masuk surga. Ada sebagian ketaatan yang membuat orang masuk neraka. Kok bisa? Dia ceritakan, terkadang orang berbuat dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia senantiasa mengingat dosanya, dan dia memperbanyak amal soleh karena dia takut tobatnya gak diterima. Terus dia berusaha untuk berbuat kebaikan karena takut sama dosanya. Jadi sebenarnya yang mengantarkan dia untuk masuk surga apa? Gara-gara dosa yang dia lakukan. Dan ada orang yang berbuat ketaatan masuk neraka dengan ketaatannya. Karena apa? Karena dia sombong dan ujub dengan ketaatan. Merasa orang lain nih, semua nih gak ada yang lebih baik dari anak. Semuanya masuk neraka. Kecuali anak. Na'udzubillah. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan dia merasa berhak mendapatkan dari Allah surga. Padahal la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Gak ada yang bisa masuk surga itu sebagai ganti dari amalannya. Jadi kalau ditimbang amalan sama surga, gak ada yang bisa. Para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, engkau pun ya Rasulullah, aku pun gak bisa dengan amalanku. Illa ayyatagammadani Allah birahmati. Kecuali bila Allah meliputi aku dengan rahmatnya, subhanallah. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berada di surga Allah. Tapi ingat, masuk surganya karena apa? Karena rahmat Allah. Amal itu sekedar sebab. Tapi jangan kita bangga dengan amalan kita sehingga kita bisa masuk neraka dengan amalan kita.

Apakah dosa mempengaruhi terkabulnya sebuah doa? Naam. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa. Bagaimana seorang hamba memohon kepada Sang Pencipta karena dia memang orang yang lemah. Dan Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Minta sama aku akan kabulkan, kata Allah. Tapi terkadang kita menutup pintu dikabulkannya doa karena dosa. Di antara dampak buruk dosa itu, ya tadi yang kita lihat, dosa doa kita enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, minta-minta. Rasul menceritakan tentang seorang yang berdoa mengangkat tangannya dalam keadaan safar. Dia ya bajunya sudah kusam ya, lusuh bajunya, dia mengangkat tangan mengatakan ya Rabb ya Rabb. Kemudian Rasul mengatakan anna yusajabalah wa mut'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, makanannya haram, pakaiannya haram, atau minumannya haram, dia dikasih makanan dari yang haram. Bagaimana akan dikabulkan doanya kalau dia makan yang haram, minum yang haram, dikasih makan dengan yang haram? Maka tatkala mau berdoa, tobat dulu. Ada berdoa itu sebelum meminta, kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu kita memohon dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada batasan-batasan maksiat yang harus kita waspadai? Dosa itu terbagi jadi dua, kabair dan saghair, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Tapi perlu diingat, ketika kita berbuat dosa, jangan milih-milih. Maksudnya milih, oh ini kan dosa kecil Ustaz, tinggal sholat sunnah selesai, tinggal istighfar selesai. Memang tatkala kita punya ilmu tentang dosa besar, kita semakin takut untuk terjebak dalam dosa besar. Tapi dosa kecil pun Nabi mengatakan iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Kalian jauhi, hindari dosa-dosa yang remeh. Karena kalau dosa-dosa remeh itu dilakukan terus, berkumpul akan menghancurkan kalian. Maka semua dosa kita berusaha untuk menjauhinya. Adam alaihi salam karena satu dosa dikeluarkan dari surga. Maka bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Apa sih dosanya Adam? Ya ma, dosanya Adam itu apa? Alaihissalam. Makan buah yang terlarang. Masya Allah. Kayaknya udah cukup jamaah. Jadi ingat kalau berkaitan dengan dosa-dosa ini, jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, karena memang ya harapan kita majelis taklim ini bermanfaat buat kita semuanya. Pulang dari tempat ini Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita dan kita bisa datang kembali ke tempat kajian untuk dapat ilmu. Semoga dengan ilmu itu kita dapat mengamalkannya dan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, imam kita, kuduah kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita, ya. Yaitu tentang dahsyatnya fitnah wanita, ya. At-tahdhir min fitnatin nisa, yaitu peringatan tentang fitnah wanita. Dan pembahasan ini dengan judul fitnah wanita, ya, sudah diingatkan oleh para ulama sejak dahulu berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya contohnya dalam Sunan Ibnu Majah, yang wafat pada tahun Ibnu Majah wafat pada tahun 273 Hijriah. Dalam sunannya dia membawakan sebuah bab judulnya Bab Fitnatin Nisa, bab tentang fitnah para wanita. Kemudian dia sebutkan 6 hadis tentang fitnah wanita. Kemudian diikuti oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah, dalam Sunan Tirmidzi membawakan sebuah bab judulnya Bab Maja'a fi Tahdzir Fitnatin Nisa, bab tentang hadis-hadis yang memperingatkan akan bahayanya fitnah wanita. Kemudian juga Al-Baihaqi, ya, dalam sunannya juga membawakan bab judulnya Bab Ma Yutaqwa Min Fitnatin Nisa, yaitu bab tentang apa yang harus dihindari, ya, dari fitnah wanita. Demikian juga para ulama yang lain seperti Abdul Razak As-Sun'ani dalam musannafnya juga membawa Bab Fitnatin Nisa, bab tentang fitnah wanita. Demikian juga Imam Muslim dalam sahihnya, sebuah bab dibuat oleh Imam Nawawi dengan judulnya Al-Iftitan Bin Nisa, terfitnah oleh wanita. Terfitnah oleh wanita. Jadi sejak dahulu para ulama sudah mengingatkan dalam buku-buku mereka tentang dahsyatnya fitnah wanita. Dan dimaksud dengan fitnah yaitu ujian. Fitnah datang dalam syariat diantaranya bermakna al-ikhtibar wal-ibtila, artinya ujian. Yaitu lelaki diuji oleh para wanita, ya. Lelaki diuji oleh para wanita sehingga bisa menjerumuskan para lelaki ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya fitnah wanita terhadap para lelaki dari dua sisi, ya. Sisi dari pertama adalah menjerumuskan mereka dalam perkara-perkara yang haram, sisi kedua menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan yang baik. Dari dua sisi fitnah wanita. Baik, dan itulah makna fitnah dalam banyak ayat, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian, anak-anak kalian fitnah, artinya ujian. Harta bisa menjerumuskan kalian dalam keharaman, anak-anak pun demikian bisa menjerumuskan orang tuanya dalam perkara-perkara yang haram. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan perkara yang buruk, dengan perkara yang baik sebagai fitnah. Kami uji kalian dengan kesusahan dan kami uji kalian juga dengan kemudahan. Fitnah artinya ujian. Jadi pembahasan kita fitnah wanita maksudnya wanita adalah
ujian bagi para lelaki, godaan bagi para lelaki yang bisa menjerumuskan para lelaki dalam perkara yang haram, ya, melihat yang haram, terjerumus dalam perzinahan dan yang lainnya. Yang kedua, bisa menghalangi para lelaki dari berbuat hal-hal yang baik. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala fitnah wanita dalam syariat Islam sangat berbahaya. Oleh karenanya, ya, syariat Islam mensyariatkan dua model pensyariatan. Yang pertama adalah pensyariatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang haram. Di antaranya seperti diharamkannya zina, ya, dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Dan ini semua berkaitan dengan wanita tentunya, ya. Kemudian juga misalnya diharamkannya mengumbar pandangan, melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diharamkan misalnya berjabat tangan atau menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini semuanya dalam rangka pencegahan. Demikian juga wanita dilarang untuk keluar dalam kondisi terbuka auratnya, dalam rangka juga mencegah fitnah wanita. Demikian juga wanita dilarang untuk mendayu-dayukan suaranya. Kata Allah, "Fala takhda'na bil qaul fayatma' alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian merendahkan suara kalian, mendayu-dayukan suara, karena suara kalau diindah-indahkan, suara wanita bisa menimbulkan fitnah. Kemudian juga disunnahkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka dengan ijma' ulama, disunnahkan. Adapun masalah wajib atau tidak, masalah khilaf, tapi semua ulama setuju bahwasanya dianjurkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka. Kemudian syariat yang kedua, jadi yang pertama pencegahan, ya, pencegahan agar tidak terjerumus dalam fitnah wanita, ya. Dilarang juga misalnya ikhtilat, bercampur antara lelaki dengan wanita, karena itu sumber, ya, terpacunya fitnah wanita. Dan syariatan yang kedua adalah syariat dalam rangka untuk mengobati, ya. Mengobati tatkala muncul timbul fitnah wanita. Di antaranya adalah disyariatkannya untuk segera menikah. Untuk segera menikah baik lelaki maupun wanita. Rasulullah mengatakan, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan secara ekonomi, maka menikahlah. "Fa innahu aghaddu lil basar," karena ini bisa menundukkan pandangan sehingga seorang tidak mengumbar pandangannya terjerumus dalam fitnah wanita. "Wa ahsanu lil farj," dan juga untuk lebih mudah menjaga kemaluan, ya. Baik, hadirin yang hadirat subhanahu wa ta'ala, adapun dalil-dalil tentang bahayanya fitnah wanita maka sangat banyak, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antara dalil dari Al-Quran tentang bahayanya fitnah wanita, dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Kata Allah Subhanahu wa taala, diindahkan, ya, bagi manusia, dihiasi bagi manusia itu, bagi para lelaki, hubbus syahwat, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat. Jadi ada perkara-perkara yang indah dalam syahwat para lelaki. Yang pertama Allah sebutkan minan nisa, wanita. Kemudian wal banin, kemudian anak-anak. Kemudian al-qanatir al-muqantar, harta yang berlimpah ruah berupa emas dan perak. Al-khayl al-musawwamah, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, kemudian sawah ladang. Ini semua adalah mata'ul hayatid dunia. Ini adalah semua perhiasan dunia. Allah sebutkan beberapa hal yang bisa, ya, disukai oleh para laki. Allah sebutkan wanita, kemudian anak-anak juga disenangi oleh para laki, ya, mereka senang dengan anak mereka sehingga bekerja setengah mati demi untuk buhati mereka, untuk mencari harta emas dan perak, kendaraan, kuda pilihan, kalau sekarang kita bilang mobil mewah dan macam-macamnya, ya, sawah ladang. Tetapi yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanita sebelum yang lainnya, karena fitnah yang paling keras yang ditimpa oleh para laki adalah fitnah wanita, lebih daripada mengejar harta, lebih dari fitnah bekerja keras demi anak-anak, lebih dari fitnah emas dan perak, lebih dari fitnah kendaraan mewah. Yang paling pertama Allah sebutkan adalah fitnah
wanita. Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini berkata, yukhbiru ta'ala amma zuyyina lin-nasi fi hadhihi al-hayati ad-dunya min anwa'il malad min an-nisa' wal banin fabada'a bin-nisa'. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang dijadikan indah di pandangan para lelaki dalam kehidupan dunia ini berupa kelezatan-kelezatan. Wanita, anak-anak dan yang lainnya. Fabada'a bin-nisa', maka Allah mulai dengan menyebutkan fitnah wanita, para wanita. Li'annal fitnata bihinna asyad. Karena fitnah dengan wanita adalah fitnah yang paling berat. Kama thabata fi sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, anna sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya menimpa para lelaki seperti fitnah wanita. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang pertama, ya. Saya sering sampaikan bahwasanya lelaki terkadang diuji dengan harta benda, dia tidak bisa tergoyangkan. Diuji dengan jabatan, mungkin dia tidak tertarik. Diuji dengan mobil mewah, dia tidak tertarik. Diuji dengan kuda mewah, dia tidak tertarik. Tapi kalau diuji oleh dengan wanita mewah, dia tertarik. Repot, masalah. Oleh karenanya, tatkala para ulama menyebutkan hadis tentang sab'atun yudhilluhumullah fi yawmin la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungan Allah di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Rasulullah SAW sebutkan 7 golongan. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua syabun nasya' fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi tafarraqa 'alaihi, 2 orang yang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, 4 orang yang selalu rindu ingin ke masjid. Yang kelima rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya dan dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu wa tunfiqu minhu, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh rajulun dzakarallaha khalian fadat aynah, seorang yang berzikir kepada Allah sendirian kemudian dia pun menangis. Ini 7 orang semua hebat. 7 orang ini semuanya hebat dan semuanya amalan yang susah, tidak ada yang gampang, ya. Namun para ulama khilaf, di antara 7 orang ini yang paling hebat yang mana? Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat adalah yang pertama, imamun adil. Imam yang adil adalah lelaki yang paling hebat di antara 7 orang ini. Kenapa? Karena ujiannya yang paling berat. Namanya seorang pemimpin, dia lebih cenderung bisa mendolimi bawahannya dan dia bisa cenderung untuk mengambil harta untuk dia ambil sendiri untuk demi kepentingan pribadinya. Tetapi ternyata dia adil. Ujiannya sangat berat. Karena untuk memperkaya diri sangat mudah, untuk mendolimi orang juga sangat mudah, tapi semuanya dia tinggalkan. Ini sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara 7 golongan ini adalah imam yang adil. Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara 7 golongan ini adalah yang nomor 5. Rajulun da'atum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan dhatu mansib. Dhatu mansib itu memiliki kedudukan. Kalau memiliki kedudukan itu dia pasti martabatnya tinggi dan pasti kaya raya. Dan dia berkata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seharusnya wanita yang cantik dan kaya raya, inilah wanita yang dikejar-kejar. Dikejar-kejar sama para lelaki. Lelaki kalau ada wanita cantik miskin aja dikejar-kejar. Apalagi sudah cantik dan apa? Kaya. Sebaliknya ada wanita kaya meskipun pas-pasan juga dikejar-kejar. Ya. Apalagi sudah kaya kemudian apa? Cantik. Tidak diduga-duga ternyata wanita yang dikejar-kejar oleh banyak orang ini ternyata nelpon dia. Akhi kaifa haluk? Kirim foto, waduh gawat. Kirim foto kemudian rayuan kemudian ngajak berzina. Ya. Oleh karenanya, sebenarnya mengatakan inilah ujian yang paling berat di antara 7 golongan tersebut. Karena yang sedang dia hadapi adalah fitnah wanita. Dan kita sepakat fitnah yang paling besar bagi lelaki adalah fitnah apa? Wanita. Lebih berat daripada fitnahnya yang dihadapi oleh imam yang adil. Lebih berat. Dan pendapat ini cukup kuat. Ya. Sehingga dia mengatakan bahwasanya orang terhebat dari 7 golongan ini adalah yang digoda oleh wanita cantik jelita, kaya raya, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah, ya. Dan itu berat, ya. Antum bayangkan antum dikirim, ya,
WA wanita cantik kaya raya fotonya dikirim sama, tapi siapa juga yang kirim sama antum? Gak ada yang kirim. Saya cuma bilang coba bayangkan, gak ada yang kirim sama antum, siapa yang tertarik? Ini wanita, kita cari wanita cantik kaya raya, ini dia yang kirim foto, dia yang ngerayu-ngerayu, subhanallah. Sama, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah tiga orang yang masuk dalam goa, yang kemudian mereka masuk dalam goa berhujan, berteduh, tahu-tahu jatuh sahrah, saddat, kemudian batu tersebut besar menutup pintu goa. Kemudian mereka berdoa, yang satu berdoa tentang berbakti kepada orang tua, yang satu berdoa tentang dia di, apa, gaji karyawannya tidak dia kasih, kemudian dia olah, akhirnya menghasilkan hasil yang sangat banyak, kemudian karyawannya datang ambil, diambil semua hasilnya. Yang ketiga tentang wanita yang sangat dia cintai, dia kejar-kejar, kemudian tapi wanita tersebut tidak mau, tatkala dia dalam kondisi sulit ternyata dia minta bantuan, kemudian dia pun kasih emas ya banyak dengan syarat dia harus menyerahkan dirinya untuk digauli. Ya, ini tiga orang semuanya orang-orang hebat dan amalannya luar biasa. Ya, antum sudah tahu hadis ini kan? Yang pertama tentang seorang yang dia tidak memberi susu kepada istrinya, kepada anak-anaknya sebelum diberikan kepada kedua orang tuanya. Suatu saat dia pulang bawa susu, kemalaman ayah ibunya sudah tidur, maka dia pun tidak mau bangunkan ayah ibunya, kalau dibangunkan nanti gak enak ya. Tapi dia juga tidak ingin tidur, khawatir ayah ibunya bangun tengah malam kelaparan, maka dia menunggu dengan megang susu, tunggu kapan ayah ibunya bangun. Ternyata ayah ibunya tidak bangun kecuali setelah subuh, berarti semalaman suntuk dia nungguin. Sementara wasibiyanya tadagaun, anak-anaknya nangis minta susu. Namun kebiasaan dia, orang tua dulu baru anak-anaknya. Dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukannya karena engkau, ya Allah, bukakan pintu goa. Itu goa terbuka sedikit. Sebetulnya, saya punya karyawan, semuanya saya gaji, tinggal satu belum ambil gajinya. Gaji cuma sedikit. Tapi dia tidak ngambil, akhirnya saya olah gajinya tersebut. Saya olah, akhirnya menghasilkan banyak onta, banyak kambing, banyak sapi. Entah berapa tahun kemudian dia datang, entah 10 tahun atau berapa tahun datang, kemudian dia bilang, mana gajiku hai fulan? Kataku, itu semua yang kau lihat itu gajimu. Yang benar, kamu jangan ngejek saya, benar itu gajimu semuanya. Akhirnya dia ambil semuanya, tidak nyisain satu ekor pun. Dia tidak bilang syukuran, ini tanda terima kasih, enggak. Dia bawa semuanya. Maka saya bilang, ya Allah, kalau aku melakukannya karena engkau, ya Allah, bukalah pintu goa. Yang ketiga, wanita, di lelaki dia bilang, katakan, ada seorang wanita, kalau ada lelaki paling cinta kepada seorang wanita, itulah saya terhadap wanita itu. Kalau di dunia ini ada orang yang paling cinta kepada seorang wanita, sayalah orangnya, saya paling cinta kepada wanita tersebut. Selalu kejar-kejar, tapi tidak mau. Suatu saat dia datang sendiri. Kenapa? Dia lagi keperluan, entah kelilit utang atau yang lainnya, dalam kena musibah, akhirnya butuh bantuan. Akhirnya saya kasih emas dengan syarat, serahkan dirimu. Dan dia setuju. Akhirnya setelah saya bantu, dia pun serahkan dirinya. Begitu saya mau gauli, tinggal digauli, tiba-tiba dia mengatakan, ya fulan ittaqillah. Wala tafuddal khatam illa bihaqqihi. Wahai fulan, takutlah kepada Allah. Jangan kau buka cincin kecuali dengan apa? Haknya. Akhirnya saya pun tinggalkan dia dan saya tinggalkan emas dan saya pergi, ya. Nah, sebagian ulama berpendapat inilah lelaki yang terakhir yang berdoa. Jadi pintu gua pertama terbuka sedikit. Yang kedua terbuka sedikit. Belum bisa terbuka lebar gara-gara yang ketiga ini yang akhirnya apa? Terbuka lebar. Bukan tertutup lagi, ya. Gara-gara yang ketiga ini akhirnya apa? Terbuka lebar. Kenapa? Karena fitnah yang dia hadapi yang paling berat. Antum bayangkan, ya. Nggak usah bayangkan lah. Artinya ada perempuan yang sangat antum cintai, antum kejar-kejar, kemudian dia sudah serahkan diri, dan antum sudah tinggal gauli. Kalau tinggal gauli itu berarti apa? Berarti syahwat sudah bergelora, dan itu susah-susah. Kata orang, kata ulama, kalau syahwat masih di awal, seorang masih bisa selamat. Pandangan tertarik, balik pandangan, bisa selamat. Tapi kalau sudah bergelora syahwat, itu gak mungkin selamat. Lihatlah bagaimana para wanita yang melihat ketampanan Nabi Yusuf. Begitu bergerak syahwat mereka, kata Allah, وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. Mereka potong-potong tangan mereka tanpa mereka sadari. Kenapa? Syahwat sudah bergelora. Jadi kalau antum sudah terjebak, syahwat antum sudah bergelora, mustahil antum selamat. Susah, kecuali Allah selamatkan. Jadi kalau awal-awal masih bisa. Begitu lihat, tertarik-tertarik, sudah, oh sudah, selamat. Selamat tinggal, istri lupa, anak-anak lupa. Bahaya. Ya, dalil lupa, hadis lupa, ustaz lupa. Karena syahwat sudah bergelora. Makanya lelaki ini yang paling hebat, ya. Sebagian ulama mengatakan gara-gara doanya yang terakhir inilah akhirnya pintu goa akhirnya apa? Terbuka. Karena dia yang paling berat. Bayangkan sudah tinggal digauli, tahu-tahu wanita tersebut mengatakan ittaqillah.
bertakwalah kepada Allah. Ngomongnya sekarang, enggak dari awal. Akhirnya dia pun tinggalkan karena Allah. Dia mengatakan, Allah kalau saya melakukannya karena engkau ya Allah, bukalah pintu gua. Ini pintu gua terbuka. Maka mereka pun keluar dari pintu gua. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang paling berat. Cukuplah hadis ini. Ini nas dari Nabi SAW sangat tegas. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan setelahku fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Ini fitnah paling berbahaya. Tayib, hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala tatkala menafsirkan surat Al-Imran tadi, zuyina linnasi hubbus syahwat, dijadikan indah di pandangan para lelaki syahwat. Yang pertama adalah minan nisa, adalah wanita. Kata beliau menafsirkan, zuyina ay zayyana lahumu syaitan. Itu syaitan yang menghiasi. Syaitan yang menghiasi, sehingga wanita itu fitnah yang paling luar biasa, bahkan yang pertama kali nomor satu fitnah dibandingkan fitnah harta, dibandingkan fitnah yang lainnya. Ya, yang pertama adalah wanita. Demikian juga Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah pernah berkata, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau berkata, ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Tidaklah syaitan putus asa untuk menggoda dari sisi manapun kecuali dia tidak putus asa dari sisi wanita. Kalau dia goda laki-laki dari sisi harta, tidak mempan. Digoda dari sisi jabatan, tidak mempan. Ya. Dari sisi apapun tidak mempan, maka akan digoda dari sisi apa? Wanita. Perhatikan perkataan yang indah, kata Sayyid Ibn Sayyid, ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Ya. Syaitan kalau berputus asa pada suatu perkara, dia tidak putus asa dengan menggoda, dengan menggunakan wanita. Karena betapa banyak orang yang tidak bisa bergeming digoda dengan yang lainnya, ya, harta dia tidak peduli, dia tidak korupsi, jabatan tidak dia pedulikan, ya. Tapi begitu digoda dengan wanita, maka dia pun tersungkur. Baik. Ayat berikutnya yang menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita adalah dalam surat An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Tidak lain karena bahayanya fitnah wanita. Dan di akhir ayat tersebut, jadi dibuka dengan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata Allah, katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan untuk menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian orang beriman bertobat kepada Allah seluruhnya, semoga kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ayat ini dibuka dengan larangan mengumbar pandangan, ditutup dengan perintah bertobat. Ini dalil bahwasanya seorang harus bertobat dari pandangan yang dia umbar. Jadi mengumbar pandangan itu dosa yang Allah suruh kita untuk bertobat darinya. Makanya Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Sementara sekarang kenyataan yang ada, begitu banyaknya aurat wanita yang terumbar sehingga pandangan kita sudah biasa. Dan kita tidak istighfar dari menundukkan, dari mengumbar pandangan, karena terlalu sering kita terjerumus dalam maksiat ini. Ya. Terlalu sering. Ya. Padahal Allah menyuruh kita untuk bertobat dari mengumbar pandangan. Ya. Sekarang susah kita menundukkan pandangan. Ya, makanya saya sering sampaikan, kalau orang berbicara tentang karomah para wali, saya mengatakan karomah orang sekarang kalau ada anak muda tundukkan pandangan itu karomah. Ya. Itu karomahnya. Sama, kalau ada anak muda 5 waktu di masjid terus tidak ketinggalan takbiratul ihram, itu karomah. Ya, kita tidak butuh karomah bisa terbang. Ngapain bisa terbang? Tidak ada dalilnya, siapa yang bisa terbang masuk surga, enggak ada. Tapi yang hebat, ada orang bisa tundukkan pandangan di zaman sekarang ini. Namun siapa yang bisa? Di HP-nya aja banyak fitnah, ya. Di Facebook, di Twitter, ya. Hebat. Ya, bagaimana enggak fitnah? Sedangkan Facebook saja kalau dia ada yang minta jadi teman, dia pilih-pilih dulu. Dia pilih-pilih dulu. Allah musta'an. Jadi demikianlah, ya.
Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan karena fitnah, fitnah wanita. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang masalah pandangan dan masalah fitnah kemaluan. Jadi fitnah kemaluan dimulai dengan fitnah pandangan. Ya. Kata Ibnu Qayyim, wahif

insan. Dan pandangan adalah pokok dari segala bencana yang menimpa seorang manusia. Fa inna nadharata tuwallidu khatirah. Karena pandangan setelah memandang menghasilkan pikiran. Thumma, yaitu apa? Besitan di pikiran. Mandang, terbesit. Thumma tuwallidul khatirah fikrah. Setelah terbesit akhirnya memikirkan, merenungkan. Thumma tuwallidul fikratu syahwatan. Setelah merenungkan timbul syahwat. Thumma tuwallidu syahwata syahwatu iradatan. Setelah timbul syahwat akhirnya kepingin. Thumma taqwa fatasiru azimatan. Setelah kepingin semakin kuat, nekat. Bukan nekat, apa? Azimah, semakin mantap untuk melakukan. Azimatan jazimatan. Akhirnya menimbulkan tekad. Jadi tadinya niat, sekarang menjadi tekad yang kuat. Fayaqa'ul fi'lu wala buddha. Kalau sudah timbul tekad yang kuat, pasti terjadi. Ma'lam yamna' minhu mani. Kecuali ada yang menghalangi. Ya. Wa fi hadha qila, dalam hal ini dikatakan as-sabru ala ghaddi at-tarfi aysaru min as-sabri ala alamin ba'dahu. Bersabar ya untuk menundukkan pandangan itu lebih mudah daripada bersabar akibat yang muncul kalau melepaskan pandangan. Jadi demikian ya. Menjaga pandangan itu mudah. Misalnya lihat cewek, astagfirullah, selesai. Belum ada apa-apa ya. Belum ada apa-apa. Alhamdulillah. Dibesarin ini. Lihat, nah sudah jadi terbetik, sudah bukan terbetik lagi, mikir, renungkan, udah bayangkan, udah macam-macam. Kalau cuma lihat pertama kan, makanya disuruh kita tundukkan pandangan, kata Nabi SAW, lakal ula walaisat lakal thaniyah. Bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan kedua. Waktu Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhu berhaji bersama Nabi SAW, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang cantik tatkala sedang berhaji. Maka Rasulullah SAW memegang kepalanya, dibalik kepalanya oleh Nabi SAW. Ya. Karena pandangan pertama masih ringan. Kalau Anda berhasil menundukkan pandangan, pasti ada tersisa, tapi cepat hilang. Ya, cepat hilang. Tapi kalau Anda sudah mulai melihat, melirik, apalagi melotot, sudah. Selesai. Pasti akan jadi terbesik, kemudian terbetik, kemudian jadi pikiran, jadi perenungan, di perenungan terus keinginan, keinginan terus syahwat, syahwat akhirnya tekad, tekad akhirnya nekat. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim. Kalau sudah sampai Anda merenungkan, sudah susah untuk menundukkan lagi, sudah terlanjur. Kuncinya yang pertama, mau lanjutkan atau tidak. Kalau melanjutkan sudah Anda akan terjebak. Kalau sejak awal Anda sudah palingkan, sudah selesai. Mudah bagi Anda untuk menghindar. Makanya saya katakan tadi, syahwat untuk di awal kali, insya Allah semua lelaki bisa menghindar. Tetapi, kalau dia teruskan, dia tidak akan bisa menghindar. Setan akan bisiki dia, lihat lagi. Tadi belum jelas. Belum jelas. Ayo ngeliat lagi kedua kali, tiga kali, selesai. Selesai. Padahal, Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan dan Allah suruh bertobat dari pandangan haram yang kita umbar. Dan Allah mengatakan ya'lamu khainatal a'yun. Allah mengetahui ya, pengkhianatan lirikan mata. Setiap yang kita lihat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat dan pasti akan diungkapkan oleh Allah pada hari kiamat kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah khabirum bima yasna'un. Kata Allah, kulil mu'minin yaghuddu absarahum. Katakanlah kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Di akhir ayat, Inna Allah khabirum bima yasna'un. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan kalimat khabir, ya, sebagian ulama mengatakan khabir itu diungkapkan oleh Allah pada perkara-perkara yang pelik, yang terkadang tidak diketahui oleh orang lain. Dan benar, seorang tatkala mengumbar pandangannya, mungkin melirik cewek, melirik siapa, mungkin teman duduknya enggak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu. Melirik, ush, cantik juga ya. Dalam hati Allah tahu. Allah catat lirikannya, Allah catat kata hatinya. Ya. Jadi seorang berusaha minta tolong kepada Allah agar dimudahkan menundukkan pandangan. Dan zaman sekarang sangat sulit. Ya. Sangat sulit menundukkan pandangan. Ya. Berat. Ya. Semuanya berat. Ya. Kalau sudah masalah syahwat wanita, semuanya sama saja ya. Mau ustadz nggak ustadz sama saja, ya.
mau jenggotan gak jenggotan sama.

0: Berat, ya, berat. Kemudian di antara ayat yang menunjukkan bahaya fitnah wanita dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tatkala Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berperang dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang di daerah Tabuk yang jaraknya sekitar 750 km, 800 km dari kota Madinah. Dan itu musim panas. Dan di sana musuh sangat banyak. Dan musuh yang akan dihadapi adalah orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi itu orang bule. Orang apa? Orang bule. Pirang, berambut pirang, cantik jelita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhaitatun bil kafirin." Allah menceritakan tentang orang-orang munafik yang tidak mau perang. Mereka menyebutkan dalil-dalil supaya tidak bisa ikut perang. Di antaranya kata Allah, "Wa minhum may yaqulu dhalli wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni." Di antara orang munafik ada yang berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk tidak ikut perang. Wa la taftinni, jangan kau buat aku terfitnah." Maksudnya apa? Kata Al-Baghawi, "Nazalat fi Jadd ibn Qais al-Munafiq." Ayat ini turun kepada seorang munafik yang bernama Jadd ibn Qais. Ya, kenapa tatkala Nabi SAW menyuruh untuk perang Tabuk, ya, untuk melawan orang-orang Romawi, orang-orang bule, ya. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, laqad arafa qaumi anni rajulun mugramun bin nisa." Ya Rasulullah, kaumku sudah tahu, saya ini laki yang paling tidak sabar dengan wanita. Saya ini gila wanita. Ya. Bukan cuma kamu saja. Kata dia, "Anni mugramun bin nisa." Saya ini laki yang gila terhadap para wanita. "Wa inni akhsha in ra'aitu banati banil asfar la an la asbir alaihinna." Saya takut kalau saya pergi ke Tabuk, nanti lihat cewek-cewek pirang-pirang bule-bule, saya tidak sabar ya Rasulullah. Saya takut terfitnah dengan wanita-wanita apa? Romawi. Yang putih-putih. "Idzan li fil qu'ud wa latif taftinni bihinna wa inuka bimali." Kalau gitu izinkan saya tidak ikut perang. Jangan kau buat aku terfitnah dengan wanita-wanita tersebut, ya, dan aku akan bantu engkau dengan hartaku. Maka kata Nabi SAW, "Adzintu laka," saya izinkan, subhanallah. Jadi dia beralasan takut terfitnah sama wanita. Dan Nabi tahu fitnah wanita itu bahaya. Maka Nabi menganggap ini uzur yang besar. Dia tidak bilang, "Saya sakit, kakiku pincang," enggak. Cuma bilang apa, "Saya takut terfitnah wanita." Kata Nabi, "Ya sudah, kalau gitu jangan pergi." Akhirnya Allah bongkar, kata Allah itu hanya kebohongan. Hanya kebohongan. Tapi maksud saya, di sini dia berdalil, beralasan supaya tidak ikut perang, alasannya takut terfitnah dengan apa? Wanita. Nabi terima enggak alasannya? Nabi terima. Karena Nabi tahu fitnah wanita itu berat. Nabi tidak ingin dia terfitnah dengan wanita. Ya. Ya. Jadi dia tidak berani pergi ke Romawi gara-gara takut fitnah apa? Wanita, ya. Padahal dia tidak mau ikut karena kemunafikan. Makanya Allah membantah setelah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala fil fitnati saqatu." Mereka orang munafik telah terjerumus dalam fitnah, masuk dalam kesyirikan, dalam kekufuran. "Wa inna jahannama la muhaitatun bil kafirin." Dan neraka jahanam akan meliputi orang-orang kafir, di antaranya Jadd bin Qais ini, ya, yang berdalih untuk meninggalkan perang gara-gara takut fitnah wanita. Baik, di antara ayat yang menjelaskan tentang fitnah wanita dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak-anak Adam, jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan, sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Syaitan telah berhasil melepas pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka. "Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawun." Sungguhnya syaitan dan pengikutnya melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Di sini, kalau antum baca buku tafsir, Allah mengingatkan kepada Bani Adam tentang musuh yang dari dulu sudah ada, itu syaitan. Dan permusuhan antara syaitan dengan manusia sejak dahulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan syaitan sudah berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa, ya, dari surga. Dan di antara tujuan syaitan, kata Allah, "Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Syaitan ingin melepas pakaian Adam dan Hawa untuk menunjukkan, menampakkan aurat mereka. Jadi antara tujuan syaitan adalah membuka aurat wanita. Di antara tujuan syaitan adalah membuka aurat wanita. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Wanita membuka auratnya sedikit demi sedikit, kelihatannya ini, kelihatan anu, kelihatan akhirnya. Sampai sekarang akhirnya timbul ya cara berpikir orang yang ya terbuka auratnya sedikit-sedikit, makin orang yang mutahadzirah, yaitu wanita yang modern. Adapun wanita yang tutupan sana sini adalah imra'atun mutakhallifah, perempuan yang mundur, tidak ngerti, ketinggalan zaman. Yang itu yang terjadi. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Orang pakai jilbab kuno, enggak ngerti kemajuan, tidak pandai bergaul. Syaitan menghiasi demikian sehingga orang akhirnya buka aurat sana, buka aurat sini ya. Bahwasanya kehidupan Eropa itu kehidupan yang maju. Ya, mereka hidup dengan terbuka aurat mereka, diikuti oleh wanita-wanita muslimah ya. Terbuka ini dan tersingkap ini dan itunya ya. Waliyadzubillah ya. Jadi program syaitan berhasil ya. Padahal kita tahu namanya telanjang itu adalah primitif, itu tidak. Ya. Kalau orang-orang barat bilang dahulu manusia berasal dari monyet. Monyet dulu enggak pakai baju kan? Jangankan gua, celana dalam aja enggak pakai. Apalagi baju. Enggak ada yang dipakai sama monyet. Kemudian mulai pinter, mulai pakai celana dalam, mulai pakai ini, mulai pakai celana, baju belum nih, belakangan baju. Apalagi kaos dalam, belakangan. Kemudian nanti sudah pinter jadi manusia, mulai ganteng baru pakai baju. Ini dalil bahwasanya telanjang itu primitif. Sedangkan menutup aurat adalah kemodernisasi. Sekarang mau dibalik telanjang itu kemajuan. Sementara pakai jilbab ya, itu adalah primitif. Namun propaganda ini laris. Ya, alhamdulillah, makanya kita harus dakwah, harus menyampaikan ilmu ya, di tengah-tengah ya apa namanya gelora syahwat sekarang luar biasa ya, luar biasa. Oleh karenanya hati-hati ya. Nah, wanita sekarang juga pakai jilbab modern, maksudnya apa, jilbab yang ketat ya, ini nggak benar juga. Jadi ingin digambarkan kepada wanita bahwasanya tertutup itu adalah primitif, padahal tidak benar. Justru tertutup itulah modern, dan keterbukaan itulah yang apa, primitif ya. Ya sudah cerita tentang apa, teman saya yang pernah apa namanya melamar kerja, akhirnya dia masukkan lamarannya, diterima. Ketika diterima, dipanggil oleh ownernya, mengirim seorang wanita untuk wawancara dia. Wanita ini tatkala wawancara teman saya, kelihatan sedikit buah dadanya, entah sedikit banyak saya kurang tahu, pokoknya kelihatan sebagian. Kemudian kelihatan apa namanya celah roknya di atas mata lutut ya, bukan di atas mata kaki ya. Akhirnya kemudian dia pun tanya sama teman saya, dia bilang secara umum bos sudah setuju, cuma saya ingin tahu bapak ini Islamnya Islam apa, kok jenggotan kemudian cingkrangan, ini Islam apa pak? Nah, teman saya emosi, ibunya yang Islamnya mana? Mana dalam Al-Quran lihatkanlah buah dadamu, lihatkanlah pahamu, dalam Al-Quran di mana bu, nggak ada istri, ibu ini Islamnya apa? Emosi, akhirnya nggak diterima. Jadi orang yang berjilbab rapi dituduh Islamnya Islam apa? Buka-bukaan nggak ngerti Islam ngawur. Jadi begitulah ya, propaganda setan berhasil, karena di antara tujuan setan adalah terbuka aurat, sehingga timbul dalam diri wanita dia bangga kalau auratnya terbuka. Dan ini menimpa sebagian lelaki, the youth yang tidak sudah kehilangan rasa cemburu, bangga kalau istrinya dilihat cantik oleh orang lain, bangga kalau lelaki lain bisa melihat kecantikan istrinya, putihnya istrinya, seksi tubuh istrinya, dia bangga ya, karena dia sudah terkena propaganda setan ya. Karena antara tujuan setan terbuka aurat ini sejak awal ya, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, setan membuka pakaian mereka berdua untuk menampakkan kepada mereka berdua aurat mereka berdua. Baik, kita selesai dari ayat-ayat, sekarang kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini tentang fitnah wanita. Hadis pertama tadi sudah kita singgung ya, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki seperti fitnah wanita. Ini nas tegas bahwasanya fitnah paling besar bagi laki adalah fitnah apa? Wanita. Melebihi fitnah yang lain, fitnah kedudukan, fitnah harta, fitnah mobil mewah, ya, fitnah sawah ladang, fitnah emas dan perak, itu semua
1: belakangan. Yang paling pertama adalah fitnah wanita. Ya. Ini fitnah yang paling besar. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, ya, wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kata Nabi SAW, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Dunia ini fitnah. Rasulullah SAW khususkan dan kepada wanita. Ini namanya dzikrul khas ba'dal am, penyebutan khusus setelah penyebutan yang umum. Sama seperti saya mengatakan ja'a al-ulama wa Syekh bin Baz. Telah datang para ulama dan datang Syekh bin Baz. Kenapa? Karena Syekh bin Baz ini ulama spesial. Maka dikhususkan penyebutannya setelah penyebutan ulama secara umum, ya. Paham? Sama seperti firman Allah, "Man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail, fa innal aduwwa lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan menjadi musuh bagi Jibril dan Mikail. Padahal sebelumnya Allah sudah mengatakan barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat-malaikat. Setelah itu Allah menyebutkan Jibril dan Mikail, berarti Jibril dan Mikail malaikat yang spesial. Paham? Sama. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Wanita termasuk dunia, tetapi disebutkan secara khusus karena fitnahnya paling besar, ya, paling besar. Makanya Rasulullah waktu mengatakan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang berhijrah karena dunia untuk dia dapatkan atau wanita untuk dia nikahi. Ya. Niatnya bukan karena Allah tapi karena dunia. Setelah sebutkan tentang masalah dunia, Rasulullah sebutkan tentang masalah wanita. Dia tidak sebutkan, Rasulullah tidak menyebutkan fitnah-fitnah yang lain karena ya, fitnah wanita ini paling berat. Ya. Dalam hadis ini kata Nabi, "Wattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian kepada, hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil dimulai dari fitnah wanita. Dimulai dari fitnah wanita. Kemudian merambat kepada fitnah-fitnah yang lain. Merambat kepada fitnah-fitnah yang lain. Ini menunjukkan bahayanya fitnah wanita. Taib, hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li rubbir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, yaitu para wanita. Wanita itu naqisatu aqlin wa din, agamanya kurang, akalnya kurang. Akalnya kurang sering kita jelaskan karena dia lebih mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, ya. Ya. Ada saya punya teman, istrinya dokter. Ditanya, "Gimana istri kamu? Ahli dalam bidang iya, ahli di rumah ya sama aja seperti wanita yang lain." Dia pintar dalam dokter bidang itu aja. Sudah masalah rumah tangga tetap aja akalnya apa? Kurang. Tetap saja akalnya kurang. Ini kodrat wanita harus diterima, ya. Wanita harus menerima kodrat tersebut, harus ngaku kalau akalnya apa? Kurang. Jadi mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, ya. Meskipun IP-nya 4, suaminya IP-nya 2, enggak apa-apa. Kita tidak berbicara tentang kecerdasan, ya. Tapi pola berpikir wanita itu lebih mendahulukan perasaan daripada nalarnya. Maka disebut naqisati aqlin wa din. Kata Nabi SAW, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajulil hazim min idakun." Aku tidak pernah melihat ada makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya, namun sangat mampu menjatuhkan otak seseorang lelaki yang kokoh seperti kalian, wahai wanita. Jadi lelaki ini kuat hebat tapi jatuh oleh wanita, padahal wanita itu kurang akal dan kurang apa? Agama. Makanya seperti perkataan seorang penyair apa? Betapa banyak lelaki tekuk lutut di bawah kerling apa? Wanita. Tekuk lutut, berlutut di bawah kerling wanita. Badannya kekar, di kerling langsung KO. Langsung KO. Lelaki tidak kuat di hadapan wanita yang cantik jelita. Tidak kuat. Ya. Dia tidak kuasa untuk melawan fitnah wanita. Karena begitulah Allah memberikan, ya, syahwat dalam dirinya yang dia bisa berhadapan dengan yang lain. Tapi kalau untuk wanita, dia tidak kuat. Dia tidak kuat. Dia tidak bisa bertahan. Kecuali kabur. Antum tidak bisa bertahan. Nabi Yusuf juga tidak bisa bertahan. Nabi Yusuf kabur atau tidak? Kabur. Apalagi ente tidak kabur. Ente sejak awal udah KO. Nabi Yusuf sebelum KO, dia kabur. Bahkan Nabi Yusuf berdoa, ya, "Rabbi sijinu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayh Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Kalau kau tidak palingkan aku dari tipu daya mereka, aku akan condong kepada mereka, kata Nabi Yusuf. Asbu ilaihin. Itu Nabi Yusuf alaihissalam, yang tidak pernah nakal sama sekali. Dari kecil bertakwa kepada Allah. Di hadapan fitnah wanita, dia tidak mampu. Jadi, untuk wanita, tidak bisa. Kita tidak bisa menang. Pasti kalah. Pasti kalah. Oleh karenanya harus kabur sebelum kalah. Harus kabur sebelum kalah. Antum jangan bilang, saya kuat. Tidak ada kuat-kuat. Nanti pasti KO satu saat. Pasti KO. Ikhwan, terlalu banyak fitnah kita dengar, ikhwan. Bukan cuma orang awam, orang ngaji juga. Banyak fitnah. Mau hafal Quran, gak hafal Quran, terfitnah. Sama saja. Karena antum bayangkan, Nabi Yusuf saja kabur, apalagi saya sudah hafal Quran, gak ada hubungannya. Jenggot saya sudah panjang, gak ada hubungannya. Lulusan Madinah, gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya, fitnah wanita lain. Ya. Kalau syubhat, iya. Orang hafal Quran, belajar, dia bisa bantah syubhat. Syubhat bisa dibantah, orang pintar bisa bantah. Kalau syahwat, gak bisa. Khusus syahwat wanita, siapapun akan tersungkur. Rasulullah telah menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita. Ya. Sering terjadi, saya berapa kali dengar kasus terjadi, suami sama istrinya, kemudian adiknya atau ponakannya tinggal bersama dia, dia tinggal, akhirnya terjadi fitnah. Terjadi apa? Fitnah, zina antara istrinya dengan kakaknya, atau dengan adiknya, atau dengan ponakannya, atau dengan sepupunya. Terjadi, sering terjadi. Sering terjadi. Karena ada yang menghias, yaitu syaitan. La yakhwanna rajulu bimra'atin illa kana syaitan thalithahuma. Tidaklah laki dan wanita berdua, kecuali syaitan akan hadir untuk menggerakkan syahwat, agar syahwat bergelora. Jadi kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk wanita yang kurang akal dan agamanya, tapi sangat mampu menjatuhkan lelaki yang cerdas, yang kokoh, jatuh di hadapan wanita. Kenapa? Karena lelaki tidak kuat kalau di hadapan fitnah wanita. Oleh karenanya Allah berfirman, di antara tafsiran satu ayat, Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Khuliqal insanu dha'ifa secara bahasa artinya, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Sebagian salaf menafsirkan, artinya apa? Lelaki lemah di hadapan wanita. Lelaki lemah di hadapan wanita. Saya bacakan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, perhatikan, perkataan yang sangat indah. Beliau berkata tentang tafsir ayat ini, wa khuliqal insanu dha'ifa, lelaki diciptakan lemah. Kata beliau, al mar'atu tamurru bir rajul fala yamliku nafsahu an an-nadhara ilaiha. Seorang wanita lewat di hadapan seorang lelaki. Ini wanita lewat. Dan sang lelaki tidak kuasa untuk menundukkan pandangannya. Fa nadhara ilaihi, kemudian pun dia lihat perempuan tersebut. Penasaran. Dia tundukkan enggak bisa, dia terang. Enggak kuasa, dia enggak kuat menundukkan pandangan. Kuat. Akhirnya dia lihat. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, wala yantafi'u biha. Fa ayyu shay'in adhafu min hadha? Kemudian sudah lihat, dia tidak bisa mengambil manfaat sama sekali. Apalagi yang lebih lemah daripada ini? Maksudnya gimana? Ada cewek lihat kita, oh cantik, terus ngapain? Ya sudah cantik aja, terus lewat begitu saja punya orang. Apa ini enggak lemah? Ini namanya bahlul seperti ini. Nanti melihat sesuatu yang cantik, jadi lihat seperti lihat kue enak tapi enggak bisa dimakan. Iya, seperti itu. Itu kan menyiksa diri, ya tidak? Menyiksa diri. Kok enak, enak. Punya orang. Terus gimana? Kata Sufyan Ats-Tsauri, fa ayyu syai'in adhafu min hadha? Mana lagi yang lebih lemah daripada ini? Tidak kuasa untuk melihat cewek tersebut, harus melihat. Kalah dia. Sudah lihat, tidak bisa ambil manfaat. Masya Allah cantik. Sudah selesai, terus apa? Terus apa? Miller doang. Selesai. Kata Tawus Ibnu Kaisan Al-Yamani rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan tentang firaid ini, dha'ifan fi amrin nisa laisa yakunul insanu fi syain adhafu minhu fin nisa, yaitu lelaki lemah dalam perkara wanita, dan lelaki tidak ada yang lemah dalam satu perkara apapun seperti lemahnya di hadapan wanita. Yusuf bin Asbat rahimahullahu ta'ala pernah berkata, lau tamanani rajulun, ini orang-orang soleh yang berbicara, ya. Orang-orang soleh yang jujur, ya, bukan sok alim, bukan sok soleh. Lau tamanani rajulun ala baiti malin ladhonantu anni an uaddiya ilaihi al-amanah. Seandainya ada orang mengamanahkan aku untuk menjaga gudang harta, ya, saya rasa saya bisa kembalikan amanah tersebut. Waliyatamanani ala zinjiyatin an akhluwa ma'aha sa'atan wahidatan ma'tamantu nafsi 'alaiha. Tapi kalau saya disuruh diserahkan untuk menjaga seorang wanita, zinjiyah itu seorang wanita dari Sudan, itu berkulit hitam. Saya berdoa dengan dia, saya merasa tidak aman. Jangankan kulit putih, ini kulit hitam, berdua di kamar disuruh nunggu seminggu, saya merasa tidak aman. Apalagi yang berkulit apa? Putih misalnya. Dia kalau masalah harta saya bisa, tapi suruh berdua dengan wanita, ini yang bicara orang soleh, saya tidak merasa bisa aman, bisa menunaikan amanah tersebut. Ya, karena setan hadir, dan setan bisa menggoda kapan saja. Ya. Sufyan Ats-Tsauri juga pernah berkata, "Ma ba'atsallahu 'azza wa jalla nabiyyan illa wa qad takhawwafa 'alaihi al-fitnata minan nisa'." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali Allah telah ingatkan kepada wanita tersebut tentang bahayanya fitnah wanita. Sa'id bin al-Musayyib pernah berkata, tatkala itu umurnya 84 tahun, Sa'id bin al-Musayyib, ahli tafsir di kalangan tabi'in, dia berkata, padahal salah satu matanya sudah enggak bisa lihat, "Wa qad dhahabat ihda 'ainaihi wa huwa ya wa'isu bil ukhra. Ma min syai'in akhwafu indi minan nisa." Tidak ada suatu perkara yang paling khawatirkan daripada fitnah wanita. Padahal umurnya sudah 84 tahun dan matanya sudah buta sebelah. Apalagi antum masih muda, masih gagah. Masih bisa nador lagi, masih bisa ngelamar lagi. Tapi di antara hadis yang menunjukkan tentang bahaya fitnah wanita dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Inna dunya hulwatun khadira." Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Secara umum dunia seperti itu. Manis. Makanya orang mengejarnya ya, dengan cepat berusaha menghabiskan waktu untuk mengejar dunia. Manis dirasa, sejuk dipandang. Itulah dunia. "Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Dan Allah akan menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi dan Allah akan lihat apa yang akan kalian lakukan. Ya, ini hadis tadi saya sebutkan di awal hadis ya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian kepada dunia, takut kepada wanita. "Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil adalah wanita. Kemudian dari hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Anna Rasulullah sallam qala." Rasulullah sallam bersabda dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah merahmatinya dan merahmati ayahnya, Abdullah bin Haram. Bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan balik dalam bentuk apa? Syaitan. Ngeri dong Ustaz. Oh enggak ngeri, justru indah. Maksudnya syaitan menghiasi. Dia datang dari jauh dihiasi. Ini kita berbicara wanita berjilbab, ya. Dia datang saja terkadang dihiasi oleh apa? Syaitan. Apalagi kalau dia bertabarruj menampakkan kecantikannya, lebih dihiasi lagi oleh syaitan. Dan dia balik pun dihiasi oleh syaitan. Tukbiru fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Datang dalam bentuk syaitan, pergi pun dalam bentuk syaitan. "Fa idza ra'a ahadukum ra'atan fa'ajabathu." Kata Nabi, kalau salah seorang dari kalian melihat wanita dan mengagumkannya, wanita tersebut, "falyati ahlahu," maka segera datangi istrinya. "Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi." Karena itu bisa menghilangkan apa yang ada dalam hatinya. Hadis ini, ya ikhwan, hadis ini, Nabi berbicara 1400 tahun yang lalu. Nabi berkata kepada para sahabat, sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan pergi dalam bentuk syaitan. Artinya menggoda, menggoda. Ya. Maka kalau kalian melihat seorang wanita, kalian tertarik, segera datang istri. Itu di zaman Nabi, tatkala banyak orang pakai jilbab. Ah, wanita-wanita pakai jilbab, pakai cadar. Kata Nabi, kalau kalian melihat seorang wanita, kalian tertarik, segera datang istrinya. Karena hal itu bisa menghilangkan apa yang ada di hatinya. Mungkin tergerak syahwatnya, maka dia bisa lampiaskan sama istrinya. Apalagi zaman sekarang, ya. Di mana-mana sudah terbuka. Ya. Kalau salah seorang melihat wanita yang membuat dia tertarik, semuanya menarik. Sekarang semuanya menarik. Ya. Semuanya menarik. Sekarang kita kemana, semua orang buka aurat. Mengerikan. Oleh karena ini peringatan kepada para wanita. Kalau tiba-tiba suaminya kepingin, segera layani. Karena suaminya baru melihat suatu pemandangan indah. Harus segera dia layani. Untuk menghilangkan apa yang ada dalam jiwanya. Ya, kalau syahwatnya tidak tersalurkan, jadi bahaya, jadi penyakit. Jadi penyakit. Tidak tersalurkan, jadi penyakit, mikir macam-macam. Ya, jadi penyaluran yang tidak jelas, yang haram nantinya. Maka segera kalau suaminya tiba-tiba datang, segera layani. Rasulullah yang suruh. Rasulullah SAW yang suruh. Fa idza ra'a ahadukum ra'at imra'atan fa ajabathu, kalau salah seorang kalian melihat wanita kemudian membuat dia tertarik, falyati ahlahu, makanannya datang istrinya. Berarti langsung fa. Fa di situ menunjukkan segera. Dalam bahasa Arab fa itu menunjukkan apa? Segera. Menunjukkan ta'kid bila tarahi, yaitu menunjukkan urutan tapi tanpa ada jarak waktu, segera. Ini menunjukkan kita harus segera menghilangkan penyakit dalam hati kita tersebut. Melihat cewek cantik, segera datangi istri. Menunda-nunda lagi kapan ya? Segera. Dan istri harus siap segera melayani, membantu suaminya menjalankan hadis ini. Karena Nabi yang suruh untuk segera mendatangi apa? Istrinya. Untuk bayangkan sekarang seorang suami kerja di kantor, wanita-wanita yang kerja bersamanya di kantor pasti berhias dengan cantik-cantiknya. Enggak ada wanita baru bangun tidur langsung pergi ke kantor, enggak ada. Dia pasti setengah jam di depan cermin, kemudian ini rapi-rapi, karena dia akan dipandang, dia tahu. Dia akan jadi sorotan, maka dia akan berhias dengan cantik-cantiknya. Kemudian sampai di kantor, suami kita ketemu dengan wanita-wanita seperti itu, ya. Semuanya berhias cantik-cantiknya. Dia pasti tertarik ya. Dia laki-laki. Dia laki-laki, ya. Dia punya syahwat. Ya. Dia pulang ya, istri berusaha untuk juga berpenampilan apa? Cantik. Ya. Jangan sampai di kantor melihat wanita, masya Allah, bening-bening, kemudian cantik-cantik, ya, indah-indah, mempesona, sampai di rumah kacau balau ya. Bawa pesing, bawa bawang, ya. Baju perang robek sana robek sini. Ya. Jangan, kasihan suami Anda. Dia ingin mengamalkan hadis ini, ya. Mengamalkan hadis ini ya. Maka ini menunjukkan fitnah wanita yang luar biasa. Tukbiru ala surati syaitan, datang dalam bentuk syaitan, pergi, lihat dari depan seperti syaitan, lihat dari belakang juga seperti apa? Syaitan. Mengerikan. Dan wanita seluruh tubuhnya bisa menimbulkan syahwat. Seluruh tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Antum laki-laki ngerti lah ya. Benar atau tidak? Kukunya aja bisa bikin syahwat. Semuanya, matanya bisa menimbulkan syahwat, pipinya bisa menimbulkan apa? Syahwat, bibirnya bisa menghayalkan macam-macam, tangannya saja bisa menghayalkan apa? Semuanya bisa menimbulkan syahwat, kakinya, betisnya, semuanya, ya. Semuanya, bentuk tubuhnya, tertutup bentuk tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Makanya para ulama mengatakan baju yang syar'i yang gombrang, karena kalau terbentuk bisa menimbulkan apa? Syahwat. Lekukan tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Semuanya. Ya. Kukunya juga. Mungkin menimbulkan apa? Syahwat. Ya, kukunya kalau dihias-hiaskan bisa menimbulkan syahwat. Ya. Oleh karena ibu-ibu harus ngerti akan hal ini. Ya. Mungkin tidak seperti ibu-ibu terhadap lelaki. Ibu-ibu mungkin syahwat tidak begitu cepat seperti lelaki melihat wanita. Ya. Penelitian menunjukkan demikian. Ya. Wanita bisa berkorban syahwatnya kalau melihat hal-hal tertentu. Tidak sekedar melihat badan, tidak sekedar melihat lengan, kemudian bergejolak syahwatnya. Lelaki tidak demikian. Laki-laki syahwat bisa bergejolak dengan sebab kecil ya. Oleh karena Nabi mengatakan kalau kalian lihat seorang wanita kalian pun tertarik, maka segera datang istri kalian. Nabi yang suruh. Pakai huruf fa lagi, falyati ahlahu, segera datang. Jangan tunda-tunda. Ya. Kalau sampai di rumah maka istrinya harus melayani. Harus melayani. Dan sekarang untuk melihat cewek cantik tidak perlu keluar rumah. Suaminya lagi pegang HP, lihat Twitter, lihat cewek di situ, ngapa? Ya sudah. Datang istrinya. Istri, saya mau minta dilayani. Aduh, Pak, saya lagi zikir pagi petang. Dan ini kenyataan. Bukan saya. Jadi kenyataan. Iya, bukan saya. Istri saya mungkin lagi nonton secara langsung. Jadi ada kenyataan seperti itu. Ya, diajak bergaul, istrinya mau zikir pagi petang, satu jus belum selesai. Satu jus tuh lama, nungguin satu jus tuh lama. Apalagi bacanya pakai tartil, pakai tajwid, waduh. Ya, Rasulullah suruh datang istrinya cepat, ya itu bisa ditunda. Itu bisa ditunda. Bisa ditunda. Baik, kita bacakan hadis berikutnya. Ini semua ada hadis tentang fitnah wanita. Kata Nabi SAW, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafa syaitan. riwayat Tirmidzi. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat. Ini hukum asal dalil, wah semua wanita tuh bagian tubuhnya aurat. Seperti saya menguatkan apa yang saya katakan tadi. Lelaki syahwatnya bisa tergerak dengan bagian apapun dari apa? Wanita. Kakinya bisa ini, tangannya bisa, lentik jarinya bisa, alisnya saja bisa menimbulkan apa? Syahwat, bibirnya, pipinya, hidungnya, bibirnya, apalagi dagunya ya. Jidatnya aja bisa. Ada yang histeris ya. Ini kita bicara jujur, ibu-ibu harus tahu. Ibu harus tahu. Ya, kita bicara sebagai kaum lelaki. Rasulullah yang mengatakan innal mar'ata auratun. Sungguhnya wanita itu aurat, seluruh tubuhnya aurat, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Wajahnya, tangannya, tapi selainnya adalah aurat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kharajat istashrafa syaitan. Kalau dia keluar dari rumahnya, istashrafa syaitan. Istishraf itu dalam bahasa Arab begini, dilirik, diintai oleh apa? Syaitan. Syaitan nunggu dia keluar supaya apa? Untuk dihiasi oleh syaitan. Begitu dia keluar dari rumahnya, langsung syaitan menggoda. Menggoda sang wanita supaya berpenampilan oke, menggoda dalam bisikan lelaki untuk membayang-bayangkan wanita tersebut. Dia melihat wanita pakai jilbab, coba bayangkan dalamnya kayak apa. Dibuat bengayang oleh syaitan. Ya. Kenapa? Karena syaitan sudah mengintai wanita tersebut untuk dijadikan jeratan syaitan. Untuk menjerat para lelaki. Itulah makna dari istashrafa syaitan, yaitu begini. Apa? Ngelirik dari jauh, mengintai untuk jadikan sarana untuk menggoda para lelaki. Ya. Dan ada syaitan jenis jin, ada juga syaitan dari kalangan manusia. Wanita keluar dilirik betul oleh laki-laki yang lainnya. Manusia, syaitan manusia. Dua-duanya berbahaya. Syaitan manusia maupun syaitan dari golongan jin. Baik, kita bacakan hadis berikutnya. Dan ini peringatan bagi para wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya kunu fi akhir ummati nisaun kasiyatun ariyatun." Akan ada dari di akhir umatku, di akhir zaman dari umatku, nisaun kasiyat, wanita-wanita yang berpakaian ariyat tapi telanjang. Ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhti, di atas kepala mereka seperti ada punuk-punuk unta. Il'anuhunna fa innahunna mal'unat. La'natilah wanita-wanita tersebut, sungguhnya mereka wanita-wanita terlaknat. Dalam hadis yang lain, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka wanita-wanita ini tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la tujadu min masarit masirati kada wa kada. Dan sungguhnya bau surga itu padahal bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini menunjukkan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang melakukan dosa besar. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan dari penghuni neraka jahanam yang aku belum lihat sekarang. Yang pertama, para lelaki yang membawa cemeti untuk menyiksa yang lainnya. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kata Nabi SAW, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di zaman Nabi belum ada. Di zaman Nabi belum ada. Nabi saya belum lihat, kata Nabi SAW. Tapi di akhir zaman dari umatnya Nabi mengatakan. Dari umat Nabi SAW. Berpakaian tapi telanjang. Ma'ilat, mumilat. Ya, ma'ilat diantaranya dia berjalan berlenggak-lenggok. Di antara tafsiran mumilat, mumilat itu melenggokkan. Artinya menarik perhatian para lelaki. Buat para lelaki termiringkan kepalanya untuk melihat dia. Ya. Kenapa penampilannya menarik perhatian? Ru'usuhunna ka'asnimatil bukht. Makanya rambut kepalanya seperti punuk onta. Sebagian ulama mengatakan punuk onta ini hanya sekedar istilahnya simbol bahwasanya dia pakai sesuatu yang menarik perhatian. Ya. Bisa jadi dia enggak pakai punuk onta tapi dia pakai kupu-kupu orang lihat semua. Ya, macam-macam. Jadi pokoknya menarik perhatian. Pokoknya menarik apa? Perhatian. Entah bajunya berwarna-warni, terlalu banyak warnanya, sehingga tidak wajar, tidak seperti yang lainnya. Sehingga akhirnya menarik perhatian. Padahal dia berjilbab. Kasiyatun aria, berpakaian tapi telanjang, ini banyak tafsirannya, diantaranya berjilbab, tapi seperti telanjang, bisa jadi tipis, membentuk anggota tubuh, ya. Atau berpakaian, tetapi banyak yang kelihatan auratnya, pakaiannya kekecilan, ya. Sehingga tidak bisa menutup seluruhnya. atau berpakaian gombrang tapi tipis sehingga menembus apa? Pandangan. Ini semua maknanya kasiat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Dalam hadis yang lain, ruba nisa'in kasiyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Betapa banyak wanita berpakaian di dunia tapi di akhirat ditelanjangkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi para wanita, ingat jangan menimbulkan fitnah bagi laki. Sungguhnya jilbab itu dipakai adalah untuk menghalangi fitnah, bukan semakin menarik perhatian. Jadi fungsi jilbab itu adalah untuk menolak perhatian supaya tidak diperhatikan, supaya sewajarnya, bukan malah menarik apa? Perhatian. Bukan malah menarik perhatian. Maka berpakailah, berpakaianlah dengan pakaian yang wajar. Kalau tetap saja tertarik, ya itu salahnya lelaki. Ya, memang sudah cantik ya, mau pakai jilbab jelek pun orang lihat sama saja. Memang asalnya sudah apa? Cantik ya. Tetapi jangan anti yang menyebabkan sehingga para lelaki tertarik melihat anti dengan gara-gara model pakaian anti. Jangan. Ya, jangan. Ya, makanya saya sering sampaikan ya, bagaimana pemahaman para fuqaha kalau tidak salah di madhab Syafi'iyah, ya wanita ya tidak boleh ke masjid. Tidak boleh ke masjid kalau cantik jelita. Ya. Wanita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allahi masajidallah." Janganlah kalian melarang wanita-wanita ke masjid. "Wa buyutuhunna khairun lahun," karena di rumah mereka lebih baik. Tapi di rumah mereka lebih baik. Wanita lebih baik sholat di rumah, tidak banyak keluar. Kenapa? Kalau begitu dia keluar, setan mengintai. Mau keluar kemana saja diintai oleh setan. Ya. Asalnya waqarna fi buyutikunna, asalnya wanita di rumah tidak banyak keluar. Itu wanita yang baik, wanita soleha, yang betah dengan rumahnya, yang senang dengan di rumah, tidak suka keluar. Kalau enggak keluar gelisah, gatallah ininya, ininya gatal, anunya gatal, ya pinginnya keluar. Ini salah. Ini keluar dari kodrat wanita. Oleh karenanya lelaki kalau ingin dapat 27 kali lipat pahala sholat di masjid, wanita di rumah sudah dapat 27 derajat. Wanita tidak usah sholat di masjid sudah dapat 27 derajat. Namun kalau dia ingin ke masjid boleh, kata para ulama boleh. Tetapi tidak boleh berhias, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menarik perhatian. Kemudian para ulama mengatakan wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Wanita yang terkenal cantik tidak boleh apa? Ke masjid. Kenapa? Bisa menggoda para lelaki. Ya. Makanya wanita lihat diri. Kalau dia kelihatan cantik, suami bilang kamu cantik sekali, ya sudah, kamu jangan ke masjid. Kalau pas-pasan enggak apa-apa. Baik, hadirin yang hadirin subhanahu wa taala, ya. Jadi seorang wanita ketika pakai jilbab, jangan menarik perhatian. Jangan menarik perhatian. Jilbab yang wajar, ya. Kalau warna pun yang wajar seperti di Indonesia, yang warna atas beda, warna bawah enggak jadi masalah. Tapi kalau warna-warni, merah, kuning, hijau di langit yang biru, itu repot. Nah, itu menarik perhatian, ya. Ada bunga sedikit sini mungkin enggak, tapi kalau bunganya banyak, bunga mawar di belakang, bunga inilah, itu menarik perhatian. Yang wajar-wajar saja, yang wajar-wajar. Selama itu wajar, tidak mengapa. Tapi kalau sudah enggak wajar, menarik perhatian, maka ini dilarang karena bisa menarik perhatian lelaki. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, wanita kalau sudah keluar dari rumah diintai oleh setan dan akan dihiasi oleh setan. Dan setan sudah berjanji akan hal ini. Di antaranya dalam surat Al-Hijr, setan pernah bersumpah. Dia mengatakan, "Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi." Ya Rabbku, ya, karena aku telah tersesat, maka sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi anak Adam di dunia. Jadi setan memang menghiasi kemaksiatan. Dan ini menakjubkan, ya. Ini pertama kali setan hiasi kemaksiatan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam waktu di surga banyak sekali buah-buahan, banyak sekali pohon-pohon. Hanya satu yang diharamkan, buah khuldi. Tetapi yang dihiasi oleh setan yang diharamkan itu, yang diharamkan itu yang dihiasi oleh setan sehingga Nabi Adam tertarik untuk makan buah tersebut. Padahal buah yang lezat masih banyak. Tapi yang lain dia kurang tertarik, dia tertarik. Kenapa ini tertarik sama buah khuldi? Karena dihiasi oleh setan, diiming-imingi, dibayang-bayangkan, dibisik-bisiki oleh setan, akhirnya dia tertarik. Maka demikian juga maksiat. Bisa jadi seorang bertemu dengan wanita, ya. Istrinya jauh lebih cantik daripada wanita ini. Istrinya jauh lebih cantik, lebih seksi, lebih putih, lebih menarik. Ini pas-pasan. Ya. Tetapi setan menghiasi sehingga dia tertarik sama wanita ini, sehingga terjerumus dalam apa? Perzinahan. Kenapa? Karena setan menghiasi. Itu berbahaya. Ya, setan menghiasi. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan tafsir ayat ini bahwasanya setan membuat lelaki kalau tidak melakukannya akan menjadi gelisah, gelisah. Uz'ijuhu iz'ajan, aku buat dia gelisah. Kalau dia tidak melakukan, dia gelisah. Dia gelisah. Kenapa? Maksiat tersebut sudah dihiasi. Maka dia merasa pedih kalau yang indah tersebut tidak dia raih. Maka dia terus tertarik, setan terus hiasi, sehingga dia ingin akhirnya terjerumus, akhirnya berzina. Kenapa? Karena dihiasi oleh setan. Ya. Kata orang apa? Rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau. Itu karena dihiasi oleh setan, padahal rumputnya kuning. Ya. Tapi jadi kelihatan lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Kenapa? Karena dihiasi oleh setan. Itu saja wanita yang pas-pasan bisa jadi cantik jelita akibat setan, apalagi benar-benar lebih cantik dari istri kita. Ini bahaya lagi. Ya. Setan menghiasinya dengan sangat mudah. Baik, hadirin dan hadirat yang hormati Allah Subhanahu wa taala, inilah kira-kira ya fitnah wanita dari sisi pertama. Jadi wanita memfitnah lelaki dari dua sisi. Yang pertama, menjerumuskan lelaki dalam perkara-perkara yang haram, dalam perzinahan, mengubah pandangan dan yang lainnya, melihat hal-hal yang haram, menonton hal-hal yang tidak diperbolehkan, semua gara-gara fitnah wanita. Fitnah yang kedua adalah menghalangi lelaki dari berbuat kebaikan. Menghalangi dari berbuat kebaikan. Fitnah yang pertama sudah kita bahas tadi, fitnah wanita. Ya, yang buat lelaki terjerumus dalam zina, mengumbar pandangan yang lain. Sekarang kita bahas fitnah kedua dari fitnah lelaki. Dan ini terutama saya sampaikan kepada para ibu-ibu. Karena ini berkaitan dengan istri. Berkaitan dengan istri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14-15, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum awladikum aduwwal lakum fahdharuhum." Wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian, jadi antara anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspadalah. Maka waspadalah. Allah menyebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 14 bahwasanya di antara istri-istri ada yang menjadi fitnah, menjadi musuh. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan, ya, yaitu wanita tersebut menghalangi kita berbuat kebaikan. Kita terfitnah oleh wanita tersebut sehingga dia menghalangi kita berbuat kebaikan. Para ahli tafsir menyebutkan ada dua sebab tentang turun ayatnya, ayat ini. Yang pertama, jadi istri kalian, anak-anak kalian, ya, membuat jadi fitnah, jadi musuh bagi kalian. Yang pertama, turun kepada seorang bernama Auf bin Malik al-Azja'i. Dia memiliki istri dan anak, ya. Kalau dia ingin berperang, maka istri dan anaknya menangis kalau mau berjihad. Sehingga akhirnya istri dan anaknya berkata, "Engkau meninggalkan kami kepada siapa? Mau pergi kemana? Terus kami gimana?" Ya, akhirnya dia pun kasihan sama istri dan anaknya, akhirnya enggak jadi berjihad. Inilah musuh bagi kalian, menghalangi sang suami untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan juga turun kepada tentang beberapa lelaki yang beriman dan mereka dari penduduk kota Mekah, mereka masuk Islam. Sementara Nabi di Madinah. Wa aradu an ya'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa aba azwajuhum auladuhum an yad'uhum an ya'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka hendak pergi ke kota Madinah, dilarang oleh istri dan anak-anak, jangan pergi, jangan pergi. Akhirnya dia enggak jadi pergi. Mereka enggak jadi pergi kepada Nabi karena kasihan sama anak istrinya. Falamma hajaru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zamanin tawil, setelah waktu lama akhirnya mereka pun berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'au an-nasa qad faquhu fid din. Mereka lihat orang-orang sudah banyak yang pintar, mereka terlambat. Karena baru ketemu Nabi belakangan. Ya. Akhirnya mereka jengkel sama anak istri mereka. Gara-gara anak istri saya akhirnya terlambat belajar. Yang lain sudah pintar, saya masih goblok. Kira-kira gitu lah. Hamu an yu'aqibu auladahum wa nisa'ahum. Akhirnya mereka bertekad untuk memberi pelajaran, menghukum anak dan istri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, karena anak istri mereka yang membuat mereka tercegah untuk segera berhijrah kepada Nabi. Akhirnya hijrah mereka terlambat, akhirnya ilmu mereka sedikit. Akhirnya Allah tegur mereka, kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya kalau kalian maafkan, berlapang dada dan mengampuni, maka itu lebih baik bagi kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sungguhnya sebagian istri kalian, sebagian anak kalian adalah musuh bagi kalian. Ayat ini menjelaskan bahwa ya, terkadang istri kita menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Contoh, mengajari kita untuk pelit. kita bersedekah, jangan dulu. Bangun rumah dulu baru bersedekah. Akhirnya enggak jadi bersedekah. Ya. Rumah belum jadi, sedekah enggak jadi, terus mati. Begitu. Mau menyambung silaturahmi dengan kerabat dilarang sama istri. Mau kemana kamu? Mau jenguk kakak saya. Enggak usah dijenguk, nanti ajalah. Dia juga enggak pernah nengok kita kok. Ya ini enggak jadi. Enggak jadi. Mau kasih ibu uang? Uang berapa? 1 juta. Mau saya kasih ibu. Buat apa 1 juta? Ya buat ibu makan. Ibu tuh belinya makannya tempe tahu 200 ribu saja. Jadi menghalangi kita untuk berbuat apa? Kebaikan. Apalagi zaman sekarang, terutama suami Indonesia. Uang mereka semuanya mereka kasih sama istri mereka. Ini musibah. Semua gajinya dikasih, bahkan strok-strok gajinya semuanya. Setelah itu kalau minta sesuatu, minta. Sayang, kasih dong. Uang dia padahal. Sayang. Tambah dong sayang. Jadi uangnya kasih istrinya, sudah minta lagi sama istrinya. Dan ini repot seperti ini. Ya, saya pernah mengalami kasus, ya, sudah saya sering cerita di mana-mana. Ya. Ada sahabat saya, ya, dia punya uang 11 miliar ke atas nama rekening istrinya. Terus istrinya pergi kabur. Dia bilang sama saya, Ustaz, istri saya kabur. Oh, kenapa? Masalahnya dia bawa lari 11 miliar. Kok bisa? Karena uang semua atas nama rekening apa? Rekening dia. Terus punya rumah kalau enggak salah 11 juga atas nama istri semua. Ini dia bahlul kalau bahasa saya. Ya akhi, ente cinta sama istri itu bukan begitu caranya. Kecuali kalau istri ente orang yang soleha. Kemudian dia tahu anda harus berbakti sama ibu, berbakti sama bapak, harus menyambung silaturahmi, harus bersedekah sehingga dia malah dukung. Tapi itu jarang. Iya ibu, benar jarang atau banyak? Sebagai wanita, waliyadzubillah, ya, mau hartanya semuanya dia yang kuasai. Tidak sepeser pun anda berikan kepada kerabat anda. Harus buat kerabat dia. Kalau buat bapak dia, buat ibu dia, buat kakak dia, buat adik dia, begitu semangat. Tapi kalau anda ambil untuk kakak anda, oh, nanti dulu. Ya. Dia tidak akan ridho, kecuali hartanya semua dia yang apa? Yang pegang. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasrani. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani. Hatta tatabi amilatakum, sampai kalian mengikuti apa agama mereka. Sebagai wanita tidak akan ridho sampai hartanya semua dia yang pegang. Ya Allah. Oleh karenanya inilah nasib laki-laki Indonesia. Saking baiknya teman-teman saya di Arab Saudi, tidak ada yang begitu. Istrinya tidak ada pegang duit dia. Pokoknya dikasih makan, belikan baju, belikan emas, belikan mobil, selesai. Dengan demikian dia bisa kawin lagi. Kalau antum semua duit kasih istri, mustahil kawin lagi. Maaf ibu-ibu ya, ini sekedar internet. Ibu-ibu marah di bawah. Tapi saya bilang begitulah. Itu kenapa saking baiknya suami-suami Indonesia. Saya enggak tahu saking baik itu saking bahlulnya, saya enggak tahu. Tetapi demikianlah kenyataan. Maka saya katakan kepada para wanita, kalau anda diamanahi uang dari suami, maka jangan menghalangi suami dari kebaikan. Kalau suami ingin berbakti sama ibunya, dukung. Suami terkadang bolos, maka saatnya kita mengatur, jangan bolos mas, utang belum bayar, ini belum bayar. Tapi jangan buat ngajari dia pelit. Jangan ngajari dia apa? Pelit. Hidup cuma sebentar. Hidup cuma sebentar, ya. Harta datang dan pergi. Ente keluarkan akan datang lagi. Ente simpan-simpan ya, harta datang dan pergi. Jangan khawatir. Jadi, jangan sampai istri kita memfitnah kita sehingga kita tidak berbakti sama orang tua kita. Kita pun demikian, kalau kita berbakti sama ayah dan ibu kita, kita bantu istri kita untuk berbakti kepada ayah dan ibunya. Saatnya kita kasih buat istri kita untuk berbuat baik kepada kerabatnya, demikian. Ya, sehingga dia pun senang, tatkala diserahkan uang, ya dia bisa bantu keluarganya, bisa bantu juga keluarga kita. Namun banyak kejadian kalau sudah suami hartanya dikasih istrinya, istrinya yang menguasai, akhirnya dia lebih banyak membantu kerabat istrinya daripada kerabatnya sendiri. Benar atau tidak? Benar. Oleh karena itu tidak boleh seperti itu. Ini namanya menghalangi seorang dari kebaikan. Inilah fitnah tersendiri. Fitnah tersendiri. Namun jika seorang laki diberi rezeki istri yang solehah, masya Allah, ya, istri yang solehah yang mendukung dia untuk bersedekah, mendukung dia untuk menuntut ilmu, menegur dia kalau dia malas sholat berjamaah, dibangunkan, ayo mas sholat berjamaah, ini luar biasa. Ini bukan musuh kalian, tapi apa? Sahabat kalian. Sahabat kalian. Nah, kita berdoa semoga Allah menganugerahkan kepada kita istri-istri yang soleha. Kalau sekarang belum soleha, jadikan soleha. Sehingga tidak perlu istri lain yang soleha. Yang sekarang kalau belum soleha, semoga dijadikan apa? Soleha. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya terakhir saya bacakan perkara Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya. Tatkala berbicara tentang hadis, dunia mata'un wa khairu mata'id dunia al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah, ya. Bukan musuh Anda tapi teman Anda. Kata beliau, fa kullu ladzatin a'anat 'ala ladzati daril akhirah fa hiya mahbubatun mardiyatun li rabbi ta'ala. Setiap kelazatan yang membantu meraih kelazatan di akhirat, maka itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa sahibuha yaltazzu biha min wajhain. Maka pemilik kelezatan ini merasakan kelezatan dari dua sisi. Min wajhatin tana'umihi wa qurrati 'ainihi biha wa min jihati isaliha lahu ila mardati rabbih. Ya. Wa ifdha'iha ila ladatin akmala minha. Dari sisi dia merasakan kelezatan tersebut di dunia, dan kelezatan tersebut ternyata mengantarkan dia kepada kelezatan yang lebih sempurna. Fahiya hiya ladzatul lati yanbaghi lil aqil an yas'a fi tahsiliha. Inilah kelezatan yang seorang berakal harusnya berusaha untuk meraihnya. Ya, di antaranya kelezatan istri yang salehah. Maka Anda harus berusaha mendidik istri supaya istri jadi salehah. Kalau istri salehah, Anda merasakan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Kelezatan di dunia sebelum kelezatan di akhirat. Istri salehah lah yang kemudian akan membantu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang fitnah wanita, semoga Allah menjaga kita dan menjauhkan kita dari fitnah wanita. Kalau ada seorang ikhwan yang memberi saran kepada kita untuk bersikap ramah, tidak jelek, tidak jutek, bagaimana kita sebagai wanita untuk menyikapinya? Kalau ada seorang ikhwan yang memberi saran kepada kita untuk bersikap ramah, tidak jutek, bagaimana kita sebagai wanita untuk menyikapinya? Ya, wanita juga tidak jutek, ya. Jutek itu apa sih? Jutek itu apa? Oh, judes, tidak judes, ya. Kita juga tidak suruh wanita judes, yang wajar-wajar saja, ya. Ya, Pak, ya silakan, Pak. Sudah itu wajar enggak jadi masalah. Dia enggak akan tergoda. Gila, hihi, iya, Mas. Ya, itu yang bikin tergoda kalau gitu. Tapi kalau wajar-wajar saja, enggak ada masalah. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Jangan gitu nih, judes dari mana nih? Istrimu dari planet mana? Dari planet Bumi. Kita bertamu kemudian istri teman kita judes, siapa juga yang suka? Ya biasa aja, wajar aja. Silakan, Pak. Silakan diminum. Sudah. Enggak usah banyak omong, enggak usah banyak komentar, tapi ramah. Kalau maksudnya ramah demikian enggak jadi masalah, tapi kalau sampai mendayu-dayu, merendahkan suara itu dilarang, ya. Saya ingatkan kepada ikhwan tadi ayat tadi, ya. Sungguhnya di antara istri kalian ada jadi musuh bagi kalian. Di akhir ayat kata Allah, "Wa in ta'fu wa tasfah wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim." Kalau kalian memaafkan, berlapang dada, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Terkadang istri kita memang jadi musuh. Dia salah, tetapi jangan kita sikapi dengan kekerasan. Allah suruh maafkan. Ya, seperti tadi kisah seorang tadi, dia waktu terlambat hijrah, dia menyesal karena istrinya yang melarang dia untuk berhijrah, kemudian dia ingin marah kepada anak istrinya, Allah tegur. Jangan, maafkan saja. Ya, karena wanita memang memiliki kekurangan. Kalaupun istri kita pernah salah mengajari kita pelit, jangan pulang-pulang dari pengajian kita marah-marah. Gara-gara kamu, jangan. Saya punya teman akhwat bernikah, tapi dia suka selfie di Instagram dengan kata bijak Islam di statusnya, dan ada komunitas dengan komunitas saya dengan upload sedang bernikah. Apakah termasuk menimbulkan fitnah? Bagaimana cara menasihatinya? Karena dia selalu bilang tergantung niatnya. Enggak, jadi wanita jangan, kalau selfie di antara mereka enggak jadi masalah. Grup misalnya wanita, tapi harus amanah semua. Jangan sampai dia grup Instagram wanita doang, kemudian ada yang tidak amanah dinukil, dikopas, disebarkan ke yang lainnya. Tapi kalau di antara wanita nggak jadi masalah, mereka saling mengenal ya. Tapi kalau bisa dilihat oleh para lelaki, ya itu masalah. Ya. Saya bilang tadi, wanita itu laki bisa tergerak syahwatnya dari segala bagian tubuh wanita. Lihat matanya, dia penasaran. Ini matanya kayak gini, hidungnya kayak apa ya?

0: kecuali grup komunitas wanita top dan wanitanya amanah-amanah. Jangan sampai fotonya dikeluarkan. Kenyataannya terkadang ada yang tidak aman. Foto kemudian apa disebarin. Ya, saudara-saudara. Ustaz, saya ingin bertanya, waktu itu saya ingin beli bakso yang lewat keluar di depan rumah saya. Saya lupa mengenakan cadar dan kaos kaki karena terburu-buru. Takut baksonya pergi kan? Dan suami sedang bekerja tidak ada di rumah. Biasa beliau yang mengingatkan saya. Lalu pas sudah keluar, sudah pesan baksonya, saya baru ingat tidak pakai cadar dan kaos kaki. Itu bagaimana? Ya, enggak sengaja. Qadarullah. Jadi masalah. Dan kali jangan diulang. Ana seorang pemuda yang sedang mencari pasangan hidup. Lantas Ana sering memandang wanita soleha yang memakai jilbab, entah itu di jalan atau di tempat yang lainnya. Apakah Ana salah dengan memandangnya dengan niat mencari calon istri? Bukankah mencari calon istri juga dilihat dari kecantikannya?
1: Iya, tapi bukan lihat di jalan.
0: Jadi itu melihat, mencari dulu informasi, kalau sudah cocok baru nazar. Bukan di depan kantor ngelihat. Itu nazar melulu namanya, bukan nazar. Nazar itu tidak syar'i. Nazar yang syar'i itu kita mencari informasi, ditunjukkan seorang wanita, baru kita menazar. Bukan semua cewek kita lihat. Istri orang pun kita nazar. Buat itu istri orang sudah nikah. Nazar ngapain, nazar istri orang. Dalam memilih calon istri, saya selalu melihat fisiknya. Dalam memilih calon istri, saya selalu melihat. Ini selalu kapan? Saya selalu melihat fisiknya sebagai kriteria. Karena takut jika nikah nanti tergoda dengan wanita yang lebih cantik dari istri. Salam Ustaz, bagaimana? Iya, enggak apa. Jadi sunnah melihat fisik, melihat apa? Wajah, disunnahkan. Fandur ilaiha. Fandur ila ma yadu'u ila nikahiha. Kata Nabi, lihatlah pada perkara yang memotivasimu untuk menikahinya. Selamakan lihatlah wanita Ansor, karena pada mata wanita Ansor ada sesuatu. Di wanita Ansor itu mungkin matanya lentik ya, menarik. Rasulullah sudah melihat langsung. Sudah melihat apa? Langsung ya. Jadi kita nikah lihat agama dan juga lihat apa? Kecantikan. Ya, karena kalau tidak cantik kita tidak suka, kalau sudah tidak suka repot, nanti kita zalimi istri kita ya. Enggak suka kita ngomelin terus, marahin terus ya. Kenapa kita enggak suka? Maka kita berusaha menikah dengan wanita yang kita sukai. Ustaz, jika saat proses nazar akhwat membuka nikopnya cuma sebentar karena malu dan takut ikhwannya terfitnah, itu bagaimana Ustaz, bolehkah? Ya jangan buka, memang ingin fitnah dia supaya dia mau. dia punya hak untuk melihat, ini dibolehkan ya. Dia kalau tidak melihat dengan jelas, bagaimana dia mau tertarik? Rasulullah suruh menyuruh fanduru fandur ila ma yad'u ila nikah. Ya, lihatlah kepada perkara yang memotivasimu untuk menikahinya. Ya kalau cuma satu detik dia enggak bisa mengamati. Dia tidak bisa menilai ya. Yang wajarlah lihat setengah jam ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah, yang penting syar'i ditemani oleh mahramnya. Dia enggak jadi masalah. Bahkan beliau mengatakan nazar boleh berulang-ulang. Boleh berulang-ulang ya. Dan nazar yang benar boleh dilihat bagian kepala, bagian leher, bagian yang biasa terbuka tatkala seorang wanita bersama mahramnya. Yang biasa wanita terbuka tatkala bersama mahramnya apa? Kepalanya, rambutnya, lengannya, sama betisnya. Itu boleh dilihat menurut pendapat yang lebih kuat ya. Lebih dari itu gak boleh. Dahsyatnya fitnah wanita memang luar biasa, walaupun dengan lelaki yang sudah menikah. Pertanyaannya, atas hal tersebut, apakah diperbolehkan seorang laki berpoligami untuk menghindari bahaya tersebut? Ini yang tanya sudah tahu jawabannya. Saya bilang masalah poligami, masalah syariat yang lainnya. Ya. Seorang bertakwa kepada Allah ya, dengan mempertimbangkan segala hal. Ya. Tentu jawabannya boleh. seorang berpoligami untuk menghindarkan fitnah

0: wanita. Ya. Tentu jawabannya boleh, tapi poligami punya persyaratan tersendiri. Jika ada seorang ikhwan menyukai seorang akhwat, ya jelaslah ikhwan suka akhwat. Namun akhwat tersebut belum mengenal sunnah. Bolehkah ikhwan tersebut mendoakan agar akhwat tersebut mengenal sunnah? Ya bolehlah. Ya, boleh. Abu Jahal saja pernah didoain Nabi supaya apa? Surga Abu Jahal atau Umar. Ternyata Umar yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi akhwat. Tapi antum jangan nyesal, begitu dia kenal sunnah dia suka laki-laki lainnya sudah. Bagaimana jika ada ikhwan yang ingin melamar seorang akhwat, tapi si akhwat belum siap untuk menikah karena ada hal lain, namun ikhwan tetap kekeh ingin menikahinya? Ya sudah, selamat bersabar. Beri masukan kepada akhwat supaya segera ya. Tapi kalau dia tidak mau, ya urusan dia. Ini kalau yang tanya bujangan semua ini. Afwan Ustadz, apakah boleh mewarnai rambut untuk mempercantik diri depan suami? Ya boleh, boleh. Warna apa saja boleh. Tak boleh warna hitam untuk menutup apa? Kecuali warna hitam untuk menutup apa? Uban. Itu pun kata sebagian ulama untuk wanita boleh. Ada khilaf terhadap wanita. Tetapi saya katakan sebaiknya warna yang lain. Ustaz, apakah wanita yang memakai jilbab lebar tapi berwarna cerah seperti warna pink, hijau muda, termasuk wanita membawa fitnah? Tergantung kepada masalah warna, syariat tidak pernah menentukan. Tidak ada harus warna hitam, tidak ada harus warna putih. Maka masalah warna jilbab kembali kepada uruf, kepada tradisi masyarakat. Setahu saya tradisi masyarakat Indonesia warna bebas. Setahu saya tradisi masyarakat Indonesia warnanya apa? Bebas. Mau merah, mau hijau, mau kuning biasa. Yang penting tidak menarik apa? Perhatian. Jadi tidak mengapa. Apakah benar di Arab Saudi semua bayi yang baru lahir wajib diimunisasi? Jika tidak, maka akte kelahiran tidak akan dikeluarkan oleh pemerintah. Setahu saya seperti itu. Jadi saya dulu waktu anak saya lahir dikasih akte sementara. Akte sementara tersebut hanya untuk ngurus akte sementara untuk ngurus yang lain-lain. Nanti saya boleh menerima akte yang asli kalau imunisasi sudah lengkap. Sudah 2 tahun baru dikasih akte yang asli. Itu berlaku setahu saya beberapa tahun lalu. Setahu saya akhir-akhir ini langsung dikasih akte yang asli. Jadi dulu berapa sekitar 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu seperti itu prosesnya. Jadi anak saya lahir, saya dapat surat dari kelahiran dari rumah sakit, kemudian saya ajukan ke pemerintah dikasih akte sementara. Saya boleh menukarkan dengan akte yang asli kalau imunisasi anak saya sudah apa? Lengkap. Tapi setahu saya aturan itu sudah tidak lagi. Sekarang begitu lahir sudah dikasih akte yang asli. Tetapi setahu saya kalau mau sekolah nanti diminta lagi apa? Surat imunisasi. Jadi pemerintah Arab Saudi ketat masalah ini, masalah imunisasi, dan di sana kan gratis. Imunisasi semuanya apa? Gratis. Bahkan orang-orang datang ke apartemen kita untuk berimunisasi. Jadi tidak perlu kita ke posyandu, tapi mereka datang langsung melayani pergi ke apartemen untuk imunisasi anak-anak. Bagaimana hukum imunisasi di Indonesia yang sekarang ini? Imunisasi adalah obat. Obat pencegahan boleh. Lihat, obat kalau haram tidak boleh, obat kalau halal itu apa? Boleh. Tapi dia hukum obat, asal hukum obat boleh. Selama obat tersebut apa? Halal. Mengenai halal haramnya saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah zatnya itu halal atau zatnya itu apa? Haram. Tetapi kalau halal maka boleh. Apakah suami termasuk berbuat zalim jika dia menikah diam-diam setelah hidupnya kaya? Saya khawatir demikian. Jadi sunnah, kalau orang ingin menjalankan sunnah dalam berpoligami, tidak usah diam-diam. Karena para sahabat waktu menikah mereka tidak diam-diam. Mereka tidak diam-diam. Meskipun saya tidak katakan haram untuk diam-diam, tetapi orang yang menikah diam-diam, akhirnya pertama dia menyelisih sunnah Nabi SAW, ya, sunnah para sahabat. Yang kedua, dia akan terjerumus dalam banyak kebohongan yang tidak perlu. Yang ketiga, seandainya dia meninggal, nanti akan terjadi keributan.
1: anak dari istri pertamanya ribut dengan anak istri keduanya. Istri pertamanya jelas ribut sama istri keduanya. Tapi anak-anaknya khawatirnya rebut-rebutan harta. Dia merasa ayahnya tidak. Inilah macam-macam lah. Ya, dan kita bahwasanya anak-anak kita harus saling mengenal dari ibu yang berbeda. Maka saya sangat tidak menganjurkan kalau ada orang menikah dengan diam-diam. Kalau menikah ya udah terus terang saja, terima risiko yang ada. Apakah wanita menikah harus dengan restu orang tua? Bagaimana jika orang tua tidak merestui karena calon suami belum mapan, bahkan belum bekerja karena masih kuliah? Padahal adik saya sudah tidak bisa menahan terus rasa ingin nikahnya. Jadi wanita tidak boleh menikah kecuali dengan walinya. Ya. La nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali, kata Nabi SAW. Ayyumam ra'atin ya nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil. Kata Nabi, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, tidak sah. Maka seorang kalau ayahnya tidak setuju, yang penting ayahnya, karena walinya adalah siapa? Ayahnya tidak setuju, maka dia harus sampaikan kepada, tidak usah malu-malu, bilang, kalau ayah tidak izinkan, saya khawatir terjerumus dalam hal yang tidak saya inginkan, sampaikan ya, nangis depan ayahnya sampai ayahnya izinkan ya. Adapun ayah tidak izinkan karena calonnya belum kerja, itu wajar. Itu namanya ayah sayang sama kita. Ya. Suaminya belum kerja, kemudian nanti yang kasih makan kamu siapa ya? Ayah dong. Ya. Itu wajar. Ya. Itu kewajaran seorang ayah takut anak putrinya nikah sama laki-laki yang tidak punya pekerjaan. Tetapi kalau ada sebab yang lain, dia takut berzina dan macam-macamnya, dan dia sampaikan kepada ayahnya, insya Allah suami saya bertanggung jawab, sementara dia akan dibantu oleh orang tuanya misalnya, ya kasih pemahaman kepada ayah, maka tidak mengapa. Ya. Ada sebagian orang menikah suami istri ya sama-sama masih kuliah, nanti orang tuanya bantu. Ini bagus, orang tua yang baik bantu anaknya segera apa? Segera menikah. Ini pertanyaan banyak sekali masalah poligami. Saya tidak ingin jawab. Kesian menyakitkan hati para istri. Ustadz, bagaimana kalau suami ingin dilayani saat anak-anak masih beraktivitas? Dosakah seorang istri menolaknya? Jangan tolak. Alasan, nak jangan ganggu Umi sama Abi mau mau beraktivitas. Banyak alasan lah. Umi lagi sakit pusing kepala ya, atau lagi ingin dipijit. Abi lagi pijit dan ganggu ya. Bisa lah. Kasihan suami kalau nggak dilayani. Bisa lah anak-anak di apa di anunya diusir. jangan ditolak. Selama ada jalan keluar, kenapa kita tidak tempuh jalan keluar tersebut? Contohnya bilang lagi ingin apa, urusan apa, jangan ganggu ayah dan ibu lagi ingin istirahat. Ya, banyak cara. Ustaz, mana yang lebih penting, bayar utang atau sedekah? Bayar utang. Tidak boleh orang bersedekah kalau masih punya utang yang sudah jatuh tempo. Saya ulangi, tidak boleh bersedekah. Hukumnya haram bagi orang yang bersedekah.
2: Yang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimu sholihat, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotaliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Subhanallah.
1: Ada 7 yang sahih. Adapun selain itu dibuat-buat. Selawat Badriyah, selawat Nariyah, itu semua tidak ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Bahkan saya pernah mendengar, Pak, ada seorang ustadzah berkata, ibu-ibu, salawat itu ada 12.000 salawat. 12.000 banyak amat. Riwayat yang sahih cuma 7 atau 8. Iya. Bagaimana? Sekarang boleh enggak antum tahiyat salawatnya pakai salawat Nariyah? Hah? Boleh enggak, Pak? Seluruh ulama sepakat enggak boleh. Itu menunjukkan itu kan enggak ada asalnya. Kalau antum tahiyat pakai salawat Badriyah, boleh? Enggak boleh. Bahkan mereka yang suka salawatan Nariyah dan Badriyah pun kalau sholat enggak berani pakai salawat itu. Itu menunjukkan dengan jelas bahwa sebetulnya itu tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi. Emang enggak boleh bikin salawat, Pak? Para sahabat datang ke Rasulullah, apa kata para sahabat? Hai Rasulullah, qad arafna salam alaik. Kami sudah mengetahui bagaimana tata cara mengucapkan salam kepada engkau. Fa kaifa nusalli alaik? Lalu bagaimana berselawat kepada engkau ya Rasulullah? Lihat, Rasulullah sampai bertanya, para sahabat bertanya, bagaimana cara berselawat kepada engkau? Sekarang para sahabat bahasa Arabnya fasih enggak, Pak? Paling fasih. Mampu tidak mereka membuat gubahan syair selawat buat Rasulullah? Sangat mampu. Tapi kenapa mereka malah nanya ke Rasulullah bagaimana berselawat kepadamu? Itu menunjukkan lafaz salawat itu bersikap bersifat tauqifiyah, harus sesuai dengan dalil. Enggak boleh bikin sendiri. Bobo. Hah? Enggak, mata antum tertutup. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ada enggak sahabat yang bikin salawat misalnya Umar salawat Umariyah? Zaid bin Thabit seorang penyair yang sangat terkenal lho, Pak. Sampai-sampai syairnya Zaid bin Thabit itu dikuatkan oleh Ruhul Kudus Jibril. Bikin beliau selawat Zaidiyah? Enggak ada, Pak. Enggak ada satupun sahabat yang berani bikin selawat sendiri. Enggak ada. Semua sahabat menukil selawat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Kenapa Islam Nusantara yang jelas-jelas sesat begitu gencar dan seolah-olah berlindung di dalam pemerintahan dan kekuasaan? Kenapa? Karena saya katakan Islam Nusantara ini lahir dari perutnya liberal sama Syiah. Supaya lebih bisa diterima oleh kalangan awam. Karena liberal ini kan sudah diterima kalangan elit. Nah, untuk membahasakan liberal di kalangan orang awam ini dengan bahasa Islam Nusantara. Ya, orang-orang sekarang kan sudah hampir tidak peduli dengan perbedaan agama kan. Ya. Yeah. Sudah kalangan elit sudah tidak peduli dengan perbedaan agama. Mau sekarang sehari Natalan, besok Maulidan, enggak ada masalah. Yang belum kena ini di kalangan tataran grassroots. Dan mereka tidak akan paham liberal itu apa, enggak ngerti kok. Mas, liberal itu apa toh, Mas? Mas, panganan apa? Makanya sekarang ini mencoba untuk mencari formula supaya liberal ini bisa diterima kalangan awam dengan apa? Dengan kalimat yang keren, Islam Nusantara. Ujung-ujungnya Islam yang tidak terikat dengan Islam Arab, Islam Al-Quran dan Sunnah, sesekali dia sambil memasarkan Islam Nusantara menggunakan politik belah bambu, yang satunya Islam Nusantara diangkat, Islam Arab diinjek-injek, yang tidak lain adalah Islam Al-Quran dan Sunnah. Antum tahu orang yang lihat sedang belah bambu, Mas? Gimana kalau belah bambu? Yang bawah diinjek, yang atas diangkat. Islam Nusantara, Islam Nusantara, Wahabi, Wahabi, kan gitu. Itu Islam rahmatan lil alamin, teroris, teroris, gitu. Ini gaya mereka, ini metode dakwah mereka. Dan anehnya ada umat Islam yang membenarkan. Mas, saya tanya sama antum semua, pernah enggak antum dengar orang Hindu anti-India, membenci sungai Gangga? Pernah enggak antum dengar orang Kristen enggak suka Vatikan? Dasar Islam Vatikan. Ada? Kristen Vatikan, ada? Wah, apaan tuh Hindu India, Hindu Nusantara yang benar, Kristen Nusantara, ada? Cuman orang Islam dok. Aneh. Yang lebih aneh lagi, nabinya Arab. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang menjadi panutan kita Arab. Ka'bahnya di Arab. Sahabat semua yang menjadi panutan Arab. Terus anti Arab ketemunya di mana? Yang aneh, anti Arab yang dimaksudkan adalah anti Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada suatu kejadian peristiwa yang menarik untuk diceritakan kepada antum semua. Pernah ada orang awam anaknya diterima di Madinah, langsung kiai kampungnya tahu berita anaknya diterima di Madinah. Waduh, pak anak bapak sebentar lagi jadi Wahabi. Dijelaskan panjang lebar, pak, Wahabi itu apa, pak? Ya pokoknya, dijelasin. Loh, kok bapak yang paling tahu Wahabi? Jangan-jangan bapak yang Wahabi. Loh, pak, saya nggak tahu, pak, Wahabi. Coba, jadi lucu, nuduh kita Wahabi, tapi yang dituduh nggak ngerti itu Wahabi apa. Dia yang paling paham, fasih, dan rinci menjelaskan Wahabi. Wah, bapak ini kayaknya yang Wahabi. Akhirnya orang tersebut gak ambil pusing, wong debat sama ustad kan pasti kalah. Gini aja deh pak, kalau Madinah itu sesat Islamnya, yakin di luar Madinah lebih sesat. Sumbernya Islam aja sesat, apalagi luar Islam, luar Madinah. Simple. Udah akhirnya pergi orang itu. Udah deh, sekalian sesat anak saya. Lawang di Madinahnya aja sesat, apalagi di luar sana, pak. Kan lebih sesat harusnya. Logika awam dipakai untuk menjelaskan kepada ustadz yang ngeyel tadi. Ustadz kampung maksudnya. Inilah hadirin sekalian yang gak nalar. Anehnya Belanda yang menjajah kita, merampas kekayaan kita, memperkosa nenek moyang kita, 350 tahun gak kita apa-apain. Pernah enggak ada yang ngata-ngatain Belanda, Belanda, Belanda gitu? Pernah? Oh, parah loh Kristen Belanda. Pernah? Anehnya yang dikatakan Islam Arab itu, kita ini Islam Nusantara. Makanya antum buka YouTube penjelasan saya tentang Islam Nusantara lebih lengkap. Ciri-cirinya dan maunya mereka itu apa? Ya. Yeah.
0: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

0: Nah, Ustaz, di dalam hadis disebutkan bahwa manusia yang terbunuh yaitu sebaik-baik manusia yang terbunuh yaitu orang yang dibunuh oleh orang Khawarij, dan seburuk-buruk yang terbunuh adalah terbunuhnya orang Khawarij. Nah, bagaimana dengan seorang muslim yang terbunuh oleh orang kafir, Ustaz? Apakah tidak lebih baik yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij?
1: Memang hadis itu ada. Hadis tersebut sahih dari Muslim dan sahihnya. Kata Rasulullah, syarru qatla tahta alihmis sama wa khairu qatilin qatalu. Seburuk-buruknya orang yang dibunuh, iya, orang seburuk-buruknya orang yang terbunuh adalah kaum Khawarij. Dan sebaik-baiknya orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri berkata, laqitalu ya Khawarij a'zam indi min qitali iddati minal atrak. Memerangi kaum Khawarij bagi saya lebih agung daripada memerangi orang-orang kafir. Iya. Kenapa sampai demikian? Apakah berarti orang Khawarij lebih buruk daripada orang kafir? Tidak, kata para ulama. Tapi masalahnya perbuatan mereka ini lebih buruk akibatnya daripada perbuatan orang kafir. Orang Khawarij masalah mengatasnamakan agama. Membawa-bawa dalil, banyak orang terpengaruh, banyak pemuda-pemuda juga yang terpengaruh. Kalau mereka berbuat kerusakan di muka bumi, akhirnya apa? Yang menjadi korban itu sunnah. Dan kita lihat sendiri, sunnah Nabi jadi dimusuhi orang. Melihat jenggot jadi orang jadi pada serem, melihat cadar ya jadi serem, dianggap itu katanya sunnah teroris. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Maka dari itu ya akhi, Rasulullah yang mengabarkan demikian. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keras sekali sabda beliau mengenai terhadap orang-orang Khawarij itu. Namun di hari kiamat ya tentu orang Khawarij ya lebih baik daripada orang kafir. Ya, dengan ijma seluruh ulama. Kan orang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi kenapa Rasulullah sangat keras terhadap orang Khawarij? Karena pengaruh mereka terhadap umat Islam lebih buruk. Ya. Karena mereka sangat merusak dalam pemikirannya. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka memerangi yang mereka perangi umat Islam sendiri. Sebagaimana Rasulullah bersabda, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuhi kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Dan kita lihat itu sendiri, ya. Bagaimana mereka ya akhun Islam azan ya Allah yang menghalalkan darah kaum muslimin. Maka dari itu ya akhi, di sini ya walaupun untuk menghukumi seseorang sebagai Khawarij pun juga kita pun juga berhati-hati. Karena tidak setiap ada orang yang ada padanya pemikiran Khawarij langsung kita tuduh dia Khawarij. Ya bisa jadi karena ada syubhat, bisa jadi karena dia tidak belum paham dan yang lainnya. Ya kita juga tentunya dalam memvonis orang lain sebagai Khawarij penting untuk kita berhati-hati juga. Yang jelas ya, kenali betul-betul ciri-ciri Khawarij. Sebagaimana kita mengenali juga firqah-firqah sesat yang lainnya. Bukan berarti bahwasanya ya kita tidak mengingkari keyakinan orang-orang kafir, yang tidak. Tapi kita membersihkan umat Islam dahulu. Karena bersihnya umat Islam dari penyimpangan itu modal kejayaan umat Islam. Ya, orang kafir dengan sehebat apapun mereka, kalau umat Islam di atas akidah yang sahihah, kata Syekh Utsaimin, mereka tidak akan bisa menghancurkannya. Karena modal umat Islam, Allah menolong umat Islam kalau umat Islam betul-betul berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kehancuran umat Islam adalah ketika kaum muslimin tidak mau berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Lihat saja di perang Uhud. Bagaimana kekalahan kaum muslimin? Karena apa? Karena sebagian kaum muslimin, yaitu pasukan pemanah, tidak mau menaati Rasul. Mereka tidak berbuat syirik, tidak. Mereka tidak menaati perintah Rasul supaya jangan turun. Menang maupun kalah. Tapi mereka turun, akhirnya kalahlah kaum muslimin. sehingga Allah abadikan itu dalam Al-Quran surat

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'amatihi tatimu sholihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabad. Wahayakum bitahatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahan ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kenarumkumullah, kita akan hadirkan sebuah kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan tema konsep indah keluarga sakinah bersama Ustaz Abdullah bin Taslim hafizahullah, kajian yang berlangsung kemarin di Masjid Nurul Amal di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dan sebelumnya juga kami menyapa Anda yang tengah menyimak siaran kami baik di frekuensi 95.1 FM ataupun di audio telegram Bunsuna ataupun di audio streaming rojakenda.com. Kami berdoa kepada Allah semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Zuwajal dari segala keburukan, dan kita dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan dan diberikan kebaikan dunia akhirat. Allahumma amin. Baik, kita ikuti saja kajian bersama beliau. Format rekaman. Barakallahu fikum.
2: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Nurul Amal yang mubarak ini, di kajian kita yang mengangkat tema konsep indah sunnah dalam keluarga sakinah. Ya, konsep indah dalam keluarga sakinah.

Yang ini tentu saja merupakan ya pembahasan yang berhubungan dengan salah satu kebutuhan besar dalam hidup manusia yang tidak mungkin agama Islam yang sempurna dan lengkap petunjuknya luput untuk mengajarkan kebaikan ini dalam petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum jamaah sekalian hafizakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama tentang kesempurnaan Islam, kesempurnaan dalam syariat dan petunjuknya, kesempurnaan dalam hal yang membimbing kita untuk beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keridhaan dan kecintaan dan keridhaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat yang ketiga, ayat yang kita kenal bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini telah aku jadikan sempurna bagimu agamamu. Petunjuk Islam sempurna mengajarkan semua kebaikan dan kemaslahatan dunia akhirat. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku jadikan tamam, lengkap, cukup nikmat yang aku turunkan bagimu. Wa raditu lakumul islam dinan, dan aku ridoh kepada Islam sebagai agamamu. Karena agama Islam ini dengan syariatnya yang sempurna, petunjuknya yang lengkap, Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dan memang Dia yang menurunkannya, ya, dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, dengan ihsan, kebaikan-kebaikan dari sisinya yang maha sempurna, kemaslahatan, hikmah, ya, yang semua Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dalam petunjuk agama ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini ada kesempurnaan nikmat. Sempurnanya agama ini diiringi dengan tamamun nikmah, lengkap dan sempurnanya nikmat Allah. Berarti setelah turunnya petunjuk dalam Islam, tidak ada lagi kenikmatan, ya, yang diinginkan oleh seorang hamba untuk sempurna kebaikan dalam hidupnya, kecuali telah lengkap itu diajarkan di dalam Islam, yang berarti tugas kita adalah tinggal mempelajari, memahami, kemudian mempraktekannya dalam kehidupan kita, agar sempurna nikmat itu kita rasakan. Jamaah sekalian hafizakumullah, coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat lain di surat Al-An'am ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi. Dan telah sempurnalah kalimat-kalimat Rabbmu, yakni telah sempurnalah ketentuan yang Allah turunkan dalam agama ini. Dalam hal apa sempurnanya? Sidqan wa adla, dalam hal kebenaran dan keadilannya. Dan tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah itu. Jadi ayat-ayat seperti ini menggambarkan kepada kita tentang sempurna dan lengkapnya petunjuk Islam, sehingga benar-benar seorang hamba yang menginginkan sempurna nikmat yang dia rasakan dalam hidupnya, satu kewajiban yang dia harus laksanakan setelah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu kembali kepada petunjuk Islam, selalu berusaha mempelajari Islam dengan benar,
memahaminya dengan benar, kemudian mempraktekkan dalam kehidupan. Dari sinilah, ketika kita ingin belajar, ya, konsep rumah tangga yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar mendatangkan sakinah. Kita tahu kehidupan rumah tangga itu kan kehidupan yang waktunya panjang. Seseorang berada di dalam rumah itu waktunya lama, sebagian besar waktunya di situ. Mungkin dia akan keluar, mungkin untuk bekerja atau untuk urusan-urusan yang berhubungan dengan kehidupannya, tapi tetap tempat kembalinya adalah ke rumahnya. Tempat yang harusnya dia merasakan ketenangan dan kedamaian adalah dalam rumahnya. Itulah sebabnya rumah dinamakan dengan as-sakan atau al-maskan. Di situ ada makna sakinah. Ya, harusnya dia merasa tenang ketika berada di rumahnya, merasakan damai dan tentram ketika berada di rumahnya. Ini konsep rumah tangga dalam Islam, tujuannya adalah untuk ini. Sehingga, ya, dari sini kita mempelajari bahwa agama Islam yang sempurna ini tidak mungkin luput untuk menjelaskan petunjuk-petunjuk yang sempurna dalam rangka memudahkan hamba-hamba kaum mukminin merasakan ketenangan dalam kehidupan rumah tangganya, yang itu merupakan bagian terbesar dari waktu yang mereka lalui dalam kehidupan di dunia ini. Sebelum kita berumah tangga, yakni menikah, terlebih dahulu kita hidup di rumah yang merupakan milik kedua orang tua kita. Kita berada dalam rumah. Setelah itu kita menikah, ya, yang perempuan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk lebih sering berada di rumah. Kemudian yang laki-laki juga keluar rumah untuk mencari nafkah, untuk menegakkan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kegiatan di luar rumah. Tapi selalu kecenderungan hatinya setelah menyelesaikan urusannya, dia akan kembali ke rumahnya. Dan ini merupakan konsep yang diajarkan di dalam Al-Quran tentang rumah tangga Islami. Ya, kita semua tahu makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ar-Rum ayat ke-21. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang pantas untuk kita renungkan, yaitu Allah menciptakan bagi kalian wahai manusia pasangan dari jenismu sendiri. Karena ini yang menjadi sebab kita merasa cocok, kita merasa sesuai, saling bisa memahami. Ya, jadi seandainya dijadikan dari jenis yang lain, itu akan susah terjadinya kesesuaian. Misalnya manusia menikah dengan jin atau sebaliknya. Inilah sebagian dari para ulama kan mengatakan ini tidak diperbolehkan, karena ayat ini menyebutkan min anfusikum, dari jenismu sendiri. Manusia sama manusia, ya, jin sama jin, begitu. Tujuannya litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tenang, merasa tentram ketika dekat dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian ada mawaddah, kasih sayang, ada cinta dan kasih sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ada penjelasan yang disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil manan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya. Ketika menjelaskan ayat ini beliau berkata dalam tafsirnya, wa min ayatihi ad-dallati ala rahmatihi wa inayatihi bi ibadihi wa hikmatihi al-azimati wa ilmihi al-muhit. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kasih sayangnya, perhatiannya kepada hamba-hambanya, Allah Maha mengetahui kebutuhan manusia untuk menikah, berumah tangga, ini adalah kebutuhan fitrah, berhubungan dengan ketenangan mereka. Kalau mereka tenang, hidup mereka akan terselenggara dengan baik, ibadah juga akan mestinya terpengaruh dari ketenangan hidupnya. Jadi ini menunjukkan rahmat Allah, perhatiannya kepada hamba-hambanya, kasih sayangnya, juga hikmahnya yang agung serta ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Allah Maha mengetahui semua ini. An khalaqalakum, Allah ciptakan bagimu dari jenismu sendiri pasangan, suami kepada istri, istri kepada suami. Ya. Tunasibukum wa tunasibuhunna. Pasangan ini sesuai dengan kalian dan kalian juga sesuai dengan mereka. Sama-sama saling cocok. Wa tusyakilukum wa tusyakiluhunna. Pasangan ini tusyakilukum, sama dengan jenismu. Yakni tabiatnya lebih mudah untuk disesuaikan. Dan mereka juga sama menyesuaikan diri denganmu. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi lagi Maha Sempurna. Tujuannya litaskunu, agar kamu merasa tentram kepadanya. Ingat, tujuan pernikahan Islam, ya, suami itu tenang kepada istrinya dan sebaliknya istri tenang kepada suaminya. Jadi ketika mencari ketenangan tidak perlu pergi kemana-mana. Harusnya ketika mereka berdua bertemu, disitulah mereka merasakan kedamaian dan ketenangan. Bayangkan, luar biasa dan sangat indah konsep pernikahan dalam Islam. Ya, dari sinilah sebagian ulama mengatakan memang dianjurkan dalam pernikahan itu untuk suami dan istri itu dekat, berdekatan, supaya ketika dia ingin ketenangan dia langsung menemui pasangannya, ya, suami menemui istrinya, istri menemui suaminya. Ya, jadi meskipun tidak dikatakan haram, misalnya orang yang bekerja jauh di tempat dari keluarganya, tapi ini bukanlah sesuatu yang terbaik dalam Islam. Karena yang sesuai dengan petunjuk yang benar dalam Islam adalah harus kedua-duanya itu merasa tenang ketika dekat satu sama lainnya. Taib. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kamu, di antara pasangan suami istri ini, ada cinta dan kasih sayang. Ya, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bima rattaba 'ala az-zawaji minal asbabil jalibati lil mawaddati war rahmah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala jadikan dampak dari pernikahan itu menjadikan sebab-sebab untuk tumbuhnya kecintaan dan kasih sayang. Fayahsulu bizaujati al-istimta'u wal ladzatu wal manfaatu biwujudil auladi wa tarbiyatihim. Yang mana seorang suami merasakan dengan keberadaan istrinya, dia bisa merasakan kenikmatan yang halal, merasakan manfaat dengan keberadaan anak, kemudian mendidik anak tersebut. Ini kan fitrah manusia. Fitrah manusia
ya, secara umum dia akan merasa sempurna dengan keberadaan anaknya, yang dengan itu dia bisa mencurahkan kasih sayangnya. Ini kesempurnaan bagi manusia. Makanya ini diantara kesempurnaan yang membedakan manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala karena dia maha esa, maha tunggal, maha kaya pada dirinya, Allah tidak membutuhkan semua ini. Adapun manusia butuh, karena sifat asal manusia dia adalah penuh dengan kekurangan dan kelemahan, maka butuh kepada orang lain yang akan melengkapi kebahagiaan dirinya. Ini kebutuhan fitrah manusia. Wasukunu ilaiha, dan ketenangan yang dia dapatkan ketika dekat dengan istrinya. Sampai kata Syekh di sini, fala tajidu baina ahadin fil ghalib mithlama baina zaujaini minal mawaddati warahmah. Maka kamu tidak akan dapatkan secara umum, kamu tidak akan dapatkan ya, secara umum antara dua orang yang kasih sayang dan kecintaannya seperti antara suami dan istri. Ini ada hadis Nabi SAW yang sahih yang menyebutkannya. Dinyatakan sahih oleh Syalal Bani rahimahullah ta'ala. Lam yura lil mutahabaini mitlun nikah. Tidak pernah dilihat dua orang yang saling mencintai, saling menyayangi seperti dua orang dalam ikatan pernikahan. Ya. Jadi seperti ini yang dijelaskan oleh para ulama bagaimana indahnya konsep pernikahan dalam Islam. Sehingga tentu saja kalau konsep ini kita pahami dan terapkan dengan baik, maka mestinya yang namanya ketidakharmonisan, rasa jenuh dan bosan sehingga selalu ingin mencari kesempatan keluar, justru dia merasa senang dan gembira ketika di luar rumah, dalam rumahnya dia merasa tersiksa, merasa tidak damai dan tenang, ini tidak akan terjadi pada diri orang-orang yang beriman kepada syariat Islam dan berpegang teguh dengannya. Dari sinilah kita mengetahui jamaah sekalian hafidhakumullah, kan agama Islam itu diturunkan untuk menyempurnakan kebahagiaan kita dunia akhirat. Ya, berkali-kali kita sebutkan kebahagiaan dunia itu Allah tujukan untuk orang-orang yang beriman, karena kan pemilik dunia serta yang maha kuasa memiliki segala kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Masa Allah akan berikan ini kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada agamanya? Sementara Allah subhanahu wa ta'ala digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kasih sayangnya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Jadi ini keindahan Islam yang sejati, bukan hanya mengatur urusan agama kita, urusan yang berhubungan dengan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi juga hubungan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, karena Allah maha tahu ini adalah sebab kebaikan bagi hambanya, yang dengan ini Allah sempurnakan nikmat bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Mulk, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan, dialah yang maha mengetahui kebutuhan hambanya, sebab kebahagiaan mereka, dan dialah yang maha halus lagi maha terperinci pengetahuannya. Makanya di sini kita katakan konsep rumah tangga ya, yang sakinah di dalam Islam itu sangat mudah. Tinggal kita belajar dan mengamalkan agama ini dengan baik, mengoreksi apa yang salah dalam mengamalkan agama ini. Tidak muluk-muluk. Dan itulah kebahagiaan yang hakiki. Coba kita perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Nahl ayat ke-97.
Surat An-Nahl ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Ini di mana berlakunya? Di dunia. Ini diterangkan oleh para ulama. Maknanya di dunia seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim, kemudian Syekh Abdul Rahman As'adi dan para ulama lainnya. Ini janji yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman dan menegakkan amalan soleh di dunia. Adapun di akhirat nanti, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sungguh-sungguh kami akan berikan balasan pahala untuk mereka di akhirat nanti dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini berlaku untuk kehidupan manusia secara umum, maka demikian pula juga berlaku untuk kehidupan mereka secara pribadi, termasuk dalam yang berhubungan dengan kehidupan dalam keluarga, dalam rumah tangganya. Karena kebahagiaan itu Allah jadikan sebab utamanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan yang memang semua ada di tangannya kepada hambanya, sehingga hamba ini merasakan kebahagiaan dari hatinya yang kemudian terpancar pada semua anggota badannya, yang dengan itu dia akan bahagia pada dirinya dan juga menjadi sebab orang-orang di sekitarnya bahagia ketika dekat dengannya. Jadi masya Allah, kedekatan manusia dengan Allah itu menjadi sebab dia merasakan kebahagiaan pada dirinya dan orang-orang di sekitarnya merasa bahagia ketika dekat dengannya. Ini kaidah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib minal Kalimis Thayyib. Kata beliau, "Man qarrat 'ainuhu billahi qarrat bihi kullu 'ainin." Barang siapa yang hatinya merasa tentram, damai ketika dekat dengan Allah, maka hati manusia yang ada di sekitarnya akan tentram ketika dekat dengannya. Coba kita bayangkan, kalau hati kita senang bertemu dengan orang, kemungkinan besar kan kita akan baik hubungannya dengan orang tersebut. Kita akan merasakan bahagia. Kita betah berlama-lama untuk dekat dengannya. Tapi kalau hati kita sudah tidak ada perasaan tenang bertemu dengan seseorang, pasti kita tidak akan betah. Masalah sedikit saja akan memicu keributan, yang jadinya kita tidak akan senang ketika dekat dengannya. Kita akan mencari alasan untuk selalu menghindarinya. Coba bayangkan kalau ini terjadi dalam rumah tangga, hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dengan anaknya, rumah tangganya jadinya neraka. Ya,
Tidak seperti konsep yang disebutkan oleh para ulama tentang rumah tangga Islami, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Yang seharusnya rumah memang fungsinya seperti ini. Tadi kita katakan rumah dinamakan maskan. Ya, ini tempat orang merasakan ketentraman dan ketenangan. Jadi ternyata hal ini bermula dari rusaknya hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kan kita tahu kaidah dasarnya, perbuatan maksiat adalah sebab kerusakan. Termasuk merusak hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apa saja yang menimpamu wahai manusia, itu karena dosa-dosa yang kamu lakukan sendiri. Jadi kerusakan yang terjadi, termasuk rusaknya hubungan kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita, adalah dimulai karena kita merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan maksiat yang kita tidak segera bertobat dan memperbaiki diri. Kata salah seorang ulama salaf, Imam Abul Ali Ar-Riyahi, "Man asallaha fil ardi faqad afsada fiha." Barang siapa yang durhaka kepada Allah di muka bumi ini, maka sungguh berarti dia telah membuat kerusakan di muka bumi. "Li'anna salaha sama'i wal ardi bita'ah," kata beliau, karena kebaikan atau perbaikan di langit dan di bumi adalah dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sinilah sebagian ulama salaf, khususnya yang berhubungan dengan masalah rumah tangga, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil dalam kitab Ad-Da'wah Dawa, ada salah seorang ulama salaf yang menyatakan begini. Kita pernah dengar mungkin atar ini, ya, riwayat ini. "Inni la'asillaha fa'ara dzalika fi khuluqi imra'ati wa dabbati." Ulama salaf ini mengatakan, sungguh aku berbuat maksiat kepada Allah, yakni ketika dia di luar rumah tidak ada hubungan dengan istrinya, dia berbuat maksiat di luar rumah, sungguh aku melakukan perbuatan maksiat kepada Allah di luar rumah, maka kemudian aku langsung melihat dampak kemaksiatan yang aku lakukan itu Allah perlihatkan pada akhlak atau tingkah laku istriku. "Wadabati," dan kendaraan yang selalu aku tunggangi. Ini apa hubungannya? Ya, suaminya berbuat maksiat di luar rumah, tiba-tiba dia pulang istrinya bersikap tidak baik, tidak melayaninya dengan baik, tidak ramah kepadanya. Kan suaminya jadi marah, jadi bete kan, jadi merasakan ketidaktenangan. Akhirnya dari sini muncul permusuhan. Suaminya berpikir, kenapa istri saya tiba-tiba berbuat seperti ini? Apa salah saya? Saya juga mungkin sudah memberikan nafkah yang cukup, saya juga masuknya baik-baik. Tapi dia lupa, ketika dia merusak hubungannya dengan Allah, Allah Maha tahu. Dan hati itu Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya, yang Maha Kuasa membolak-balikannya. Mungkin secara tidak langsung dia bersikap kepada istrinya dengan buruk, tapi ketika dia memperburuk hubungannya dengan Allah, Allah berikan balasan langsung kepada orang yang terdekat dengannya, bahkan kepada kendaraannya, jadi suka bermasalah. Susah dikendalikan. Kalau zaman dahulu kan kendaraan itu hewan tunggangan ya. Mungkin kalau zaman sekarang kita, ya kendaraan yang kita miliki. Akhirnya kena masalah yang bermacam-macam. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi jamaah sekalian, hafizakumullah, kan kita tahu, di dalam Islam itu hati itu menentukan semua kebaikan yang ada pada anggota badan. Iya kan? Kita ingat hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging ini baik, maka semua anggota badannya baik. Kalau segumpal daging ini buruk, semua anggota badannya akan buruk. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati manusia. Kalau hati kita damai, dengan sendirinya anggota badan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan. Ya, wajah kita akan mudah menampakkan wajah yang ramah. Bibir selalu tersenyum. Kita akan berbicara dengan orang lain dengan enak dan nyaman, karena hati kita tenang. Tapi kalau sudah tidak ada kedamaian di hati, tidak ada ketenangan di hati, maka semua anggota badan juga akan ikut seperti itu. Kata-kata akan menjadi kasar, sikap-sikap dan penampakan pun tidak menyenangkan. Sedikit masalah akan menyulut keributan dan seterusnya. Ini kan kita tahu, sebagian besar atau bahkan mungkin semua permasalahan yang berhubungan dengan ketidakharmonisan di antara manusia, apalagi dalam rumah tangga, pemicunya adalah hal-hal yang seperti ini. Maka kita ingat, Allah Subhanahu wa taala, di antara nama atau sifatnya yang maha, namanya yang maha indah atau sifat yang maha tinggi adalah Dia maha membolak-balikkan hati, muqallibul qulub. Dan sudah kita selalu bahas, termasuk doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi masalah yang berhubungan dengan keharmonisan, ketenangan, itu dimulai dari hati. Dan masalahnya hati ini tidak ada yang bisa menyatukan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun kedudukan yang diraih oleh seorang hamba, tapi tidak bisa itu mempengaruhi untuk bisa menjadikan misalnya hatinya dekat dengan orang yang terdekat dengan dirinya, hanya dengan dia memberikan fasilitas duniawi, memberikan limpahan harta yang banyak, tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala jelas mengingkari hal tersebut, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Anfal. Ya, tentang masalah hati ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Allah dialah yang menyatukan hati orang-orang yang beriman. Allah dialah yang menyatukan hati orang-orang yang beriman. Seandainya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengeluarkan infak, memberikan kepada mereka semua harta yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan mereka, maka kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kuasa menyatukan hati-hati manusia, mendekatkan di antara mereka. Makanya di sini kita ketahui agama ini diturunkan untuk kebaikan itu. Di antara hikmah terbesarnya untuk menyatukan hati, ta'liful qulub. Kenapa masalah menyatukan hati ini sangat besar, sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, kan yang termasuk yang pertama kali beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, karena ini berhubungan dengan masalah mendekatkan hati. Jadi kalau kita buat turunkan kepada perkara yang lebih kecil, yaitu dalam rumah tangga, ya, maka Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menyatukan hati antara suami dan istri, antara orang tua suami dan istri dengan anak-anak mereka,
dan orang-orang yang terdekat dengan mereka. Allah Maha Kuasa untuk melakukannya. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah Allah yang maha sempurna, Allah jadikan itu merupakan ya, perkara yang akan diraih oleh hamba-hambanya ketika mereka berpegang teguh dengan agamanya. Ketika mereka berpegang teguh dengan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah. Di sini sudah kita katakan tadi, konsep keluarga yang sakinah itu tidak muluk-muluk. Ya, sebagian ada orang yang mengatakan dalam rumah tangga itu harus ada selingan. Jangan juga istri disebut dibuat bekerja terus. Ya, untuk mengurus urusan rumah tangganya, suaminya juga bekerja terus di luar. Tidak ada waktu untuk mereka berdua. Ini sebenarnya teori yang tidak bermasalah selama wajar-wajar saja diterapkan. Tapi jangan sampai berlebihan. Sampai ada pertanyaan yang pernah sampai ya, karena ketika menyampaikan kajian, apakah suami juga wajib untuk misalnya mengajak istrinya berliburan di waktu-waktu libur, yakni refreshing atau rekreasi, membawa anak dan istrinya. Ya, maka jawabannya dalam masalah yang berhubungan dengan liburan, selama kita pergi bukan kepergi ke tempat-tempat yang di situ banyak maksiat, tidak melalaikan waktu, iya kan? Perkara yang mubah-mubah saja. Tapi ini bukan sampai dikatakan sebagai keharusan. Bagaimana kalau orang tidak punya biaya untuk itu? Apakah kita pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hamba Allah yang paling bahagia hidupnya, kemudian para sahabat sampai menghabiskan waktu dan biaya demikian besar untuk yang namanya kayak liburan tadi? Kan tidak. Karena apa? Mereka punya tempat istirahat yang lebih indah, yaitu ketika mereka menunaikan sholat. Waju'ilat qurratu aini fi sholat, dijadikan penghibur jiwaku di dalam sholatku. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, "Aqimis salata fa'arihna biha." Wahai Bilal, dirikanlah salat, kumandangkan azan salat supaya kita beristirahat di dalam salat kita. Supaya kita merasakan refreshing dalam salat kita. Ini konsep orang-orang yang beriman. Yang tentu saja kita katakan tadi, kalau ini belum kita bisa capai, ya perkara-perkara yang seperti tadi masalah urusan mubah. Tapi bukan sesuatu yang kita tuntut dan kita haruskan. Jamaah sekalian hafizakumullah, kita ingat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Furqan, ketika Allah menyebutkan tentang ciri atau sifat dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Di antaranya, di bagian akhir-akhir surat ini, Al-Furqan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa mereka, kita tahu. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waja'alna lil muttaqina imama. Mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, hablana, berikanlah kepada kami, anugerahkan kepada kami, wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami, min azwajina, pada diri istri-istri kami. Jadi kalau istri kepada suaminya, pada diri suami-suami kami. Wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati kami. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai
imam, pemimpin atau panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang beriman itu, ya, dia menggabungkan antara cinta yang bersifat fitrah dan cinta yang dituntut dalam syariat. Tentu pasti perhatian mereka yang paling besar adalah kepada anak dan istrinya atau ya suami dan anaknya bagi perempuan. Mereka berdoa kepada Allah agar orang-orang yang terdekat ini, inilah yang paling menjadi sebab mereka merasakan kesejukan hatinya ketika dekat dengan keluarganya. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir dinukilkan pernyataan dari imam besar dari kalangan tabi'in, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri, ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, apa maknanya, ya, orang-orang yang beriman meminta agar Allah menjadikan orang-orang yang terdekat dengan mereka sebagai penyejuk hati. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, an yuriyallahu li abdihil muslim fi waladihi wa walada waladihi wa hamimihi ta'atallahi azza wa jal. Dengan Allah memperlihatkan kepada hambanya yang beriman, pada diri anaknya, cucunya, istrinya, orang-orang yang dicintainya, mereka mengamalkan ketaatan kepada Allah. La wallahi la syai'a aqarru li ainil mu'min min an yara waladan aw walada waladin aw hamiman lahu muti'an lillah. Sungguh demi Allah, ya, tidak ada satupun yang lebih menyejukkan hati orang yang beriman melebihi ketika dia melihat anaknya, orang-orang yang dicintainya, istrinya, anggota keluarganya, mereka selalu mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian hafizakumullah, kalau antum masih ingat, entah di sini atau di kajian lain, saya pernah menjelaskan kan kalimat qurratul ain atau penyejuk hati, ya, itu asal maknanya qurratul ain itu sesuatu yang menyenangkan mata kita, kita lihat sehingga hati kita tenang ketika dekat dengan sesuatu yang menyenangkan ini atau orang yang menyenangkan kita ini. Qurratul ain ini Allah sebutkan di dalam syariatnya itu untuk, ya tadi, pertama anak dan istri atau anak dan suami, jadi pasangan kita yang selalu berpegang teguh dengan agama sehingga kita sejuk hati kita waktu dekat dengan mereka. Ini sebagai balasan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi hamba-hamba yang beriman. Yang kedua, hadis yang tadi kita bacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qurratul ain bagi beliau adalah di dalam salat, dan ini berlaku untuk semua ibadah. Tidak ada satupun yang lebih menghibur hati bagi orang yang beriman, mendatangkan kedamaian dalam jiwanya melebihi ketika dia beribadah dengan benar kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innu alqulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Tidak ada satupun yang bisa menenangkan hati dalam arti yang sebenarnya melebihi zikrullah. Jadi kita harus ingat ini, ya. Makanya orang-orang yang pergi berekreasi di tempat-tempat yang jelas-jelas itu melalaikan dia dari sholat, apalagi di situ banyak maksiat, tidak mungkin dia akan rasakan ketenangan. Karena tidak mungkin ayat ini salah. Ini makanya harus menjadi perhatian. Kalau kita ingin mengunjungi tempat-tempat seperti itu, kita harus lihat hal-hal yang berhubungan dengan sebab-sebab yang mengingatkan kita kepada agama, tidak melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, disebutkan juga dalam Al-Quran bahwa qurratul ain atau qurratul a'yun, penyejuk hati, itu adalah kenikmatan di surga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini di surat As-Sajdah ayat ke-17. Ya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kenikmatan
yang Allah jadikan gaib yang tersembunyi, yakni di dunia ini mereka tidak lihat, yang merupakan qurratul a'yun, penyejuk hati, yakni kenikmatan surga, sebagai balasan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dari apa yang mereka amalkan. Balasan disebabkan apa yang mereka amalkan di dunia. Jadi ketiga ini bergandengan. Ya, kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan asal dari semua kenikmatan. Kemudian kenikmatan yang dia rasakan ketika dekat dengan anak dan istrinya atau istri ya, dekat dengan anak suaminya atau orang-orang yang terdekat dengannya. Karena barang siapa yang hatinya dekat dengan Allah, Allah akan jadikan orang-orang di sekitarnya akan merasa nyaman ketika dekat dengannya. Yang ketiga, kenikmatan surga yang merupakan pastinya penyejuk hati yang hakiki. Maka di sini jamaah sekalian hafizakumullah, kita harus ingat agama kita ini adalah sumber kebaikan dari semua kebaikan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka perbaikan iman, perbaikan takwa, tolong menolong dalam kebaikan, saling mengajak untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, ini harga mati yang harus kita penuhi kalau kita ingin berbahagia dengan keluarga kita. Bukan cuma kebahagiaan di dunia, sampai kebahagiaan di akhirat. Coba perhatikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada tiga sifat, tiga perkara yang barang siapa memilikinya dia akan merasakan manisnya iman. Inilah kebahagiaan hati ketika menunaikan ibadah kepada Allah yang menjadi sebab kebahagiaan dalam semua perkara yang kita jalankan dalam urusan dunia. Apa tiga sifat ini? An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dengan dia menjadikan, yang pertama, dengan dia hamba ini menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, yang paling dicintainya, melebihi yang lainnya. Jadi ini nomor satu, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Asalnya adalah kecintaan kepada Allah tentu saja, kemudian cinta kepada Rasulnya dan semua kecintaan yang merupakan konsekuensi iman. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dengan hamba ini mencintai orang lain, maka dia menjadikan kecintaan itu tidak lain kecintaan karena Allah, kecintaan yang mendukung keimanan kepada Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdhafa fin nar. Dengan seorang hamba itu merasa benci, tidak suka dilemparkan kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia darinya, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Jadi cinta kepada Allah, kemudian cinta karena Allah, menjadikan hubungan kita dengan manusia untuk mendukung kecintaan kepada Allah. Dan tadi karena sudah dijelaskan bahwa yang namanya kasih sayang dan cinta itu tidak ada yang melebihi kasih sayang dan cinta antara suami dan istri. Berarti harusnya untuk mendukung hal ini kan asalnya itu dimudahkan karena ini fitrah kita. Yakni sekarang di antara semua manusia pasti yang kita selalu ingin merasakan kebahagiaan bersama dengan mereka, selalu saling menyayangi ya orang-orang yang kita cintai dan paling dekat dengan diri kita. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memotivasi hamba-hamba yang beriman agar kecintaan mereka, kasih sayang mereka tidak hanya untuk dunia sampai di akhirat nanti, kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Jannatu adni yadkhulunaha
wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga yang kekal abadi yang mereka akan masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari kalangan aba, bapak-bapak atau orang tua mereka. Azwajihim, dari kalangan istri-istri atau suami-suami mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak keturunan mereka. Setiap manusia pasti tabiat asalnya dia menginginkan orang-orang yang terdekat dengannya ini, dengan inilah yang paling mendapatkan bagian besar, ya, dari kebahagiaan dirinya, kedekatan dengan mereka di dunia dan di akhirat. Tapi karena manusia jahil, akhirnya dia merasa membahagiakan anak istrinya tadi dengan fasilitas duniawi. Anak-anak diturutkan kemauannya sampai pun dalam melanggar agama. Justru ini yang menjadi sebab rusaknya kebahagiaan tersebut. Karena segala sesuatu kalau tidak dijadikan landasannya mengharapkan wajah Allah, maka dia akan hancur seiring dengan hancur dan fananya urusan dunia. Semua yang ada di dunia ini kan fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah fana, yakni akan hancur. Harta, kedudukan, jabatan yang tinggi, fasilitas duniawi, kecintaan-kecintaan yang hanya mengandalkan cinta fitrah saja, tidak diperbaiki untuk menjadikan cinta ini lebih bermanfaat dunia akhirat, cinta yang benar-benar kekal, ini semua akan hancur. Tapi Allah mengecualikan, yang kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di antara maknanya apa kata para ulama, kalau kita ingin menjadikan balasan dari apapun yang kita lakukan itu kekal, maka jadikan landasannya adalah mengharapkan wajah Allah. Contohnya amal. Kalau untuk dunia, kan habis. Hancur amalnya, riya. Balasannya malah azab pada hari kiamat nanti. Termasuk hubungan manusia dengan manusia. Kalau kita ingin jadikan kekal abadi cinta kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita, maka segera perbaiki untuk jadikan landasannya itu karena mengharapkan wajah Allah. Karena cuma wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan kekal sebagaimana dalam ayat ini. Sehingga di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Hubungan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Semua orang yang saling mencintai, yang punya hubungan dekat satu sama lainnya ketika di dunia, nanti di akhirat akan menjadi permusuhan satu sama lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa yang Allah subhanahu wa ta'ala kecualikan. Ya, yang hubungan mereka tidak akan berganti menjadi permusuhan. Makanya jamaah sekalian hafidhakumullah, memang untuk kemuliaan seperti ini membutuhkan, ya, keimanan yang kuat dan tekad yang kuat. Jangan lemah dengan tipu daya syaitan yang memang tujuannya adalah untuk merusak hubungan kita dalam artian yang sesungguhnya. Ingat, kan di antara tipu daya syaitan adalah membuat perpecahan antara sama-sama muslim, termasuk apalagi dalam rumah tangga. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Inna syaitana qad ayyisa ay ya'budahul musallun walakin fit tahrishi bainakum." Sesungguhnya syaitan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang mukmin yang menegakkan salat, tapi dia selalu melakukan tahrish, menyurut permusuhan di antara kamu. Bahkan kan ada hadis yang juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika iblis mengumpulkan bala tentaranya kemudian menanyakan apa yang mereka sudah lakukan, ada sebagian dari anak buah iblis yang mengatakan bahwa dia telah membuat permusuhan antara suami dan istri ini. Kemudian yang satu lagi mengatakan,
bahwa dia terus membuat mereka bermusuhan sampai bercerai, sampai berpisah. Ya, maka iblis mengatakan, anta kamulah orang yang terdekat, kamulah orang yang terbaik dalam menjalankan tugas. Yakni anak buahnya yang terbaik dalam menjalankan tugasnya. Jadi yang namanya memisahkan, membuat tidak tidak harmonis, ini termasuk tipu daya syaitan. Termasuk program utama iblis untuk menyesatkan manusia.

wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat ini, beliau berkata apa? Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira. Jadi peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya adalah ajarkanlah kepada dirimu dan keluargamu kebaikan. Jadi mengajarkan kebaikan artinya mengikuti kajian, mereka mengajak mereka untuk mengikuti kajian, mengarahkan mereka kepada hal-hal yang mendekatkan kepada bimbingan agama. Ini merupakan wujud kita mengamalkan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat ini, yang ini merupakan bagian dari usaha kita untuk menjadikan kecintaan kita kepada mereka cinta yang kekal abadi, bukan cuma di dunia tapi terus berkasih sayang sampai di dalam surga nanti dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, diterangkan di dalam tafsir, ketika kita menegakkan kewajiban ini, kadang-kadang kita harus tega melarang keinginan dari anak kita, atau mungkin termasuk istri, atau mungkin juga bisa suaminya. Ketika melarang mereka, ada hal-hal yang kadang-kadang kita harus tegas. Mereka tidak mau, kita harus tetap tegakkan hal ini kepada mereka, karena untuk melatih mereka dalam kebaikan ini. Dan juga kita harus ingat ada hawa nafsu. Hawa nafsu yang selalu mengajak manusia kepada keburukan. Kita ingat kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahwat." Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, sedangkan neraka itu dilingkupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat. Maka kalau syahwat kita perturutkan, ujung-ujungnya ketemu neraka. Tapi kalau kita ingin dapatkan surga, kita harus melewati dulu al-makarih, hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Kita harus paksakan di awal-awalnya, tentu dengan cara yang baik, kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, apalagi anak-anak kita yang selalu kita tidak tega untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan ini. Kadang-kadang kita harus paksakan. Kita mungkin pernah mendengar sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, dan hadis ini dinyatakan hasan atau sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji dua suami dan istri, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla thumma ayqadha ahlahu fa in abad nadha fi wajhihi al-ma fi wajhihi al-ma wa rahimallahu imra'atan qamat min al-laili wa sallat thumma ayqadat ba'laha fa in wa fa in aba nadhat fi wajhihi al-ma. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun melaksanakan salat di malam hari, kemudian dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya enggan, maka dipercikan air di wajahnya supaya bangun. Dan semoga Allah merahmati seorang perempuan, seorang istri, yang dia bangun dan melaksanakan sholat di malam hari. Setelah itu dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan bangun, maka dipercikan di wajahnya air. Bayangkan, ini pertama, salatnya salat malam, bukan salat yang wajib ya. Berarti kalau yang wajib lebih-lebih lagi, iya kan? Kemudian Nabi SAW mendoakan rahmat, berarti ini sebab turunnya rahmat Allah. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan, ketika dibangunkan untuk mengamalkan ibadah, tentu asalnya kita bangunkan dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Tapi ini tidak bertentangan, kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu yang lebih tegas kalau dia tidak mau. Kayak tadi dipercikan di wajahnya air. Ya, tentu ini dengan cara yang baik, bukan disiramkan air yang banyak, tapi dipercikan supaya dia mau terbangun. Ya, kadang-kadang orang berpikir, bagaimana kalau dia sedang capek? Bagaimana kalau dia sedang ini? Ya, kita katakan, kalau

dia sedang capek, kita katakan kalau begitu sebelum tidur mungkin dia salat witir dulu, atau mungkin dia bangun salat witir saja agar dia bisa istirahat setelah itu, tidak mengapa. Tapi tetap berusaha untuk melaksanakan hal ini, karena ini merupakan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga tersebut. Maka ini kan salah satu di antara hal yang menunjukkan bagaimana indahnya ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan antara suami dan istri, yang kadang-kadang harus kita lakukan dengan tadi, dengan perbuatan yang lebih, ya, lebih tega sedikit atau lebih tegas, supaya menjadi sebab kebaikan bagi keduanya. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, ini yang menjadikan kita selalu ya berusaha untuk mempraktekan konsep keluarga yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dengan cara mengajak mereka untuk selalu bersama-sama mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah, kepada Allah Azza wa Jal. Kita semua ingat tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang sempurna dalam hal ini. Kita selalu ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi tentu saja contoh dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik teladan dalam masalah ini. Cuma kita harus ingat tadi yang namanya tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan. Coba perhatikan hadis tadi, ya. Kan dua-duanya harus berusaha untuk saling memperingatkan. Selalu kita ingatkan ketika kajian-kajian seperti ini kita dengarkan, ya, asalnya Masya Allah ceramah yang sangat baik. Seorang ustadz membahas tentang hak-hak suami seperti ini, kemudian hak-hak istri seperti ini. Tapi yang terjadi setelah pulang dari pengajian, masing-masing saling menuntut. Kamu tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kamu juga tidak seperti Khadijah, tidak seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini bukan berdamai setelah pulang setelah dengarkan kajian. Malah justru bertengkar. Karena apa? Masing-masing punya nafsu. Datang kajian niatnya untuk mencari pembenaran dan dukungan. Akhirnya tidak jadi. Kan yang diperintahkan dalam Islam, kedua-duanya saling tolong-menolong. Ketika yang satunya kurang, yang satunya mengingatkan. Masing-masing berpikir bagaimana saya bisa mempraktekan petunjuk Allah yang Allah wajibkan bagi diriku supaya menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Kalaupun yang satu kurang, maka masih ada yang lain yang bisa mengusahakan kebaikan. Kalau sekarang dua-duanya salah, dua-duanya saling menuntut, dua-duanya tidak mempraktekan, maka dari mana akan turun, akan terwujud sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada rumah tangga tersebut. Ya, jadi maksudnya di sini kita benarkan niat kita. Kan seharusnya seperti hadis tadi, tidak terlihat dua orang yang saling mencintai seperti orang yang menikah, yang sudah menikah. Tapi ini kenapa? Justru dalam rumah tangga ini yang terjadi adalah ya saling menyalahkan, saling mencurigai, saling menghujat dan seterusnya, bukan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian hafizakumullah, ini yang perlu kita perbaiki. Ya, belajarlah agama dengan benar, pahami dan amalkan. Kemudian praktekkan secara pelan-pelan. Ya. Kalau kita berusaha mempraktekannya kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, Masya Allah, ini pahala dan keutamaan yang paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Seorang ketika mendidik anaknya, seseorang ketika berusaha memperbaiki orang-orang yang dekat dengannya, ini kan pahalanya paling besar. Keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita tahu kan anak ini menurut pendapat yang terkuat adalah termasuk usaha dari orang tuanya. Sampai ada hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ar-rajula la turfa'u lahu darajatuhu fil jannati fayaqulu anna li hadha fayuqal bi istighfari waladika lak."
Sesungguhnya seseorang itu ketika dia masuk surga, dia dapatkan kedudukannya yang tinggi. Bukan cuma surga, tapi kedudukan yang tinggi di surga. Maka dia merasa dia tidak melakukan amal yang istimewa. Tapi kenapa dapatkan kedudukan yang mulia seperti ini? Maka dia bertanya, anna lihada, bagaimana aku bisa dapatkan semua ini? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, ya, dikatakan kepadanya, ini adalah dengan banyaknya permohonan istighfar yang disampaikan oleh anakmu untukmu. Kata sebagian dari para ulama, seandainya tidak ada keutamaan menikah, kemudian memiliki keturunan dan mendidiknya dengan baik, kecuali hadis ini saja, maka itu sudah mencukupi keutamaan yang besar. Yani, jadi kebaikan-kebaikan seperti ini, kebaikan-kebaikan yang benar-benar bermanfaat untuk kebaikan dunia kita dan apalagi di akhirat nanti. Oleh karena itu jamaah sekalian, hafizakumullah, ya, sekali lagi, konsep rumah tangga yang sakinah dalam sunnah itu sangat sederhana. Ada pada agama kita, ada pada thalabul ilmi kita, ada pada sejauh mana usaha kita memperbaiki keimanan dan meningkatkan kualitas dari amal-amal soleh yang kita lakukan karena Allah Azza wa Jal. Ya. Maka barakallahu fikum, inilah kajian yang ingin kami sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, di waktu duha ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita berpegang teguh dengan agamanya, memudahkan kita untuk mengusahakan sebab-sebab yang semakin menguatkan, menyempurnakan keimanan dan ketaatan kita kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan agama ini benar-benar menjadi penyejuk hati kita di dunia dan di akhirat nanti, dengan taufik, dengan rahmat dan karunia-Nya. Barakallahu fikum. Demikianlah kajian kita, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, saya persilakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Nah, ya, sekarang.

0: berusaha menjauhinya. Nah, baik, barakallahu fikum, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqu min talatin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hamun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
4: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, berjilbab. Kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Karena kan tidak pada gemerlap dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: فاقره.
1: رجع kembali BAM saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Waktu studio menunjukkan pukul 7 lebih 8 menit waktu Indonesia bagian tengah. Bagi Anda yang tengah bersiap-siap untuk bekerja atau juga menuntut ilmu dan urusan yang lain, jangan lupa membaca zikir ketika keluar rumah. Bismillahitawakkaltu alallahi la hawla wa la quwata illa billah. Juga zikir ketika naik kendaraan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan banyak berzikir saat dalam perjalanan, beristighfar, astaghfirullah atau berzikir subhanallah wa bihamdi subhanallah azim, atau membaca solawat ya, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Baik, para pendengar umumullah, kami hadirkan kajian live langsung dari Roja TV, disiarkan langsung dari studio Risalah Dakwah di Kudus, Jawa Tengah, bersama Ustaz Dr. Musyafa Adarin Hafizahullah. Pembahasan lanjutan dari kitab fikih, yaitu Sahih Fikih Sunnah. Dari studio kami ucapkan salam mendengarkan, barakallahu fikum.
3: Dan Radio Roja, Roja TV dimanapun Anda berada,
4: Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
5: Para pendengar Radio Roja dan Roja TV,
6: jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
7: dan
6: telah
7: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan Senin pagi ini, kembali kami akan hadirkan kajian ilmiah yang kami pancarluaskan langsung dari kota Kudus bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizullah Ta'ala. Dan kembali di kesempatan ini kita akan mengkaji pembahasan terkait dengan Sahih Fikih Sunnah. Dan kita akan masuk pembahasan di edisi yang kedua, pembahasan terkait dengan zakat emas dan perak. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini. Dan juga untuk bertanya jawab, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falitafaddol, naskura, wa mahjur.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan li wajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal 'alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas kebaikan, terus menjadikan kita orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Nya, sehingga nikmat-nikmat ini terus Allah jaga untuk kita dan Allah berikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih tentang zakat emas dan perak. Dan kita telah membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat emas dan perak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah-masalah yang masih ada kaitannya dengan zakat emas dan perak. Masalah yang akan kita bahas pertama, ini masalah yang sangat penting dan banyak dibahas oleh para ulama, yaitu zakat perhiasan. Zakat perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Apakah perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas dan perak itu wajib dizakati juga? Sebagaimana emas dan perak ketika tidak menjadi perhiasan. Sebagaimana emas dan perak ketika dia merupakan alat tukar dinar dan dirham. Para ulama mengatakan dinar dan dirham itu wajib dizakati. Ini disepakati oleh para ulama. Dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas, sedangkan dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak. Dua-duanya wajib dizakati dengan nisab yang berbeda. Apakah emas yang dijadikan sebagai perhiasan atau perak yang dijadikan sebagai perhiasan itu wajib dizakati? Para ulama di sini, ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mereka sepakat bahwa emas dan perak yang dibentuk menjadi perhiasan ketika statusnya diharamkan, maka tetap wajib dizakati. Ustaz, bagaimana maksudnya emas dan perak menjadi perhiasan tapi statusnya diharamkan? Contohnya, apabila yang memilikinya dan yang memakainya adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki, dia dilarang untuk berhias dengan emas. Bagaimana kalau dia punya banyak perhiasan emas? Maka jawabannya, emas-emasnya tersebut wajib dizakati. Karena emas bagi dia tidak boleh dipakai. Dia tidak boleh memakainya sebagai perhiasan. Maka tidak ada bedanya emas di tangan dia, baik digunakan untuk perhiasan atau tidak digunakan untuk perhiasan. Ya, makanya masalah ini harus kita pisahkan dari masalah yang kita bahas. Masalah yang kita bahas adalah zakat perhiasan emas dan perak yang hukumnya halal, yang dibolehkan oleh syariat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sama dengan perhiasan emas yang diharamkan dengan emas-emas dalam bentuk lain yang diharamkan. Contohnya misalnya patung. Kalau misalnya ada orang saking kayanya dia punya patung emas. Dia punya patung emas. Apakah dia wajib menzakatinya? Jawabannya jelas. Dia wajib menzakatinya. Karena itu merupakan emas yang diharamkan. Ya. Dia haram menjadikan emas seperti itu. Patung itu diharamkan. Kalau dia punya emas berupa patung, ya diharamkan dan wajib dizakati. Kalau misalnya ada boneka kecil dan bentuknya emas, maka ini wajib dizakati. Karena boneka bagi orang yang dewasa itu diharamkan. Emas yang bentuknya seperti itu wajib dizakati. Dan ini, ya, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama karena emasnya statusnya diharamkan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat tentang masalah wajibnya zakat untuk perhiasan emas yang dihalalkan. Ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa perhiasan emas dan perak wajib dizakati secara mutlak, ya, wajib dizakati, baik dipakai ataupun hanya disimpan. Ini adalah pendapatnya beberapa ulama, ya. Dan banyak ulama kontemporer yang menguatkan pendapat ini. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini adalah para ulama dalam mazhab Hanafi. Ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang dirajihkan atau dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, begitu pula Syekh Bin Baz, ya, Syekh Farkus, ya, juga menguatkan pendapat ini. Dan pendapat ini berdalil, ya, dengan keumuman yang ada dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 34, "Walladzina yakmizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Di sini disebutkan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Dan redaksi ayat ini bersifat umum. Emas dan perak. Tidak ada batasannya. Sehingga masuk di dalamnya semua emas dan perak, baik itu berupa perhiasan atau batangan atau dibentuk dalam atau dijadikan sebagai alat tukar seperti dinar dan dirham. Kata-katanya umum, walladzina yakmizuna adh-dhahaba wal-fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Maka mencakup semua jenis emas dan perak. Wajib dizakati kenapa? Karena yang tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kalau mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, termasuk di antara infak di jalan Allah adalah zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Kemudian ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bersifat umum hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin la yuaddi ma fiha illa ju'ila lahu يوم القيامة صفائح من نار يقوى بها." Tidak ada seorang pun yang punya emas dan dia tidak menunaikan kewajiban yang ada padanya. Jadi antaranya zakat. Illa ju'ila lahu yawm al-qiyamah, kecuali pada hari kiamat nanti emas itu dijadikan untuknya safa'ih min narin yuqwa biha. Jadi lempengan-lempengan emas yang orang tersebut disetrika dengannya. Di sini disebutkan sahibi dhahabin, pemilik emas. Tidak dibatasi di sini apakah emas tersebut emas batangan ataukah emas tersebut dijadikan sebagai alat tukar, yaitu dinar, ataukah emas tersebut adalah emas perhiasan. Ketika tidak ada batasannya, maka berarti mencakup semuanya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa emas perhiasan itu wajib dizakati. Mereka juga berdalil dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perhiasan emas secara khusus, bahwa itu wajib dizakati. Di antaranya hadis dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Hadis dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها. Suatu ketika ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama wanita ini seorang anak perempuannya. Bersama perempuan ini anak perempuannya. Wa fi yadi ibnatiha miskatani ghalidatani min dhahab. Dan di tangan putrinya, perempuan tersebut, ada dua gelang yang besar yang terbuat dari emas. Faqala laha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada perempuan ini, atu'tina zakata hadha? Apakah engkau telah memberikan zakatnya ini? Maksudnya zakatnya emas ini. Emas yang sudah dibentuk menjadi dua gelang besar. Qalatlah. Maka perempuan ini menjawab tidak. Perempuan ini tidak menzakati emas yang bentuknya adalah dua gelang besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayasurruki an yusawwirakillah bihima yawmal qiyamah siwaraini min nar. Apakah kamu senang apabila di hari kiamat nanti kamu dipakaikan gelang dari api neraka? Fa khala'at huma fa alqat huma ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat huma lillahi azza wa jal wa li rasulih. Mendengar perkataan ini, perempuan tersebut langsung melepaskan dua gelang besarnya dan melemparkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan ini mengatakan, kedua gelang besar ini untuk Allah Azza wa Jal dan untuk Rasulnya. Hadis ini dengan tegas menjelaskan wajibnya zakat dari perhiasan emas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman neraka, ancaman api neraka bagi orang yang tidak menunaikan zakat perhiasan gelangnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada juga hadis-hadis yang lain ya. Ada juga atsar dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada atsar dari sahabat Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anna mra'atan sa'alathu an zakatil huli. Ada seorang perempuan yang bertanya kepada sahabat Ibn Mas'ud tentang zakat perhiasan. Faqal idha balaga mi'atai dirham fazakkih. Apabila perhiasan tersebut mencapai 200 dirham, maka zakatilah. maka zakatilah perhiasan itu. Kemudian perempuan ini mengatakan, inna fi hijri yatama li afa adfa'uhu lahum, sungguh di rumahku ada beberapa anak yatim, apakah aku boleh memberikan zakat kepada mereka? Qala na'am, maka sahabat Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, iya, boleh bagimu untuk memberikan zakat itu kepada mereka. Ada juga athar dari sahabat Umar, ada athar dari sahabat Abdullah ibn Amr, ada juga athar dari sahabat-sahabat yang lainnya. Intinya, athar-athar tersebut menjelaskan tentang wajibnya zakat perhiasan. Dan ini pendapat para ulama yang kalau lihat dalilnya ya, itu sangat kuat ya. Namun di sana ada pendapat yang kedua, dan pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dalam masalah ini mengatakan bahwa zakat perhiasan baik dari emas maupun perak tidak diwajibkan, selama perhiasan tersebut perhiasan yang dihalalkan bagi seorang perempuan. Ini dipilih oleh sahabat Ibnu Umar. Ini juga pendapatnya sahabat Jabir, pendapatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, juga pendapatnya Asma binti Abi Bakar. Dan pendapat ini para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pendapat yang sangat kuat juga, karena berpegang pada kaidah asal, al-aslu bara'atu dhimmah, hukum asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan, bebas dari kewajiban. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat dari perhiasan emas dan perak, maka pada asalnya perhiasan emas dan perak itu tidak wajib dizakati. Lalu bagaimana mereka menjawab dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama yang mereka memilih pendapat wajibnya zakat dari perhiasan emas dan perak? Bagaimana mereka menjawab ayat Al-Quran, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Para ulama ini mengatakan bahwa ayat tersebut itu berkaitan dengan emas dan perak yang selain untuk perhiasan. Mereka menjawab yang dimaksud dengan emas dan perak di situ adalah misalnya seperti dinar dan dirham. Karena itulah yang biasanya dikeluarkan infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka gunakan untuk membatasi emas dan perak di situ adalah dinar dan dirham, atau yang semisal dengan dinar dan dirham. Karena apa? Karena ada kata-kata wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, dan biasanya yang diinfakkan di jalan Allah adalah dinar dan dirham. Jadi mereka mengatakan bahwa ayat itu tidak mencakup emas dan perak yang dijadikan perhiasan. Sedangkan para ulama di pendapat pertama tadi mengatakan ini kan lafalnya atau redaksinya kan umum. Maka harusnya emas dan perak yang dijadikan perhiasan masuk di dalamnya juga. Para ulama yang ada dalam pendapat yang kedua mengatakan tidak, itu tidak bersifat umum. Karena ada kata-kata wala yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, dan biasanya yang diinfakkan di jalan Allah adalah dinar dan dirham. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan? Maka para ulama ini mengatakan hadisnya tidak sahih. Hadis Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya dalam masalah ini dianggap tidak sahih. Dan juga hadis-hadis yang lain yang dengan tegas menjelaskan tentang wajibnya zakat dari perhiasan emas dan perak, dikatakan hadisnya lemah. Ada perkataan dari Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa idza 'arafta hadza, faqad qaddamna anna hadits siwaraini qad qala at-Tirmidzi fihi innahu lam yasihhu." Innahu lam yasihha fil babi syai'un. Apabila engkau telah mengetahui ini, maka sungguh telah kami jelaskan di depan bahwa hadis yang menjelaskan tentang dua gelang telah dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih dalam bab tersebut. Lam yasih fil babi syai'un. Tidak ada satupun hadis yang sahih dalam bab ini. Berarti At-Tirmidzi melemahkannya. Wal hadithul ladhi ba'dahu an Amr ibn Shu'aib da'ifun. Kemudian Asy-Syaukani mengatakan, sedangkan hadis yang setelahnya yang diriwayatkan dari Amr ibn Shu'aib itu adalah hadis yang lemah, kama taqaddam, sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan yang lalu. Falam yabqa fil babi ma yasluhu lil ihtijaj bihi. Maka tidak ada yang tersisa dalam bab ini hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Wala siyama ma'a ma warada min annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman amarahu bi an ya'khudha min kulli 40 dinaran. Terutama atau apalagi melihat hadis yang menyebutkan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengambil 1 dinar dari setiap 40 dinar. Waqad kana lis-sahabah wa ahalihim min al-hilyati ma huwa ma'rufun. Ya, jadi maksud dari Asy-Syaukani di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sahabat Mu'ad untuk mengambil zakat dari perhiasan. Padahal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula keluarga mereka, mereka memiliki perhiasan-perhiasan. Walam yathbut annahu sallallahu alaihi wasallam amarahum bizzakati fi dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakatnya dalam riwayat yang sahih. Bal kana Mu'adz ya'idun nisa wa yushiduhunna ila sadaqah. Bahkan sahabat Mu'adz memberikan nasihat kepada kaum perempuan agar mereka mengeluarkan sedekah. Agar mereka mengeluarkan sedekah, ya, di antaranya dari perhiasan mereka. Intinya di sini, ya, ini perkataan dari Asy-Syaukani panjang, ya, yang menjelaskan masalah ini, dan ini dari kitab As-Sail Al-Jarrar. Beliau panjang lebar menjawab dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama yang mewajibkan zakat perhiasan secara mutlak. Inti dari jawaban tersebut, tidak ada dalil yang sahih, yang tegas menjelaskan tentang wajibnya zakat perhiasan. Sedangkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak dari para sahabat wanita yang punya perhiasan emas. Dan ini menunjukkan tidak wajibnya zakat dari perhiasan emas dan perak. Ya, bisa difahami ya. Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada banyak sahabat perempuan yang punya zakat, yang punya perhiasan emas dan perak. Tapi tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kewajiban zakat emas dan perak. Ya, ini kalau bisa diterima ya perkataan bahwa hadisnya tidak sahih. Makanya dalil ini menjadi mentah ketika disampaikan kepada para ulama yang ada di pendapat pertama. Kenapa? Karena mereka menganggap hadis-hadisnya tadi kuat dan bisa dijadikan sebagai dalil. Sedangkan ulama-ulama ini mengatakan hadis-hadisnya lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Adapun perkataan para sahabat, maka tidak bisa dijadikan dalil di sini. Perkataan para sahabat tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah ini. Kenapa? Karena termasuk di antara syarat perkataan sahabat bisa dijadikan dalil adalah ketika tidak ada perbedaan pendapat di tengah-tengah mereka. Dan dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di tengah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi ya disebutkan dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau mewajibkan zakat. Disebutkan juga dari sahabat Ibnu Umar, sebentar, bukan sahabat Ibnu Umar. Disebutkan juga sahabat Abdullah Ibn Mas'ud, ya. Sahabat Abdullah Ibn Mas'ud, beliau juga mewajibkan zakat. Ada juga sahabat athar atau pendapat dari sahabat Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As, ya. Mereka mewajibkan zakat perhiasan. Di sisi lain ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak mewajibkan zakat perhiasan. Ada juga Asma binti Abi Bakar, ya, beliau juga seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Abu Bakar, ya, dan beliau tidak mewajibkan zakat. Ada juga asar dari sahabat Ibnu Umar yang tidak mewajibkan zakat. Ya, ini ada juga pendapat dari sahabat Jabir Ibnu Abdullah tidak mewajibkan zakat perhiasan. Intinya di sini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berbeda pendapat. Maka ya tidak boleh ya kita mengambil dalil dari atsar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Karena mereka berbeda pendapat. Sehingga yang bisa menjadi dalil di sini adalah ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Qur'annya umum, sedangkan para ulama yang tidak mewajibkan mengatakan ayat tersebut untuk dinar dan dirham dan yang semisal dengannya. Perhiasan tidak masuk di dalamnya. Sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khusus menjelaskan tentang zakat emas dan perak diperselisihkan. Makanya para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini masalah yang perselisihan di dalamnya sangat kuat. Mayoritas ulama mengatakan tidak ada zakat untuk perhiasan emas dan perak. Sebagian ulama mengatakan ada kewajiban zakat untuk emas dan perak yang dijadikan sebagai perhiasan. Makanya kita harus toleran di sini. Kita harus menghormati pendapat yang menyelisih pendapat yang kita pilih. Karena memang dalilnya kita lihat dua-duanya sangat kuat. Ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama. Ya, ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama yang mereka mengatakan tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan emas dan perak. Kenapa? Karena perhiasan emas dan perak ini seperti barang-barang lain yang dipakai. Barang-barang lain yang dipakai. Tidak ada kewajiban zakatnya. Kita punya mobil yang kita pakai sehari-hari. Apakah wajib kita zakati? Jawabannya tidak. Padahal mobil itu, ya apalagi mobil-mobil yang mahal ya, itu melebihi nisab emas kalau dilihat harganya. Tapi dia tidak wajib dizakati karena dipakai. Kita punya rumah. Rumah itu harta. Dan kemungkinan besar lebih

itu kemungkinan besar lebih mahal dari nisab emas dan perak. Tapi tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena itu harta yang dipakai. Bahkan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita punya pabrik, kita punya usaha rumah makan, atau kita punya usaha misalnya kandang ayam, atau kita punya usaha yang lainnya, kantor misalnya, harta-harta yang dipakai untuk usaha itu tidak wajib dizakati. Harta-harta yang dipakai untuk usaha tidak wajib dizakati. Kalau misalnya perusahaan itu punya 1000 mobil yang dipakai untuk operasional, apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak. Karena apa? Dipakai. Maka perhiasan emas dan perak juga dekat dengan ya, harta-harta yang seperti ini. Para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, ini pandangan pribadi ya. Bisa diambil, bisa juga tidak. Tapi yang jelas, ini pendapat mayoritas ulama. Ya. Dan saya juga ya tetap menghormati pendapat yang mengatakan wajibnya zakat untuk perhiasan emas dan perak. Kalaupun ada orang yang menzakati perhiasan emas dan peraknya, itu sesuatu yang sangat baik. Ya. Dan itu akan sangat besar maslahatnya untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang fakir. Ya, saya tidak mengingkari sama sekali orang yang menzakati perhiasan emas dan perak. Dan kalau mereka mau demikian, ya mau, maka itu adalah suatu kebaikan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita beralih ke masalah yang lain. Bagaimana dengan perhiasan yang tidak terbuat dari emas dan perak, yang bisa jadi lebih mahal daripada perhiasan emas dan perak? Jawabannya para jemaah sekalian rahimahullah, kalau perhiasan emas dan perak tidak wajib dizakati, apalagi perhiasan dari yang lainnya, seperti misalnya permata, perhiasan dari permata, bisa jadi permata itu lebih mahal daripada emas dan perak. Atau misalnya ada benda lain yang harganya lebih mahal dari emas dan perak dan dipakai untuk perhiasan, kita katakan itu tidak wajib dizakati. Baik, ini zakat perhiasan yang terbuat dari selain emas dan perak, kita katakan tidak wajib dizakati. Baik, bagaimana dengan perhiasan yang diharamkan? Misalnya piring yang terbuat dari emas, gelas yang terbuat dari emas, sendok yang terbuat dari emas. Begitu pula yang terbuat dari perak. Kalau ada piring terbuat dari perak, gelas terbuat dari perak, sendok terbuat dari perak, walaupun dipajang saja, apakah itu wajib dizakati? Jawabannya wajib dizakati. Wajib dizakati. Karena apa? Karena itu emas dan perak yang diharamkan. Emas dan perak yang diharamkan, ini tadi sudah kita sampaikan di awal ya, bahwa pembahasan zakat perhiasan emas dan perak tidak mencakup perhiasan emas dan perak yang diharamkan. Itu hanya pada emas dan perak yang menjadi perhiasan yang dibolehkan. Apa dalil haramnya?

dalil haramnya di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, la tashrabu fi aniyatiz dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Janganlah kalian minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, ini larangan untuk meminum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dan itu menunjukkan bahwa wadah yang terbuat dari emas dan perak itu diharamkan. Makanya dia haram digunakan. Dan ketika kata-katanya tidak boleh minum, maka itu juga berlaku untuk makan. Itu juga berlaku untuk makan. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan dengan tegas, dan jangan sampai kalian memakan dari wadah-wadah tersebut. Wala talbasu al-harira wad-dibaj. Dan jangan sampai kalian itu memakai pakaian yang terbuat dari sutra, baik itu sutra yang lembut maupun sutra yang kasar. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sesungguhnya yang demikian itu untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Ya, ini yang menunjukkan ya bahwa emas dan perak yang digunakan untuk alat makan dan minum ya itu diharamkan. Ketika itu diharamkan, maka menjadi wajib dizakati karena dia tidak sah sebagai perhiasan. Ya, dia tidak sah sebagai perhiasan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masalah yang berikutnya yang masih ada kaitannya dengan zakat emas dan perak adalah zakat profesi. Apakah hasil dari pekerjaan kita yang kita dapatkan setiap hari dalam bentuk gaji, setiap bulan dalam bentuk gaji, itu wajib dizakati? Ini masalah kontemporer ya. Di zaman kita ada sebagian ulama yang mengatakan wajibnya zakat profesi. Gaji itu wajib dizakati dan kewajiban zakatnya itu setiap bulan. Ada yang berpendapat demikian. Maka menjadi penting bagi kita ya untuk mengetahui hukum masalah ini. Baik, di sini disebutkan asy-syakhsul muwaddaf aw al-'amil alladhi yataqadha murattaban syahriyan aw usbu'iyan aw nahwa dhalik la yakhlu min ahadi amrain. Seorang pegawai atau pekerja yang dia mengambil gajinya tiap bulan atau tiap pekan atau yang semisalnya, maka keadaannya tidak keluar dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, an yakuna indahu malun balagan nisab thumma yastafidu malar ratib kulla syahrin ziyadatan alaihi. Keadaan yang pertama, orang ini sudah punya harta yang mencapai nisab. Jadi misalnya dia punya uang 200 juta. Dia kerja, dapat gaji setiap bulan, atau dapat gaji setiap pekan. Dan dia
punya simpanan 200 juta, punya simpanan 500 juta, punya simpanan 1 M. Ini keadaan yang pertama. Disebutkan di sini, fahadihi hiyal halah al-thalithah allati taqaddamat min ahwalil malil mustafad fil haud. Maka ini adalah keadaan yang ketiga yang pernah kita bahas, ya, dari keadaan-keadaan harta yang didapatkan oleh seseorang di tengah haulnya. فَلِهَذَا الْمَالِكِ أَنْ يَجْعَلَ لِنَفْسِهِ جَدْوَلَ حِسَابٍ لِكَسْبِهِ يَخُصُّ فِيهِ كُلَّ مَبْلَغٍ مِنَ الْمَبَالِغِ التي يوفرها من الراتب ويضيفها على ماله ويخرج زكاة كل مبلغ بعد مضي الحول عليه من تاريخ امتلاكه إياه. Maka di sini dia punya beberapa opsi, punya beberapa pilihan. Orang ini, opsi yang pertama ya, orang ini bisa menjadikan waktu setiap dia mendapatkan gajinya sebagai patokan haulnya. Sebagai patokan haulnya. Jadi misalnya dia dapat gaji di bulan Muharram. Gajinya misalnya 10 juta. Di simpanannya dia punya uang misalnya 200 juta. Maka dia boleh ya menjadikan 10 juta ini haulnya di bulan Muharram tahun depan. Bulan Muharram tahun depan dia baru menzakati 10 jutanya ini. Ini dengan catatan ya, 10 juta itu tidak berkurang. Dengan catatan 10 juta itu tidak berkurang. Maksudnya 10 juta tidak dia pakai untuk apa-apa. Kalau ternyata 10 juta ini habis di akhir bulan, ya sudah, ya nggak ada kewajiban zakatnya. Ya, nanti bulan Safar dapat 10 juta lagi. Kalau dia tidak pakai untuk apa-apa lagi, karena dia punya penghasilan yang lainnya misalnya, maka dia boleh menjadikan 10 juta di bulan Safar itu haulnya di bulan Safar tahun berikut. Baru dia menzakatinya, boleh. Kemudian dia dapat gaji lagi di bulan misalnya Rabiul Awal. Dapat gaji lagi di bulan Rabiul Tsani. Dapat gaji lagi di bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Ya ini gaji-gaji tiap bulan ini kalau misalnya sempurna terus, tidak dipakai untuk yang lainnya, maka boleh dizakati dengan cara sampai di tahun berikutnya, di bulan yang sama. Kenapa dia wajib zakat dengan 10 juta itu? Karena dia punya 200 juta tadi. Sehingga dia wajib menzakatinya. Jadi nanti misalnya bulan Muharram di tahun depan, dia mengeluarkan 1/40 dari 10 juta sebagai zakat 10 juta yang dia dapatkan di tahun sebelumnya, di bulan Muharram tahun sebelumnya. Ya, ini harus dikasih ya garis bawah bahwa apabila uang ini tidak berkurang, kalau uangnya berkurang ya sudah, dia tidak wajib menzakatinya. Maksudnya berkurang ini habis ya. Baik, opsi yang kedua. Opsi yang kedua, ini opsi untuk orang yang ingin mudah dan juga di sisi lain dia menunaikan lebih dari kewajibannya. Dia boleh memasukkannya ke haul uang simpanannya. Misalnya dia tadi punya simpanan 200 juta. Haulnya di bulan Ramadan. Maka sampai di bulan Ramadan, dia hitung uangnya. Misalnya 200 juta ditambah penghasilan dia tiap bulan berapa.
yang tersisa tentunya ya, yang tersisa di bulan Ramadan berapa, digabungkan saja, kemudian dizakati semuanya. Misalnya jadi 250 juta. Ini kan ada yang dari gajinya itu kan sebenarnya belum mencapai haulnya, tapi dia tidak ingin ribet ya. Maka caranya seperti ini, sudah masukkan semuanya uang yang tersisa dan gabungkan dengan uang simpanan tadi, kemudian setelah itu keluarkan 1/40-nya. Keluarkan 1/40-nya. Baik, opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga, dia zakati uang sisa dari gaji setiap bulannya. Uang dari gaji setiap bulan dia zakati. Misalnya, dia punya gaji 10 juta, setelah dipakai, di akhir bulan tinggal 5 juta, sudah dia zakati. 5 juta itu dibagi 40 berapa? Nanti ketika sampai di haul uang simpanannya, dia tinggal menunaikan zakat sisanya. Dia tinggal menunaikan zakat sisanya berapa. Ini juga bisa dilakukan ya. Dan cara yang pertama dan cara yang terakhir agak ribet ya. Yang paling enak adalah cara yang kedua. Sudah sampai ke haul uang simpanan, yang tersisa di situ berapa ya, maka dikeluarkan 1/40-nya. Dikeluarkan 1/40-nya. Ini lebih simple ya. Ini juga dari sisi kewajiban juga lebih aman ya. Dia telah melakukan kewajiban zakatnya bahkan lebih dari itu. Karena ada sebagian dari hartanya yang telah dia zakati padahal belum mencapai haulnya. Para jemaah sekalian rahimahna warahmatullah. Kalau kita melihat dalil-dalil dalam syariat, maka wajibnya zakat profesi merupakan pendapat yang lemah. Wajibnya zakat profesi tidak berdasarkan dalil yang kuat. Karena tidak ada dalil yang mendasarinya. Tidak ada dalil yang kuat yang mendasarinya. Kenapa? Coba lihat. Orang-orang yang mengatakan bahwa zakat profesi itu wajib tiap bulan. Wajib tiap bulan. Mereka itu berpatokan pada nisab apa? Mereka berpatokan pada nisab apa? Kalau nisabnya nisab emas, kenapa kewajibannya setiap bulan? Sedangkan emas itu kewajibannya setahun sekali. Kenapa nisabnya patokannya pada emas, tapi waktu wajibnya menyelisih emas? Ini kan tidak pas ya, tidak sinkron. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna warahmatullah, kenapa mereka tidak memperhitungkan bahwa bisa jadi gaji tersebut habis sebelum akhir bulan? Kewajiban zakat itu kan pada harta yang tersisa. Kewajiban zakat itu pada harta yang tersisa. Orang yang punya gaji 10 juta, bahkan 20 juta, bahkan 30 juta, kan bisa jadi di akhir bulan sudah dia gunakan untuk kebutuhan dia. Bisa jadi habis, bisa jadi bahkan kurang, minus, karena kebutuhan yang banyak. Bisa jadi di bulan tersebut dia punya acara besar, misalnya menikahkan anaknya. Gajinya 30 juta, habis di situ. Bahkan